0: belum ada banyak hal ya. Satu bulan ini kita akan paparkan kepada Bapak Presiden untuk nanti diambil keputusan yang tepat seperti apa seharusnya.
1: Senada hal itu secara terpisah, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Agustina Arumsari menyatakan salah satu upaya perbaikan yang dilakukannya yakni melakukan efisiensi tata kelola MBG dengan membuka opsi pemanfaatan kantin-kantin sekolah pengganti dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG sebagai pemenuhan MBG anak-anak sekolah. Meski demikian, ia menyebut bahwa hal tersebut masih akan dikaji secara mendalam untuk nantinya dilaporkan kembali kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai penentu keputusan akhir perbaikan program MBG.
2: 115 skema pelaksanaannya hanya melalui SPPG. Pilihannya hanya itu. Pak Presiden pun tadi mengatakan, silakan dikaji. Kalau ada alternatif yang lain, boleh. Jadi jangan hanya itu satu-satunya pilihan untuk memberikan skema pelaksanaannya. Tapi kembali lagi, beliau minta setiap pilihan kebijakan kaji dengan baik. Apa dasarnya dan sebagainya. Nanti datang lagi ke beliau, sampaikan progres untuk kita putuskan. Oke?
3: Okay? Termasuk dari kantin sekolah, Bu, berarti?
2: Iya, termasuk kan bagian itu yang silakan dikaji.
1: Untuk itu lebih lanjut, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menyatakan bahwa pihaknya akan mendalami berbagai opsi dalam efisiensi program MBG. Agustina meminta seluruh masyarakat untuk dapat bersabar dalam menantikan perbaikan demi kemajuan program MBG. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Supaya benar-benar bisa mengambil keputusan yang tepat. Jadi mohon waktu, mohon bersabar.
4: Bank Indonesia dan Bursa Efek Indonesia menyebut penilaian lembaga pemeringkat internasional S&P menjadi sinyal positif bagi perekonomian Indonesia ke depan. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
5: Penilaian lembaga pemeringkat internasional S&P Global Ratings yang diumumkan pada Senin kemarin memperkuat optimisme akan prospek perekonomian Indonesia ke depan. Bagi Bank Indonesia, hasil penilaian S&P menjawab keraguan banyak pihak mengenai independensi Bank Indonesia. Hal tersebut disampaikan Deputi Gubernur Senior BI Destri Damayanti dalam acara Investment Forum 2026 di Jakarta pada Rabu 15 Juli 2020. Menurut Destri, penilaian positif S&P terhadap prospek ekonomi dan investasi di Indonesia akan memperkuat kepercayaan pelaku pasar dan investor, utamanya terhadap Bank Indonesia sebagai otoritas moneter.
6: Kalau terkait dengan BI, selalu yang jadi concern adalah selalu berkali-kali sampaikan independensi BI. Nah, itu juga menjadi concern pada saat dua rating sebelumnya. Tapi pada saat S&P masuk dan mereka melihat bahwa independensi BI nggak ada masalah di sini. Karena kalau ada alasan mereka ya, sejauh ini ternyata Bank Indonesia masih bisa tuh melakukan atau mengeluarkan kebijakan seperti menaikkan suku bunga. Ya kalau kita sudah tidak independen ya tidak mungkin kita akan bisa mengeluarkan itu gitu.
5: Keyakinan serupa juga disampaikan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Jeffrey Hendrik dalam forum yang sama. Menurut Jeffrey, hasil pemeringkatan S&P menunjukkan kuatnya fundamental ekonomi dan pasar modal Indonesia. Penilaian dari S&P juga mengurangi ketidakpastian yang membuat investor jadi lebih bisa mengelola risiko investasinya.
7: Uncertainty di pasar kita belakangan banyak sekali. Ya, dari eksternal, dari internal banyak sekali. Nah, satu-satu sudah mulai berkurang uncertainty itu. Ya, artinya investor tentu akan bisa mengukur risiko investasinya yang tadinya unsystematic risk-nya itu sangat tinggi, sekarang itu bisa termanage dengan baik.
5: Seperti diketahui, laporan S&P Global Ratings menempatkan peringkat kredit Republik Indonesia pada level BBB untuk jangka panjang dan A2 untuk jangka pendek dengan outlook stabil. Penilaian ini menegaskan kondisi Indonesia tetap berada pada kategori layak investasi. Ketua Komisi 11 DPR RI Mis Bakun yang juga hadir dalam acara Investment Forum 2026 mengatakan penilaian positif dari S&P terhadap kondisi Indonesia menjadi penting di tengah ketidakpastian ekonomi global. Apalagi S&P adalah salah satu lembaga pemeringkat yang sangat ketat memberikan penilaiannya.
8: S&P inilah ketika kita pertahankan dan sampai posisi saat ini menjadi salah satu kebanggaan kita. trust kita merasa dihargai, diapresiasi oleh internasional.
5: Penilaian S&P terhadap Indonesia menjadi modal untuk memperkuat kebijakan ekonomi dan moneter guna menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan di tengah masih kuatnya tekanan global saat ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengatakan kunjungan wisatawan mancanegara atau wisman ke Indonesia sepanjang Januari hingga Mei 2026 mencapai 6,07 juta kunjungan atau meningkat 7,68% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Tren positif tersebut menunjukkan sektor pariwisata nasional terus bertumbuh dan memperkuat kontribusinya terhadap perekonomian. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Alfred Tudar.
9: Laporan khusus.
10: Pada bulan Mei 2026, kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 1.
11: Sektor pariwisata nasional terus menunjukkan tren pertumbuhan positif sepanjang tahun 2026. Menteri Pariwisata mencatat kunjungan wisatawan mancanegara sepanjang Januari hingga Mei 2026 mencapai 6,7 juta kunjungan atau meningkat 7,68% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sementara pada Mei 2026 saja, jumlah kunjungan mencapai 1,38 juta atau naik 5,83% dibandingkan Mei tahun sebelumnya. Selain itu, perjalanan wisatawan Nusantara juga mengalami peningkatan, di mana sepanjang Januari hingga Mei 2026 tercatat 523,22 juta perjalanan atau tumbuh 2,86% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengatakan capaian tersebut menunjukkan sektor pariwisata nasional tetap tumbuh di tengah berbagai tantangan global. Pemerintah pun terus memperkuat konektivitas, meningkatkan kualitas destinasi, memperbanyak penyelenggaraan event, dan mengoptimalkan promosi pariwisata.
10: Pada bulan Mei 2026, kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 1,38 juta kunjungan, meningkat 5,83% dibandingkan Mei 2025. Pertumbuhan ini didorong oleh strategi Kementerian Pariwisata yang berfokus pada penguatan pasar jarak dekat dan menengah. Secara kumulatif, Januari hingga Mei 2026, Indonesia telah mencatat 6,07 juta kunjungan wisatawan mancanegara atau tumbuh sebesar 7,68% dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Capaian ini menunjukkan bahwa momentum pertumbuhan kunjungan wisatawan mancanegara terus terjaga di tengah dinamika geopolitik Timur Tengah. Di sisi lain, perjalanan wisatawan Nusantara pada bulan Mei 2026 juga terus menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan 8,69% secara year on year, mencerminkan kuatnya aktivitas wisata domestik sebagai penopang utama sektor pariwisata nasional.
11: Peningkatan kunjungan wisatawan juga berdampak terhadap penerimaan devisa negara dari sektor pariwisata. Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Dininggar Widyasanti mengatakan, wisatawan mancanegara merupakan bagian dari ekspor jasa Indonesia. Meski jumlah kunjungan terus meningkat dari tahun ke tahun, pemulihan sektor pariwisata masih terus berlangsung dan belum sepenuhnya kembali ke tingkat sebelum pandemi COVID-19.
12: Ternyata ada fenomena yang menarik di dalam wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia. Itu yang lagi meningkat cukup banyak adalah yang dari India.
11: Dari India?
12: Terutama ke Bali. Karena memang ternyata Bali itu menjadi salah satu tempat favorit buat India, salah satunya untuk tempat wedding dan juga untuk berwisata. Mungkin mereka punya hubungan religi ya, kan sama-sama Hindu, sehingga kalau kita lihat perhatikan wisatawan mancanegara yang berbasis kepada pintu kedatangan, itu kita perhatikan yang ke Ngurah Rai, yang berasal dari India, itu sekarang jumlahnya sekitar 59.014 orang kunjungan, sekitar 59.000.
11: Pemerintah menilai pariwisata kini menjadi salah satu sektor strategis yang mampu menggerakkan perekonomian nasional. Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur dan Pendidikan Kementerian Pariwisata, Dr. Andar Danova L. Gultom mengatakan, pariwisata tidak hanya berperan sebagai penghasil devisa, tapi juga menciptakan lapangan kerja, mendorong pemerataan pembangunan, dan menjadi instrumen diplomasi budaya Indonesia.
9: Dan bersama-sama lah kita maka bisa menghasilkan kekuatan untuk bisa menghasilkan sesuatu mimpi kita, mewujudkan mimpi kita bersama-sama dalam konteks pariwisata yang betul-betul bisa bernilai Bapak Ibu ya, sebagai perekat kapasitas bangsa tadi yang disampaikan begitu. Namun hari ini ya kita bersepakat tentunya Bapak Ibu ya, unity of voice, bahwa tourism itu adalah suatu hal yang sangat penting begitu ya Bapak Ibu ya, sehingga suara ini bisa keluar gitu ya Bapak Ibu, bukan hanya tempat ini ya. Jadi kita bisa menstated, mendeklare bahwa tourism is very very important for human life, kan begitu ya Bapak Ibu tadi yang dapat disampaikan oleh beberapa narasumber. Kemudian yang kedua, isu strategis pariwisata global. Yang ketiga, visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi Kementerian Pariwisata tahun 2025-2029 yang sebetulnya tadi sudah disampaikan oleh Ibu Menteri ya, mengenai empat fundamental ya pembangunan kepariwisataan tadi.
11: Pemerintah berharap tren pertumbuhan pariwisata nasional terus berlanjut melalui pengembangan destinasi yang berkualitas, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Dengan demikian, sektor pariwisata diharapkan mampu memberikan manfaat ekonomi yang semakin luas bagi masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Tren positif sektor pariwisata nasional sepanjang awal 2026 tidak hanya menjadi angin segar bagi pemerintah, tetapi juga membawa harapan besar bagi masyarakat. Peningkatan kunjungan Wisman dan Nusantara diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian dari bawah, terutama dalam menciptakan lapangan kerja baru. Terkait dengan hal tersebut, berikut beberapa tanggapan masyarakat yang kami himpun.
13: Menurut saya ini kabar baik ya, berarti destinasi wisata di Indonesia makin diminati, bukan cuma sama wisatawan lokal, tapi juga wisatawan dari luar negeri.
14: Pilihan wisatanya banyak, alamnya juga bagus. Sekarang akses ke beberapa tempat juga lebih mudah, jadi lebih tertarik liburan di Indonesia.
15: Saya sih berharap ya fasilitasnya terus diperbaiki sih ke depannya, kebersihannya, tempat wisatanya terus dijaga, dan pelayanannya kepada wisatawan semakin baik. Jadi orang-orang yang datang merasa nyaman dan ingin berkunjung lagi.
4: Tren pertumbuhan positif sektor pariwisata nasional menjadi topik editorial RRI pagi ini. Selengkapnya disampaikan Rani Indira.
16: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah badai ketidakpastian ekonomi global yang terus menekan banyak negara di dunia, sektor pariwisata Indonesia justru muncul sebagai pilar ketahanan ekonomi yang sangat tangguh. Keberhasilan kita mencatatkan devisa sebesar 18,28 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 280 triliun rupiah lebih sepanjang tahun 2025, bukanlah sebuah kebetulan. Ini adalah bukti empiris bahwa kebijakan strategis pemerintah dalam melakukan pemulihan destinasi wisata telah berada pada jalur yang benar dan tepat sasaran. Optimisme ini kian benderang ketika kita melihat data terbaru. Pada Februari 2026, kunjungan wisatawan mancanegara melonjak hingga 13,37% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Angka ini didukung kuat oleh pergerakan wisatawan Nusantara yang mencapai 91,14 juta perjalanan. Hal ini menjadi sinyal positif bahwa kepercayaan publik terhadap kualitas destinasi lokal sudah pulih sepenuhnya. Bahkan, mobilitas masyarakat saat libur Nyepi dan Lebaran yang naik 18,8% menunjukkan bahwa pariwisata telah menjadi bagian integral dari gaya hidup masyarakat kita. Pencapaian surplus kunjungan pada awal tahun 2026 ini harus kita apresiasi sebagai keberhasilan kolaboratif. Kebijakan pemerintah dalam pengembangan 5 destinasi super prioritas, yakni Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Likupang, dan Labuan Bajo telah berhasil menciptakan efek domino bagi sektor pendukung lainnya. mulai dari bangkitnya moda transportasi, menggeliatnya usaha kuliner lokal, hingga berkembangnya industri kreatif yang melibatkan UMKM di sekitar destinasi. Namun pendengar, kita tidak boleh terlena dengan angka-angka pertumbuhan tersebut. Pemerintah memang telah meletakkan fondasi yang sangat kuat. Namun perjalanan untuk menjadikan pariwisata sebagai lokomotif ekonomi utama masih memerlukan kerja ekstra keras. Kita masih menghadapi tantangan klasik yang harus segera dibenahi, seperti sistem manajemen pengelolaan sampah dan limbah di destinasi populer agar tetap higienis dan asri. Kelestarian ekosistem lingkungan bukan lagi sekadar pilihan, melainkan keharusan mutlak jika kita ingin pariwisata Indonesia tetap memiliki daya saing tinggi di kancah internasional. Selain itu, pemerataan pembangunan infrastruktur digital dan aksesibilitas transportasi di pulau-pulau terluar harus terus dipacu. Kita harus memastikan bahwa kemajuan pariwisata tidak hanya terpusat di pulau-pulau besar, tetapi juga menyentuh pelosok Nusantara yang memiliki kekayaan alam luar biasa. Tidak kalah penting adalah penguatan budaya sadar wisata bagi masyarakat lokal. Ingatlah, masyarakat setempat adalah wajah utama yang menyambut para wisatawan. Keramahan, jaminan rasa aman dan kenyamanan yang tinggi adalah kunci utama dari pelayanan prima atau excellent service yang akan membuat wisatawan dunia selalu merindukan untuk kembali ke Indonesia. Pendengar dan pemirsa RRI Net, sebagai bentuk dukungan, semua pihak perlu mengawal kebijakan pemerintah dengan menunjukkan peran aktif masyarakat dan pelaku industri. Mari kita dukung penuh akselerasi sektor pariwisata ini sebagai strategi jangka panjang nasional dengan sinergi yang kuat antara regulasi yang tepat, infrastruktur yang memadai, dan keramahan masyarakat. Kita optimis pariwisata akan menjadi instrumen strategis yang paling efektif dalam mensejahterakan rakyat di seluruh penjuru tanah air. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN Wang Qing menilai hubungan Tiongkok dan ASEAN berkembang menjadi salah satu model kerjasama regional paling berhasil di Asia Pasifik. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil dari hubungan dialog selama 35 tahun dan penguatan kemitraan strategis komprehensif dalam 5 tahun terakhir. Berikut laporan selengkapnya Retno Mandasari.
17: This year holds particular significance for China and ASEAN.
18: Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN Wang Qing menilai hubungan Tiongkok dan ASEAN berkembang menjadi salah satu model kerjasama regional paling berhasil di Asia Pasifik. Hal itu disampaikan Wang dalam media salon dengan tema peringatan 105 tahun berdirinya Partai Komunis Tiongkok kemarin di Jakarta. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil dari hubungan dialog selama 35 tahun dan penguatan kemitraan strategis komprehensif dalam 5 tahun terakhir. Menurut Wang, salah satu indikator keberhasilan hubungan tersebut terlihat dari semakin kuatnya kepercayaan politik antara kedua belah pihak melalui diplomasi para kepala negara. Selain itu, Tiongkok dan ASEAN juga berhasil mempertahankan posisi sebagai mitra dagang terbesar satu sama lain selama 6 tahun berturut-turut dengan nilai perdagangan bilateral telah melampaui $1 triliun Amerika Serikat.
19: Kedua pihak juga bersama-sama mendorong kerjasama berkualitas tinggi dalam kerangka Belt and Road Initiative guna meningkatkan konektivitas kawasan. Selain itu, kedua pihak telah menyelesaikan negosiasi protokol peningkatan kawasan perdagangan bebas Tiongkok-ASEAN tahun lalu serta mendorong implementasi berkualitas tinggi kemitraan ekonomi komprehensif regional yang berkontribusi terhadap integrasi ekonomi kawasan.
18: Sebelumnya dalam Jakarta Forum yang digelar misi Tiongkok untuk ASEAN Juni lalu di Jakarta, Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn menilai hubungan ASEAN-Tiongkok telah memiliki fondasi yang kokoh dan kini perlu diarahkan pada sejumlah prioritas strategis. Prioritas tersebut meliputi perdamaian dan stabilitas, transformasi digital dan inovasi, kerjasama energi, ketahanan terhadap ancaman lintas negara, serta konektivitas antar masyarakat.
20: Saat kita memperingati ulang tahun kelima ini dan juga ulang tahun ke-35 dialog hubungan ASEAN-Tiongkok, kita harus diingatkan bahwa masih banyak hal yang mungkin dilakukan. Kemitraan ASEAN-Tiongkok yang lebih kuat dan produktif harus berorientasi ke masa depan. Kemitraan tersebut harus praktis. Kemitraan tersebut harus inklusif. Dan yang terpenting, kemitraan tersebut harus tetap berpusat pada rakyat.
18: Secara khusus, Wang Qing menambahkan, pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN di Manila pada akhir Juli serta rangkaian pertemuan para pemimpin kerjasama Asia Timur di penghujung tahun diharapkan menghasilkan berbagai capaian baru bagi kedua pihak. Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
17: Q&A. Thank you. Thank you.
4: Dua gol di penghujung pertandingan membawa Argentina melaju ke final Piala Dunia 2026 dengan menaklukkan Inggris 2-1. Nia Radul melaporkan selengkapnya.
21: Ismail El Fahd, wasit asal Amerika Serikat, meniupkan peluit panjang.

Dan Rose sebuah umpan dan sebuah gol. Gol, gol, gol, gol. Anthony Gordon tadi mampu memanfaatkan umpan melambung tadi ke mulut gawang dengan sebuah tendangan kaki kanan yang tidak mampu dihentikan oleh ekip.

pertahanan lawan di dalam kotak penalti, mundur ke belakang, lepas tembakan. Oh, masuk! Masuk! Masuk, saudara-saudara. Satu tembakan keras yang dilepaskan oleh pemain nomor punggung 24, Enzo Fernandez, memanfaatkan umpan Lionel Messi, dan bergetarlah jala gawang Inggris menjadi

masih angkat gol, gol masuk. Saudara-saudara pendengar, pemain nomor punggung 22 dari Argentina, Martinez, berhasil memanfaatkan umpan tarik yang mulus sekali, melambung tinggi ke arah gawang dan langsung

demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya, apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas, ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bicara tentang bagaimana semua mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Rakyat yang punya tanah ulayat tentu berhak untuk mendapatkan kehidupan lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua, mengembangkan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang, banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua untuk kembali kepada jalan Pancasila. Agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraannya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: 97,6 FM Pro 1 RRI.

0: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, sebelum kita melangkah ke program acara berikutnya, selamat pagi Kaltim. Kami hadirkan informasi kebencanaan.
1: Informasi kebencanaan.
0: Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, seperti biasa informasi kebencanaan nanti akan disampaikan oleh operator Bung Muriono yang akan melaporkan informasi seputar peristiwa kebencanaan yang terjadi di wilayah Kalimantan Timur. Kita coba sapa beliau ya di pagi hari ini. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Bung Muriono.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bung Deddy. Semangat pagi ini Bung Deddy.
0: Semangat pagi. Cuaca cerah kalau di Jalan M. Yamin ini Bung Muriono. Entah bagaimana cuaca di seluruh kota Samarinda. Nanti Bung Muriono yang akan menjelaskan ya. Ini apakah merata cerahnya atau seperti apa ini Bung Muriono?
2: Baik, betul sekali Bung Deddy. Ini cuaca pada pagi hari ini hampir di seluruh wilayah Kalimantan Timur ya. Cuaca cerah berawan ini.
0: Cerah berawan, oke. Bung Muriono silakan laporan Anda selengkapnya.
2: Baik, terima kasih rekan Deddy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam kondisi sehat walafiat pada pagi hari ini tentunya. Pendengar, kami informasikan untuk pantauan kami selama 24 jam, edisi hari Kamis 16 Juli tahun 2026, hingga pukul 08.00 pada pagi hari ini. Kami awali informasi mengenai pantauan titik hotspot di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan informasi dari BMKG Kalimantan Timur, edisi hari Rabu 15 Juli tahun 2026, di wilayah Kalimantan Timur, hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah, terdapat 132 titik hotspot, meliputi Kabupaten Kutai Timur sebanyak 60 titik hotspot, disusul Kabupaten Brod 27 titik, Kutai Kartanegara 24 titik, Kabupaten Pasir 11 titik, Kutai Barat 4 titik, Makam Ulu 4 titik, Kota Balikpapan antara 2 titik, wilayah Samarinda, Pontang, Penajam, Pasir Utara tidak terpantau titik hotspot. Untuk informasi kejadian signifikan, di wilayah Kabupaten Pasir, pada tanggal 15 Juli tahun 2026, pukul 15.40 waktu Indonesia Tengah, telah terjadi kebakaran lahan di wilayah RT 16, Desa Kirimukti, Kecamatan Penajam, Pasir Penajam. Untuk luasan lahan yang terbakar mencapai 2,42 hektar. Untuk kondisi terbarukan di wilayah tersebut sudah dapat diatasi. Kemudian untuk di Kabupaten Kutai Kartanegara, pada hari Rabu 15 Juli tahun 2026 pukul 14.21 waktu Indonesia Tengah, terjadi kebakaran lahan di kawasan Jalan Poros Sanga-Sanga Dondang, Kelurahan Dondang, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara. Juga terjadi kebakaran lahan seluas 1,5 hektar dan kondisi ini pun dapat diatasi oleh tim Damkarmat Pos Muara Jawa beserta rekan Redcar Kota Juang Sanga-Sanga. Kemudian turun di wilayah Kecamatan Lojanan telah dilaporkan adanya kebakaran fasilitas pendidikan, yaitu pada hari Rabu 15 Juli tahun 2026 sekitar pukul 15.50 waktu Indonesia Tengah, terjadi kebakaran bangunan sekolah SD Negeri 002 Lojanan yang berlokasi di RT 003 Dusun Mekar Beringin Jaya, Desa Purwajaya, Kecamatan Lojanan. Peristiwa ini telah menghanguskan 5 ruang kelas beserta berbagai sarana dan prasarana pendidikan. Untuk kerugian material meliputi bangunan ruang kelas, fasilitas belajar mengajar, buku paket, dan serta 2 unit papan digital yang diperkirakan kerugian mencapai 2,5 miliar. tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Selanjutnya untuk di Kota Bontang, pada hari Rabu 15 Juli tahun 2026, pukul 12.39 telah terjadi kebakaran semak belukar di wilayah Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Setimpo, Kecamatan Bontang Selatan. Permasi ini terdampak sekitar 4,37 hektar yang telah diatasi oleh tim gabungan dari BPBD, Dinas Pemadam Kebakaran TNI Polri, Manggala Agni, serta PT Badak LNG telah mengupayakan untuk penanganan. Kemudian di wilayah Kabupaten Kutai Barat, pada hari Rabu 15 Juli tahun 2026, sekitar pukul 16.46 waktu Indonesia Tengah, terjadi kebakaran hutan dan lahan di kawasan Kampung Benung, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat. Peristiwa ini telah dilaporkan adanya luasan lahan yang terbakar mencapai 0,6 hektar. Wilayah Kota Samarinda juga terjadi kebakaran di wilayah Jalan Anggur Dalam RT 54 Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu. Luasan lahan yang terbakar telah mencapai 150 meter persegi yang diduga dipicu aktivitas pembukaan lahan dan warga membakar sampah. Wilayah Kabupaten Paser terjadinya gempa bumi berskala magnitudo 2,8 pada tanggal 15 Juli tahun 2026 pukul 11.48.40 waktu Indonesia Tengah, yaitu dalam peristiwa ini kedalaman mencapai 12 km. Tidak ada dampak dari peristiwa tersebut. Untuk informasi yang terkini, di wilayah Kabupaten Berau telah terjadi 4 kali gempa bumi, yaitu pada pukul 00.37.36 waktu Indonesia Tengah, pukul 00.40.17 waktu Indonesia Barat, pukul 02.11.35 waktu Indonesia Barat, dan sekitar pukul 02.47.05 waktu Indonesia Barat. So, dari kejadian tersebut, informasi yang telah kami terima dari BMKG berdasarkan estimasi peta guncangan atau skikmap, gempa bumi ini menimbulkan guncangan di daerah Berau dengan skala intensitas 2 hingga 3 MMI yang dapat dirasakan oleh beberapa warga masyarakat setempat, seperti benda-benda ringan yang tergantung bergoyang. Getaran dinyatakan dirasakan di dalam rumah seakan adanya truk yang berlalu. Hingga saat ini belum ada laporan dampak kerusakan yang dapat ditimbulkan akibat gempa bumi tersebut. Hingga pukul 03.30 waktu Indonesia Tengah, hasil monitoring menunjukkan adanya 3 kali kejadian gempa susulan. Pendengar, kami sampaikan agar masyarakat tetap tenang dan pastikan informasi resmi mengenai gempa bumi bersumber dari BMKG yang dapat disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah diterverifikasi. Demikian beberapa informasi yang dapat kami sampaikan. Tetap waspada, selamat beraktivitas, salam tangguh, salam kemanusiaan. Muriano melaporkan. Assalamualaikum. Kembali ke Bung Deddy.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Muriano. Selamat bertugas, selamat beraktivitas. Semoga aktivitas Anda berjalan lancar di hari ini. Pendengar, tetap bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Karena saat lagi akan hadir ya, saat lagi Kaltim Opini Publik nanti akan dipandu oleh Rizky Multianata dan juga Halo Kaltim ya. Nanti dilanjutkan dengan Halo Kaltim dengan topik anggaran berkualitas pelayanan meningkat masyarakat Kaltim sejahtera ya, yang akan dipandu juga oleh Rizky Multianata. Tetap bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat pagi Kaltim.
1: Halo, selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pendengar semua dimanapun anda berada yang mendengarkan siaran kami di frekuensi 97.6 FM MHz. Berjumpa kembali pada program Selamat Pagi Kalimantan Timur edisi hari ini ya, hari Kamis 16 Juli 2026. Bersama saya yang bertugas Rizky Multinata dan juga Bung Gesta Dinata akan menemani hingga rapat pukul 9 nanti. Ya, kita membahas topik yang berkorelasi dengan disampaikan penyiar tadi. Kita akan membahas tentang anggaran. Kalau anggaran itu, kalau kita bayangkan sejenak saat berangkat kerja atau mengantar anak ke sekolah, kita berharap jalan mulus. Saat sakit, kita ingin puskesmas atau rumah sakit melayani dengan cepat. Saat anak masuk sekolah, kita berharap fasilitasnya semakin baik. Semua harapan itu sederhana ya, namun ternyata memiliki satu benang merah, yaitu anggaran daerah. Namun sayangnya, kata anggaran pendapatan belanja daerah seringkali terdengar jauh dari kehidupan masyarakat. Padahal setiap rupiah yang dikelola pemerintah

0: pelayanan meningkat masyarakat seharusnya Kaltim sejahtera. Nanti kita akan membahasnya bersama dengan Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur, Ibu Sri Widowati Pradikta SHMH. Ya, kita akan menunggu ya sumbang saran masukan Anda di Selamat Pagi Kaltim di 0541 743 4995 atau di 0541 736 5666. Ada yang bergabung di Selamatan Pagi ini, ada Bung Hanye. Selamat pagi.
1: Selamat pagi Amai Rizky.
0: Ya.
1: Amai Rizky berangkat ke Kendari kemarin ikut salah satu maskapai nasional kita. Nah itu kemarin itu ikut first class atau VIP atau ekonomi. Padahal kan tujuannya kan sama saja, sampai kan. Jamnya sama. Nah itu kan kepentingan aja, kepentingan misalnya untuk bergaya-gayaan aja. Nanti diposting biar hebat. Nah sementara kalau kita pikir-pikir kan sampainya sama saja.
0: Sama saja.
1: Nah itulah antara kepentingan dan kebutuhan.
0: Okay.
1: Nah kita kan lihat juga kebutuhan kan. Nah selama ini kan kita lihat kan anggaran ini kan hanya untuk kepentingan saja. Oh ini untuk apa, pergi studi banding keluar daerah. Tetapi studi banding, pulang dari studi banding tetap bunyi etam kutai, mitu-mitu juga kan. Tidak ada perubahan kan. Itu hanya jalan-jalan saja. Nah sering kita lihat kadang-kadang ya mereka pamer di media sosial. Nah pamer di media sosial, bergaya-gayaan di sinilah di situ. Oke saudara-saudaraku, di saat kau bertugas kau boleh saja bergaya. Kalau sudah kau tidak dipakai oleh negara, sudah pensiun, apa dah? Nah sama aja dengan Hanye kan, tidak ada bisa kemana-mana. Mungkin ke Balikpapan saja baru sekali. Nah masih mending Hanye ini berkali-kali juga kan, walaupun apa lewat jalan tol kan. Itu tahu aja kan. Nah itu jadi kalau menurut saya antara kebutuhan dan kepentingan itu perlulah diperhatikan. Karena kami lihat di sini dulu Pak Rama Asia itu membangun Kabupaten Kutai Barat ini dengan APBD yang sedikit. Nah APBD yang sedikit yang paham aja, tetapi beliau bisa membangun kantor bupati, kantor-kantor pemerintahan yang ada, bahkan membangun jalan yang bagus. Dan itu bisa kita bedakan. Sekarang ini dana besar, tetapi kenapa kok kita masih begini-begini saja? Nah, ada apa sebenarnya ini? Nah, terus juga yang tidak kalah penting juga, pemerintah kita ini harus beranilah. Itu seperti salah satu perempuan yang menjadi bupati di daerah Riau sana, berani dengan lantang beliau berbicara kan. Nah, itu seperti ibu gubernur Maluku Utara, bah luar biasa. Nah, saya lihat juga, mohon maaf ini pegawai-pegawai yang di pemerintahan, mohon maaf ini, anda itu kadang-kadang oknum ada yang sambil main TikTok, Bang Rizky. Kok bisanya main TikTok? Bergaya-gaya pakai pakaian seragam, ini kerjaan oknum-oknum ini. Nah, sebenarnya tahu tidak Anda itu digaji dari uang rakyat. Kita ini diperas pajak, kita harus beginilah, beli apa ada pajaknya. Tetapi kalau Anda tidak bisa bekerja untuk masyarakat, dosa besar itu. Terima kasih, selamat pagi.
0: Selamat pagi untuk Bung Hanye di kesempatan pagi ini yang berkomentar di Selamat Pagi Kalimantan Timur ya, di pagi hari ini. Menarik yang dikatakan Bung Hanye tadi, ya, anggaran yang tepat sasaran, bagaimana peruntukannya. Kalau kita lihat ya, anggaran itu bukan sekadar angka, dokumen pemerintah, dan anggaran juga adalah amanah ya masyarakat yang harus dikelola dengan penuh tanggung jawab agar benar-benar berubah menjadi jalan yang lebih baik, sekolah yang lebih baik, pelayanan kesehatan yang lebih baik. Dan semoga yang kita bahaskan tadi, bilang Bung Hanye, kaitannya untuk ujung-ujungnya untuk masyarakat. Ya, kalau kita berpikir lagi, mengapa satu jalan bisa semulus sementara jalan lainnya masih berlubang? Mengapa ada sekolah yang terus berkembang sementara lain masih memerlukan banyak perbaikan? Atau mengapa pelayanan di satu daerah masih terasa semakin baik? Jawabannya memang tidak selalu sederhana, namun salah satu kuncinya ada bagaimana pemerintah menyusun dan mengelola anggaran daerah itu sendiri. Karena sesungguhnya anggaran pendapatan dan belanja daerah bukan hanya kumpulan angka di atas kertas. APBD adalah keputusan tentang apa yang harus didahulukan. siapa yang harus dibantu lebih dulu.

0: perlu dan bagaimana setiap rupiah bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk masyarakat. Masih ada tersisa 6 menit lagi, jika Anda ingin berkomentar di line telepon kami 0541-736-566 atau di 0541-743-495, atau Anda bisa berkomentar di 0811-554-496 di line WhatsApp kami. Kalau kita menilik lagi, kalau APBD ini ya agak miris ya, karena kaitannya dengan efisiensi itu tadi, bahkan ada TKD, transfer daerah yang semakin berkurang untuk daerah, dan pemerintah daerah harus berpikir keras bagaimana mendapatkan dari PAD, dari mana lagi ya kalau dari PAD ini kita. Kalau kita pernah berpikir juga bahwasanya kalau mendengar kata anggaran, sebagian orang langsung membayangkan tumpukan dokumen tadi ya. Ya, di tengah tuntutan pembangunan yang semakin besar, juga harusnya diharapkan masyarakat terhadap pelayanan semakin berkualitas tentunya. Nanti kita akan berdiskusinya bersama dengan Kepala Bidang Anggaran dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Provinsi Kalimantan Timur, Ibu Sri Widowati Pradikta SHMH, dengan tema anggaran berkualitas, pelayanan meningkat, masyarakat Kaltim sejahtera. Kita cobaan dulu untuk selamat pagi Kalimantan Timur. Kita akan start lagi menuju Halo Kalimantan Timur edisi hari ini Kamis 16 Juli 2006. Saya Rizky dan juga Bung Gesa dan Bung Nopemudi di kesempatan pagi hari ini.
1: Selamat pagi Kaltim.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya, apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas, ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bicara tentang bagaimana semua mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Rakyat yang punya tanah ulayat tentu berhak untuk mendapatkan kehidupan lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua, mengembangkan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang, banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua untuk kembali kepada jalan Pancasila, agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraannya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kaltim. Toto, ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
1: Oh, itu namanya tuh guiding block.
0: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
1: Eh, ngabur.
2: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.

0: Scouting. Selamat pagi dan assalamualaikum para pendengar semua dimanapun Anda berada yang mendengarkan siaran kami di frekuensi 97.6 FM MHz dan juga para pemirsa kami ya yang tentunya mendengarkan atau menyaksikan secara live tayangan kami di tayangan YouTube RI Samarinda. Ya, berjumpa lagi pada Halo Kalimantan Timur edisi hari ini Kamis 16 Juli 2026 ya. Kalau kita mendengar kata anggaran ya, sebagian orang mungkin langsung membayangkan bahwasanya tumpukan dokumen, angka-angka yang rumit, atau rapat yang berlangsung berjam-jam. Padahal sesungguhnya setiap rupiah dari APBD sangat dekat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Jalan yang mulus atau yang berlubang, sekolah yang nyaman, pusat kesehatan masyarakat yang lengkap, bahkan bantuan untuk masyarakat, hingga pelayanan publik yang cepat atau lambat, semuanya bermula dari bagaimana anggaran direncanakan, dikelola, bahkan diawasi. Di tengah tuntutan pembangunan yang semakin besar dan masifnya juga pembangunan Ibu Kota Nusantara serta harapan masyarakat terhadap pelayanan yang semakin berkualitas, pengelolaan APBD tidak lebih cukup dan hanya mengejar penyerapan anggaran. Yang jauh lebih penting adalah memastikan setiap rupiah benar-benar menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat. Untuk itulah kita akan berdiskusi di kesempatan pagi ini, berbincang bersama dengan kita sebut Mbak Asri aja, karena kalian masih muda nih Mbak Asri nih di kesempatan pagi ini. Beliau ini selaku Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Kita langsung saja via corong RRI sapa. Assalamualaikum Mbak Asri Widowati Priyadikta SHMH.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabarnya nih Mbak?
1: Baik, alhamdulillah.
0: Ini pertama kalinya di RRI ya?
1: Iya. Agak nervous nih.
0: Iya. Ya. Kalau lebih ke tusinya sih Mbak, kita ingin ngobrol-ngobrol santai lah di sempat pagi hari ini. Kalau kita temanya kan anggaran berkualitas pelayanan meningkat untuk masyarakat yang sejahtera. Tusi di PPKD sendiri untuk masyarakat awam lah, untuk perkenalannya seperti apa nih BPKD dulu mengawal anggaran-anggaran keuangan daerah atau pemerintah provinsi selama ini gitu Mbak Asri, silakan.
1: Oke, terima kasih Mas. Secara umum kalau BPKD mungkin orang lihat secara nomenklatur itu adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang mana artinya bahwa kami mengawal pola proses pengelolaan keuangan dari tahap perencanaan penganggaran sampai dengan pelaporan dan pertanggungjawaban, termasuk juga kami mengelola seluruh aset aset di bawah pemerintah provinsi Kalimantan Timur, seperti itu secara garis besarnya.
0: Iya. Bahkan aset-aset kita kan yang tersebar juga kan di
1: benar,
0: kota.
1: Iya.
0: Juga ada pengawalan khusus dari PKD.
1: Benar sekali. Begitu.
0: Dari menurut Mbak Asri nih, sebagai apa sih anggaran yang benar-benar berkualitas, bagaimana masyarakat bisa merasakan langsung manfaatnya dari pengelolaan aset atau pengelolaan keuangan daerah dari BPKD sendiri bebas.
1: Oke, kalau anggaran yang berkualitas sendiri bukan dilihat, walaupun memang ada pengaruhnya pasti ya, dari besar kecilnya itu sebenarnya bukan menjadi faktor utama bahwa anggaran itu berkualitas. Karena mau sebesar-besar apapun anggaran, kalau kita tidak bisa merencanakan dan menganggarkannya secara secara benar dan baik, itu juga tidak bisa menghasilkan sebuah anggaran yang berkualitas. Kita ketahui bahwa APBD itu adalah wujud dari kita melakukan pelayanan kepada masyarakat. Pada saat sebuah anggaran dikatakan berkualitas, apabila seluruh masyarakat bisa merasakan hasilnya, yang seperti intro yang Mas sampaikan tadi, bahwa masyarakat bisa merasakan pelayanan terhadap rumah sakit itu baik, terus anak-anak bersekolah dengan kualitas ruang kelas yang baik, dengan sarana-prasarana yang baik, itu salah satu bahwa kita mempunyai anggaran yang berkualitas, seperti itu.
0: Oke. Ya, kalau masyarakat yang masih mengeluh nih terkait jalan dan terus pelayanan yang lamban dan fasilitas umum yang belum memadai, apakah itu berarti kualitas anggaran kita sejauh ini mencukupi untuk hal-hal tersebut?
1: Ya, kita ketahui bersama bahwa yang terjadi saat ini trennya dari tahun lalu mungkinnya, apalagi tahun ini, bahwa penurunan transfer ke daerah itu sangat dirasakan sekali, sehingga efeknya pun berdampak pada pemerintah daerah secara keseluruhan, terutama kepada Kaltim sendiri yang secara besar untuk provinsi sendiri penurunannya sampai dengan 6 triliun seperti itu, sehingga memang ini sangat dirasakan, yang mana kami juga bagian dari dari tim anggaran pemerintah daerah hmm. dituntut untuk bisa lebih cermat dan lebih pintar dalam mengalokasikan prioritas-prioritas unggulan yang mana yang harus kami utamakan untuk bisa tetap mengalokasikan dan pelayanan pun tetap dirasakan masyarakat secara optimal seperti itu.
0: Menarik nih Mbak Asri ya, kaitannya dengan prioritas tadi kata Mbak Asri. Sejauh ini dari tim-tim TAPD kaitannya itu sudah apa menjawantahkan mana-mana porsi anggarannya ya yang prioritas mungkin bisa disounding nih di hari ini Mbak Asri.
1: Iya, sesuai dengan visi misi Pak Gubernur juga kita ketahui bahwa Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur itu sangat-sangat mengutamakan dan memprioritaskan pelayanan kepada masyarakat, yang mana tiga hal yang utama bagi mereka itu adalah pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Yang terakhir sekali ini saat ini kita sedang berproses kemarin itu untuk terkait tiga desa tertinggal di Kutai Barat. Bapak sangat-sangat berkomitmen untuk membuka akses tersebut, yang mana apabila jalan akses bisa dibuka, otomatis peningkatan ekonomi juga di sana terasa gitu. Jadi memang kami tetap berupaya, berkomitmen untuk bisa mengalokasikan anggaran sesuai dengan prioritas-prioritas yang memang harus segera diberikan pelayanan ke tempat tersebut seperti itu.
0: Mbak Asri, tentunya kan proses apa porsinya juga harus kesesuaian ya. Ini mungkin porsi yang paling besar yang disoroti tim dari BKD itu yang porsinya lebih besar di mana, sektor mana aja gitu.
1: Kalau secara regulasi kan undang-undang bahwa memang ada yang namanya mandatory spending. Mandatory spending yang mana infrastruktur 40% dari total APBD seperti itu, 40%, terus pendidikan 20% seperti itu. Dan yang dulu kalau kesehatan itu 10%, tapi sekarang sesuai kebutuhan prioritas pemerintah daerah masing-masing seperti itu. Nah, sehingga memang sangat-sangat beririsan atau bersinergi juga dengan tujuan program prioritas Pak Gubernur, yang mana infrastruktur itu diutamakan oleh beliau, termasuk juga pembangunan-pembangunan sekolah itu kan bagian dari infrastruktur. Sehingga memang alhamdulillah memang antara yang diamanatkan oleh pemerintah pusat itu bersinergi dengan program prioritas Pak Gubernur seperti itu.
0: Oke, Mbak Asri. Kita juga ingin undang para pendengar kita, mungkin sumbang saran masukan di line telepon kami ya, para pendengar sekalian di 0541743495 atau di 0541736566 atau di line WhatsApp kami. Tentunya Anda bisa berkomentar via chat tentunya 0811554976. Kita kembali lagi ke topik Mbak Asri, kaitannya dengan sering muncul tuh bahasa serapan anggaran tinggi. Itu apakah serapan tinggi ini otomatis menunjukkan program pemerintah itu berhasil gitu Mbak Asri?
1: Iya, memang kita juga selama ini masih berdasarkan tingginya serapan anggaran ya gitu. Kita berdasarkan, kalau dianggap sama orang awam mungkin serapan tinggi, oh berarti program dia tercapai seperti itu. Padahal kita juga sekarang mengarahkan bahwa apalagi dengan kondisi kita keuangan yang terbatas saat ini gitu, bagaimana caranya kita untuk bisa tetap merealisasikan program-program kita dengan uang yang terbatas, sehingga bagaimana kita mengeluarkan uang seminimal mungkin untuk tetap bisa mendapatkan output atau outcome yang maksimal seperti itu. Sehingga memang serapan anggaran sekarang seharusnya bukan menjadi poin utama juga bagi saya bicara secara perangkat daerah, bagi satu perangkat daerah untuk bisa menggambarkan bahwa kinerja di satu perangkat daerah itu tercapai. Karena memang justru saat ini kami dituntut bagaimana kita bisa mengalokasikan anggaran itu yang memang benar-benar sesuai dengan porsinya gitu ya. Jadi kalau bisa memang dengan uang yang sekecil dan seminimal mungkin dia bisa melebihi itu gitu ya, realisasinya itu sangat-sangat baik seperti itu untuk kondisi saat ini ya yang terutama. Tapi memang dengan penurunan TKD saat ini pun ada hal positif bagi kami bahwa kami pemerintah provinsi, mungkin juga pemerintah daerah lainnya atau pemerintah kota kabupaten lainnya juga lebih dituntut akhirnya bisa lebih cerdas gitu, bahwa oh yang selama ini ternyata kita terlalu mengalokasikan anggaran terlalu banyak di satu kegiatan, sehingga kita bisa lebih melakukan skala prioritas bahwa yang benar-benar dibutuhkan tuh cuman 10.000 loh misalnya, bukan 100.000 seperti itu. Itu hal-hal kecil yang bisa kita ambil sisi positifnya dari penurunan TKD ini. Harapannya apabila nanti dikembalikan lagi gitu ya TKD kita sesuai normal, kita perhitungan memang kita hak kita di kembalikan, kita akan bisa mengambil ilmu yang kemarin pada saat kita keterbatasan, pada saat ini kita keterbatasan anggaran, bahwa kedepannya oh ada hal-hal yang memang sebenarnya tidak perlu kita terlalu banyak, seperti belanja-belanja pendukung atau supporting yang kita selama ini memang agak kita abaikan. Kami pun TAPD berkomitmen untuk lebih baik lagi dalam segala proses perencanaan penganggaran, dan Pak Gubernur, Pak Wagub saat ini sangat-sangat concern. Beliau ingin tahu sampai ke dalam-dalamnya proses perencanaan penganggaran seperti itu.
0: Nah, nanti kita akan berbincang terkait bagaimana TAPD, mungkin sektor mana saja yang ingin membantu dari pendapatan anggaran kita. Nanti kita akan berbincangkan lagi. Kita ingin terima pendengar nih, Mbak Asri, dan kawan-kawan semua. Ada Pak Ridwan ya, Tanah Grogot Pasir nih. Assalamualaikum, Bung Ridwan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat. Temanya apa tadi, Bung Rizky? Saya lupa ya, baca.
0: Anggaran berkualitas, pelayanan meningkat, dan masyarakat Kaltim sejahtera. Harapannya nih, di tengah kita ada efisiensi tentunya, dana TKD kita yang berkurang di Kaltim. Nah, dari perspektif Bung Ridwan nih, seperti apa?
2: Ya, baik, terima kasih. Tapi ini bukan perspektif saya, kalau saya yang...
0: Ya, mungkin ada sumbang saran dari masyarakat tentunya.
2: Ya, baik, terima kasih. Saya gambarkan dulu, kalau pemerintah pusat, daerah, provinsi itu memberikan anggaran kepada masyarakatnya, berapa dulu? Saya bukan nilainya, yang mendapatkan subsidi anggaran itu, atau yang mendapatkan pelayanan. Saya contohkan, kemarin, di Jakarta aja Pak Pramono itu kan memberikan gratis kepada masyarakatnya ketika naik semua kendaraan fasilitas itu, JKN gratis, sekolah lansia, literasi digital, dan mereka mendapatkan pasukan putih itu ke rumah, artinya tim-tim kesehatan itu datang ke rumah ke situ. Nah, dari data itu 147 ribu. Nah, artinya di Kalimantan Timur berapa Mbak yang dapat jatah fasilitas itu gitu. Itu harus juga diberikan data. Kita punya data statistik, ekonomi, kemarin itu gitu kan. Nah, kalau Mbak memaparkan seperti itu, data validnya harus ada gitu loh. Walaupun saya tidak mengharapkan mau mendapatkan atau tidak, tapi ketika diangkat ke publik ini oleh Bang Rizky, berikan itu datanya ke masyarakat. Loh, saya ini baru loh data ini kemarin, tapi coba verifikasi lagi, 168.000 yang 147.000 itu dari masyarakat Jakarta sudah mendapatkan dengan fasilitas tadi ya, naik kendaraan, ada kartu gratis. Itu yang masyarakat yang memang membutuhkan, Mbak. Nah, itu maksud saya, kalau Mas Riki tadi mengatakan, apa sih yang sumbang saran seperti itu? Nah, kalau per kabupaten juga harus ada, tapi nanti diakumulasi semuanya 10 kabupaten kota itu yang mendapatkan itu. Ini kan belum, tidak ada tuh. Saya coba-coba cari artikel itu. Beda dengan sekolah, itu memang proyek strategis nasional bahwa pendidikan itu memang itu nggak usah dimasukkan data itu. Kalau itu memang sudah kewajiban dari undang-undang dasar kalau masalah pendidikan. Kalau kesejahteraan juga sih sebenarnya kan ada tiga tuh, mencerdaskan, mensejahterakan, dan melindungi itu. Nah, berarti sudah masuk di stek yang kedua, di mensejahterakan masyarakat itu gitu, Bang Rizky. Nah, coba kita jangan, Mbak, Ibu, dalam sumber, jangan kita menyampaikan seperti itu aja, tapi datanya yang valid gitu. Nah, dinas sosial juga semuanya kesehatan itu gitu. Nah, kalau saya percaya kalau Pak Pramono di sana seperti itu, kenapa mereka berani menyampaikan ke publik gitu loh. Nah, saya mendengar di sini gitu loh. Terima kasih, selamat pagi, salam sehat.
0: Salam sehat untuk Bung Ridwan ya, dari Pasir Tanah Grogot ya. Mungkin agak teknis karena by data nih, Mbak, bisa ditanggapi nih, Mbak. Iya. Mbak Sri.
1: Yang disampaikan Pak Ridwan tadi benar sekali gitu, bahwa apapun kita berbicara memang by data. Yang mana tadi Bapak sudah sampaikan juga bahwa ada dinas-dinas atau kita ngomongin perangkat daerah terkait yang memang berkaitan langsung dengan hal-hal tersebut, seperti data pendidikannya pasti dengan dinas pendidikan, yang mana mereka pasti bersinergi dan berkomunikasi, berkoordinasi dengan kementerian terkait juga. Nah, hal yang sama juga kami sampaikan bahwa memang kalau terkait yang tadi memang kita butuh data akan dikomunikasikan pasti dengan perangkat-perangkat daerah terkait. terkaitnya gitu. Seperti tadi terkait kesehatan, yang mana yang terlayani sampai 168 sekian, per kabupaten kotanya pun berapa. Saya yakin juga di dinas kesehatan juga pasti, dinas kesehatan provinsi juga untuk mendapatkan data per kabupaten kotanya juga pasti berkomunikasinya atau berkoordinasinya dengan dinas kesehatan kabupaten kota seperti itu. Tapi saya sepakat bahwa memang apapun yang kita bicarakan harus real by data, dan sehingga kita juga tahu berapa alokasi anggaran dari data itu yang kita butuhkan untuk bisa kita gelontorkan seperti itu. Kami terima saran dan masukannya. Terima kasih Pak Ridwan.
0: Ya, tadi menariknya bahwasanya kami sempat juga wawancara ya Bu Sekda, bahwasanya perangkat daerah itu beradaptasi bahasanya. Adaptasi mengimplementasikan bagaimana, jadi yang tadi kan Mbak Asri, mana-mana saja yang postur anggarannya itu dapat menarik dari segi pendapatan asli daerah kita. Mungkin dari Mbak Asri sendiri atau dari yang diinginkan oleh Bu Sekretaris seperti apa di implementasinya untuk perangkat daerah, khususnya di BKAD, BPKAD tentunya.
1: Iya, seperti yang saya sampaikan tadi di awal juga, bahwasannya memang bukan berbicara Bu Sekda saja, karena beliau adalah selaku ketua TAPD juga gitu ya, sehingga kami berkomitmen bahwa dengan kondisi yang terbatas saat ini, Pak Gubernur juga selalu memerintahkan atau mengingatkan kepada kami jangan sampai mengurangi pelayanan. Itu yang utama gitu ya. Karena ini sangat-sangat hal yang baru terjadi gitu ya, dengan turunnya sangat-sangat signifikan transfer ke daerah ini, sehingga memang pelajaran besar dan pengalaman baru bagi kami, apa yang harus kami lakukan, dan sifatnya juga dadakan gitu kan ya. Pada saat kami proses penyusunan APBD untuk 2026 ini, di pertengahan ternyata kami harus mengurangi pendapatan kami, sehingga secara secara ini juga, secara belanja harus kami kurangi juga, sesuaikan, karena memang secara pendapatan dan belanja kan harus balance gitu angkanya. Jadi pendapatan kami menurun, otomatis belanja pun harus kami kurangi, termasuk juga memang program-program yang seharusnya, misalnya yang Pak Gubernur janjikan pada saat ini gratis Poljospol gitu, yang harusnya beliau menjanjikan pada saat kampanye atau apa itu berapa ribu, tapi harus terpaksa kami sesuaikan dan kami bikinkan skala prioritas lagi yang mana kira-kira memang tidak boleh dikurangi atau masih bisa kita reduce, kita kurangi seperti itu dengan kondisi yang ada saat ini seperti itu.
0: Kalau dipresentasikan secara umum Mbak Asri, berapa persen penurunan reduce-nya tadi?
1: Aduh, kalau karena gratis pol Pak Jospolnya Pak Gubernur ini sangat-sangat besar gitu kan ya. Memang macam-macam dan berapa puluh ya kalau nggak salah macam kegiatannya gitu ya. Tapi yang kami ketahui pun seperti yang sangat-sangat terasa itu mungkin yang ini, perjalanan ibadah gitu ya, yang tadinya berapa ratus ribu, berapa puluh ribu orang, jadinya hanya 14
0: orang.
1: Nah itu juga diketahui. Tapi yang tetap dijaga komitmennya sepertinya pemberian dana gratis ke anak-anak sekolah gitu kan ya, itu dana BOS itu masih menjadi prioritas, karena terus seperti seragam sekolah juga masih prioritas, hal-hal seperti itu sih, dan infrastruktur itu. Jalan itu yang utama.
0: Itu yang masih dimasukkan oleh Pak Gubernur dan Pak Wagub ya tentunya. Kita ada pendengar kembali. Kita tadi sudah ke pasar, kita jalan-jalan lagi ke Kutai Barat nih Mbak Asri. Ada
1: jauh-jauh nih ya.
0: Bung Hanyek nih dari Kutai Barat.
1: Iya.
0: Selamat pagi Bung Hanyek.
3: Selamat pagi. Dengan W siapa itu?
0: W Asri. Asri ya. W itu Mbak.
1: Oh siap. Daya, iya baik daya. Bapak. Dengan Mbak Asri
3: pagi,
1: Pak.
3: Selamat pagi.
1: Iya siap Pak. Baik.
0: Untuk diketahui bersama W itu Mbak ya, untuk bahasa Dayak ya.
3: Iya.
1: Iya siap.
3: Nah kalau bisa kan kita ini kan pembangunan ini kan jangan antara kepentingan dan kebutuhan. Nah contoh kemarin itu kata Pak Gubernur, nggak susah lagi warga mau melahirkan pergi ke rumah sakit. Saya bingung. Bantop pembangunan jalan rigid itu, saya pengetahuan saya dari aspal ke jua itu bagus-bagus saja jalan itu, jalan-jalan aspal kok. Tidak baik kok, mulus saja kok. Sudah berapa kali aspal itu oleh pemerintah Kabupaten Kutai Barat. Tapi itu kan jalan-jalan di oleh bantop itu jalan rigid. Dalam hati saya gimana ini. Terus yang kedua itu Bu, itu zaman era yang kemarin itu zaman Pak Isran, jalan Pak Guru itu dapat bantrop sedikit jalannya, tetapi ternyata kok dipindahkan Bu ke tempat lain. Saya bilang ini kan kebutuhan. Kita ini butuh, masyarakat itu butuh dengan jalan-jalan tersebut kan. Nah, bukan untuk kepentingan ini. Nah, jadi kami berharap pemerintah tuh lihatlah skala prioritas. Nah, jadi kalau memang pembangunan itu dicek, oh ini kan sudah ada jalannya. Nah, ini apa misalnya apa? Jalan ini perlu peningkatan. Nah, itu bisa-bisa saja. Tapi kalau sudah jalan aspal dicor lagi juga saya. Nah, terus Ibu, kami berharap saya bingung. Katanya pendapatan menurun, Bu, ya.
1: Transfer ke daerah.
3: Nah, transfer ke daerah. Sementara tonton batu bara yang lewat depan kantor gubernur itu, oh, banyak betul. Kenapa bisa begitu, Bu? Saya mau tanya. Itu sementara mereka ambil dari pedalaman ini, oh, Bu, gunung itu jadi rawa. Nah, rawa jadi gunung kalau kita lihat batu bara itu diambil, bahkan sampai ke daerah-daerah perbatasan masuk ke Kalteng sekarang ini tambang itu kan, tambang batu bara. Wah, sedih juga. Ibu, kami berharap, Bu, ini musim kemarau. Nah, jangan sampai yang kemarin-kemarin itu terulang kembali lah, Bu. Masyarakat di daerah Kecamatan Long Apri, Mahakam Ulu. Bagaimana, Bu? Kalau bisa dibangunlah infrastruktur jalan, Bu. Kalau memang pemerintah, apa provinsi, pemerintah kabupaten tidak ada uang, kita suarakan langsung ke Pak Presiden. Bawa warga Long Apri, Mahakam Ulu sana untuk bersuara, Bu, kepada pemerintah pusat. Biar mereka tahu, Bu, ya. Sudah berapa karung biji mata warga yang kecelakaan di Riam-Riam itu, Bu. Ya. Nah, ini perlu diperhatikan. Jangan hanya pajak saja yang diambil, dikuras, dikeruk, tetapi pembangunannya tidak ada. Nanti kalau sudah pemilu, rakyat dibujuk, ini lebih baik lagi, padahal sama.
0: Ya, ya.
3: Nah, terus yang tidak kalah penting juga, kalau menurut saya, pemerintah ini harus ya sedikit lah, hemat-hemat lah. Kalau untuk hal-hal yang tidak penting itu, janganlah. Nah, utamakanlah fasilitas-fasilitas masyarakat di daerah pedalaman ini. Ibu, tolonglah dilihatlah yang di daerah-daerah pedalaman ini. Apakah, tolong tanya ke Pak Prabowo, apakah kami ini bagian dari Republik Indonesia atau bagaimana? Kalau kami bagian dari warga Republik Indonesia, tolong perhatikan infrastruktur kami. Jangan hanya sumber daya alam, jangan hanya pemilu saja. Suara kami ini dibutuhkan. Terima kasih.
0: Ya, luar biasa sekali ya masukannya dari Bung Hanye di Kutai Barat. Tadi kan kaitannya Mbak Asti di awal dikatakan Pak Gubernur sempat juga ke daerah Kutai Barat meninjau langsung kaitannya dengan apa-apa infrastruktur skala prioritas yang diinginkan lah Pak Gubernur di sana. Mungkin dari bantuan keuangan Pemprov Kaltim ke daerah untuk Kubar mungkin ada skala prioritasnya. Mungkin secara umum saja Mbak Asti untuk menjawabnya.
1: Iya, terima kasih Pak. Pada prinsipnya kami menerima saran masukan gitu ya. Ya mungkin melalui media ini juga kita baru tahu masukan-masukan dari masyarakat langsung gitu ya. Salah satunya juga memang keluhan-keluhan yang masih dirasakan. Yang perlu diketahui memang pemerintah kabupaten kota juga gitu kan ya. Kami secara pemerintah provinsi tidak punya wilayah gitu ya. Okay. Karena semua itu wilayahnya kabupaten kota. Namun kami memang sebagai secara keseluruhan satu pemerintah provinsi Kalimantan Timur lah seperti itu. Yeah. Jadi kami sifatnya koordinasi dan merupakan perwakilan pemerintah pusat seperti itu. Nah, tadi yang disampaikan sama Bapak gitu ya terkait bantuan keuangan provinsi zaman sebelumnya seperti itu ya, itu juga menjadi PR kami, menjadi bahan koordinasi kami ke depan bahwa kami harus lebih meningkatkan monitoring evaluasi gitu ya terkait yang sudah dilaksanakan seperti itu. Namun terkait jalan-jalan gitu ya, apa yang ingin ditangani pemerintah provinsi dalam hal ini Dinas PUPR, salah satunya yang terakhir kami sampaikan bahwa empat desa tertinggal Gerunggung termasuk salah satunya, itu juga bagian dari hasil koordinasi kami dengan pemerintah Kutai Barat gitu ya. Kami juga memanggil langsung TAPD-nya gitu saat itu ke provinsi, kami rapat gitu. Jadi memang hal ini juga hasil koordinasi, dan kalau memang ada yang belum merasa tertangani atau memang seharusnya tidak ditangani ternyata sudah ditangani, mungkin ada miss di sini seperti itu ya, miss data atau seperti apa, tapi kami yakin juga memang teman-teman dari Dinas PUPR juga sudah meninjau langsung gitu, memang daerah-daerah atau jalan-jalan mana saja yang memang memang perlu ditangani. Tapi memang mungkin ada yang merasa belum sampai ke daerah mereka dan mereka masih merasa tertinggal seperti itu, aksesnya juga sangat-sangat kecil. Itu menjadi bagian dari PR kami untuk bisa memprioritaskan ke depannya seperti itu. Nah, yang disampaikan tadi juga bahwa kami menyampaikan pendapatan, kalau pendapatan kan memang banyak, termasuk ada PAD. PAD itu sendiri memang dari kita gitu ya. Nah, itu juga dampaknya yang saya sampaikan tadi adalah transfer ke daerahnya yang memang turun drastis seperti itu. Jadi transfer dari pemerintah pusat ke daerah yang menurun sangat-sangat drastis secara satu Indonesia sebenarnya seperti itu. Dari Kementerian Keuangan langsung seperti itu mungkin Mas.
0: Iya. Tadi dikatakan yang diinginkan masyarakat itu kan bantuan keuangan. Apakah BPKD sendiri dalam hal menginventarisir bantuan keuangan di 10 kabupaten kota itu mana-mana yang menjadi skala prioritas juga nih Mbak Bahasri
1: Jadian? Oke. Kita kalau bicaranya bukan BPKAD ya Mas ya, bantuan keuangan provinsi ya. Itu dalam artian memang kita menggiring dari tahapan TAPD-nya seperti itu. TAPD itu terdiri dari Bapeda, BPKAD, memang muara awalnya adalah Bapeda di perencanaan seperti itu. Jadi memang kami pun skala prioritas itu berdasarkan usulan dari pemerintah kabupaten kota masing-masing gitu. Mereka mengentri di SIPD gitu di tahapan perencanaan awal. Jadi memang bukan kami yang memprioritaskan, mengskala prioritaskan tidak. Okay. Tapi dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota sendiri yang bersurat dan mengentri di SIPD. Jadi mereka sendiri yang sudah membuat skala prioritas mana-mana saja. Dan dengan kondisi keuangan saat ini yang sangat terbatas, itu juga berdampak kepada pemberian bantuan keuangan kami gitu ke depannya. Karena memang bantuan keuangan itu bukan belanja wajib sebenarnya. Belanja wajib bagi kami, bagi semua pemerintah daerah juga belanja wajib, bukan belanja wajib. Jadi belanja wajib itu adalah belanja gaji, tunjangan, itu yang terutama. Terus pemenuhan SPM dan apa-apa yang menjadi prioritas dari pemerintah provinsi lainnya seperti itu. Pada saat sudah terpenuhi baru kami bisa mengalokasikan bantuan keuangan seperti itu. Sehingga memang apa yang diusulkan sama pemerintah kabupaten kota pun belum tentu bisa kami penuhi kalau pemenuhan kebutuhan belanja wajib kami sendiri belum terpenuhi gitu. Yang menjadi kewenangan kami ya seperti itu.
0: Ya, mungkin kita jeda terlebih dahulu Mbak Asri. Mungkin dari pendengar sekalian ini agak sibuk semua nih, telepon juga berdering via WA. Nanti kita dengarkan iklan masyarakat berikut ini sesaat lagi di Radio Republik Indonesia, Kanal Informasi dan Inspirasi.
4: Dari 80 ribu anak Indonesia putus sekolah, kemiskinan, dan terpaksa bekerja untuk menyambung hidup menjadi faktor utama.
5: Dari pemerintah selama hampir
6: pemerintah memperkirakan kemiskinan ekstrim bisa meningkat.
5: Kondisi saat ini sungguh memprihatinkan. Rumah berukuran 4 kali lipat.
7: Kenaikan angka kemiskinan di Indonesia ini dipicu tingginya gelombang PHK, kenaikan harga BBM dan harga
4: bahan di kolong jembatan karena rumah kontrakannya tidak cukup menampung seluruh anggota keluarga.
8: Di Indonesia, salah satu penyebab kemiskinan adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Mari kita tingkatkan pendidikan mulai dari diri sendiri demi terwujudnya sumber daya manusia yang siap memerangi kemiskinan.
9: Mau update skor terbaru? Mau dengar analisis pertandingan dari komentator terbaik?
10: Wow!
9: Kunjungi website rri.co.id untuk tahu semua berita olahraga. Sepak bola, basket, bulu tangkis, sampai MotoGP. Yeah! Pastikan Anda selalu update informasi bersama RRI.
11: Satu FM, kanal informasi dan inspirasi.
12: Tahukah kamu kalau ada rute penerbangan terpendek di dunia? Penerbangan pesawat antara Pulau Westray dan Papa Westray di Skotlandia memegang rekor dunia untuk penerbangan komersial terpendek karena pesawat biasanya mengudara kurang lebih 47 detik. Rute penerbangan komersial terpendek di dunia pertama kali ini didirikan pada tahun 1967 dan dioperasikan oleh Logan Air. Jarak tempuhnya hanya sekitar 1,7 mil atau 2,7 km yang lebih pendek di dasar pacu di sebagian besar bandara besar di dunia. Nah, penumpang diterbangkan dengan Britten Norman Islander, sebuah pesawat kecil yang hanya membutuhkan satu pilot dan hanya memiliki 8 kursi. Tidak ada layanan lain yang disediakan dalam penerbangan ini. Meskipun populasi kedua pulau tersebut kecil, penerbangan terpendek di dunia ini bisa menjadi sangat sibuk selama bulan-bulan musim panas. Dikarenakan ada banyak wisatawan yang ingin menjajal pengalaman unik tersebut. Nah, tahu gak sih? Kalau di Indonesia sendiri juga ada rute penerbangan terpendek loh, yaitu rute dari desa Kegata dan desa Apowo, Papua, yang hanya memakan waktu

0: Kaltim.
1: Ya, para pendengar semua masih di frekuensi 97.6 FM MHz dan juga pemirsa kita yang menyaksikan sekarang langsung tayang live kami di RRI Pro 1 Samarinda, tayang YouTube kami dan juga Facebook ya tentunya Bung Nopem ya, di kesempatan pagi hari ini juga tayang live kita. Jadi kita sempat berbincang terkait kaitannya dengan bagaimana regulasi dari PPKAD, mengidentifikasi, manajemen sumber dan manusia. Mungkin kami ingin kulik-kulik sedikit juga di PPKAD, bahwasanya manajemen sumber daya manusianya nih Mbak Asi, bagaimana sepenuhnya mengarah kepada peningkatan kinerja aparaturnya, mungkin ada langkah konkret yang dilakukan dalam meningkatkan kompetensinya dan juga profesionalisme dalam pengelolaan keuangan daerah sejauh ini Mbak Asri.
2: Siap, terima kasih Mas. Sejauh ini pimpinan kami selalu berkomitmen untuk selalu peningkatan kapasitas fasilitas kompetensi setiap ASN-nya, seperti itu ya. Meningkatkan koordinasi juga dengan pemerintah pusat, yang mana kami juga di bawah Kementerian Dalam Negeri gitu ya. Terkait acuan kami, regulasi kami, sehingga apapun regulasi yang berubah saat ini harus segera kami sesuaikan juga, dan kami harus segera terus belajar dan mengupdate ilmu kami selama ini, seperti itu. Baik itu via BIMTEK, sosialisasi, dengan keterbatasan sekarang juga kita juga lebih kepada Zoom meeting ya semuanya, jadi tidak menghalangi kita untuk peningkatan kapasitas ASN seperti itu. Saat ini juga kami sedang melakukan revisi perubahan, salah satunya adalah revisi perubahan perkada, peraturan gubernur terkait honorarium gitu. Memang kemarin menjadi salah satu catatan dari BPK gitu ya, bahwa ada yang ketidaksesuaian di dalam klausulnya, sehingga harus kami lakukan revisi perubahan gitu ya terhadap pergub tersebut. Kedua, kami juga saat ini sedang melakukan revisi terkait peraturan gubernur tentang pergeseran anggaran gitu ya. Kita tahu bahwa kondisi saat ini kita dituntut untuk lebih berbasis digital gitu ya. Dan ada hal-hal memang yang tidak berkesesuaian juga dengan kondisi implementasi saat ini, sehingga kami berkomitmen untuk melakukan update-update terhadap regulasi-regulasi yang ada saat ini, terutama regulasi internal di pemerintah provinsi, seperti itu.
1: Ya, mungkin dari kan kaitannya kan masih di anggaran nih Mbak Asih. Dalam penyusunan anggaran tentunya masih ditemukan bahasanya itu RKA. Ini lebih teknis nih, rencana SKPD dan DPA SKPD. Dalam hal optimisasinya yang juga berdampak juga tentunya dalam hal perencanaan daerah. Mungkin penyebab utamanya sebenarnya seperti apa? Ada strategi khusus tidak dari BPKAD dalam sejauh ini untuk memperbaiki hal tersebut itu Mbak?
2: Iya, memang yang seperti saya sampaikan tadi di awal, bahwa kita juga saat ini dituntut melakukan terus evaluasi-evaluasi terhadap memang belanja-belanja yang sudah dianggarkan, namun ternyata tidak mendukung secara penuh, secara prioritas, atau tidak berkesesuaian langsung untuk bisa mengungkit target kinerja kita, sehingga memang dilakukan dengan proses-proses dalam tahapan pergeseran anggaran pada saat pelaksanaan anggaran seperti itu. Jadi biasanya kita melakukan pergeseran anggaran dan dilakukan rapat-rapat yang mana-mana, misalnya hasil evaluasi, oh ternyata kegiatan ini tidak diperlukan untuk dilaksanakan, bisa kita geser ke kegiatan yang lebih prioritas seperti itu. Nah, hal itu juga yang menjadi salah satu dasar kami juga untuk melakukan perubahan regulasi tersebut yang tadi kami sampaikan, bahwa harus berkesesuaian antara pelaksanaannya dengan regulasi yang ada, sehingga kami juga merasa apa yang kami laksanakan itu punya payung hukum yang jelas, seperti itu.
1: Kalau ditarik benang merahnya juga, mungkin seberapa penting keselarasan anggaran antara dokumen perencanaan dan juga pembangunan dari APBD. Sebelum itu dijawab, kita ke pendengar kembali karena kaitannya dengan ini banyak masyarakat juga ingin berkomentar lah di era ini. Ada Pak, siapa di mana nih Pak? Selamat pagi. Halo.
3: Selamat pagi, assalamualaikum.
1: Dari mana Pak?
3: Da Gandhi Lojanan.
1: Oh, Pak Gandhi di Lojanan. Di Lojanan Ilir atau apa nih Pak? Di Masuk Kukar.
3: Masuk Kukar.
1: Oh, Masuk Kukar. Pak Gandhi, silakan Pak. 1 menit Pak ya. Langsung ke poinnya.
3: Terima kasih Mas Rizky dan Ibu narasumber.
2: Iya, terima kasih.
3: Ini hal yang mendesak, kejadian kebakaran SD 02 di Desa Purwajaya. Kira-kira situasi efisiensi kayak ini penanganannya yang kayak apa kira-kira Bu? Ini sekedar informasi aja.
2: Iya.
1: Oke. Oke.
3: Pendidikan di lapangan ini sangat dibutuhkan. Iya. Kemarin itu 5 lokal, ruang belajar, UKS, perpustakaan dan dapurnya. Jadi mungkin dari Dinas Tenis sudah laporan, tapi ini melalui forum RRI ini sangat bagus. Jadi agak apa? Tidak melalui prosedur. Kira-kira itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. 02 tadi ya?
1: Iya, 02. Mungkin, ya, mungkin di, semoga didengar pemangku kepentingannya ya di luar sana. Tadi Mbak Asri mungkin secara umum saja lah.
2: Ya, terima kasih Bapak dari Lojanan. Ya, secara pendidikan kami punya kewenangan masing-masing gitu ya. Yang mana pemerintah provinsi kewenangannya adalah SMA dan SMK gitu ya. Jadi kami punya apa kewajiban untuk memenuhi sarana prasarana maupun hal-hal yang terkait dengan SMA dan SMK. Untuk SD sendiri dan SMP memang itu di tingkat kabupaten kota seperti itu. Namun nanti ini juga menjadi masukan kepada kami untuk kami sampaikan ke Dinas Pendidikan Provinsi agar mereka berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan di Kutai Kartanegara ya, Rojana masuk daerah Kutai Kartanegara untuk bisa menjadi prioritas karena memang pelayanan kepada anak-anak terkait belajar mengajar itu tidak bisa dikesampingkan karena itu yang utama. Nanti bingung nih mereka nih belajar mengajarnya di mana gitu kan ya, apakah kalaupun tidak bisa langsung dibangunkan lagi misalnya dengan keterbatasan anggaran atau apa, mungkin bisa dicarikan solusi yang lain gitu, apa dipinjamkan ruang mana seperti apa gitu. Yang penting tidak dibiarkan hal ini gitu, bahwa proses belajar mengajar harus tetap bisa berjalan seperti sebagaimana mestinya, seperti itu. Terima kasih Bapak.
1: Terima kasih Pak Gandhi ya, dari Lojanan Kutai Kartanegara. Tadi Mbak Asri kaitannya dengan keselarasan dokumen dalam hal perencanaan pembangunan di APBD, mungkin risiko yang dapat dirasakan masyarakat apabila proses tersebut itu perencanaannya dan penganggarannya tidak berjalan selaras. Dari sisi bidang anggaran dan dari PPKD sendiri seperti apa nih Mbak Asri?
2: Yang kita ketahui bahwa sesuai regulasi dari Permendagri sendiri bahwa perencanaan penganggaran itu harus sinkron gitu ya, bahwa di mana perencanaan diawali dengan RKPD, rencana RKPD di Bapeda gitu, dan kami di KUO PPIS-nya, dan itu harus sinkron gitu ya, harus seiring sejalan dan memang merupakan satu kesatuan sehingga memang kami berkomitmen untuk apa yang direncanakan di RKPD itu yang kami anggarkan di KUO PPIS seperti itu. Tapi memang tidak ada yang sempurna gitu ya, tidak ada yang sempurna dengan keterbatasan waktu terkadang yang kami tidak bisa hal-hal yang teknis di dalam yang pada saat pelaksanaan kami penyusunan atau seperti apa sehingga kami punya keterbatasan waktu sehingga kami tidak bisa mengecek secara detail dan ada yang miss-miss. Nah, hal itu yang menjadi evaluasi kami untuk perbaikan misalnya dengan pola pergeseran seperti itu.
1: Oke. Dan mungkin strategi BPKAD sendiri nih Mbak dalam meningkatkan bahwasannya tantangan lain lah dalam pemahaman memastikan bahwasannya transparansi yang inginkan masyarakat luas nih. Tentu tuntutan masyarakat nih ikut juga ingin mengawasi bukan anggaran APBD-nya agar anggaran itu benar-benar dirasakan juga dengan masyarakat. Sejauh ini dari perspektif dari Mbak Asri seperti apa nih kalau melihat pengawasan transparansi yang diinginkan dari masyarakat yang juga ikut ada dalam hal transparansi gitu Mbak Bahasa, silakan.
2: Iya, kalau kita bicara dibandingkan tahun-tahun dulu gitu ya, sekarang udah jauh lebih transparansi kita karena adanya keterbukaan informasi publik juga gitu. Dan kami juga membuka, kita tahu sendiri bahwa setiap dinas juga punya sosial media gitu, yang dimana masyarakat itu bisa kapanpun menyampaikan segala keluh kesahnya gitu, apa yang dirasakan gitu. Bahkan mohon maaf, kepala daerah kita sendiri juga punya sosial media gitu, yang mana kita juga bisa menyampaikan apapun itu gitu. Pemerintah provinsi sendiri pun punya gitu. Sehingga ada juga memang platform juga dari pemerintah pusat seperti Span Lapor, kapanpun kita bisa menyampaikan itu apapun keluh kesah kita. Jadi itu juga bagian dari pengawasan yang bisa dilakukan langsung oleh masyarakat seperti itu terhadap proses pelaksanaan APBD.
1: Ya, di tengah keterbatasan tadi di awal dikatakan Mbak Asri dan juga anggaran yang kesesuaian, bagaimana skala prioritas yang diinginkan pemerintah provinsi yang diharapkan juga ujung-ujungnya untuk masyarakat ya, skala prioritas tadi. Mungkin indikator sejauh ini yang digunakan BPKAD dalam menilai bahwa satu anggaran itu terserap dengan baik, tetapi juga meningkatkan kualitas pelayanan publiknya untuk kesejahteraan masyarakat. Indikatornya sejauh ini seperti apa nih kalau dari segi bidang anggaran itu?
2: Oke. kalau kita memang indikatornya bukan yang tadi Mas sampaikan di awal bahwa terkait serapan, serapan anggaran yang tinggi bukan sebagai indikator utama gitu. Okay. Dalam kita mengetahui apakah apa anggaran kita itu berkualitas seperti itu dan realisasinya pun outcome-nya pun sesuai dengan yang kita inginkan. Tapi di mana satu rupiah itu kita yakini bahwa telah kita alokasikan untuk benar-benar prioritas yang sangat-sangat dibutuhkan. Kami sadari gitu, kami sadari setiap yang kami lakukan memang tidak belum sempurna seperti itu. Pasti masih ada saja keluhan-keluhan dari masyarakat karena memang satu pemerintah provinsi itu bukan yang kecil dan yang perlu kita dengarkan banyak sekali gitu masyarakat. Dan kita tahu bahwa kita pelayan masyarakat gitu. Itu yang perlu digarisbawahi bahwa kita di pemerintah ini adalah pelayan masyarakat gitu. Jangan sampai kita merasa bahwa itu uang kita gitu. Bahwa kita ini dititipi amanah gitu untuk mengelola keuangan gitu dengan sebaik-baiknya dan kita selalu diawasi loh ini oleh masyarakat sebagai pemilik the real pemilik uang tersebut seperti itu, sehingga memang kami terus berupaya untuk meningkatkan pengelolaan keuangan daerah secara lebih transparansi dan akuntabel seperti itu.
1: Ya, kita bersama kan program itu kan sering berubah-ubah di tengah tahun. Ada disebut dengan anggaran pendapatan APBDP itu yang sering di bulan Oktober biasanya itu. Mungkin menunjukkan perencanaan itu ya dikatakan bisa disebut kurang matang kah dalam hal tersebut kalau disebut ada disebut anggaran pendapatan dan belanja dengan perubahan gitu. Untuk masyarakat awam nih.
2: Jadi tahapan dari APBD memang ada dua, APBD murni dan APBD perubahan gitu. APBD perubahan apabila memang ada hal-hal yang perlu disesuaikan atau belum terakomodir di dalam APBD murni seperti itu, yang mana memang kita tetap mengacu pada regulasi yang ada bahwa mana-mana saja yang bisa kita sesuaikan di tahapan perubahan, mana yang bisa juga sebelum perubahan seperti itu yang melalui dengan proses pergeseran salah satunya, termasuk apabila kita dapat tambahan misalnya pendapatan, pendapatannya perlu disesuaikan, nah itu di tahapan perubahan seperti itu, sehingga belanjanya pun harus disesuaikan. Nah itu sebenarnya, jadi bukan serta-merta kita berpikir bahwa adanya perubahan karena ada yang tapi memang tahapannya yang harus dilalui. Tapi tidak ada perubahan APBD pun tidak apa-apa seperti itu, karena kita pernah juga mengalami hal itu beberapa tahun yang lalu gitu. Sehingga memang hal-hal yang memang perlu disesuaikan dan itu masuk dalam tahapan perubahan secara regulasi Permendagri, yaitu yang harus kita lalui seperti itu.
1: Untuk orang awam juga, porsi APBD 3 tahun ini berapa triliun ini, Pak? Kalau di tahun
2: kita di tahun ini 15,1 triliun
1: yang seharusnya
2: murni,
1: yang seharusnya
2: murni, tapi kita lakukan penyesuaian, ada hal-hal yang memang ternyata pendapatan tidak tercapai gitu, jadi sehingga harus dilakukan penyesuaian. Itulah yang akan kami sesuaikan di perubahan dan kami sedang berproses, sedang melakukan rapat-rapat dan saat ini memang masih di tahapan perencanaan seperti itu.
1: Okay. Kita jeda terlebih dahulu nih Mbak Asti, guna kita dengarkan spot atau iklan masyarakat berikut ini. Okay.

Dari berita terbaru hingga musik pilihan, semua ada di ponselmu. Praktis, mudah, dan bisa dengarkan kapan saja. Unduh sekarang rri.co.id. Semua siaran RRI dalam genggaman tanganmu.

0: hingga depresi.
1: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
2: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Uang air, uang bensin, uang listrik. Oke, udah beres semua.
7: Kamu udah pernah dengar istilah frugal living? Frugal living jadi satu gaya hidup yang sekarang lagi tren di kalangan anak muda. Dikenal juga sebagai gaya hidup sederhana dengan mengelola keuangan kamu secara bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang gak perlu, sehingga tidak terjadi penumpukan utang ataupun pemborosan. Tapi bukan berarti dengan menerapkan frugal living kamu jadi pelit ke diri kamu sendiri ya. Karena konsepnya membelanjakan uang dengan penuh kesadaran untuk sesuatu yang kamu butuhkan. Jadi gimana? Udah siap menerapkan?

0: Entertainment. FM.
1: Halo Kaltim.
2: Ya, para pendengar RI Pro 1 Samarinda di frekuensi 97.6 FM dan juga yang mendengarkan aplikasi RI Digital dan tentunya menyaksikan tayangan live kami di YouTube dan juga di Facebook tentunya di Pro 1 RI Samarinda. Tidak terasa di penghujung acara kita nih, para pendengar sekalian dan juga Mbak Asri tentunya, narasumber kami. Mungkin pesan yang diharapkan Mbak Asri sebagai pemangku pemerintah dalam hal ini ya, agar masyarakat bersama-sama mewujudkan pengelolaan anggaran yang transparan, akuntabel tentunya dan juga efektif, benar-benar berdampak, dampaknya dirasakan oleh masyarakat ini. Mungkin pesan kepada pemangku atau perangkat daerah yang lain dan apa yang diinginkan juga agar masyarakat lebih paham melek antar anggaran ini tentunya di DPKD. Silakan nih Mbak Asri.
3: Terima kasih Mas. Ya, untuk closing statementnya, mungkin kami tetap selaku TAPD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah, berkomitmen untuk selalu mengawal proses pengelolaan keuangan daerah untuk bisa lebih akuntabel dan transparan secara optimal gitu. Kita juga diawasi oleh MSCP KPK, kita juga diawasi oleh pemeriksa internal, eksternal gitu ya. Internal sendiri yaitu inspektorat, ada inspektorat yang selalu membina kami gitu ya, melakukan pengawasan secara reguler, dan ada BPK yang memberikan opini setiap tahun dan melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Sehingga kita juga dengan kondisi yang terbatas saat ini gitu ya, kami tetap bergenggam tangan untuk bisa selalu bersinergi gitu ya dengan seluruh perangkat daerah untuk bisa meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran sampai dengan pelaksanaan pelaporan gitu. Jangan sampai kita melaksanakan kegiatan yang tidak ada kita dalam rencana kita gitu atau dalam anggaran kita, itu yang utama. Kedua, kami juga memberikan pesan kepada seluruh masyarakat bahwa kami selalu membuka ruang menerima masukan, saran gitu ya terkait proses pengelolaan keuangan daerah gitu, sehingga kami juga butuh selalu masukan dari seluruh

0: lapisan masyarakat untuk tetap berpartisipasi untuk melakukan pengawasan, memberikan masukan dan input dalam pelaksanaan pembangunan seperti itu, sehingga kita ketahui dan kita sadari bahwa memang APBD itu adalah milik masyarakat, yang seperti saya sampaikan tadi bahwa kami selaku pemerintah hanya diberikan amanah untuk mengelolanya sebaik mungkin agar benar-benar memberikan manfaat yang sebaik-baiknya dan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat, dalam hal ini Kalimantan Timur, seperti itu. Mungkin baik, itu dari kami.
1: Terima kasih Mbak Asri Pradikta ya, di kesempatan pagi ini sudah hadir di studio kami.
0: Sama-sama.
1: Yang memberikan wawasan tentunya bahwa tuh anggaran atau anggaran pendapatan belanja daerah kita di beberapa provinsi bukan sekadar soal besar kecilnya saja ya, tentunya nominal, tetapi bagaimana setiap rupiah itu dikelola secara transparan, akuntabel, dan benar-benar menerima manfaatnya untuk masyarakat tentunya. Ujung-ujungnya itu.
0: Iya.
1: Semoga diskusi pagi ini menambah pemahaman kita terkait bagaimana keberhasilan pembangunan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan partisipasi masyarakat untuk ikut mengawasi, memberi masukan, dan juga menjaga pembangunan berjalan sesuai harapan. Terima kasih kami haturkan kepada narasumber kami di pagi ini, Mbak Asri Pradikta SMH, selaku Kepala Bidang Anggaran BPKAD Provinsi Kalimantan Timur, dan kawan-kawan dari BPKAD ya, ada Bung Fahri juga nih, kembali lagi ke RRI di Sumatera pagi ini. Saya Rizky Mutianata, Bung Gesta, Bung Nopen, dan kawan-kawan semua di studio undur diri. Berjumpa lagi pada kesempatan yang berbeda, di topik berbeda di Halo Kalimantan Timur edisi selanjutnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kaltim.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar tautan melalui WhatsApp dan diklaim sebagai akses resmi untuk mengaktifkan identitas kependudukan digital IKD. Dalam pesan tersebut, masyarakat diarahkan membuka tautan dan mengunduh aplikasi IKD agar dapat segera melakukan aktivasi identitas digital melalui situs yang dibagikan. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa tautan tersebut bukan berasal dari kanal resmi pemerintah dan mengarahkan pengguna mengunduh aplikasi dari luar Google Play Store. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil menegaskan bahwa aktivasi IKD hanya dilakukan melalui aplikasi resmi yang tersedia di Google Play Store atau App Store, serta melalui layanan Dukcapil tanpa dipungut biaya. Masyarakat juga diimbau mewaspadai tautan yang dibagikan melalui WhatsApp karena berpotensi digunakan untuk pencurian data pribadi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berpancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
2: Kilau Pancasila,

Selamat siang pendengar RRI Pro 1 Samarinda, menemani Anda saya Rati Irawan di hari ini 16 Juli 2026. Bagaimana kabar Anda hari ini ya, yang timnya terus lolos ke babak final? Tentu semakin semangat ya menjalani hari, tapi jangan lupa kalau Anda memang begadang ya, tetap atur waktu dengan baik. Apalagi yang harus tetap bertugas, tetap jaga kesehatan pastinya. Hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah, saya akan temani Anda di kali ini dalam Samarinda Siang. Lalu nanti akan hadir pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Kita akan bincang di Indonesia Sehat. Jangan lewatkan, nanti akan hadir ke ruang dengan Anda. Bagaimana investasi gizi sejak kehamilan ini untuk generasi bebas stunting?

0: RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495. WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Lokasi Indonesia yang berada di kawasan cincin api Pacific Ring of Fire membuat kita sering mengalami bencana alam, termasuk gempa bumi dan letusan gunung berapi. Erupsi gunung berapi tidak hanya mengeluarkan suara dentuman, tetapi juga lontaran, pasir, batu pijar, dan abu vulkanik. Abu vulkanik dapat mengganggu kesehatan saluran pernafasan manusia dan hewan. Tidak hanya itu, abu vulkanik juga dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman yang tumbuh di daerah yang terpapar abu vulkanik dan merusak serat-serat tanaman. Ada banyak cara untuk menghindari dan melindungi diri terhadap bahaya abu vulkanik. Tindakan pencegahannya adalah mengenakan pakaian pelindung, kacamata, dan masker debu. Menutup rumah tinggal rapat-rapat supaya jangan sampai abu vulkanik masuk dan mengendap di dalam rumah. Jika Anda memiliki gangguan atau masalah kesehatan pada pernafasan, ada baiknya segera mengungsi untuk mencegah komplikasi lebih lanjut.

0: Steve Manai.
1: Yeay, finally kita traveling, healing.
2: Yuhu, akhirnya ya Des. Wait. Tiketnya mana nih? Kita foto dulu dong, biar orang tahu kalau kita liburan.
1: Rin, ih gak gitu juga kali Rin. Yang ada bahaya tuh mengintai kita. Dengerin ya Rin, jangan sembarang share tentang informasi pribadi kita. Itu bahaya loh.
2: Loh. Ini kan cuma tiket doang, Des. Dimana bahayanya, coba?
1: Mau tiket kek, KTP, dan lain-lain identitas kita. Yang jelas tuh, yang berhubungan dengan identitas diri, itu harus dijaga kerahasiaannya. Kalau nggak mau disalahgunakan di kejahatan cyber. Udah. Yang penting besok kita holiday.
3: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ya sudah. Kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
4: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1, di hari ini merupakan hari apresiasi kecerdasan buatan atau AI. Nah, sebelum saya sampaikan informasi mengenai mengapa sampai hari kecerdasan buatan ini diperingati, dulu mungkin kita tidak pernah berpikir ya bahwa AI ini akan sangat membantu kehidupan kita selama ya tentu digunakan secara seimbang dan proporsional. Tidak mengutamakan AI karena Tuhan sendiri sudah menganugerahkan ya, Sang Kuasa sendiri sudah menganugerahkan kecerdasan kepada kita sebagai manusia. Nah, bicara mengenai kecerdasan buatan atau AI, ini ternyata tidak diciptakan dalam satu malam. Konsepnya dirintis pada tahun 1950 oleh Alan Turing. Namun, istilah AI secara resmi diciptakan dan diperkenalkan pada tahun 1956 oleh John McCarthy dalam sebuah konferensi akademis di Dartmouth College. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, ada beberapa tonggak sejarah dalam perkembangan AI yang perlu kita ketahui. Nanti saya akan hadirkan informasinya ke ruang dengar Anda.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tonggak sejarah penting perkembangan AI yang perlu kita ketahui bahwa di tahun 1950 ada merupakan tahap konseptual di mana Alan Turing mempublikasikan makalah tentang Computing Machinery and Intelligence dan memperkenalkan Turing Test untuk mengukur apakah mesin bisa berpikir seperti manusia. Di tahun 1956 ini merupakan kelahiran resmi di mana istilah Artificial Intelligence pertama kali dicetuskan oleh John McCarthy dari MIT dalam konferensi Dartmouth yang menjadi titik awal AI diakui sebagai cabang ilmu komputer. Di tahun 2022, ini adalah era AI generatif. Teknologi AI meledak di kalangan publik dengan munculnya program kecerdasan buatan seperti ChatGPT yang diluncurkan oleh OpenAI. Nah, pendengar Pro 1, mungkin kita sudah mulai mengetahui di era ini ya, era sekitar setelah 2022 untuk Indonesia, karena di tahun 2022 saya ingat sekali ini kita baru saja bangkit ya dari COVID-19, tapi mungkin di antara Anda juga sudah mulai kenal ya dengan ChatGPT di tahun 2022 tersebut. Ya, lalu mengapa hari ini sampai diperingati menjadi hari kecerdasan, hari apresiasi kecerdasan buatan? Saya akan informasikan pastinya. Kita dengarkan ada Krisdayanti untuk Anda.

0: hadir untuk semua. Update berita, edukasi, hiburan, dan budaya sekarang ada dalam satu platform. rri.co.id. Akses sekarang untuk berjuta informasi.
1: Ngapain kamu ya?
2: Ini kak, aku mau share berita ini loh.
1: Berita apa?
2: Ini loh, coba kakak baca deh.
1: Ya yakin berita ini mau di-share? Yakin berita ini benar?
2: Memangnya kenapa?
1: Hati-hati ya, kalau berita itu masuk kategori berita hoax atau berita palsu, udah ada undang-undangnya loh.
2: Oh, udah ada undang-undangnya ya kak. Jadi, kita nggak boleh asal nyebarin berita hoax.
1: Udah ya, berita hoax diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 28 Ayat 1.
3: Ya, berita hoax diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 28 Ayat 1. Yang bunyinya, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Dan hukuman pidana juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Ayat 1 yang bunyinya, barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 10 tahun penjara.
2: Oh, ada hukuman pidana juga ya kak?
1: Iya, makanya jangan asal nyebarin ya.
4: 97,6 FM Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: kalau yang ini bukan suara makhluk halus. Itu tadi adalah suara musang. Suara tadi bukan buat nakutin manusia, melainkan untuk menarik musang lain saat musim kawin. Suara mirip tertawa ini bisa muncul salah satunya berkat tulang hioid di leher musang. Anda mungkin pernah mendengarnya malam-malam. Ini normal sebab musang adalah hewan yang aktif di malam hari. Nah, kalau Anda dengar suara tadi malam-malam, mungkin ada musang di atap atau di pohon dekat rumah Anda.
1: Tarata 1 2 3
2: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku enggak bisa joget kayak gini.
2: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya aku bisanya nari tarian daerah loh.
2: Halah, tarian daerah gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Yee, sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
2: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
2: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

Mendengar hari apresiasi AI yang diperingati tanggal 16 Juli menjadi momentum untuk merayakan perjalanan panjang pencapaian serta kontribusi teknologi AI yang semakin mengubah cara manusia bekerja, belajar, berkomunikasi hingga mengambil keputusan. Mendengar RRI Pro 1 Samarinda, hari apresiasi AI ini sudah dikenal sejak tahun 2021 sebagai bentuk penghargaan terhadap perkembangan teknologi kecerdasan buatan yang telah menghadirkan berbagai inovasi di berbagai sektor. Di Indonesia sendiri, pendengar Pro 1 Samarinda, AI terus berkembang, di mana pemerintah, perguruan tinggi, dan pelaku industri mulai mengembangkan ekosistem kecerdasan buatan untuk mendukung transformasi digital sekaligus meningkatkan daya saing nasional. Namun tentu pendengar Pro 1, di balik penggunaan AI ini ada tantangan baru ya, seperti misalnya perlindungan data pribadi, keamanan cyber, penyebaran informasi palsu atau deepfake, hingga dampaknya terhadap dunia kerja. Karena itu hari apresiasi AI ini bukan hanya perayaan atas kemajuan teknologi, tetapi juga pengingat bahwa perkembangan kecerdasan buatan harus diimbangi dengan literasi digital, regulasi yang adaptif, dan penerapan prinsip etika dengan pemanfaatan yang tepat. AI diharapkan menjadi alat yang membantu manusia menyelesaikan berbagai persoalan, bukan menggantikan peran manusia sepenuhnya. Demikian sajian Samarinda siang ini. Pukul 11 waktu Indonesia Tengah kami akan beralih ke Indonesia Sehat. Akan ada ahli gizi dari Puskesmas Palaran, ada Elia Nurani Rahmi. Kita akan bincang mengenai investasi gizi sejak kehamilan untuk generasi bebas stunting.

0: Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia udaranya sudah tercemar. Tetapi lain di Pulau Gili, sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.
1: Saya posting dulu ah. Kau coba lihat nih, dia so cantik sekali. Iyo nih, biasa saja baru. Kau balas itu sudah bilang stop paksa cantik sudah.
2: Seorang remaja ditemukan meninggal dunia akibat mengkonsumsi

0: Alhamdulillah. Mantap rasa baksonya. Mbak, mbak, berapa nih makannya?
1: Makannya tadi apa ya, Mas?
0: Ini nih, mbak, bakso satu dan...
1: Kok cepet banget sih makannya?
0: Sayang cepat makan atau kamu nih yang lambat makannya?
1: Iya, makan itu kan harus santai. Lagian ngapain juga buru-buru? Baru juga jam berapa?
0: Ini sudah hampir jam 1.
1: Ih, belum juga jam 2.
0: Lah, jam istirahat siang kita kan sampai jam 1 siang. Entar kita dikatakan korupsi waktu lagi.
1: Hah? Korupsi waktu? Mana ada waktu dikorupsi? Yang ada itu korupsi uang. Udah, nanti aja Gin, santai dulu aja.
0: Kalau gitu, saya duluan aja ya. Mbak, ini uangnya.
2: Stop korupsi waktu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 1. Pendengar RRI Pro 1 Samarinda, pemerintah kota Samarinda memperkuat pengawasan distribusi energi dan pangan untuk menekan inflasi. Wakil Wali Kota Samarinda Saifuddin Zuhri meminta evaluasi distribusi LPG 3 kg menyusul masih terjadinya antrean di sejumlah pangkalan meski Pertamina memastikan stok aman. Pertamina pun akan memperketat pengawasan di tingkat pangkalan agar LPG subsidi tersalurkan tepat sasaran. Selain itu, Pemkot Samarinda juga mendorong peningkatan produksi pangan, terutama cabai yang mulai menunjukkan hasil panen lebih baik di kawasan Makroman dan Tanah Merah. Pemkot mengajak masyarakat menanam cabai secara mandiri, serta mempercepat berbagai program pengendalian inflasi, termasuk gerakan pangan murah, operasi pasar, dan sidak ke gudang distribusi pangan strategis pada 17 Juli untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok.
1: Lintas informasi.
0: Pro 1. Pendengar, sesaat lagi akan hadir Indonesia Sehat bersama ahli gizi dari Puskesmas Palaran, ada Elia Nurani Rahmi. Kita akan bincang mengenai investasi gizi sejak kehamilan untuk generasi bebas stunting setelah yang berikut ini.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan, semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
2: Kilau Pancasila.
1: Pro 1 RRI Samarinda. Indonesia Sehat.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dan pemirsa. Saya Ratih Ramdekan Ilham, temani Anda di Indonesia Sehat edisi hari ini Kamis 16 Juli 2026. Pendengar dan pemirsa Pro 1, kebutuhan gizi ini bersifat konsisten dan mutlak ya, setiap saat sepanjang hidup. Mungkin selama ini kita lebih fokus pada pemenuhan gizi anak, bayi, dan balita, tapi ternyata tidak demikian. Bahkan tadi saya sempat bincang juga dengan narasumber, kebutuhan akan gizi ini sudah harus dipersiapkan ya bagi seorang anak bahkan sebelum terjadi kehamilan. Pada hari ini kita akan bincang mengenai investasi gizi sejak kehamilan untuk generasi bebas stunting bersama ahli gizi yang sudah hadir, ada Mbak Elia Nurani Rahmi. Halo, assalamualaikum Mbak Elia.
4: Waalaikumsalam Ibu.
0: Terima kasih. Sudah hadir di studio ya. Mbak Elia, kita bincang tentang gizi ya.
4: Betul.
0: Oke, baik. Walaupun memang tadi itu sebetulnya apa yang saya pikirkan atau juga masyarakat pikirkan ya. Karena seringkali kita fokus itu pemenuhan gizi anak, bayi dan balita ya. Padahal tidak demikian ya, Mbak ya. Gizi ini investasi. Bahkan sejak sebelum direncanakan kehamilan ya.
4: Betul Mbak Elia, sekali ya.
0: Baik. Mbak Elia, kenapa gizi ini begitu penting ya? Sesuai dengan judul kita fokus kepada kehamilan itu sendiri.
4: Jadi benar, untuk sekarang ini kan kebanyakan yang fokus itu saat balitanya sudah lahir, bayinya sudah lahir, itu baru kita fokuskan kalau dia itu stunting ya. Tapi sebenarnya dari proses kehamilan, bahkan sebelum kehamilan, pemenuhan gizi itu sangat penting Ibu. Karena kalau dari hamil ataupun sebelum hamil sudah kita penuhi gizinya, itu kejadian stunting ke balita itu resikonya bisa menurun kalau misalnya sudah kita penuhi duluan dari sebelum bayi atau balita itu lahir, seperti itu Ibu.
0: Jadi ini akan sangat mencegah stunting ya.
4: Betul
0: Melia,
4: sekali
0: ya? Okay. Iya. Karena tadi juga seperti yang saya sampaikan ternyata kebutuhan gizi manusia ini sepanjang hidup kita.
4: Iya,
0: bahkan dari sebelum kehamilan tadi ya, kita masuk pada saat kehamilan. Baik, Mbak Elia, tentu sangat berbeda ya pemenuhan gizi bayi baru lahir atau saya yang mungkin usianya juga sudah cukup banyak ya dengan ibu hamil. Kita sekarang fokus apa yang menjadi pembeda biasanya yang dibutuhkan oleh ibu hamil, Mbak Elia?
4: Iya, kalau untuk ibu hamil sendiri itu ada pemenuhan gizi yang perlu difokuskan, seperti ibu hamil yang beresiko anaknya itu lahir menjadi stunting adalah ibu hamil yang dalam keadaan KEK atau kekurangan energi kronik. Itu kalau secara umumnya kita bisa lihat itu ibunya dalam keadaan kurus Ibu. Nah, lalu bagaimana supaya hal itu tidak terjadi? Maka pemenuhan yang harus dilakukan adalah ibu hamil ini harus makan makanan yang bergizi seimbang. Dan yang paling utama dan paling dibutuhkan itu adalah protein. Dan juga ada juga zat besi, zinc, segala macam itu untuk membantu pertumbuhan si janin Ibu. Seperti itu.
0: Oke, kenapa tidak secara umum Mbak? Mungkin kita akan bincang secara umum dulu nih. Kalau tadi kan yang kronik ya,
4: KEK
0: tadi ya, kekurangan energi kronik.
4: Betul.
0: Nah, sebelum fokus kepada yang kasus seperti ini, kalau secara umum Mbak, sebetulnya apa yang menjadi pembeda ya ibu hamil dengan ibu lainnya?
4: Oke, kalau pembedanya, kalau saat kita hamil itu nutrisi kita berbagi dengan si janin Bu.
0: Jadi betul ya.
4: Iya, jadi memang untuk pemenuhannya itu lebih spesifik lagi. Agar apa? Agar nutrisi si ibu dengan si janin itu terpenuhi secara optimal keduanya. Sedangkan kalau ibu biasa kan, ya kita memenuhi kebutuhan kita saja. Nah, sedangkan kalau saat hamil, kita memenuhi kebutuhan kita dan juga kebutuhan si bayi, seperti itu Ibu.
0: Jadi kalau ada yang bilang ibu hamil makan untuk dua orang, itu betul ya Mbak?
4: Betul sekali.
0: Jadi memang karena ada janin ya, yang harus juga diberikan asupan gizi tadi.
4: Betul.
0: Ya.
4: Oke.
0: Kalau secara umum, isinya tadi kan perlu protein, zat besi, zinc, ini pada umumnya apakah juga sama dengan yang tadi kasus KEK?
4: Ya, betul sekali Ibu. Tapi kalau misalnya sudah sampai dia itu masuk ke dalam kasus KEK itu, ada memang kita kalau di gizi itu pemberian makanan tambahan namanya Ibu, di luar makanan utamanya, seperti itu. Ada berupa biskuit ibu hamil, seperti itu Ibu. Jadi untuk ibu-ibu hamil yang terindikasi KEK itu dilihat dari mana? Kita mengukur lingkar lengannya Ibu. Lingkar lengannya ini kalau misalnya dia kurang dari 23,5 berarti dia termasuk KEK atau KEK. Dan kalau seperti itu kita akan menanyakan kepada ibu hamilnya mengenai asupan makannya, terus bagaimana dia pemenuhan makanan sehari-harinya. Nah, setelah itu juga kami berikan yaitu biskuit
0: ibu hamil tadi, itu khusus ya. Untuk ibu hamil ya.
4: Iya, itu tinggi akan protein, tinggi akan energi dan protein untuk biskuitnya itu.
0: Jadi itu tadi ya, untuk indikasinya dia termasuk dalam kondisi cake tadi adalah lingkar lengannya.
4: Betul.
0: Kurang dari 23,5.
4: Betul, iya.
0: Jadi ini bisa dianggap kurang gizi begitu, Mbak?
4: Dibilang kurang gizi enggak, tidak juga Ibu, tetapi memang kekurangan energi kronik.
0: Oh, oke. Okay. Namanya adalah kekurangan energi kronik ya. Yeah. Oke. Okay. Baik, bisa dispesifikkan Mbak, kenapa misalnya protein penting untuk ibu hamil, zat besi penting dan lain sebagainya.
4: Tadi kan seperti yang saya bilang ya, protein itu adalah salah satu asam amino esensial, Ibu. Nah, apa itu asam amino esensial? Itu adalah suatu zat yang dimana tubuh kita sendiri tidak bisa menghasilkan, Ibu. Jadi memang harus kita ambil dari makanan. Nah, makanan dengan asam amino esensial tertinggi itu ada di protein. Maka dari itu saat hamil sangat dianjurkan untuk ibu hamil itu mengonsumsi banyak protein, terutama protein hewani seperti itu.
0: Lalu untuk yang lainnya, kenapa perlu zat besi dan lain sebagainya, Mbak?
4: Zat besi itu adalah salah satu yang untuk memenuhi ibu hamil supaya tidak anemia. Nah, kalau ibu hamil anemia itu mempengaruhi juga ke bayinya. Nanti bisa jadi bayinya lahir dengan berat badan rendah. Nah, juga saat kehamilan ibunya menjadi lemes, terus bisa jadi lebih kurus juga karena tidak nafsu makan karena HB-nya itu rendah. Gitu, Bu. Jadi memang harus memenuhinya dengan makan yang tinggi zat besi. Salah satu contohnya itu dengan pemberian tablet tambah darah ke ibu hamil, lalu juga memakan makanan yang tinggi zat besi seperti daging merah, ayam, telur, sayur-sayuran hijau seperti itu, Ibu.
0: Jadi tablet tambah darah ini memang pasti akan selalu diberikan.
4: Betul.
0: Ya.
4: Betul.
0: Tidak menunggu yang kondisi energi energi kronik tadi.
4: Iya.
0: Pasti secara umum akan didapatkan.
4: Betul.
0: Ya.
4: Betul. Okay.
0: Apalagi Mbak, unsur gizi lainnya yang penting untuk ibu hamil?
4: Lalu juga yang paling penting itu harus makan yang tinggi asam folat, Ibu. Asam folat itu gunanya untuk apa? Itu untuk perkembangan si janin. Perkembangan si janin agar berkembang dengan baik dan sempurna, baik itu perkembangan otaknya ataupun perkembangan syarafnya, sehingga saat lahir itu sempurna, tidak ada kecacatan seperti itu, baik fisiknya ataupun mungkin dari perkembangan otaknya. Jadi harus pemenuhan asam folat itu, Ibu. Dan asam folat ini biasanya didapat juga dari, ada kan kalau ibu hamil itu ada namanya MMS. Itu kayak multivitaminnya. Lalu juga selain mengandalkan dari itu, juga harus banyak makan makanan yang tinggi asam folat. Contohnya itu seperti sayuran bayam, lalu juga ada brokoli, itu juga tinggi akan asam folat. Seperti itu, Ibu.
0: Jadi gak mesti makanan-makanan yang mahal.
4: Betul,
0: sebetulnya ya.
4: Iya.
0: Semuanya ada di dalamnya tadi. Kalau misalnya tadi apa, zat besi, ini apakah ada sumber makanan kita yang kaya akan zat besi?
4: Iya. Ada, Ibu, tentunya. Kalau zat besi itu paling tinggi bisa ada di hati ayam. Lalu daging merah.
0: Daging merah
4: juga
0: tadi.
4: Betul.
0: Ya.
4: Sayuran hijau seperti bayam, katu, itu tinggi akan zat besi. Jadi itu sangat berguna untuk penambahan HB. Jadi ibu hamil itu tidak terkena anemia seperti itu.
0: Protein tadi utamakan adalah protein hewani ya.
4: Betul.
0: Baik, setelah ini kita akan bincang pendengar apakah ada perbedaan, Mbak Elia, nanti untuk trimester 1, 2, 3 pemenuhan gizinya ya. Apakah ada perbedaan di antara ketiga trimester ini, pemenuhan gizi yang harus diprioritaskan. Kami akan kembali di Indonesia Sehat, pendengar, dan nanti juga kami akan undang Anda untuk bergabung bersama kami. Silakan nanti bisa bergabung di line telepon maupun line WhatsApp, dan untuk Anda yang sedang menyaksikan secara langsung di kanal YouTube, boleh ya untuk menyampaikan pertanyaan di kolom live chat maupun juga kolom komentar, juga demikian di aplikasi RRI Digital.
5: Seserahan udah, gedung, catering juga udah. Kira-kira apalagi ya?
6: Cih, yang mau merit, udah cek kesehatan belum? Biar kita tuh tahu ada penyakit berbahaya apa enggak, dan untuk mencegah terjadinya stunting.
5: Hah? Stunting? Apa hubungannya sama stunting?
6: Calon pengantin itu punya peran dalam pencegahan stunting, karena merupakan fondasi awal kehidupan keluarga dan anak.
5: Terus aku harus ngapain?
6: Nah, mulai dari sekarang kamu harus mengkonsumsi makanan bergizi, menjalankan diet sehat, mengkonsumsi tablet penambah darah, terus menjaga kesehatan diri.
5: Kok banyak banget sih?
6: Ya iya dong, Mak mau nanti anak kamu stunting.
5: Jangan ya dek ya. Makanya calon pengantin harus paham stunting.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: 97,6 FM Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
0: Masih bersama Mbak Elia, ahli gizi Puskesmas Palaran. Kita bincang mengenai investasi gizi sejak kehamilan untuk generasi bebas stunting. Tadi sudah disampaikan kenapa penting gizi bagi ibu hamil, lalu unsur gizi apa saja yang diperlukan, dan dari mana kita bisa mendapatkannya. Saya akan bincang di sesi ini, apakah ada perbedaan ya kebutuhan gizi pada ibu hamil di trimester 1, 2, dan 3. Karena saya sendiri yakin Mbak Elia, di waktu manapun ketiganya tetap berisiko ya ibu hamil.
4: Betul,
0: tetap
4: sekali.
0: Harus dijaga ya. Di awal-awal masih beradaptasi, lalu di terakhir, trimester terakhir juga sudah akan persiapan menuju persalinan, tentu kebutuhan gizinya juga harus terus diperhatikan.
4: Betul.
0: Ya. Kita sambil undang pendengar, nanti kalau ada yang mau bergabung silakan pendengar sambil saya bincang dengan Mbak Elia, 0541-7365-66-743-4995 di WhatsApp kami, 0811-5544-976. Anda yang menyaksikan di kanal YouTube boleh menyampaikan via kolom live chat atau juga kolom komentar. Mbak Elia, tadi sudah saya sampaikan, ada perbedaan tidak trimester 1, 2, 3 kebutuhan gizinya pada ibu hamil?
4: Iya Ibu, sebenarnya kalau untuk perbedaannya sendiri, kalau perhitungan secara rincinya memang ada. Nah kan, tapi setiap trimester itu ada penambahan 300 kalori untuk ibu hamil. Nah, tapi itu disesuaikan lagi Ibu, karena kan setiap orang beda-beda ya. Kalau misalnya ternyata saat di trimester 1 dia berat badannya sudah baik saja, tapi saat di trimester 2 ternyata terjadi pelonjakan berat badan, berarti itu kita perhatikan lagi apa saja makanan yang dia konsumsi yang terlalu banyak sehingga berat badannya naik, itu kita kurangi. Nah, makanya selama ini setiap saya bertemu dengan pasien saya yang ibu hamil, saya selalu menyampaikan, ibu walaupun sekarang berat ibu sudah ideal, tapi untuk kedepannya saat makan usahakan jangan terlalu sering makan yang digoreng ataupun yang lemak tinggi, karena itu dapat menyebabkan kenaikan berat badan yang signifikan. Nah, karena apabila kita terlalu banyak makan yang goreng atau yang berlemak, itu memicu kenaikan berat badan yang bisa nantinya memicu berbagai penyakit seperti hipertensi atau diabetes di kehamilan, yang tentunya itu sangat berbahaya Ibu ya. Seperti itu.
0: Jadi itu tujuannya untuk mencegah terjadinya penyakit ya.
4: Iya.
0: Ini memang sangat berpengaruh ya ternyata gizi dengan nanti akan menimbulkan risiko penyakit ya.
4: Betul.
0: Jadi memang ada hitungannya.
4: Iya.
0: 300 kalori per trimester.
4: Seperti itu.
0: Jadi kalau misalnya diketahui masih kurang, maka diberi tambahan tadi.
4: Betul,
0: misalnya. Tapi
4: iya,
0: kalau sudah ternyata cukup, maka akan dikurangi malah ya.
4: Kalau cukup akan disesuaikan tetap, tapi kalau ternyata berlebih,
0: ini akan dikurangi.
4: Betul.
0: Okay.
4: Seperti itu Ibu.
0: Apakah ada semacam pantangan-pantangan nih buat ibu hamil? Apalagi Mbak Lia nih, kalau Gen Z yang mengandung ini kan tantangannya luar biasa ya.
4: Iya.
0: Banyak jajanan, yang instan, yang manis,
4: betul.
0: Minuman itu wah beragam sekali ya.
4: Iya.
0: Sekarang kita nggak perlu repot-repot, jadi bisa datang ke rumah langsung secara online. Ini apa ada pantangan nih buat para ibu hamil?
4: Iya, kalau untuk pantangan tersendiri itu yang pertama pasti makanan yang tinggi tepung, lalu juga yang tinggi gula, lalu juga seperti teh dan kopi itu juga kalau perlu dikurangi selama kehamilan. Karena ini fun fact nih Bu ya, kalau misalnya kita makan dan diselingi minumnya itu dengan teh ataupun kopi, itu akan mengganggu penyerapan nutrisi di makanan itu untuk tubuh Bu. Jadi itu sangat tidak dianjurkan, apalagi selama hamil ini kan, karena berbagi nih ibu dengan si janin. Jadi lebih baik memang kalau kita makan itu minumnya dengan air putih atau yang tinggi akan vitamin C Bu. Karena vitamin C ini salah satu fungsinya dia membantu penyerapan nutrisi di makanan itu di tubuh kita. Seperti itu. Jadi saya selalu menyarankan ke ibu hamil yang datang ke saya, selama kehamilan ini tolong jangan dulu perbanyak minum teh dan juga kopi, perbanyaknya minum air putih. Ataupun memang kebanyakan ibu hamil itu sering bilang, saya mual Bu kalau cuma minum air putih. Dan saya bilang ya sudah, kalau memang seperti itu lebih baik minum jus, tapi yang murni jus saja, tidak ada ditambahin SKM atau gula seperti itu.
0: Ini memang tantangan tersendiri ya untuk hamil di era saat ini.
4: Apalagi Gen Z Bu ya.
0: Pasti keinginan untuk minum kopinya tinggi.
4: Betul.
0: Ya.
4: Betul.
0: Baik. Ya, itu dia pendengar Prosatu Samarinda. Anda yang punya pengalaman atau akan sharing ya, ada pertanyaan boleh. Silakan 0541-736-5666, 743-495 atau di WhatsApp kami 0811-554-976. Bisa jadi juga mungkin Anda orang tua ini ya yang sedang mendampingi anaknya hamil.
4: Betul.
0: Yang juga harus sama-sama memperhatikan ya kebutuhan gizi ibu hamilnya ya. Karena kebanyakan makanan instan yang tadi kita tidak tahu mungkin kandungan nutrisi gizinya ya, yang tidak bisa dipenuhi oleh ibu hamil. Mbak, kalau misalnya gizi ini sendiri nanti selain ke stunting ya, ke stunting ini, apakah memang stunting ini yang penting adalah apakah berat badannya atau pemenuhan gizinya sendiri ini harus diperhatikan.
4: Oke. Untuk pertama itu saya kasih tahu dulu Bu ya. Kalau untuk stunting itu dikatakan dia stunting, kita lihat dari panjang badan atau tinggi badannya. Jadi memang ada standar sendiri dari WHO yang menyatakan anak ini stunting atau tidak. Dan jika saat kita ukur ternyata tinggi badannya kurang dari yang seharusnya di usianya, maka dia sudah terindikasi stunting. Nah, tapi memang kebanyakan beberapa kasus itu dia stunting dan juga berat badannya ternyata juga kurang. Seperti itu. Iya Ibu.
0: Jadi ada kombinasi keduanya.
4: Iya.
0: Tapi ada juga dari tinggi tadi ya?
4: Ya, kalau dilihatnya itu dari tinggi badan atau panjang badan si bayi itu Ibu.
0: Jadi untuk mengetahui apakah stunting atau tidaknya ya.
4: Oke,
0: jadi ada hubungan di antara keduanya. Pendengar Pro 1 silakan 0541-736-566, 743-495 di WhatsApp kami 0811-554-476. Anda yang sedang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital boleh juga menyampaikan pertanyaan di 0811-554-476. Baik, Mbak Lia, ini ada penanya dari WhatsApp. Ini seorang ibu yang sedang mendampingi anaknya sedang nih mengandung ya. Dipertanya Mbak Elia, bagaimana dengan konsumsi garam pada ibu hamil? Nah, ini Mbak Elia, kalau konsumsi garam gimana Mbak?
4: Memang juga untuk konsumsi garam itu tidak boleh terlalu banyak ya. Memang ada juga aturannya, dalam satu hari itu tidak boleh lebih dari satu sendok juga untuk konsumsi garam. Kalau kita masak ya Bu ya, kalau kita beli dari luar ya kita nggak tahu kan, bisa, itu pemberian garamnya seberapa banyak. Memang seperti itu, apalagi dalam kondisi hamil. Hamil itu kan salah satu kondisi yang harus kita pantau ya. Jadi memang untuk makan garam sendiri itu memang harus dikurangi, jangan terlalu banyak. Jadi lebih baik makan makanan yang kita buat sendiri. Kalaupun memang mau beli dari luar, usahakan beli jangan yang terlalu asin, seperti yang goreng-gorengan atau yang tumis. Mungkin kalau untuk sayur bening atau sup itu tidak apa, seperti itu sih Bu.
0: Jadi memang jauh lebih aman untuk tahu kadar garamnya seberapa itu dibuat sendiri ya.
4: Betul. Iya. Karena kalau misalnya terlalu banyak makan yang asin itu bisa menyebabkan peningkatan tekanan darah nantinya Ibu.
0: Preeklamsia nanti.
4: Iya betul. Karena kalau tekanan darah terlalu tinggi itu bisa paling fatalnya bisa menyebabkan keracunan ke janinnya, Ibu. Itu bisa menyebabkan kematian janin atau bagaimana, karena tekanan darah yang terlalu tinggi itu.
0: Mbak Elia, di trimester pertama ini kan banyak kasus ibu hamil yang biasanya mual, muntah, tidak mau makan. Ya, ini sulit menerima makanan apapun. Mbak Elia sebagai ahli gizi, ini saran apa yang biasanya diberikan kepada ibu-ibu hamil dengan kasus seperti ini, Mbak?
4: Biasanya kalau untuk mual muntah itu, saya selalu menganjurkan tetap makan, tidak apa-apa porsinya sedikit, tapi jangka waktu atau frekuensinya sering, seperti itu. Lalu juga kalau masih mual muntah, saya lebih menyarankan jangan terlalu makan makanan yang rasanya terlalu kuat gitu, Bu. Jadi usahakan makan, lebih banyak makan yang berkuah saja dulu, saya bilang. Mungkin kayak sayur bening atau sayur sop, pokoknya jangan yang terlalu kuat dulu untuk rasanya. Dan juga itu, frekuensi pemberiannya, misalnya kan memang harusnya makan 3 kali sehari nih. Tapi kalau misalnya mual muntah 6 kali gak apa-apa, tapi kan itu porsinya memang sedikit kan. Karena kadang ada yang dibilang, saya baru makan 3 suap aja sudah mual, Ibu. Bilang gitu ke saya kan, pasien saya. Saya bilang kalau memang 3 suap sudah mual, ya sudah, tidak apa-apa, stop, Ibu. Tapi nanti sejam kemudian atau setengah jam kemudian makan lagi, seperti itu, Bu.
0: Jadi memang ambil atau ambil dan siapkan porsi yang sedikit-sedikit ini tadi, tapi nanti dimakan sering ya.
4: Iya.
0: Ya, karena kan sayang, justru butuh protein ya dari ikan yang mungkin kalau ibu hamil akan lebih sensitif terasa bau amis ya.
4: Iya, betul.
0: Padahal secara gizi
4: ikan itu sangat bagus.
0: Ikan ini sangat bagus ya
4: untuk perkembangan janinnya, Ibu. Apalagi kayak protein hewani itu kan sangat berpengaruh dalam perkembangan jaringan tubuh si janin, perkembangan ototnya, syarafnya, seperti itu, Ibu.
0: Mbak Elia, saya juga pernah dengar ibu hamil katanya ini memang tidak disarankan untuk makan makanan yang mentah.
4: Iya,
0: misalnya
4: betul.
0: Sayur kayak lalap-lalap gitu ya, atau juga kalau kita makan daging, dagingnya yang setengah atau telurnya juga yang setengah matang gitu ya. Ini gimana, Mbak Elia?
4: Iya, betul sekali, Ibu. Memang tidak disarankan untuk ibu hamil itu makan makanan yang mentah, karena kan di makanan yang mentah itu ada namanya salmonella, Ibu. Bakteri salmonella itu sangat berbahaya untuk ibu hamil, seperti itu, Bu. Kalau kita dalam keadaan tidak hamil, memang tidak masalah kan makan makanan yang mentah, tapi memang juga dianjurkan jangan sering. Nah, tapi kalau untuk ibu hamil disarankan jangan, karena lebih beresiko, Ibu. Apalagi kan kita berbagi makanan ini dengan si janin kan, Ibu. Kalau makanan mentah yang belum diproses itu masih ada bakteri-bakteri di dalam makanan tersebut yang berbahaya untuk janin,
0: termasuk sayur-sayuran.
4: Iya, kalau sayur-sayuran itu sebenarnya
0: seperti selada, mentimun, ini kan harus dikonsumsi mentah ya, biasanya memang dalam keadaan seperti
4: itu. Tapi kalau untuk mentimun, selada itu tidak apa-apa, asalkan dicuci juga dulu kan dengan bersih. Tapi kalau untuk makanan seperti ikan itu,
0: daging ya, telur begitu ya,
4: disarankan lebih baik makan yang matang.
0: Oh, kalau sayur-sayuran seperti yang memang biasa untuk dilalap itu nggak masalah ya, dikonsumsi kayak selada,
4: iya,
0: atau mentimun. Baik-baik. Ini mungkin yang juga harus diluruskan, karena mungkin banyak orang yang berpikir ya betul-betul nggak boleh nih, Mbak, nih si sayuran tadi.
4: Iya. Tapi sebenarnya itu balik lagi ke orangnya. Kalau memang yang kayak ikan atau daging itu kan memang tidak boleh yang mentah, Bu, ya. Tapi kalau sayuran ini sebenarnya kalau misalnya orang itu bisa menerima, ya tidak apa. Tapi kalau misalnya dia saat makan malah jadi tidak enak perutnya atau badannya, nah itu berarti disarankan, berarti ya sudah, jangan dulu. Tapi bukan berarti nggak boleh sama sekali. Sesuaikan lagi sama orangnya, seperti itu, Ibu.
0: Baik. Pendengar dan pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi untuk Anda yang ingin bertanya, berdiskusi mengenai tema ini, ya boleh. Silakan nanti bergabung setelah yang berikut ini, Indonesia Sihat akan kembali untuk Anda.
8: Mau kemana, Bu? Mau ke Posyandu, Bu? Imunisasi anak? Ibu, nggak ke Posyandu? Anak saya kan tidak sakit, Bu. Dia sehat-sehat saja kok. Oh, ya udah, saya pergi dulu ya, Bu. Loh, ini kenapa ya? Kok di data masih ada anak yang belum diimunisasi? Ini namanya Dedek Bagus. Oh, ini kan anaknya Ibu Surti. Coba deh saya hubungi dulu.
5: Halo, dengan Ibu Surti?
9: Iya, Bu, benar.
5: Ibu, kenapa kemarin Ibu tidak pergi imunisasi ya, Bu, ya?
9: Iya, belum sempat, Bu.
5: Nah, saya juga lihat di data Dedek Bagus tidak pernah ikut imunisasi. Kenapa ya, Bu?
9: Anak saya kan tidak kenapa-kenapa, Bu. Sehat-sehat saja. Kok harus diimunisasi?
5: Oh, begini loh, Bu. Maaf ya, Bu. Tapi anak-anak yang tidak mendapatkan imunisasi itu akan mudah terserang penyakit, Bu. Karena daya kekebalan tubuhnya yang buruk. Sehingga anak tersebut mudah terserang penyakit. Dan bisa terkena stunting juga loh, Bu.
9: Oh, gitu ya, Bu. Jadi gimana ini, Bu?
5: Ya sudah, besok Ibu pergi ke Polindes saja ya, Bu, ya. Untuk kedepannya, Dedek Bagus juga jangan lupa diimunisasi ya, Bu, ya.
9: Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu.
10: Mari kita bawa anak-anak kita untuk mendapatkan imunisasi setiap bulannya agar terhindar dari stunting.
11: Sayang.
12: Siapa?
11: Nanti kalau orang dua sok kawin, saya suka pada cewek atau cowok?
12: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah, noh. Yang penting enggak stunting, noh, sayang.
11: Stunting?
12: Itu dan sayang, gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi, sayang, so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya trompe anak nanti enggak mau stunting.
11: Waduh, takut
12: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
11: Hah? Apa
12: Mau kawin bagaimana orang dua kalau DP2 belum ada?
11: Oh, Tuhan,

0: RRI Pro 1 Samarinda, karena informasi dan inspirasi. Kita masih mencoba, Mbak Elia, melihat bagaimana hal yang terjadi ya di sekitar kita terkait ibu hamil. Sebelum nanti di sesi akhir, Mbak Elia bisa sampaikan apa dampaknya kalau gizi ibu hamil tidak terpenuhi. Ini tadi sudah disampaikan ya, terkait kalau misalnya makan makanan mentah atau juga nggak mau makan ikan kalau bisa karena amis tadi ya. Beda sebetulnya yang tadi dikatakan bahwa kalau hamil itu makan 2 porsi, itu apakah memang betul ataukah hanya mitos ya, makan 2 porsi karena ada bayi di dalamnya ya, jadi 2 kali lipat, itu apakah betul Mbak?
1: Sebenarnya untuk makan 2 porsi itu agak berlebih sebenarnya Bu ya, karena kan memang harus disesuaikan lagi sama kitanya. Mungkin yang lebih bagus itu saat kita hamil ini ya, perbanyaknya itu lauk proteinnya dan juga sayur mayur, itu untuk membantu perkembangan si janin dan juga untuk pemenuhan nutrisi ibu dan juga si janin, dibandingkan kalaupun makan 2 porsi tapi lebih banyak nasinya saja daripada lauknya, itu sama saja tidak malah membuat ibu hamil itu menjadi berat badannya meningkat signifikan seperti itu Ibu.
0: Berarti bukan berarti porsinya dikali 2 ya.
1: Iya.
0: Oke, tapi tergantung pada komposisi tadi, apa yang dibutuhkan.
1: Betul.
0: Nah, ini yang menarik lagi tentang ngidam.
1: Iya.
0: Ini kan banyak nih ngidamnya pengen makan ini, makan itu dan lain sebagainya ya. Nah, kalau dari sudut pandang sebagai seorang ahli gizi, sebetulnya apakah memang perlu nih dipenuhi kebutuhan ngidamnya ini, terus karena gizi hubungannya dengan makanan nih, Melia?
1: Sebenarnya kalau ngidam ini kan memang apa ya, mungkin dari faktor si ibu yang karena sedang hamil ini ya, jadi ada aja pengen ini, kepengen itu. Tapi selama yang dimakan itu ngidamnya bagus saja, tidak yang membahayakan si ibu dan juga si janin, ya tidak masalah Ibu. Kayak misalnya ngidamnya pengen mangga yang asem gitu kan. Biasanya kan kayak gitu Bu ya. Tapi itu kalau misalnya kita lihat ternyata ibunya ini punya riwayat dia asam lambung, atau mungkin ya asam lambung, jadi yang ya udah untuk memenuhi keinginannya tidak apa, tapi jangan terlalu banyak.
0: Oke,
1: seperti
0: termasuk
1: itu.
0: Idam durian ya.
1: Iya, itu juga ya kasih sedikit.
0: Jadi tetap boleh dipenuhi selama itu tadi ya, ada batasan-batasan kalau sampai makanan mentah dan porsinya berlebihan, ini jangan sampai seperti itu ya.
1: Betul.
0: Ke Mbak Lia, yang menarik dari kasus-kasus atau pasien-pasien ibu hamil ini, apa biasanya yang menjadi keluhan selain tadi ya, banyak yang mual dan sebagainya, itu biasanya kasus-kasus apalagi selain kondisi energi kronik tadi ya, apalagi kasus yang biasa dialami ibu hamil terkait dengan gizi?
1: Kalau untuk beberapa kasus yang sudah pernah saya dapat Bu ya, untuk ibu hamil itu kebanyakan ada yang dia sama sekali tidak bisa makan protein, malah merasa makan protein itu jadi mual dianya gitu.
0: Protein
1: kan.
0: Apapun ya?
1: Iya, hewan, lebih spesifiknya hewani. Karena saat saya edukasi Bu, perbanyak makan hewani. Wah, saya gak bisa Bu, dibilang saya makan sedikit aja langsung rasanya mau muntah, kayak gitu kan. Nah, itu salah satu masalah yang menurut saya cukup besar Bu ya, karena kan sedangkan protein hewani ini sangat dibutuhkan selama kehamilan. Nah, untuk itu makanya salah satu cara yang saya lakukan, saya bilang ke ibunya, kalau memang tidak bisa makan Bu, ya sudah, pelan-pelan dicoba sedikit-sedikit, saya bilang. Yang penting ada masuk protein hewaninya diselingi dengan protein nabati, saya bilang seperti itu sih Bu. Lalu juga ada yang dia itu sudah malah gemuk Bu. Jadi kan status gizinya itu berat badannya lebih, bahkan sudah sampai apa namanya itu obesitas. Nah, itu kalau seperti itu, nah itu baru saya lebih rincikan lagi makanan yang boleh dimakan, tidak boleh dimakan, apalagi tidak boleh dimakannya itu yang tinggi lemak, yang digoreng-goreng, itu saya suruh stop dulu makannya itu, perbanyak makan yang kuah atau yang dikukus saja, seperti itu sih Bu. Tapi untuk kalau yang sampai anemia parah itu saya belum pernah sampai dapat yang benar-benar anemia parah yang HB-nya sampai 5 atau 4, alhamdulillahnya belum pernah, Bu. Ya itu aja sih, Bu, mungkin ya.
0: Jadi untuk Samarinda atau juga khususnya di Puskesmas Palaran ini, alhamdulillah untuk HB-nya aman ya sejauh ini pasien-pasiennya ya?
1: Ada yang rendah, itu sekitaran paling rendah saya pernah dapat itu 8 atau 9 gitu HB-nya kan. Nah itu memang langsung dikasih TTD, dan juga saya bilang setiap hari usahakan protein hewaninya double kalau bisa juga, seperti itu.
0: Kalau kasus kek tadi untuk di Palaran gimana, Mbak?
1: Untuk kasus kek di Palaran itu tidak terlalu banyak, alhamdulillahnya, Bu, ya. Karena kan setiap ada terjaring saat dia pemeriksaan kehamilan dan ternyata dia terjaring kek, itu langsung dirujuk ke gizi. Di situ saya edukasi dan saya berikan biskuit ibu hamil itu untuk sebagai makanan tambahannya. Dan alhamdulillahnya sih sampai sekarang belum yang sebanyak itu sih, Bu, untuk yang keknya.
0: Oke. Baik, Mbak Elia, ini ada pertanyaan di kanal YouTube ya. Terima kasih, @Reni Kurniawati. Mudah-mudahan bisa terjawab karena ini mungkin juga tidak terhubung dengan soal gizi, tapi siapa tahu ada rekomendasi ya, Mbak. Kenapa kalau wanita hamil itu kalau merem sering susah, kalau malam sering susah tidur, kaki juga pegal semua kayak mau ditarik. Apakah ada tips kalau malam agar kaki tidak sakit? Ini mungkin dari sudut pandang kesehatan, Mbak Elia, tapi apakah ada misalnya dari nutrisi, dari makanan bisa mengurangi gejala atau hal-hal seperti ini?
1: Oke, yang pertama saya jadikan poin itu tentang ibunya yang sering kakinya pegel-pegel, Bu.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul, kalau malam dan susah tidur juga katanya.
1: Itu bisa jadi karena ibu itu kekurangan kalsium, Bu. Kalsium itu kan fungsinya memang kalau untuk ke janin, untuk pembentukan tulang dan juga gigi. Nah, tapi kalsium ini didapatkan dengan cara berbagi dengan si ibu. Jadi ibu itu kalau kurang kalsium yang dimakan, itu bisa menyebabkan kayak pegel-pegel, nyeri tulang. Lalu juga kan kebanyakan nih kasus ibu hamil yang sakit gigi. Nah itu karena kekurangan kalsium ini, Ibu. Jadi bisa jadi penanya ini sampai dia sering pegel-pegel, yaitu konsumsi kalsiumnya kurang, seperti itu. Lalu juga kalau untuk susah tidur, itu bisa jadi juga karena kalau dari sudut gizi, Bu, ya, yang saya perhatikan bisa jadi karena ibu ini mungkin makannya, makan malamnya terlalu malam atau misalnya di atas jam 7 sehingga begah mungkin ya, bisa jadi. Jadi kan itu membuat susah tidur, seperti itu sih, Bu.
0: Itu dari sudut pandang rekomendasi gizi ya, Mbak Lia, ya. Jadi pemenuhan kalsium dan diusahakan tidak makan terlalu malam.
1: Betul.
0: Ada pertanyaan lagi dari Ibu Wati atau Mbak Wati di WhatsApp. Sebelum hamil, saya tidak ada riwayat tensi tinggi, tapi kenapa katanya saat hamil tensi saya tinggi terus, tapi tidak terlalu tinggi, masih di ambang toleransi, dan sudah diobservasi katanya. Apakah berpengaruh nanti ke janin atau ada risiko lebih? Terus kapan kita harus ke rumah sakit yang membahayakan kalau ibu hamil? Oke, baik. Kapan harus ke rumah sakit kalau kondisi seperti ini? Ini apakah memang sering terjadi, Mbak Elia, ibu yang tadinya nggak pernah, perempuan ya, yang sebelum hamil ini tensinya normal, begitu hamil tensinya naik? Ini memang apakah sering terjadi seperti ini?
1: Di beberapa kasus memang ada yang seperti itu, Bu. Tiba-tiba saat dia hamil tekanan darahnya malah jadi lebih naik daripada yang pas belum hamil selalu normal nih. Ternyata saat sudah hamil dia tekanan darahnya jadi lebih tinggi. Nah, itu sebenarnya kalau dari sudut gizi kita pantau dulu ini dari setelah dia hamil dia suka makan apa gitu kan. Misalnya saya suka cari yang berasa makanannya. Nah, otomatis kan kalau yang sangat berasa itu yang mengandung garam tinggi, Bu, ya, itu bisa menjadi penyebab nih tekanan darah si ibu jadi naik. Tapi selain itu juga kan selama hamil itu ada rasa mual, muntah, pusing, itu juga bisa mempengaruhi tekanan darah, Ibu, seperti itu.
0: Di sudut pandang Mbak Elia ya,
1: iya,
0: sudut pandang gizi ya. Ini nanti kalau tekanan darah tinggi ini, Mbak, mungkin Mbak juga punya informasi karena juga belajar kesehatan ya.
1: Iya.
0: Apakah bisa berpengaruh ke janin tekanan darah tinggi ini?
1: Iya. Tentunya bisa berpengaruh, Ibu, ya, ke janin ya. Karena ibu yang dengan tekanan darah tinggi apalagi sudah sampai tidak terkontrol, yaitu seperti yang tadi pernah saya bilang tadi, bisa menyebabkan keracunan ke janinnya, Bu. Nah, kalau janinnya keracunan itu bisa sampai menyebabkan meninggal seperti itu. Makanya sangat dibutuhkan pengaturan tekanan darah kalau dari sudut gizi, yaitu dengan pengaturan makan. Jadi tekanan darahnya terkontrol, walaupun naik, tidak yang terlalu naik signifikan gitu, seperti itu, Ibu.
0: Jadi memang harus diperhatikan dan dijaga, dan yang penting adalah rutin periksa ya,
1: Mbak. Iya, betul.
0: Ya, supaya bisa dideteksi ya, ada kenaikan berlebih atau tidak dengan tekanan darahnya ya. Baik, kita akan masuk ke sesi akhir, Mbak Elia. Setelah ini kita akan bincang tadi apa dampaknya kalau gizi tidak terpenuhi.
1: Oke.
0: Ya. Lalu Mbak Elia mohon informasikan kepada pendengar kita makanan yang baik dan tidak baik untuk ibu hamil.
1: Oke.
0: Ya, pendengar Pro 1, kami kembali sesaat lagi.
2: Hai remaja Indonesia, mau punya keluarga bahagia? Itu goals banget gak sih? Tapi jangan buru-buru nikah ya. Nikah muda bisa bikin kamu dan calon anakmu kesulitan. Tubuh ibu yang belum siap bisa menyebabkan stunting pada anak. Jadi, fokus dulu dengan pendidikan dan cita-cita. Stunting itu bahaya loh. Anak yang stunting, pertumbuhannya bisa terhambat, daya tahan tubuhnya lemah, dan sulit berkonsentrasi. Jangan biarkan calon anak kita mengalami hal itu. Remaja Indonesia, ayo jadi agen perubahan. Ajak teman-temanmu untuk menunda pernikahan dan fokus pada pendidikan. Bersama-sama kita cegah stunting dan bangun masa depan yang lebih cerah. Cegah pernikahan dini, cegah stunting. Nikah muda, no way.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
0: RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Kita masuki sesi akhir, pendengar dan pemirsa. Masih bersama Mbak Elia Nurani Rahmi, ahli gizi dari Puskesmas Palaran. Tadi sudah banyak hal yang disampaikan, bagaimana gizi sejak kehamilan ini penting untuk generasi bebas stunting. Kita masuki sesi akhir. Tadi saya sudah sampaikan, saya ingin tahu Mbak Elia tadi ya, apa dampaknya kalau gizi ibu hamil tidak terpenuhi?
1: Oke, jadi kalau misalnya selama kehamilan kebutuhan nutrisi ini tidak terpenuhi, tentunya sangat berdampak untuk janin yang akan dilahirkan. Karena dengan tidak terpenuhinya nutrisi ini bisa menyebabkan resiko bayi lahir dengan berat badan rendah atau biasa disebut itu BBLR. Nah, dengan BBLR ini maka akan meningkatkan resiko terjadinya stunting, Bu. Karena saat lahir dia sudah tidak tercukupi nutrisinya, maka untuk mengejar untuk sampai tercukupi ke depannya itu sangat susah. Karena itu pemenuhan nutrisi sangat dibutuhkan selama proses kehamilan supaya bayi yang dilahirkan dalam keadaan normal, berat badannya juga baik, sehingga ke depannya untuk kita mengejar lagi pertumbuhannya tidak terlalu sulit, karena dari lahir pun bayi sudah dalam keadaan sehat, seperti itu.
0: Baik. Terakhir, makanan yang baik dan tidak baik untuk ibu hamil.
1: Oke, kalau untuk makanan yang baik itu yang utama tadi protein hewani ya. Apalagi yang tinggi akan zat besi itu sangat mempengaruhi ibu hamil agar tidak anemia. Contohnya ya seperti ikan, ayam, lalu juga hati ayam, sayur-sayuran hijau. Selain itu juga harus makan yang tinggi akan asam folat. Asam folat ini gunanya untuk apa? Itu untuk perkembangan janin di dalam tubuh sehingga janin berkembang dengan sempurna dan tumbuh lahir dengan keadaan sehat. Dan asam folat ini juga bisa didapatkan dari makanan seperti bayam, lalu brokoli, lalu ada juga alpukat, lalu kacang-kacangan juga termasuk dari asam folat. Selain itu juga kalsium, karena sangat banyak kasus ibu hamil itu yang mengalami sakit gigi selama kehamilan karena kekurangan kalsium. Karena kalsium ini dia selama kita hamil kita berbagi dengan si janin. Nah, kalsium ini bisa didapatkan selain dari vitamin MMS, itu juga bisa dari susu, lalu juga yogurt, lalu seperti ikan teri yang kecil-kecil itu juga tinggi akan kalsium, seperti itu. Lalu untuk yang tidak boleh dimakan, seperti yang tadi kita bilang Bu ya, makanan mentah, lalu juga makanan yang tinggi akan gula, makanan yang akan tinggi akan tepung-tepungan, lalu juga yang makanan yang tinggi garam atau yang terlalu asin, karena itu mempengaruhi berat badan, tekanan darah, dan juga gula darah ibu hamil itu tersendiri.
0: Jadi sebaiknya memang ditaati ya. Ditahan dulu nih kesukaan makan manis, berlemak, atau yang tadi disampaikan juga ya.
1: Iya.
0: Ya. Untuk apa? Untuk kesehatan ibu dan juga anak yang dilahirkan nanti. Oke. Mbak Elia, terima kasih sudah hadir di siang hari ini memberikan wawasan sekaligus mengingatkan ya bahwa gizi yang baik itu tidak hanya dipertimbangkan ketika lahir dan besar, tapi juga dipersiapkan bahkan sebelum kehamilan.
1: Betul sekali.
0: Dari ibunya sendiri. Dan yang terpenting tadi juga ketika pada proses kehamilannya, Mbak Elia. Terima kasih, sukses. Dan yang penting adalah membuka wawasan baru kita, karena saya tahu Mbak Elia bertugas di sebagai ahli gizi di Puskesmas Palaran. Jadi untuk Anda, masyarakat Samarinda, ternyata ahli gizi itu ada di Puskesmas.
1: Betul
0: jadi
1: sekali.
0: Boleh ya konsultasi gizi ke ahli gizi yang ada di Puskesmas.
1: Betul.
0: Oke. Sukses ya selalu Mbak Elia. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar, demikian tadi Indonesia Sehat bersama narasumber kami Mbak Elia Nurani Rahmi, ahli gizi dari Puskesmas Palaran. Saya Rati Irawan, rekan Ilham Airi Indonesia Sehat. Pukul 12 waktu Indonesia Tengah kami akan bergabung dengan Pro 3 untuk bersama kita simak nanti dinamika olahraga.
6: Indonesia Sehat.

0: Wah, jalannya macet, bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang gak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan?

0: 101. Sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Lalu, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga. Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa.
1: Pro 1 RRI Samarinda, saatnya bergabung dengan Pro 3 dengan Warta Berita.

Argentina ke final Piala Dunia 2026 setelah memulangkan Inggris 2-1. Anggi mengamankan medali emas di Asian Boxing U19 2026.

olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 16 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: mengawali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Argentina menang dramatis atas Inggris 2-1. Tantang Spanyol di final Piala Dunia 2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Messi.
2: Drama dan emosi mewarnai laga semifinal Piala Dunia 2026 antara Argentina dan Inggris di Stadion Atlanta dini hari tadi. La Albiceleste berhasil membalikkan keadaan usai tertinggal lebih dulu dan akhirnya menang 2-1, memastikan tiket ke partai puncak melawan Spanyol. Laga berlangsung panas sejak awal, kedua tim saling menekan. Namun peluang emas masih sulit tercipta. Peluang terbaik Inggris datang lewat sundulan John Stones di menit ke-33, namun masih melenceng. Kartu kuning pertama dikeluarkan di menit ke-37 untuk Elliot Anderson, menyusul Leandro Martinez di menit ke-42. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Argentina langsung mengebrak lewat Julian Alvarez, namun Pickford masih sigap. Inggris mewujudkan Argentina dengan gol cepat. Anthony Gordon mencetak gol pada menit ke-51, memanfaatkan umpan Morgan Rogers. Inggris unggul 1-0. Tertinggal, Argentina meningkatkan tekanan. Enzo Fernandez menyamakan kedudukan dengan tembakan jarak jauh di menit ke-85. Skor menjadi 1-1. Saat laga memasuki injury time, Lionel Messi melepaskan umpan silang matang ke kotak penalti. Lautaro Martinez menyundul bola ke gawang yang terbuka lebar. Argentina berbalik unggul 2-1. Usai laga, pelatih Argentina Lionel Scaloni memuji kerja keras timnya demi mengamankan tiket final.
3: Sungguh menyenangkan bahwa mereka menikmati berada di final. Tim ini sulit dijelaskan dengan kata-kata. Ini adalah pertunjukan tentang kelompok persaudaraan. Tidak ingin kalah dan berjuang sampai akhir. Setelah ini kami akan mencoba memenangkan final.
4: Pues esto sinceramente vamos a ir a ganar la final, vamos a intentar ganarla, pero qué más tiene que hacer.
2: Sementara itu, pelatih Inggris Thomas Tuchel akui pertandingan berjalan sangat ketat di antara kedua tim.
5: I think it was a very close match.
3: Itu pertandingan yang sangat ketat. Tapi saya senang dengan cara kami bermain. Kami memiliki momentum dan memanfaatkannya. Unggul 1-0. Saya rasa itulah yang terjadi dalam pertandingan yang benar-benar seimbang seperti ini. Saya pikir pada titik pertandingan itu, kami memang pantas bahwa kami memanfaatkan momen kami, tapi kami kesulitan untuk bertahan dari umpan silang. Jadi kami sama sekali tidak bisa mendapatkan momentum kembali dan mereka memanfaatkan itu dan memenangkan pertandingan.
5: Yeah, couldn't get the momentum back at all and they took advantage of that and won again.
2: Selanjutnya Argentina akan menghadapi Spanyol di final Senin dini hari nanti pukul 2 waktu Indonesia Barat di Stadion MetLife East Rutherford. Sebelumnya Spanyol lolos setelah membungkam Prancis 2-0 di semifinal. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk

0: Kabar sepak bola lainnya, pendengar, penyerang timnas Belgia Leandro Trossard resmi meninggalkan Arsenal untuk bergabung dengan Besiktas dengan nilai transfer 18 juta euro. Dibayar dalam 6 kali cicilan selama 3 tahun. Pemain 31 tahun ini menandatangani kontrak 3 tahun dengan opsi perpanjangan 1 musim. Trossard masih terikat kontrak hingga 2027. Namun kedua pihak sepakat mengakhiri kerjasama lebih awal selama di Arsenal. Sejak Januari 2023, ia juga tampil 174 pertandingan dan mencetak 36 gol. Termasuk 6 gol dan 6 assist di Liga Inggris musim lalu yang membantu Arsenal juara.
1: Brighton are getting closer and closer

0: kabar dari lintasan balap Tour de France etapa ke-11 berakhir dengan kemenangan mengejutkan Soren Wernskiöld. Sementara Tadej Pogacar tetap mempertahankan posisi di puncak klasemen umum. Selengkapnya Liliana Dea melaporkan.
1: Yeah, I thought I was too far back and then it opened up on the right side like it.
2: Balapan Tour de France etapa ke-11 menghadirkan kejutan lewat kemenangan pembalap Norwegia Soren Wernskiöld. Sehari setelah finish terakhir pada etapa sebelumnya, pembalap Uno X Mobility itu bangkit dan memenangi sprint menuju garis akhir di Nevers, Prancis. Wernskiöld meraih kemenangan usai melancarkan sprint panjang pada kilometer terakhir. Ia unggul tipis atas Olaf Koig dari Belanda, sementara Jasper Philipsen finish di posisi ketiga. Kemenangan itu menjadi...

0: hasil yang diraihnya tersebut.
1: Saya sempat merasa posisi saya terlalu jauh di belakang. Lalu tiba-tiba terbuka celah di sisi kanan, sesuatu yang biasanya tidak terjadi. Rasanya hampir sama seperti saat saya meraih kemenangan besar pertama saya di Omloop Head Nieuwsblad. Waktu itu juga, saya merasa terlalu jauh di belakang, lalu tiba-tiba sudah berada di depan. Benar-benar luar biasa.
0: Sementara itu, pemegang jersey kuning Tadej Pogacar kembali menjalani etapa dengan aman. Meski tidak meraih kemenangan, juara bertahan asal Slovenia itu finish bersama rombongan utama sehingga tetap mempertahankan posisi di puncak klasemen umum. Tidak ada perubahan berarti dalam persaingan perebutan jersey kuning. Pogacar berhasil menghindari insiden dan menjaga keunggulannya menjelang etapa pegunungan berikutnya.
2: Not an easy one, but at least was short.
3: Bukan etapa yang mudah, tetapi setidaknya jaraknya pendek. Hari ini yang terpenting adalah tetap aman. Saya sempat mengalami satu momen ketika sebuah botol masuk ke depan roda sepeda saya dan saya hampir terjatuh. Saat itu saya benar-benar sangat ketakutan dan sudah membayangkan diri saya tergeletak di aspal. Untungnya, saya masih bisa mengendalikan setang sepeda dan tetap tegak. Pada akhirnya, semuanya berjalan dengan baik.

0: RRI Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: berjalan adil. Ia meminta PSSI, PT LIB, dan Komite Perwasitan mengawal ketat agar pertandingan bersih dan fair play.
1: Nah, kami juga mendengar isu-isu bahwa ada dua tim yang sudah membooking seat Liga 1. Ya, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan ya kepada PSSI, PT Liga, dan Komite Wasit, ya, Semen Padang serius meraih Liga juara Liga 2 dengan cara-cara yang fair, cara-cara yang fair play, cara-cara jujur, bersih, dan saya harapkan ini dikawal oleh PSSI, PT Liga, dan juga Komite Wasit. Kawallah kompetisi ini agar kompetisinya profesional dan sehat. Dan terakhir, kalau ada cara-cara tidak benar, ya, ada yang merasa membooking slot, satu hal saya ingatkan. Ini era Presiden Prabowo, era penegakan hukum yang terbuka. Kami tidak ragu-ragu membawa permasalahan ini ke ranah hukum.
0: Di tengah isu miring, Semen Padang menargetkan juara dan juga promosi di Liga 2 2026-2027 dengan persiapan matang mengumpulkan 90% pemain dan latihan 3 bulan sebelum Liga bergulir. Pernyataan ini dinilai sebagai strategi agar perangkat

dari ArenaNet, di mana Indonesia meloloskan 4 wakil ke babak 16 besar Japan Open 2026. Muhammad Zaki Ubaidillah di tunggal putra, Putri Kusuma Wardani tunggal putri, kemudian Sabar Reza dan Fajar Fikri ganda putra. Ubaid mengalahkan Rasmus Gamke dari Denmark melalui rubber game 21-14, 16-21, 21-18 setelah sempat hilang fokus di game kedua. Fajar Fikri melibas Popov bersaudara dari Prancis dengan dua game langsung, 21-19, 21-13. Selanjutnya, 5 wakil Indonesia akan bertanding di babak 16 besar Japan Open 2026 untuk memperebutkan tiket perempat final. Ganda putri Febriana Dwi Puji Kusuma, Melisa Trias Puspitasari sudah dipastikan lolos ke perempat final tanpa bertanding setelah unggulan satu Tiongkok Liu Sheng Shu dan Tanning menyatakan walkover atau WO.

0: Kabar dari Arena Voli, Sigit Ardian bersiap memulai langkah bersama tim baru saat ia resmi dipanggil ke Timnas Voli Putra Indonesia untuk CV League 2026 setelah absen 4 tahun. Pemain veteran ini dipanggil bersama setter senior Dio Zulkifri untuk menyeimbangkan kekuatan tim dan juga memberikan pengalaman bagi pemain muda. Ia mengakui adanya tantangan tersendiri saat kembali dipanggil sebagai pemain timnas.
1: Ya, ini mungkin tantangan juga buat saya ya. Jadi sebenarnya tim yang sudah ada ini sudah cukup bagus dan mungkin sebenarnya nggak perlu saya gitu. Tapi ya mungkin dari pihak pelatih membutuhkan untuk posisi di OH. Jadi mungkin pilihannya ada di saya, ya saya terima dan saya siap untuk jadi apa ya, pendamping teman-teman lah. Ya ini mungkin
0: format baru CV League dengan sistem grup dan babak silang membutuhkan rotasi pemain matang. Di CV League 2026, Indonesia memulai perjuangan melawan Kamboja pada hari ini pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Sigit telah membela timnas sejak SEA Games 2015 dan meraih emas pada 2019 dan 2021. Kehadiran Sigit dan Dio diharapkan menjaga mentalitas juara dan kedalaman squad pasca kesuksesan menjuarai AVC Men's Volleyball Cup 2026.

0: Dengan tiket early bird ludes terjual dan total transaksi 2,4 miliar rupiah. Dukungan penuh penggemar lokal memicu lonjakan penjualan, didorong oleh status Mario dari Moto2 dan Veda Moto3 sebagai pahlawan lokal kebanggaan tanah air. Hal ini disampaikan langsung oleh Chairman Indonesia MotoGP, Troy Waroka.
1: Persennya masih beragam, tapi kalau kita lihat angka per malam ini sudah di angka sekitar 2,4 miliar. Tahun lalu untuk mencetak angka ini itu masih lama, masih menjelang sebulan baru mungkin grok langsung penuh gitu ya, langsung agresif. Kalau sekarang masih lama waktunya, sudah pembeliannya sudah mencapai di angka ini, udah laku seharga segitu. Betul, local heroes. Makanya sekarang kita ada hashtag Indonesia Mendunia, karena kalau bukan sekarang kapan lagi? Jadi kita harus benar-benar total football untuk mendukung mereka berdua, makanya hashtagnya pun Indonesia Mendunia.
0: Ajang balap bergengsi ini akan berlangsung di sirkuit internasional Pertamina Mandalika pada 9 hingga 11 Oktober 2026. Para pecinta otomotif bersiap menyaksikan aksi pebalap muda Indonesia bersaing dengan pebalap kelas dunia di Lombok Tengah, Nusa.

0: baru dalam hal penyelenggaraan Porprov Bali 2027 di Buleleng dan babak kualifikasi PON tahun depan. Laporan disampaikan Putu Nirawati.
1: Jadi kami sampai di Desember 2026.
2: Pengprop Ikatan Motor Indonesia IMI Bali bersiap menggelar musyawarah provinsi Musprop pada September 2026. Agenda utama Musprop ini untuk memilih ketua umum Pengprop IMI Bali periode 2027-2031. Ketua harian Pengprop IMI Bali saat konferensi pers di Sekretariat IMI Bali, R. Tony Susiartono, Rabu 15 Juli 2026 mengatakan Musprop kali ini memang dilaksanakan lebih awal. Masa kepengurusan IMI Bali sekarang akan berakhir Desember 2026.

0: bisa persiapkan dengan pengurus yang baru. Jadi biar lebih masuk di dalam, masuk ke Porprov di 2027.
1: Ditanya terkait arah dukungan para voter menjelang Musprov, menurut Tony Susiartono, klub-klub masih menjagokan I Gusti Ngurah Anom atau Aji Krishna untuk kembali menakodai IMI Bali. Nantinya akan ada 17 voter yang akan menyalurkan hak suara dalam Musprov nanti. Para voter tersebut merupakan klub-klub yang telah terdaftar resmi sebagai anggota IMI Bali.
0: Rencana Aji tidak maju, tetapi misalnya dari klub semua tetap minta memilih Aji, ya mau tidak mau kita berharap Aji bisa memimpin kembali. Karena kita juga sekarang juga masih satu periode, jadi di IMI itu

0: pimpinan atlet sejak usia muda.
1: Dari tahun tadi tingkat nasional.
2: Pendengar, kami jeda dinamik olahraga untuk Anda kaum muslimin dan muslimat di kota Samarinda dan sekitarnya. Kini tiba saatnya kumandang azan zuhur.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dengarkan muslimin dan muslimat kota Samarinda dan sekitarnya, kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Dan kami informasikan bahwa dinamika olahraga telah berakhir. Kita akan bersama di sajian intermezzo hingga pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
2: Kilau Pancasila,

0: tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.
1: Kita itu beda, beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
2: Kita itu sama, sama-sama ingin perdamaian, sama-sama ingin dihargai.
3: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

Pendengar RRI Pro 1 Samarinda, mulai mendung untuk wilayah Miamin hari ini. Bagaimana situasi di sekitar Anda? Boleh kabarkan kepada kami ya, apakah memang ada yang turun hujan? Karena beberapa hari ini panas cukup terik untuk wilayah ibu kota Kalimantan Timur. Intermezzo hadir ke ruang dengar Anda. Informasi pertama kami hadirkan mengenai Festival Film Wartawan 2026 Pendengar Pro 1 yang sudah diluncurkan pada Selasa lalu 14 Juli 2026 di CGV FX Jakarta dengan semangat dari wartawan untuk insan film Indonesia, disampaikan oleh Dirjen Pengembangan Pemanfaatan dan Pembinaan Kebudayaan Kemenbud Ahmad Mahendra bahwa FFW memiliki dua peran krusial bagi industri film nasional, di mana pendengar Pro 1 RS Samarinda, FFW ini menantang sineas berani melangkah lebih jauh sekaligus merawat cara untuk memaklumi apa yang ditonton. Menurut Ahmad Mahendra, ekosistem film Indonesia mulai menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan berjaya di kancah internasional. Sementara itu, Ketua FFW 2026 Benny Bengke menjelaskan bahwa nama Wina Armada Soekardi tidak jatuh dari langit di era 1980-an. Sudah dua kali membuktikan bahwa tulisan adalah kekuatan dalam lomba kritik film. Diketahui bahwa tahun ini FFW membawa wajah baru dengan nama Wina Armada Soekarni yang dikukuhkan sebagai nama penghargaan kritik film terbaik.

0: RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495. WhatsApp 0811-554-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Dulu kita dengar RRI cuma lewat radio. Sekarang gampang, pakai handphone. Dengan aplikasi RRI Digital, Anda yang rindu nostalgia siaran klasik, drama radio, dan lagu-lagu kenangan bisa dinikmati. Masa lalu kembali hadir di genggaman. Download RRI Digital sekarang di Play Store dan App Store.

dari Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang mendengar Pro 1. Kunto Aji sudah hadir dengan terlalu lama sendiri. Pria bernama lengkap Kunto Aji Wibisono, kelahiran 4 Januari 1987. Memulai karir di dunia tarik suara dengan menjadi finalis dalam ajang pencarian bakat menyanyi Indonesian Idol pada tahun 2008, pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Dan luar biasanya memang di babak audisi ia memperoleh golden ticket. Beberapa single sudah ditelurkan, baru saja kita dengarkan Terlalu Lama Sendiri di 2015 dan ada Pengingat bersama Berry Likumahua pada 2015. Konon katanya di 2017 tidak hanya menyanyi, ia juga sempat membintangi beberapa film. Dan penghargaannya menjadi bagian penting dari perjalanan karirnya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Termasuk lagu yang baru saja kita dengar ya, Terlalu Lama Sendiri, ini masuk dalam kategori Song of the Year pada Indonesian Choice Awards. Termasuk juga Male Single of the Year, ada Breakthrough Artist of the Year. Dan berikutnya Anugerah Musik Indonesia di 2019, ia menerima mantra Mantra-Mantra ya, memperoleh sebagai album terbaik terbaik, album pop terbaik, artis solo pria pop terbaik, bahkan juga artis solo pria wanita alternatif terbaik. Sudah menemani kita di saat ini 55 menit dari pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Pukul 13 kita akan beralih ke sesi berikutnya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda dengan Samarinda Siang. Jadi jangan kemana-mana, pastikan Anda tetap bersama kami, RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kualitas informasi.
1: Pro 1. Lintas informasi pukul 13 waktu Indonesia Tengah, pendengar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan mulai mendistribusikan seragam sekolah gratis bagi pendidik, bagi peserta didik PAUD SD SMP tahun ajaran 2026-2027. Kepala Disdikbud Balikpapan Irfan Taufik mengatakan setiap siswa SD dan SMP menerima 3 sel seragam, yakni seragam nasional, batik khas Balikpapan, dan pramuka. Distribusi ditargetkan rampung pada 15 hingga 17 Juli agar siswa dapat mengenakannya sejak pekan pertama sekolah. Pemerintah Kota Balikpapan mengalokasikan anggaran sekitar 20 miliar rupiah untuk program tersebut agar upaya meringankan beban orang tua sekaligus mendukung pendidikan. Selain itu, Disdikbud juga melanjutkan bantuan uang pangkal dan SPP bagi 15 SMP swasta guna memperluas daya tampung sekolah dengan dukungan anggaran sekitar 3 miliar rupiah sampai dengan 4 miliar rupiah per tahun.
0: Lintas informasi.
1: Pro 1.
0: Samarinda siang ini.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
2: Kilau Pancasila,

RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi pendengar Pro 1. Informasi kami hadirkan kali ini dari laman rri.co.id terkait temuan BPK soal pendampingan PKH. Kementerian Sosial menindaklanjuti seluruh rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan BPK terkait dugaan pendamping program Keluarga Harapan PKH yang merangkap pekerjaan. Hal tersebut dikatakan Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Tindak lanjut tersebut dilakukan melalui penyusunan action plan dan verifikasi terhadap ribuan pendamping yang menjadi temuan BPK. Gus Ipul menyebut lebih 1.600 pendamping PKH yang direkomendasikan untuk diperiksa. Menurutnya hal tersebut termasuk pelanggaran berat sehingga yang bersangkutan wajib mengembalikan uang yang telah diterima kepada negara. Selain itu, sekitar 600 pendamping lainnya diketahui memiliki pekerjaan paruh waktu.

0: Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa. Bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 1 FM RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1, kami sampaikan reals panggilan yang dari Pengadilan Agama Samarinda yang ditujukan kepada Firman Bahtiar bin Jawahir, tempat tanggal lahir Banyumas, 24 Juli 1984, beragama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, kediaman dahulu di Karang Mumus, RT 10 Kelurahan Sungai Siring, Kecamatan Samarinda Utara, Kalimantan Timur, dan saat ini tidak diketahui keberadaannya dengan pasti di wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Samarinda pada Kamis 19 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah di Ruang Sidang 1 Pengadilan Agama Samarinda, Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 64 Samarinda untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Halimatus Sa'diyah binti Ahmad Sodik sebagai penggugat melawan Firman Bahtiar bin Jawahir sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dan dapat menjawab secara lisan dan tertulis. Jika jawaban itu tertulis, harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu tersebut. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini dilakukan melalui RRI Samarinda.

0: lagi?
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495. WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Ku rasakan pudar dalam hatiku, rasa cinta yang ada untuk dirimu. Ku rela dengan semua yang ada, ingin ku lepas semua.
7: Aca, kamu lihat gak sih ini orang lagi ngobrol sama Dina?
6: Apa sih? Ya ngomong aja.
8: Cak, kamu itu dari tadi nyanyinya keras banget. Tahu sih nyanyi itu hobi kamu, tapi gak gitu juga kali. Ini tempat kerja, Cak. Kalau mau nyanyi teriak-teriak, mendingan di tempat lain aja.
7: Betul, hobi sih hobi, tapi jangan sampai ganggu orang lain.
6: Ya, sorry. Tapi suara aku bagus kan?
7: Cak!

Pendengar RRI Pro 1 Samarinda, Hari Anak Nasional 2026 menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi, menghadirkan ruang aman bagi tumbuh kembang anak Indonesia bersama. Disampaikan oleh Asisten Deputi Penyedia Layanan Anak yang memerlukan perlindungan khusus Kementerian PPPA, Ciput Eka Purwanti, mengatakan bahwa dibutuhkan kolaborasi seluruh elemen menghadirkan ruang aman mendukung tumbuh kembang anak. Ciput menyebut Gerakan Nasional Ruang Aman Nyaman Anak atau Gemasrana dapat memperkuat kolaborasi lintas sektor gerakan, mengintegrasikan pencegahan kekerasan, perlindungan anak, penguatan keluarga, serta keamanan ruang digital. Ciput menegaskan Hari Anak Nasional menjadi momentum refleksi orang dewasa memenuhi hak anak. Peringatan tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi anak semata. Pendengar Pro 1 R Samarinda, peringatan Hari Anak Nasional 2026 dilaksanakan secara desentralisasi hingga daerah agar lebih banyak anak dapat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan. Kegiatan tersebut dirancang untuk memberikan ruang partisipasi bagi anak melalui permainan, penyampaian aspirasi, hingga pengenalan berbagai profesi. Informasi dari laman rri.co.id.

Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.

0: Emang kenapa? Masalah buat kamu?
1: Ya masalah dong mas, ini kan untuk pejalan kaki, bukan untuk parkir kendaraan.
0: Terus kamu apa? Mau cari ribut?
2: Sudah-sudah, biarin aja, gak usah dilayani.
1: Tapi Rin, ini trotoar untuk pejalan kaki kan, bukan untuk parkir kendaraan. Coba deh, sekarang para pejalan kaki mau lewat mana coba?
2: Ya, mudahan aja sih masnya itu nanti sadar, kalau apa yang dilakukannya salah.
0: Ya terserah kalian, kalian mau lewat mana kek, itu urusan kalian, bukan urusanku.
1: Dasar orang gak tahu aturan.
3: Trotoar untuk pejalan kaki, bukan tempat parkir kendaraan. Kembalikan trotoar kami, kembalikan hak pejalan kaki.
4: RRI Pro 1 Samarinda, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Muthiyah Hafidz menyambut baik aturan pembatasan gawai di lingkungan sekolah yang sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak atau PP Tunas. Menurut Muthiyah, pembatasan gawai di lingkungan pendidikan menjadi bagian dari strategi nasional dalam melindungi anak di ruang digital. Diketahui pendengar sebelumnya, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen menerbitkan Surat Edaran Nomor 18 Tahun 2026 tentang pembatasan penggunaan gawai di satuan pendidikan guna mendorong penggunaan teknologi digital bijaksana, aman, dan bertanggung jawab oleh murid. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya perlindungan terhadap anak dari berbagai risiko penggunaan teknologi digital seperti adiksi digital, paparan konten negatif, kekerasan berbasis daring, ancaman keamanan cyber, hingga gangguan terhadap kesehatan fisik dan mental. Muthiyah menekankan pentingnya pengawasan bagi anak-anak dalam menggunakan gawai. Hal ini mengingat pesatnya penetrasi internet yang kini telah melampaui angka 80% di Indonesia, di mana 48% dari total 220 juta pengguna internet di Indonesia berasal dari kalangan anak-anak dan remaja di bawah usia 18 tahun. Informasi dari antaranews.com.

Noah, pendengar Pro 1 Samarinda, Kota Mati Second Chance sudah hadir ke ruang dengar kita, mengajak kita ke 43 menit dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Kembali, panggilan pendengar Pro 1 Samarinda dari Pengadilan Agama Samarinda telah memanggil Andi Suhastra bin W. Marzuki, tempat tanggal lahir Bandung 1 Januari 1968, agama Islam, pekerjaan tidak diketahui, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman dahulu beralamat di Jalan Otista Gang Aspol 1 nomor RT 16 nomor 33 Kelurahan Sungai Damak, Kecamatan Samarinda. Saat ini keberadaannya tidak diketahui secara jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Samarinda pada Kamis 19 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah, bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Samarinda, Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 64 Samarinda, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Norjannah binti Hasyim Ahmad SH alias Hasyim Ahmad sebagai penggugat melawan Andi Suhastra bin W. Marzuki sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri dan oleh kuasanya, dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini dilakukan melalui RRI Samarinda. Dengan informasi ini sekaligus juga akhiri jumpa Anda bersama saya Rati Irau. Nanti akan ada M. Fadil sampaikan berita siang, awali dengan berita siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Selamat lanjut aktivitas.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri, gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita siang.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita siang edisi Kamis 16 Juli 2026.
2: Kami yakin juga memang teman-teman dari Dinas PUPR juga sudah meninjau langsung gitu, memang daerah-daerah atau jalan-jalan mana saja yang memang perlu ditangani.
3: Program visi misi Pasir Tuntas salah satunya untuk peningkatan infrastruktur, peningkatan SDM, dan untuk kebaikan masyarakat yang ada di sekitar tempat dilaksanakan kegiatan ini.
0: Inilah berita siang selengkapnya bersama saya M. Padel.

0: Selamat siang. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur akan memperkuat pengawasan pelaksanaan program pembangunan agar manfaatnya dirasakan masyarakat. Langkah itu dilakukan melalui peningkatan monitoring dan evaluasi terhadap berbagai program yang didanai pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Berikut laporan Rizky Multianata.
1: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memastikan bakal meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program pembangunan sebagai tindak lanjut atas berbagai masukan masyarakat terkait pemerataan pembangunan di daerah. Kepala Bidang Anggaran BPKAD Kalimantan Timur Asri Pradikta kepada RRI mengatakan pemerintah provinsi terus menerima berbagai aspirasi dan keluhan masyarakat meski sebagian besar urusan pembangunan menjadi kewenangan pemerintah kabupaten dan kota. Pemerintah provinsi menurutnya menjalankan fungsi koordinasi serta pengawasan terhadap program-program yang didanai APBD provinsi. Menurut Asri, salah satu contoh pengawasan tersebut adalah penanganan akses jalan menuju sejumlah desa di wilayah Gerunggung, Kabupaten Kutai Barat. Program yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi melalui dinas PUPR tersebut dikawal bersama dengan BPKAD melalui fungsi penganggaran dan pengawasan, serta dikoordinasikan dengan pemerintah Kabupaten Kutai Barat melalui pembahasan bersama dengan tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD.
2: Ingin ditangani pemerintah provinsi, dalam hal ini dinas PUPR, salah satunya yang terakhir kami sampaikan bahwa 4 desa tertinggal Gerunggung termasuk salah satunya, itu juga bagian dari hasil koordinasi kami dengan pemerintah Kutai Barat gitu ya. Kami juga memanggil langsung TAPD-nya gitu saat itu ke provinsi, kami rapat gitu. Jadi memang hal ini juga hasil koordinasi, dan kalau memang ada yang belum merasa tertangani atau memang seharusnya tidak ditangani ternyata sudah ditangani, mungkin ada miss di sini seperti itu ya, miss data atau seperti apa. Tapi kami yakin juga memang teman-teman dari dinas PUPR juga sudah meninjau langsung gitu, memang daerah-daerah atau jalan-jalan mana saja yang memang perlu ditangani. Tapi memang mungkin ada yang merasa belum sampai ke daerah mereka, dan mereka masih merasa tertinggal seperti itu, aksesnya juga sangat-sangat kecil. Itu menjadi bagian dari PR kami untuk bisa memprioritaskan ke depan.
1: Asri Pradikta menambahkan, apabila masih terdapat wilayah yang belum tersentuh pembangunan, kondisi tersebut bakal menjadi bahan evaluasi dan prioritas dalam perencanaan anggaran berikutnya. Selain itu, Asri mengingatkan, kemampuan pembangunan daerah juga dipengaruhi penurunan dana transfer dari pemerintah pusat yang saat ini dialami hampir seluruh daerah di Indonesia. RRI Rizky Multianta melaporkan.
0: Mengusung tema Satukan Langkah Membangun Negeri dari Desa, Kodim 0904 Paser memulai pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-129 tahun 2026 di Desa Biu, Kecamatan Muara Samu. Berikut laporan Randy Pahlepi.
3: Dalam rangka pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-129 tahun 2026 bertemakan TMMD Satukan Langkah Membangun Negeri dari Desa, Kodim 0904 Paser menggelar upacara pembukaan yang dilakukan pada Rabu 15 Juli 2026 kemarin di Desa Biu, Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser, di mana dalam agenda tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Paser Ihwan Antasari didampingi Kepala Satpol PP Paser Muhammad Guntur, Kepala DPUTR Paser Asnawi, serta Kepala DPMD Paser Chandra Irwanadi dan jajaran Forkopimda. Pada momen tersebut, Ihwan menyampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Paser sangat mengapresiasi pelaksanaan TMMD ke-129 ini sebab menurutnya program tersebut senada dengan program Paser Tuntas yakni Tangguh Unggul Transformatif Adil dan Sejahtera. Ia menyebut program ini menjadi simbol kuat sinergi antara Pemkab Paser dan TNI bersama masyarakat dalam memajukan Kabupaten Paser dengan semangat gotong royong dan kebersamaan.
4: Tentunya kegiatan ini nanti akan bersinergi dengan program visi misi Paser Tuntas, salah satunya untuk peningkatan infrastruktur, peningkatan SDM, dan untuk kebaikan masyarakat yang ada di sekitar tempat dilaksanakan kegiatan ini. Tentunya tadi ada beberapa kegiatan termasuk pembukaan badan jalan, terus ada beberapa kegiatan pembangunan gorong-gorong, terus kegiatan fisik-fisik lainnya termasuk kegiatan bakti sosial maupun kesehatan kepada masyarakat. Kami selaku pemerintah Kabupaten Paser tentunya ini akan selalu mensupport apa menjadi kegiatan oleh laksanakan oleh TNI, dan ini nanti ke depannya akan memberikan dampak kepada masyarakat yang ada di sekitar dilaksanakan kegiatan ini.
3: Sementara itu, Dandim 0904 Paser Letkol Infantri Edi Wahyu Satriadi mengatakan fokus utama TMMD ke-129 ini adalah pembukaan jalan baru sepanjang 3 km dengan lebar 8 meter yang akan digunakan untuk mobilisasi aktivitas pertanian dan perkebunan. Selain itu, pembuatan satu box culvert, pemasangan 5 gorong-gorong, rehabilitasi 5 unit rumah tidak layak huni, beserta sanitasinya, rehabilitasi masjid, dan pembersihan danau di Desa Biu.
5: Demikian itu yang fisiknya. Non-fisiknya, tadi sudah disampaikan Bapak Bupati, kami ada 10 penyuluhan dari berbagai instansi yang ada di Kabupaten Paser, termasuk di sini kegiatan ini kami menggandeng seluruh stakeholder yang ada di Paser, termasuk dari Polri, dari awal sampai akhir mendukung kami, dari Polri, dari Kejaksaan, dari rekan-rekan kepala dinas dan sebagainya, seluruhnya mendukung kegiatan kami itu.
6: Target pelaksanaan kegiatan berapa lama?
5: Selama 1 bulan, tepatnya 32 hari.
3: Setelah upacara pembukaan TMMD ke-129 selesai dilaksanakan, secara simbolis unsur Forkopimda Paser yang hadir melakukan pelepasan burung endemik Kalimantan Timur, kemudian melaksanakan penanaman pohon dan diakhiri dengan penebaran bibit ikan. RRI Rendy Valepi Kusuma melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu tengah berupaya memperjuangkan kuota khusus bagi putra-putri daerah untuk dapat mengakses pendidikan di sekolah kedinasan dan sekolah Garuda. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sekaligus membuka peluang pendidikan yang lebih luas bagi generasi muda setempat. Upaya tersebut telah disampaikan langsung oleh Bupati Mahakam Ulu Angela Idang Belawan kepada Gubernur Kalimantan Timur Horudi Masud dalam pertemuan belum lama ini. Usulan itu mendapat respon positif dari pemerintah provinsi dengan menyatakan kesiapannya memberikan dukungan sesuai kewenangan yang dimiliki untuk membantu memperjuangkan akses pendidikan bagi putra-putri Mahakam Ulu. Beralih ke informasi selanjutnya, pemerintah telah meningkatkan masyarakat untuk membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu, sebab keterlambatan pembayaran akan dikenakan denda sejak 1 hari setelah jatuh tempo. Kita simak laporan Deni Kartikasari.
7: UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah PPRD Wilayah Paser mengingatkan masyarakat agar tidak menunda pembayaran pajak kendaraan bermotor. Pasalnya, keterlambatan 1 hari setelah jatuh tempo sudah dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 1%. Kepala UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah PPRD Wilayah Paser, Doni Marisha, mengatakan denda keterlambatan akan terus bertambah hingga batas maksimal 24% atau setara dengan keterlambatan selama 24 bulan. Karena itu, masyarakat dihimbau membayar pajak tepat waktu agar beban yang ditanggung tidak semakin besar.
8: Misal gini, tanggal 16 Juli 2025 itu jatuh tempo, namun tidak dibayar sampai dengan 2 tahun atau 24 bulan, yaitu tanggal 16 Juli 2027, maka dendanya 24%.
7: Selain mengingatkan kewajiban wajib pajak, UPTD PPRD Wilayah Paser juga tengah menyusun data kendaraan yang masih menunggak pajak. Data tersebut nantinya akan digunakan untuk melakukan penagihan secara langsung ke alamat pemilik kendaraan maupun melalui nomor telepon yang telah terdaftar dalam sistem. Doni menjelaskan besaran denda untuk setiap kendaraan tidak selalu sama. Kendaraan yang masa berlaku pajaknya berakhir pada tahun 2024 misalnya memiliki perhitungan tarif yang berbeda sesuai ketentuan yang berlaku pada saat itu. Ia mengimbau masyarakat yang ingin mengetahui besaran tunggakan maupun total denda agar datang langsung ke kantor Samsat terdekat. Dengan demikian, petugas dapat menghitung kewajiban pajak berdasarkan data kendaraan secara akurat. RRI Samarinda, Deni Kartikasari melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan program 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Disperindakop UKM Kaltim memperkuat promosi potensi daerah melalui penguatan ekonomi kreatif dengan berkolaborasi dan salah satunya dengan Rumah Digital Entertainment yang mempromosikan Kaltim lewat karya film pendeknya. Berikut laporan Julfikar Ali.
9: Peluncuran Rumah Digital Entertainment di Temenggung Creative Hub Samarinda mendapatkan apresiasi dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Provinsi Kalimantan Timur. Program tersebut dinilai mampu menjadi media promosi baru bagi produk UMKM sekaligus memperkenalkan potensi wisata dan budaya Kalimantan Timur melalui konten kreatif berbasis digital. Kepala Bidang Perdagangan Disperindakop UKM Kaltim, Ali Wardana, mengatakan Rumah digital ini lahir dari semangat komunitas yang ingin mengangkat potensi daerah. Menurutnya, konsep film pendek dan video kreatif menjadi sarana efektif untuk mempromosikan destinasi wisata hingga produk-produk unggulan UMKM kepada masyarakat yang lebih luas.
10: Nah, ini kami sangat mengapresiasi sekali karena kita bisa berkolaborasi membantu untuk perkembangan pelaku usaha kita, UKM kita, yang sering kita sebut dengan UMKM. Nah, ini bagus sekali. Konsepnya berupa video pendek salah satunya, yang nanti materi di dalamnya menginformasikan terkait dengan keunggulan lokal kita, baik itu tadi daerah-daerah yang potensial untuk dikunjungi masyarakat sebagai daerah wisata, bahkan nanti diselingi iklan ya kalau tidak salah di dalam filmnya. Nanti ada produk-produk mungkin minuman khas lokal, kayu bajakah atau bawang tiwai.
9: Ali menambahkan di Disperindak saat ini siap berkolaborasi dengan Rumah Digital Entertainment melalui penyediaan data dan informasi mengenai pelaku UMKM yang telah siap dipromosikan. Dengan begitu, proses kurasi produk dapat dilakukan lebih cepat sehingga pelaku ekonomi kreatif dapat lebih fokus menghasilkan konten berkualitas. Kegiatan peluncuran juga dihadiri dengan pemangku kepentingan mulai dari BPJS Ketenagakerjaan, PHRI, pemerintah kecamatan dan kelurahan, perbankan hingga desainer lokal. Kehadiran berbagai pihak tersebut diharapkan mampu memperkuat sinergi dalam mengembangkan ekonomi kreatif yang berdampak pada peningkatan daya saing UMKM Kalimantan Timur. Melalui Rumah Digital Entertainment, pemerintah berharap lahir lebih banyak talenta kreatif yang mampu mempromosikan produk unggulan dan potensi daerah hingga tingkat nasional maupun internasional. Dukungan lintas sektor dinilai menjadi modal penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif yang berkelanjutan di Kalimantan Timur. Ada di Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: Ritual Napok Balan sambut Kapolres baru sebagai wujud penghormatan adat dan harapan keselamatan di Mahakam Ulu. Berikut laporan Muhammad Imron.
11: Lembaga Adat Kabupaten Mahakam Ulu menggelar ritual budaya Napok Balan sebagai bentuk penyambutan kepada Kapolres Mahakam Ulu yang baru. Prosesi adat tersebut dilaksanakan sebagai bagian dari tradisi masyarakat setempat untuk menerima tamu kehormatan sekaligus menandai dimulainya pengabdian pejabat baru di bumi Urip Keriman. Ritual dipimpin oleh Dayung atau Tetua Adat Dalmasius Apung bersama para tokoh adat dan masyarakat. Prosesi berlangsung dengan tata cara adat yang telah diwariskan secara turun-temurun sebagai simbol penghormatan sekaligus memperkuat hubungan antara pemimpin yang baru datang dengan masyarakat adat Mahakam Ulu. Melalui ritual Napok Balan, tokoh yang disambut diperkenalkan secara adat kepada para leluhur. Prosesi tersebut diyakini sebagai bentuk permohonan perlindungan agar Kapolres beserta keluarga senantiasa diberikan keselamatan, kesehatan, dan kelancaran selama menjalankan tugas di Kabupaten Mahakam Ulu.
12: Maksud dan tujuan ritual itu kan karena kita ini kedatangan tamu, dia beliau juga baru datang, dia juga bilang ini kita memberitahu kepada para leluhur kita supaya mereka itu bisa menjaga, mereka bisa mengenal beliau karena beliau juga datang ke sini, datang bekerja untuk melindungi masyarakat di Mahakam Ulu ini. Harapan kita itu supaya para leluhur kita itu juga melindungi beliau dengan keluarganya, anak istrinya, begitu selama dia bekerja di sini.
11: Pelaksanaan ritual juga mencerminkan kuatnya nilai budaya dan kearifan lokal yang masih dijaga oleh masyarakat Mahakam Ulu. Tradisi tersebut menjadi bagian penting dalam setiap penyambutan pejabat yang akan mengemban amanat di wilayah yang dikenal memiliki kekayaan budaya Dayak tersebut. Dengan digelarnya ritual Napok Balan, Lembaga Adat Mahakam Ulu berharap terjalin hubungan yang harmonis antara aparat kepolisian dan masyarakat. Kehadiran Kapolres baru diharapkan dapat memperkuat sinergi dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta mendukung pembangunan daerah dengan tetap menghormati nilai-nilai adat dan budaya setempat. RRI Long Bagun, Muhammad Imran, melaporkan.
0: Selanjutnya kami sampaikan berita olahraga. KONI Kalimantan Timur mulai memetakan berbagai kebutuhan pembinaan cabang olahraga sebagai langkah awal meningkatkan prestasi atlet. Upaya ini dilakukan melalui dialog langsung dengan pengurus, pelatih, dan atlet. Selengkapnya dilaporkan Ahmad Junaidi.
13: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kalimantan Timur mulai menyusun peta pembinaan olahraga melalui pertemuan bersama 21 cabang olahraga yang terdiri atas cabang andalan dan cabang unggulan. Forum tersebut menjadi langkah awal untuk menyerap berbagai persoalan yang dihadapi masing-masing cabang olahraga sebagai dasar penyusunan program kerja ke depan. Berbagai persoalan yang mengemuka masih berkaitan dengan kebutuhan sarana dan prasarana latihan, ketersediaan peralatan, program pembinaan yang berkelanjutan, dukungan anggaran, hingga peningkatan kesejahteraan atlet berprestasi. Seluruh masukan tersebut akan menjadi bahan evaluasi agar pembinaan olahraga di Kalimantan Timur semakin terarah dan tepat sasaran. Ketua Harian KONI Kalimantan Timur, Nidia Listiono, mengatakan pertemuan tersebut menjadi forum silaturahmi sekaligus ruang bagi pengurus cabang olahraga, pelatih, dan atlet untuk menyampaikan berbagai kebutuhan yang dihadapi secara langsung kepada KONI.
14: Itu semua kita sudah rangkum. Inilah menjadi bahan kita nanti membuat dashboard lah. Di situ ada dashboard anggaran ya. Mungkin nanti kita akan juga buat dashboard KPI mereka nih. Sebenarnya mereka punya apa sih? Apa sih kekurangannya? Analisis SWOT-nya di situ. Nah, ini kita lagi bekerja karena ini adalah masa transisi ya. Banyak pertanyaan, Pak, ini gimana anggaran gimana ya? Kan sudah ada SK-nya, sudah terjadi ya. Kita sedang menjalankan saja hari ini dalam rangka monitoring. Jadi karena proses transisi kepengurusan ketum yang baru ya, tentu ini kita lagi bekerja, kami juga lagi minta data untuk para cabur-cabur itu mengupdate data-data mereka. Jadi jangan-jangan nanti mereka ini belum update di yang sekarang ini ya. Kita lagi cross check semua lah kira-kira begitu.
13: Menurut Nidia Listiono, seluruh hasil pertemuan akan dirangkum dalam sistem pemantauan berbasis digital yang tengah disiapkan KONI Kalimantan Timur. Melalui sistem tersebut, perkembangan setiap cabang olahraga dapat dipantau, mulai dari kebutuhan anggaran, capaian kinerja, hingga analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan masing-masing cabang olahraga. Melalui pemetaan tersebut diharapkan mampu menghasilkan program pembinaan yang lebih efektif sehingga target peningkatan prestasi atlet pada berbagai ajang nasional termasuk Pekan Olahraga Nasional 2028 dapat tercapai. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
0: Sebelum mengakhiri berita siang hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur akan memperkuat pengawasan pelaksanaan program pembangunan agar manfaatnya dirasakan masyarakat. Langkah itu dilakukan melalui peningkatan monitoring dan evaluasi terhadap berbagai program yang didanai pemerintah provinsi. Mengusung tema satukan langkah membangun negeri dari desa, Kodim 0904 Paser memulai pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-129 tahun 2026 di Desa Biu, Kecamatan Muara Samu. Demikian berita siang hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya M. Padel mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Sesatu.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi, simbol dari sila kelima keadilan sosial adalah padi dan kapas. Ini tentu bermakna bangsa Indonesia itu harus sejahtera, harus makmur. Dan yang sejahtera serta makmur ini juga harus meliputi semua pihak, bukan cuma segelintir orang. Tentu keadilan tidak mesti berarti kesamarataan. Keadilan ini bicara tentang proporsionalitas. Tetapi berapapun jatah dan bagian dari masing-masing pihak berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan ini, ya orang harus sejahtera dan makmur, harus ada di atas limit kemiskinan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu ini visi yang luhur, yang hanya bisa terjadi jika sila pertama hingga sila keempat ini dilaksanakan. Dalam konteks negara bangsa, keadilan sosial yang mengejawantah di dalam kehidupan yang kemah di pahlaw cinawi tata tantem ketara harja berakar pada keputusan politik yang benar, berakar kepada kebijakan yang tepat, yang selaras, dan yang bisa mengambil keputusan seperti itu tentu saja orang yang berketuhanan, berkemanusiaan, punya semangat persatuan karena melampaui egonya dan hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini sekali lagi visi yang luhur dari Pancasila. Tentu tidak gampang untuk mewujudkan hal ini, tapi karena itulah maka kita harus berjuang. Sungguh sebuah anugerah bangsa kita diwarisi Pancasila. Biarlah Pancasila ini berkilau menerangi negeri kita.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Baik pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kami hadirkan terlebih dahulu satu pengumuman untuk Anda berupa panggilan sidang dari Pengadilan Agama Kota Samarinda yang kali ini ditujukan kepada Yuliana Sapitri binti Syahrudin, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama, alamat Jalan Pelita 4, Prum Handil Kopi, Blok B, RT 64, nomor 33, Kelurahan Sambutan, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai termohon, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Samarinda pada hari Senin tanggal 20 Juli 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah, tempat ruang sidang Pengadilan Agama Samarinda, dengan perkara antara Herianto bin Muhammad sebagai pemohon melawan Yuliana Sapitri bin Syahrudin sebagai termohon. Dalam sidang pengucapan ikrar talak berdasarkan putusan Pengadilan Agama Samarinda nomor 298/PDT.G/2026/PA.SMD tanggal 17 Juni 2026 yang telah berkekuatan hukum tetap. Kepada termohon diterangkan bahwa apabila ia tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya yang sah, pemohon dapat mengucapkan ikrar talak tanpa hadirnya termohon atau wakilnya. Panggilan ini dilaksanakan di tempat yang dipanggil dan di sana selanjutnya telah menyerahkan kepada termohon salinan relas panggilan ini. Demikian panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh termohon. Baik pendengar Pro 1 dari Samarinda, demikian satu pengumuman kami hadirkan untuk Anda di rangkaian Samarinda Siang jelang Samarinda Sore pendengar. Saat lagi seperti biasa kami akan mengajak Anda nanti untuk bersama dalam program 100% Indonesia.

1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Ya pendengar, saat ini kita sudah masuk di pukul 14:30 waktu Indonesia Tengah. Bersama saya Padel, temani Anda di rangkaian Samarinda Siang hingga Samarinda Sore nanti. Dan kita akan segera bersama dalam program 100% Indonesia. 100% Indonesia. Ya terlebih dahulu kami sapa, selamat siang jelang sore kami sapa Anda yang saat ini masih terus dengan segala kesibukan Anda di suasana siang hingga tuntas nanti jam 16 waktu Indonesia Tengah ya. Ya mudah-mudahan tetap semangat ya. Dan untuk Anda juga yang dalam perjalanan jangan sampai ngantuk. Mudah-mudahan selamat sampai di tujuan ya. Ya baik pendengar Persatu dari Samarinda, untuk temani Anda menyelesaikan segala pekerjaan Anda yang masih mungkin tersisa hari ini ya hingga tuntas nanti. Kami akan temani dalam program 100% Indonesia. Dan seperti biasa, kami mengundang Anda juga untuk berpartisipasi di dua jalur telepon nanti, di 7365667434945 743495 atau di jalur WhatsApp di 0811554476. Ya, pendengar Persatu dari Samarinda, nanti kita akan ngobrol terkait satu topik obrolan yang menarik sebenarnya. Ini terkait dengan perkembangan teknologi mengenai AI yang saat ini memang menjadi satu hal yang tidak bisa kita lepas ya dari dalamnya, di mana hari apresiasi kecerdasan buatan ini momentum untuk menghargai perkembangan teknologi AI atau artificial intelligence secara global ya, dan juga mengingatkan pentingnya penggunaannya yang aman dan bertanggung jawab. Nah, terlepas dari itu pendengar, bagaimana menurut Anda dengan kehadiran AI atau kecerdasan buatan ini, apakah sangat mendukung, membantu, atau mungkin seperti apa? Nanti ini menjadi obrolan kita, terutama untuk Anda mungkin yang berkecimpung di dunia media sosial dan juga di aktivitas yang berkaitan dengan tugas-tugas di kantor ya, yang ada hubungannya dengan perkembangan teknologi. Ini bisa menjadi acuan untuk kita untuk berbagi cerita, berbagi inspirasi terhadap kehadiran teknologi artificial intelligence. Namun sebelumnya kita akan nikmati dulu satu lagu dari 10 to 5 featuring T5 Kau. Jangan kemana-mana, saat lagi kita akan menyapa dan juga berbagi cerita.

0: 100% Indonesia. Pendengar Pro 1 dari Samarinda, selamat siang jelas sore kami sapa Anda. Tadi kita sudah dibuka dengan satu lagu yang sangat menarik, dan tentu kami juga masih menyiapkan beberapa lagu lagi yang sudah disediakan oleh music director kita ya. Ada Budi Doremi Itu Kamu, kemudian Semi Semorangkir Bisakah, Elegi Esok Pagi dari Ebit Giade dan Adera, Cukup Sudah dari Yopi Widianto, lalu Sebaris Lirik Cinta dari Ruth Sahanaya, Gigi Menari-Nari, ada Angie dan Piersa Besari, Manusia Super, Ungu Dia Atau Diriku, Raisa Bertahan Atau Pergi, Cakrakan Kepada Hati, ada Nagita Slavina, Angan-Angan Belaka, Angie Kau Ini Rindu dari Trio Lestari featuring Rizky. Ya, baik pendengar Pro 1 dari Samarinda, kami undang Anda di dua jalur telepon di 736-566, 743-495 dan juga di jalur WhatsApp 0811-55-44976. Kita sapa dulu di jalur telepon yang sudah menunggu duluan ya. Halo, selamat siang jelang sore 100% Indonesia.
1: Iya, selamat sore 100% Indonesia. Apa kabar Pak Dea?
0: Alhamdulillah kabar baik. Bagaimana kabar Brownie Pak Mantang?
1: Alhamdulillah, di Brownie panas ini Pak Dea.
0: Sama, ini luar biasa panas ini. Kita memang sudah masuk kemarau nih ya Pak Mantang ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Ah, jadi di sana nggak ada hujan sama sekali ya Pak Mantang?
1: Ya, kemarin ada sedikit hujannya kemarin. Ini kok panas lagi.
0: Ah, gimana sudah penerimaan kita? Waktu itu dilapor disampaikan Pak Mantang bahwa tidak ada penerimaan. Kita langsung sampaikan ke teman-teman kita di tim teknik, langsung ditindaklanjuti. Sekarang gimana?
1: Alhamdulillah bersih sudah, pokoknya kayak bersebelahan dinding.
0: Jadi seperti bersebelahan dinding aja kita ngobrol berat ini ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Oke, baik.
1: Telepon Pak Iwan kemarin saya.
0: Iya, saya mohon maaf karena tadi karena memang untuk berkoordinasi harus ada nomor telepon, makanya kemarin saya berikan nomornya Pak Mantang ya.
1: Iya, sudah saya simpan nomornya juga Pak Iwan sudah.
0: Oke, jadi nanti kalau ada apa-apa nanti bisa langsung ke Pak Iwan juga ya.
1: Iya,
0: Pak. Oke, baik. Gimana untuk hari ini, untuk kesehatannya, untuk warga kita di sana, gimana semuanya aman?
1: Alhamdulillah aman semua, Pak.
0: Alhamdulillah. Aktivitas juga lancar ya?
1: Iya, lancar ya.
0: Oke, baik.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama. Oke, baik. Terima kasih Pak Mantang di Brau, luar biasa. Sehat selalu Pak Mantang bersama warga kita yang ada di Brau ya. Dan penerimaan kita juga di sana sudah clear. Baik, di jalur telepon WA juga sudah menunggu ini. Halo, selamat siang jelang sore 100% Indonesia.
2: Selamat siang jelang sore Bang Fadel.
0: Oke, selamat siang. Dengan siapa nih Pak?
2: Lama kita nggak bertua ya.
0: Ya?
2: Lama nggak bertua.
0: Lama ya. Lama tak bersua.
2: Iya.
0: Ini dengan Bapak siapa nih?
2: Di tenor.
0: Ya? Oh, Marwan. Pak Marwan. Wah.
2: Tadi ada SMS minta lagu.
0: Iya. Ada di WA tadi ternyata ya, Pak Marwan. Tadi minta lagu Nusantara. Ini karena di list lagu kita di untuk Nusantara tidak masuk. Ini nanti bisa yang sudah saya bacakan tadi dipilih ya.
2: Iya.
0: Oke, gimana? Ini di mana sekarang posisi Pak Marwan?
2: Di rumah.
0: Oh, di rumah. Pulang. Biasanya sibuk ini dengan aktivitasnya nih.
2: Iya, di lapangan lagi.
0: Ini lagi istirahat di rumah berarti nih?
2: Iya, lagi ngopi.
0: Mantap, kopinya sore-sore ya.
2: Iya, lagu Ebit lah ya Bang Padel.
0: Ebit, GAD, Elegi Esok Pagi, oke.
2: Elegi Esok Pagi ya.
0: Oke, siap Pak Marwan.
2: Bingki semuanya buat yang dapat di Pro 1 lah.
0: Baik, siap.
2: Yang utama buat kru-kru Bang Padel di
0: Pro 1 lah. Oke, siap Pak Mantang. Amin.
2: Saya ini kalau finalnya saya hanya kirim kuat ke Spanyol Bang Padel.
0: Wah, nonton barengnya di sini karena di sini juga nanti akan ada nih finalnya. ini dua malam ini berturut-turut ada nih nobar di RRI. Iya.
2: Sekarang jagokan Prancis. Jagokan ke Spanyol.
0: Oh, sekarang jagokan Spanyol.
2: Iya, karena kalau sama Argentina kayaknya Spanyol juga.
0: Oke deh, siap. Mudah-mudahan seru ya pertandingannya, siapapun menang, yang paling tidak ya kita tetap sportif ya.
2: Iya, oke. Oke, terima kasih Bang Padel.
0: Siap, sama-sama Pak Marwan.
2: Iya, sama sore menjelang 100%-nya.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Marwan yang ada di PM Nur ya, di perumahan Pak Benuang kalau nggak salah beliau ini. Dan saat ini katanya sedang bersantai di rumah sambil menikmati kopi panas. Wah, luar biasa. Ya baik, pendengar Pro 1 di Samarinda, tadi ada Pak Mantang di Berau sudah bergabung, kemudian ada juga Pak Marwan. Kali ini ada dari Loa Bakung, Pak Sulaiman Tela-Tela. Halo, selamat siang jelang sore 100% Indonesia.
3: Selamat sore menjelang siang.
0: Nah, jangan dibalik-balik.
3: Iya. Selamat siang menjelang sore. Tapi sudah sore nih Bang Pade.
0: Sudah sore ya, karena biasanya iya. Sore itu biasanya masuknya nanti di iya. jam 3 sore, masih kurang 15
3: iya,
0: menit.
3: Bang Pade. Iya, jadi lintasan sore hari ini Bang Fadel ya, untuk cuaca di
0: Lobakung
3: dan sekitarnya ini cuacanya luar biasa panas ini Bang Fadel.
0: Wow, sama
3: nih. Hampir satu bulan ini Bang Fadel ya.
0: Tapi sedikit di sini, iya. Di sini seputar Miami sedikit ada gak mendung ini ya saat ini.
3: Iya, kemarin tuh ada hujan sedikit Bang Fadel, ada sekitar 3 menit lah.
0: Sekitar 3 detik. hanya lewat sebentar aja.
3: Iya. Jadi okay. Informasi lalu lintasnya juga di sore hari ini Bang Fadel ya. Ya cukup ramai lancar lah. Karena di sini kan adik-adik kita sudah mulai turun sekolah.
0: Betul.
3: Nah, jadi kita mengharapkan yang ada di Kota Samarinda ya, terutama sekali kendaraan roda 2, roda 4 lebih hati-hati, lebih waspada kalau jalan, jangan ngebut-ngebut lah ya kan.
0: Betul.
3: Karena kita hari panas ini kan kita mendak terlalu melihat kendaraan saking padatnya di persimpangan ruas-ruas jalan itu kan
0: iya.
3: Rame kalau sudah pagi sampai siang itu kan ruang sekolah itu.
0: Jadi ya, mudah-mudahan semuanya tetap aman ya.
3: Ingat-ingat lah Bang Fadel ya.
0: Betul.
3: Okay. Iya.
0: Siap.
3: Jadi kembali Bang Fadel ya, acara tadi apa?
0: Ya, terkait perkembangan teknologi AI ini. Bagaimana kalau menurut Pak Sulaiman sangat mendukung, sangat membantu itu seperti apa?
3: Iya, itu saya kurang setuju lah Bang Fadel.
0: Kurang setuju ya?
3: Iya, karena itu dimanfaatkan orang yang tidak ada.
0: Iya, artinya pemanfaatannya banyak yang jadi ini ya.
3: Itu kan agak mirip Bang Fadel kan.
0: Oke.
3: Okay. Editan itu juga ya kan. Jadi katanya beritanya itu benar atau hoak ya kan?
0: Iya.
3: Iya, jadi kita yakin gitu nah.
0: Artinya kita memang harus pintar-pintar untuk penggunaannya ya. Ya.
3: Kita harus bertanya juga. Jadi harus kita cek ulang lagi Bang Fadel.
0: Betul. Oke.
3: Okay. Fakta itu Bang Fadel apa siap. Benar ini beritanya ya kan?
0: Siap. Oke.
3: Okay. Ya, editan itu memang ada Bang Fadel. Ada aplikasinya memang.
0: Betul. Oke, okay. Ya. Siap.
3: Jadi kita jangan salah gunakan ya kan?
0: Betul.
3: Jadi okay. Kita harus melihat dulu, meneliti sebelum kita jerumus. Bisa anu gitu nah.
0: Oke, okay, ya, baik. Kita, baik, siap.
3: 100% Bang Fadel.
0: Oke, okay, baik. Siap.
3: Lagunya dari Cakrakan aja Bang Fadel.
0: Lagunya dari Cakrakan. Oke, okay, ditunggu nanti ya.
3: Semuanya aja Bang Fadel untuk okay. Mendengar sejarah RRI Pro 1 acara Persib Indonesia di mana saja berada. Selamat bertugas.
0: Baik.
3: Bang Fadel juga ya, tetap semangat. Okay. Kru RRI yang lagi bertugas tetap semangat juga.
0: Oke, okay, siap.
3: Lah, Bang Fadel. Terima
0: siap.
3: Kasih.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Sulaiman Tela-Tela yang ada di Loa Bakung juga sudah bergabung. Masih ada satu lagi di jalur telepon yang sudah menunggu dari tadi nih. Halo, selamat siang jelang sore 100% Indonesia.
4: Selamat siang jelang sore 100% Indonesia Bang Pade.
0: 100% Indonesia. Ini gimana nih di sana untuk di Balikpapan Bangarpan? Apakah juga panas hawanya atau seperti apa?
4: Makanya kayak macam 3 biji loh Bang. Iya panas sekali Bang Pade.
0: Kenapa sampai sampai 3 biji gimana ceritanya itu? Ini artinya saking panasnya gitu ya?
4: Iya, biasa kan malam berapa malam itu kan kok malam dingin Bang Pade. Ini enggak panas Bang Pade.
0: Sekarang malam juga panas.
4: Panas malam.
0: Iya, apalagi rumah mungkin terbuat dari tembok ya, artinya karena iya, pengaruh panas itu tinggi. Iya
4: terkumpul dalam panas matahari ini apa pasangin terpuntal aja dalam panas
0: biasanya gitu, apalagi kipasnya mungkin full nyala terus akan semakin bukan dingin lagi jadinya panas jadinya dikasih kipas anginnya. Hati-hati jangan kebanyakan pakai kipas ya, nanti masuk angin nanti.
4: Ya itu kurang enak body juga berapa hari belum ada. Aku baru keluar juga dari rumah sakit belum ada.
0: Wah, baru keluar dari rumah sakit, sakit apa?
4: Iya, selasa kemarin belum ada.
0: Sakit apa?
4: Biasa berat badan. Tekanan berat badan.
0: Tekanan, wah. Iya. Makanya jangan terlalu banyak berpikir.
4: Mungkin hidupmu kamu kan berat badan.
0: Nah, itu dia. Waduh. Ya, mudah-mudahan deh segera terwujud ya. Jangan lupa undangannya nanti ya.
4: Sekarang ini darahku mengamu-ngamu loh, Bang. Ini darahku berat
0: badan. Oh, gitu. Oke deh, siap.
4: Budi Doremi, Bang Bedel ya.
0: Budi Doremi, oke, ditunggu nanti ya.
4: Salam buat semuanya, Bang Bedel ya.
0: Baik, siap.
4: Terima kasih, Bang Bedel.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang Arfan di Balikpapan juga yang sudah menyampaikan, katanya panas sekali di sana ya. Ibarat tiga matahari, katanya luar biasa. Ya, mari kita tetap waspada dan kita jaga kesehatan kita agar tetap kita bisa eksis ya, dan tetap bisa menjalankan segala tugas dan pekerjaan kita. Kita hadirkan dulu lagu dari Ebit Gade, Adera dan Segara, serta Kepada Hati dari Cakrakan. Nanti akan menyusul lagunya Bang Arpan ya, sabar menunggu. Elegi esok pagi, Kepada Hati.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI

bahan dalam cetakan dan biasanya kelah ditumbuk dipotong berbentuk kotak seukuran kotak korek api. Kelah ditumbuk biasanya dinikmati bersama menu sayur kangkung dan bunga pepaya yang ditumis, serta lauk berbahan dasar ikan. Di kalangan masyarakat Papua, kelah ditumbuk biasanya disajikan dalam acara keluarga, syukuran, acara pesta adat, ataupun acara-acara perayaan lainnya.

angin kencang akan berbahaya jika sudah besar dan menjadi angin topan. Apa yang dimaksud dengan angin topan? Angin topan adalah pusaran angin kencang dengan kecepatan angin 120 km per jam atau lebih yang sering terjadi di wilayah tropis di antara garis balik utara dan selatan, kecuali di daerah-daerah yang sangat berdekatan dengan khatulistiwa. Angin topan disebabkan oleh perbedaan tekanan dalam suatu sistem cuaca. Angin paling kencang yang terjadi di daerah tropis ini umumnya berpusar dengan radius ratusan kilometer di sekitar daerah sistem tekanan rendah yang ekstrim dengan kecepatan sekitar 20 km per jam. Di Indonesia dikenal dengan sebutan angin badai. Angin tropis dapat terjadi secara mendadak, tapi sebagian besar tersebut terbentuk melalui suatu proses selama beberapa jam atau hari yang dapat dipantau melalui satelit cuaca. Monitoring dengan satelit dapat untuk mengetahui arah angin topan sehingga cukup waktu untuk memberikan peringatan dini. Meskipun demikian, perubahan sistem cuaca sangat kompleks sehingga sulit dibuat prediksi secara cepat dan akurat. Lalu bagaimana strategi mitigasi dan upaya pengurangan bencana? Membuat struktur bangunan yang memenuhi syarat teknis yang mampu bertahan terhadap gaya angin. Perlunya penerapan aturan standar bangunan yang menghitungkan beban angin khususnya di daerah yang rawan angin topan. Penempatan lokasi pembangunan fasilitas yang penting pada daerah yang terlindung dari serangan angin topan. Penghijauan di bagian atas arah angin untuk meredam gaya angin. Pembuatan bangunan umum yang cukup luas yang dapat digunakan sebagai tempat penampungan sementara bagi orang maupun barang yang terjadi serangan angin topan. Pengamanan perkuatan bagian-bagian yang mudah diterbangkan angin yang dapat membahayakan diri atau orang lain di sekitarnya. Kesiapsiagaan dalam menghadapi angin topan, mengetahui bagaimana cara penyelamatan diri, dan pengamanan barang-barang di sekitar rumah agar

0: 101. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 15 waktu Indonesia Tengah, pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial yang menyebut nama vaksin AstraZeneca berarti jalan menuju kematian. Narasi tersebut memicu kepanikan dan ketakutan masyarakat dalam penggunaan vaksin. Faktanya, klaim yang menyebut nama vaksin AstraZeneca berarti jalan menuju kematian adalah hoax. Dilansir dari jalahoax.jakarta.go.id, isu mengenai arti nama AstraZeneca merupakan isu berulang yang muncul sejak masa pandemi COVID-19. Nama AstraZeneca hanya nama perusahaan yang tidak memiliki makna khusus. Adapun dalam penggunaan Google Translate, masih sering terjadi kesalahan terjemahan dan tidak bisa dijadikan acuan tunggal karena sangat bergantung pada pasangan bahasa serta jenis teks yang diterjemahkan. Demikian Cek Fakta Pro 1 RRI Samarinda.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari semua, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari, kalau Anda yang seusia dengan saya, sekarang saya usianya 50 tahun menuju 51, mengenang masa kecil di desa. Ada satu kenangan yang sangat indah ketika kita menemukan sungai yang jernih, sungai yang mengalir airnya yang sangat bersih dengan pemandangan yang sangat indah. Nah, saat ini kita harus mengakui fakta bahwa semakin banyak sungai-sungai di Indonesia ini yang menjadi kotor. Salah satu penyebabnya adalah ketika banyak orang membuang sampah di sungai. Beragam sampah dibuang di sungai sehingga sungai itu menjadi kotor. Tentu saja ini sebuah tindakan yang bertentangan dengan prinsip agung atau nilai-nilai luhur dari Pancasila. Pancasila dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa tentunya meminta kita untuk hidup dalam keselarasan, selaras dengan diri kita sendiri, selaras dengan sesama, selaras dengan lingkungan hidup, selaras dengan Tuhan. Ketika kita membuang sampah di sungai, jelas itu sebuah bentuk ketidakhormatan kita kepada ibu bumi, dan tentu saja itu sesuatu yang bertentangan dengan prinsip ketuhanan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita patut mengapresiasi saat ini mulai banyak teman-teman termasuk di Pusaka Indonesia yang peduli untuk membersihkan sungai. Yang terkenal misalnya kita tahu ada Pandawara. Kemudian beberapa bahkan orang yang datang dari luar negeri malah menginisiasi pembersihan sungai di Indonesia. Memang kita harus bangkit membuat nilai-nilai Pancasila ini menjadi sebuah kenyataan, termasuk ya, tentang bagaimana kita memelihara lingkungan, menciptakan lingkungan yang tetap indah dan lestari. Saya mengajak Anda bersama-sama betul-betul menghayati dan mempraktikkan

Ya, pendengar Pro 1 di Samarinda, kita lanjutkan kebersamaan kita di rangkaian 100% Indonesia. Dan dua jalur telepon kembali kami buka, 736-566-743495, dan juga melalui jalur WhatsApp di 0811-554-4976. Kami sapa Anda kembali yang ada di seluruh kabupaten kota yang ada di Benua Etam ya. Dari Pasir, Penajam, Pasir Utara, Balikpapan, dari Brau, Sangatta, Bontang, kemudian Kukar, Kutai Barat, Mahakam Ulu, dan juga yang ada di kota Samarinda. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Masih ada beberapa waktu ke depan untuk Anda menyelesaikan tugas-tugas Anda ya. Ya baik, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kalau tadi pendengar kita Bang siapa tadi? Bang Arpan ya, yang minta lagu Doremi, Budi Doremi ya, Itu Kamu. Oke, sudah kita siapkan. Dan saya akan bacakan dulu untuk chat yang sudah masuk ini, dari Ibu Dava di Loaduri. Assalamualaikum, 100% Indonesia, sehat selalu ya Bang Padela. Amin, ya Rabbal Alamin. Sehat juga untuk Bu Dava sekeluarga ya. Ya, saat ini cuaca sedikit sejuk katanya. Wow, adem berarti di sana ya. Ya, kalau kemarin katanya puanas. Ketikannya seperti itu ya, jadi puanas gitu. Ada U-nya ada dua, jadi saya harus baca sama A-nya ada dua, saya ikuti ya. Kemarin juga ada sedikit angin kencang, seperti angin puting beliung. Berputar-putar membawa dedaunan kering dan debu. Berdurasi persekian detik katanya, wah luar biasa. Ya, sebagian warga kemarin ada yang keluar rumah karena rumah mereka ada yang bergerak. Dan sebagian ada atap rumah yang hampir terbang. Terima kasih, lagu dari Cakrakan sudah diputarkan. Baik, jadi informasi yang dari Bu Dava ini, informasi seperti ada puting beliung di luar duri ya. Persekian detik katanya ya. Tapi mungkin berarti hanya sebentar ya, dan bahkan banyak warga yang keluar katanya tadi kemarin untuk antisipasi ya. Ya, yang hal-hal seperti ini memang kita harus cepat antisipasi dan tetap waspada. Terima kasih informasinya Ibu Dava. Mudah-mudahan semuanya aman, kondusif, dan semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kita terhindar dari mara bahaya ya. Ya baik, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, silakan, kami masih mengundang Anda untuk berbagi informasi. Nah, berdasarkan peringatan dini cuaca wilayah Kalimantan Timur untuk hari ini hingga pukul 15.30 menit waktu Indonesia Tengah nanti, ini memang masih ada beberapa wilayah yang berpotensi hujan ya, seperti di wilayah Muara Jawa, Marangkayu, Muara Wis, Sambaliung, Teluk Pandan, kemudian Palaran, Samarinda Seberang, Luajanan Ilir, Bontang Selatan dan sekitarnya, juga dapat meluas ke wilayah Muara Muntai, Loakulu, Luajanan, Muara Badak, Kota Bangun, Sanga-Sanga, Tabalar, Sangatta Selatan, Samarinda Ulu, Samarinda Utara, Sungai Kunjang, Bontang Utara, Bontang Barat dan sekitarnya, yang diperkirakan masih akan berlangsung hingga pukul 15.30 menit waktu Indonesia Tengah nanti. Dan mudah-mudahan nanti kita akan mendapatkan update terbaru ya untuk peringatan dini cuaca wilayah Kalimantan Timur, karena informasi ini tentu penting. Nah, mengingat saat ini kita sudah memasuki musim kemarau, jadi dihimbau juga untuk masyarakat kita yang tinggal di pesisir dan juga para nelayan-nelayan kita ya, karena tampaknya juga saat ini sedang berlangsung angin selatan, karena angin selatan ini biasanya gelombangnya cukup tinggi ya. Ya, mudah-mudahan semuanya tetap aman, Anda juga tetap dapat beraktivitas, namun tetap waspada. Baik, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, langsung kita nikmati dulu tadi lagu yang sudah direquest oleh Bang Arpan, Itu Kamu dari Budi Doremi, dilanjutkan dengan lagu dari Semi Simorangkir, Bisakah. Tetap bersama kami.

0: RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495. WhatsApp 0811-5544976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

pendengar Pro 1 RSA Marinda, cukup dalam ya tampaknya makna dari dua lagu yang sudah kita nikmati tadi, dari Budi Doremi Itu Kamu dan juga Bisakah dari Semi Simorangkir, yang mudah-mudahan bisa menjadi teman untuk Anda, terutama untuk Anda yang saat ini juga mungkin di dalam perjalanan ya. Mudah-mudahan bisa menjadi penyemangat untuk Anda untuk terus bisa semangat menjalankan segala aktivitas hari ini. Ya baik, pendengar Pro 1 dari Samarinda, kami masih buka dua jalur telepon untuk Anda di 736566, 743495, dan juga di jalur WhatsApp di 0811554476. Ya, pendengar Pro 1 dari Samarinda, sebagaimana tema kita ya pada sore hari ini, kalau kita melihat perjalanan teknologi dari waktu ke waktu, perubahan yang terjadi begitu cepat ya. Dulu mungkin kita tidak pernah membayangkan bisa melakukan banyak hal hanya melalui layar kecil di genggaman tangan kita. Mulai dari berkomunikasi, berbelanja, belajar, bekerja, hingga mencari informasi, semuanya semakin mudah dengan bantuan teknologi. Dan kali ini pendengar, ada satu teknologi yang sedang menjadi perbincangan banyak orang ya, yaitu Artificial Intelligence atau AI, atau yang dalam bahasa Indonesia disebut sebagai kecerdasan buatan. Nah pendengar, AI ini bukan lagi sesuatu yang hanya ada dalam film fiksi ilmiah. Saat ini AI sudah hadir dalam kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari rekomendasi video yang ada di media sosial, fitur penerjemah bahasa, aplikasi navigasi, layanan pelanggan otomatis, hingga berbagai aplikasi yang dapat membantu membuat tulisan, gambar, bahkan ide-ide yang kreatif. Namun pendengar Pro 1 di Samarinda, kehadiran AI ini tentu menimbulkan berbagai tanggapan di masyarakat ya. Ada yang merasa teknologi ini sangat membantu karena pekerjaan menjadi lebih cepat dan mudah. Tetapi ada juga pendengar yang merasa khawatir, apakah perkembangan AI ini akan mengurangi peran manusia atau bahkan menggantikan pekerjaan tertentu? Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, silakan ya untuk Anda ingin memberikan masukan. Apakah AI menjadi teman yang membantu aktivitas sehari-hari kita, atau justru menjadi sesuatu ya yang membuat kita merasa perlu berhati-hati? Karena bagi Anda mungkin sudah pernah menggunakan AI, boleh berbagi pengalaman ya, misalnya membantu pekerjaan, belajar, mencari ide, dan aktivitas lainnya. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kami informasikan juga untuk Anda ya, bahwa nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Tengah, sajian dari Pro 1 RRI Samarinda juga akan hadir secara berjaringan nasional, program Beranda Asta Cita ya. Jadi jangan lewatkan sajiannya, akan kami hadirkan nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Sementara untuk seruan kumandang azan asar wilayah kota Samarinda dan sekitarnya hari ini jatuh pada pukul 15 lewat 45 menit waktu Indonesia Tengah. Ya, sembari menunggu Anda yang akan berpartisipasi, kami masih akan hadirkan beberapa lagu ya yang sudah siap di list kita pada sore hari ini. Kita sudah masuk di sore ini ya, karena sudah 25 menit tinggalkan pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Jadi kita nikmati dulu lagu dari Trio Lestari featuring Rizky Febian, Ini Rindu, dan juga ada Yofi Widianto, Cukup Sudah.

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.
4: Skor terbaru atau mau dengar analisis pertandingan dari komentator terbaik?
5: Wow!
4: Kunjungi website rri.co.id untuk tahu semua berita olahraga. Sepak bola, basket, bulu tangkis, sampai MotoGP. Yeah! Pastikan Anda selalu update informasi bersama RRI.

0: Iya, pendengar Prosatria Samarinda, cukup sudah dari Yopidianto. Kita sudah nikmati tadi ya, dan tepatnya dari tadi sudah ada pendengar kita yang bergabung, tapi memang belum bisa kita angkat karena masih ada lagu ya. Kita coba sapa dulu. Halo, selamat sore 100% Indonesia. Halo. Halo, selamat sore. Menghilang suaranya. Iya, terima kasih Pak Haryo yang ada di Samarinda tadi, sempat tadi saya angkat waktu masih lagu ya. Oke, terima kasih, sehat selalu Pak Haryo. Tetap waspada karena sore hari ini tampaknya cuaca di Kota Samarinda sedikit mendung ya. Nanti kita akan update ini seperti apa cuaca untuk sore hari ini di Kota Samarinda dan juga di Kalimantan Timur secara umum. Ya, baik, sekali lagi terima kasih Pak Haryo sudah menyapa dan juga sudah menyimak dan mendengarkan siaran kita di suasana sore hari ini dalam program 100% Indonesia. Ada juga Ibu Risma. Ibu Risma 88 RC 88 ya. Apa kabarnya nih Ibu Risma? Lama juga enggak menyapa nih ya. Oke, RC 88. Halo, selamat sore. Saya lagi mendengarkan ini suaranya yang mendayu melalui radio saat ini. Wow. Untuk AI saya sudah menggunakan untuk membantu menjawab pesan di WA bisnis saya katanya, dan pada saat saya sedang sibuk untuk pesan cepat sangat membantu sekali untuk menjawab pertanyaan customer seputar jualan saya. Dan saya juga sering menggunakan chat GPT untuk membuat hook atau kalimat yang real di untuk real ya di IG. Jadi enggak perlu lagi mikir harus nulis apa sekarang, tinggal tanya AI saja, sudah dibuatkan formatnya. Oke. Baik, terima kasih, sehat selalu Ibu Risma dan lancar terus rezeki dan usahanya. RC 88, tempe goreng di sana, ada juga yang produk lainnya bersama Ibu Risma ya. Oke, baik. Halo, selamat sore 100% Indonesia.
1: Halo.
0: Halo, selamat sore 100% Indonesia.
1: Halo, selamat sore.
0: Iya, dengan Pak Haryo tadi ya?
1: Iya.
0: Nah, ini lagi OTW atau di mana nih Pak Haryo?
1: Ini di Bukuan Palaran Samarinda.
0: Di Bukuan Palaran. Gimana cuaca di sana? Soalnya di sini agak mendung ini di kota ini.
1: Di sini panas full. Tadi sempat gerimis sebentar sih. Tapi
0: sempat gerimis lewat berarti ya.
1: Iya. Tapi enggak semua sih, kayak lokal di
0: iya, memang Palaran ini berpotensi untuk hujan ini sore hari ini Pak Aryo. Nanti akan saya update informasinya ya, karena ini
1: iya,
0: sudah
1: salah. Saya kirain RRI Madiun Prosatu
0: RRI Samarinda ini ya, Bapak.
1: Ada di radio digital ini RRI Madiun
0: ya. Samarinda. Ini Pak Aryo monitor pakai RRI digital ya?
1: Ya, pakai radio RRI digital.
0: Bisa. Nanti kalau mau dengarkan RRI Madiun, nanti bisa tinggal pilih aja Madiunnya di sana ya.
1: Ya. Okay. Ini lagunya bebas lah. Apa?
0: Sudah kita siapkan di list Bapak. Masih ada Ruth Sahanaya, ada Gigi, ada NG, Ungu, Raisa, Nagita Slavina. Mau pilih yang mana?
1: Ungu aja.
0: Ungu. Dia atau diriku. Wow, ini disuruh memilih ini ya.
1: Kalau saya memilih mas penyiarnya.
0: Oh gitu. Baik, terima kasih Pak Aryo.
1: Dengan siapa ini?
0: Dengan Bang Fadel ini.
1: Oh, Bang Fadel. Fadel sudah giling itu kan?
0: Ini kok tahu?
1: Tahu, dulu sempat ngikuti di Facebooknya apa?
0: Ya? Oh gitu.
1: Pacarnya ganteng berkumis kan?
0: Terima kasih, matur suwun, sembah suwun itu.
1: Ganteng berkumis tipis.
0: Wow, gitu ya. Okay. Terima kasih Pak Aryo.
1: Topiknya apa ini?
0: Tentang perkembangan teknologi khususnya AI. Bagaimana kalau menurut Pak Aryo sendiri, mendukung, membantu atau mungkin seperti apa sebaliknya?
1: Kalau saya sih nggak terlalu tahu ya
0: mana. Oh, artinya tidak mengikuti.
1: Orang jadul ya, cuma mendukung aja kalau untuk kebaikan.
0: Iya, untuk kebaikan kita dukung ya.
1: Iya. Yang penting nggak disalahgunakan.
0: Untuk
1: orang gitu kan.
0: Membuat
1: orang nanti dibikin
0: macam-macam gitu ya.
1: Iya, saat Namanya A1 kan tulisannya tapi bacanya
0: artificial intelligence atau kecerdasan buatan katanya.
1: Iya, iya, iya. Ya. Maklum ini orang jadi
0: sama kita
1: zaman dulu mesin ketik aja komputer belum ada zaman sekolah.
0: Iya, sama itu di eranya kita generasi X.
1: Iya. Oke. Okay. Dulu saya pendengar setia RRI Camarin itu zamannya Mas Muhammad Asari dulu.
0: Iya, Pak Ansori.
1: Asari, maaf, Mas Asari dulu.
0: Pak Ansori ya?
1: Ansori kah?
0: Iya.
1: Iya, tahun Ansori. 90-an itu dan berapa gitu. Tidak sama, tahu sekarang kemana tuh.
0: Sama almarhum Ibu Rusnia.
1: Sama yang masih ada nih Mbak
0: Ria,
1: Arda.
0: Ria Arda.
1: Arda yang lama itu.
0: Iya. Kalau mereka senior kami, kalau kami kan juniornya ya.
1: Oh iya. Oke. Okay. Tetap dengarkan walau di mana pas di Grogot itu kalau bisa. Anu itu saya tetap dengarkan.
0: Oh RRI. Gitu, wah sering ke Grogot ya Pak Haryo ya?
1: Ya kadang-kadang aja kalau pas apa liburan gitu kadang ke sana kan mertua di sana gitu.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Oh, okay. Yang penting sehat selalu ya Pak Haryo ya?
1: Iya, enggak paling ya pas lebaran kadang gitu pas ke sana ada acara gitu ke sana.
0: Siap, lancar rezekinya ya. Pak ya?
1: Insya Allah alhamdulillah.
0: Amin.
1: Moga Mas Fadil juga demikian. Terima kasih
0: Fadil
1: waktunya. Mohon maaf kalau ini
0: dengan ucapan yang sama.
1: Iya. Ya,
0: oke.
1: Okay. Makasih Pak Fadil.
0: Sama-sama, Pak.
1: Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haryo yang ada di Bukuan Palaran ya. Masih ada 2 menit ya. Ada waktu 2 menit sebelum kita kat nanti sebentar. Halo, selamat sore 100%
2: Indonesia. 100%
0: Indonesia,
2: selamat sore.
0: Selamat sore. Apa kabar ini Mbak Ayu?
2: Kabarnya alhamdulillah baik, sama Mang Fadil.
0: Alhamdulillah sehat gitu ya. Yeah. Gimana cuaca di sana di Ambon?
2: Di Maluku Tengah.
0: Cuaca
2: panas tapi panas berangin.
0: Panas berangin, iya.
2: Anginnya kencang nih udah. Sebulan ini kita angin terus dari oleh Pulau Serang.
0: Biasanya angin selatan ya?
2: Kayaknya maksimum karena ini ada musuh ombak juga nih.
0: Betul, ya mudah-mudahan semua tetap aman ya. Baik Mbak Ayu, karena sebentar lagi di untuk wilayah Kota Samarinda akan segera ajan, bisa langsung menyapa aja, silakan Mbak Ayu.
2: Baik, saya menyapa buat yang mendengarkan Pulau Serang Samarinda. Selamat sore untuk semuanya, mudah-mudahan selalu sehat untuk semua.
0: Amin.
2: Yang lagi beraktivitas juga selalu sehat dan semangat.
0: Amin.
2: Buat Ica di Mone juga yang baru pulih dari sakit karena ibunya baru berpulang ke rahmatullah. Dan bisa bergabung di Prostat RRI Samarinda ya.
0: Biar
2: terdengar lagi nih sama Bang Fadil.
0: Ya, okay,
2: Pak Tuan Fadil, terima kasih dan selamat kembali. Lagunya di beliin aja ya Bang Fadil ya.
0: Oke. Okay. Baik, siap.
2: Assalamualaikum dan selamat sore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ayu yang ada di Maluku Tengah yang sudah menyapa kita dan juga pendengar kita yang lainnya, yang juga teman-teman kita, pendengar kita yang sedang berduka. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kita akan jeda dulu sejenak. Nanti kita masih akan hadirkan, masih ada waktu kita nanti beberapa menit ke depan ya. Karena pada pukul 16 waktu Indonesia Tengah nanti kami akan mengajak Anda untuk menyimak sajian acara berjaringan nasional Beranda Astacita dari Pro 1 RRI Jakarta. Dan saatnya pendengar, kita menyimak dan dengarkan seruan kumandang Ajan Asar untuk wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya yang hari ini jatuh pada pukul 15 lewat 45 menit waktu Indonesia Tengah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berada di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar. Semoga amal ibadah Anda diterima Allah Subhanahu wa taala. Tetap bersama kami Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah, mereka berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila ada tiga orang hendak keluar dalam sebuah perjalanan safar, maka hendaknya mereka mengangkat salah seorang dari mereka menjadi pemimpin dalam safarnya. Hadis riwayat Abu Dawud.

saja yang menjaga sholat, maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk, dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan siapa saja yang tidak menjaga sholat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk, dan keselamatan. Dan pada hari kiamat nanti, dia akan dikumpulkan bersama dengan Harun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Persatu dari Samarinda, demikian tadi telah kami hadirkan sajian 100% Indonesia untuk Anda di rangkaian Samarinda sore. Dan terima kasih Bang Muriono untuk informasi yang disampaikan juga bahwa Sungai Siring alhamdulillah hujan katanya ya. Terima kasih Bang Muriono, sehat selalu. Dan pendengar Persatu dari Samarinda, sekali lagi kami akan mengajak Anda untuk bergabung dan menyimak sajian Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional. Nanti akan hadir RRI Denpasar, RRI Nunukan, RRI Merauke, dan juga RRI Tanjung Pinang dengan topik Ruang Warisan Budaya. Tetap bersama kami Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, Nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu.
1: Dari M Yamin nomor 8, Samarinda. 97,6 FM.
2: Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas dan langkah strategis pembangunan nasional, menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian.
1: Selamat sore pendengar, saatnya beranda Asta Cita Nasional hari ini diawali dari RRI Denpasar dengan tema warisan budaya tak benda, tari baris bendega di desa Cemaki, Badung, Bali berikut ini.
2: Pendengar di seluruh penjuru Nusantara, selamat berjumpa dalam acara beranda Asta Cita Berjaringan Nasional, produksi RRI Denpasar. Kali ini kita akan membahas tentang warisan budaya tak benda, tari baris bendega di Desa Cemagi, Badung, Bali. Pendengar, tengah pesatnya perkembangan zaman, Desa Cemagi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, tetap identitas budayanya melalui pelestarian tari baris bendega, atau yang dikenal masyarakat setempat sebagai baris klemak. Tarian ini merupakan warisan budaya tak benda yang diwariskan secara turun-temurun sebagai bagian dari tradisi sakral masyarakat adat. Berbeda dengan tari baris pada umumnya yang menggambarkan semangat kepahlawanan, baris bendega merepresentasikan kehidupan masyarakat pesisir yang menggantungkan hidup pada laut. Gerak tari yang dinamis dipadukan dengan unsur simbolik mencerminkan kebersamaan, rasa syukur, serta penghormatan kepada Tuhan atas limpahan hasil laut dan keselamatan para nelayan. Keberadaan tari baris bendega menjadi bukti bahwa warisan budaya tak benda tidak hanya tersimpan dalam bentuk pengetahuan, tetapi juga hidup melalui praktik budaya yang terus dijalankan oleh masyarakat. Pendengar, untuk memahami lebih jauh warisan budaya tak benda, tari baris klemat atau baris bendega, kita simak perbincangan Tri Larasati bersama Imade Aryawan SSMSI selaku Ketua Sanggar Seni Dananjaya.
3: Saat ini bagaimana posisi dari tari baris bendega ini sebagai warisan budaya dalam menjaga identitas seperti itu dan juga nilai-nilai tradisi masyarakat di tengah perkembangan zaman ini, Bli?
4: Untuk baris bendega ini sebenarnya adalah sebuah tradisi yang berada di Desa Cemagi, di mana tradisi ini merupakan sebuah pelaksanaan upacara agama, wujud syukur dari nelayan yang berada di Desa Cemagi. Nah, keberadaan tari baris bendega saat ini tidak seperti dulu, karena dulu memang tari baris bendega ini sangat dipentaskan oleh semarak, oleh berbagai macam nelayan, bahkan masyarakat di Cemagi sebagian besar berprofesi sebagai nelayan dan juga sebagai tani. Nah, dari sanalah beranjak tari baris bendega ini, bagaimana wujud syukurnya para bendega itu atau nelayan membawa klemat atau dayung dan sarana-sarana yang dipakai untuk melaut seperti dungki, mangar dan lain sebagainya, itu berjalan dari pantai menuju pura pendem yang berada di ujung desa. Nah, sekarang keberadaan tari ini masih dilakukan, hanya saja dilakukan dengan minimalis. Minimalis itu artinya minim. Dulunya mereka berjalan dari pantai menuju pura pendem, sekarang sudah menggunakan mobil pickup. Dan barisnya itu masih tetap dipentaskan cuman dengan anggota yang sedikit. Nah, dengan keberadaan ini tentunya keberadaan baris bendega ini jarang diketahui oleh masyarakat luas. Juga masyarakat lokal pun sangat agak jarang juga mengetahui, karena ini dilakukan hanya oleh beberapa orang dalam satu kelompok nelayan. Nah, inilah yang menyebabkan bagaimana terjadinya degradasi budaya, terkikis jadinya budaya itu, padahal ini sebenarnya merupakan ikon dari Desa Cemagi sendiri. Yang terkenal itu adalah baris klemat atau baris bendega ini. Dulu dilaksanakan setiap purnama kapal, itu dilaksanakan dan juga menggunakan sarana upacara yang banyak sekali dan ada namanya pekelem yang diaturkan di pantai-pantai dan juga di pura pendem. Sekarang pelaksanaannya itu upacaranya masih tetap tidak berubah, namun pelaksanaannya sudah mulai dikurangi dari segi jumlah personil dan dari segi prosesinya, tapi tetap.
3: Kalau untuk makna filosofi yang terkandung dari tari baris bedega dan nilai-nilai yang ingin diwariskan kepada generasi-generasi ini seperti apa pemaknaannya, Uli Madi?
4: Semua menyebutkan bahwa baris klemat ini adalah sebagai wujud syukur dari para petani atas hasil panen yang melimpah. Itu ada istilahnya odalan segaro. Itu semua alat-alat yang dipakai dalam melaut, semua itu diupacarai. Dan juga sebagai simbolisnya adalah kita mengaturin pekelem. Pekelem itu sesajen, dan juga ada yang menggunakan bebek, ada yang menggunakan bambu guling. Itu dengan sesari, dengan ada aturan sesari berapa kepeng, berapa rupiah, itu ada di sana di dalamnya. Tentu itu tidak bisa diubah karena itu sudah turun-temurun. Itu filosofinya, bagaimana kita mengaturkan terima kasih kepada dewa yang berada di laut, dan juga kita mengupacarai sarana-sarana yang kita pakai melaut agar kita selalu selamat dan mendapatkan hasil yang melimpah.
3: Kalau saat ini 5D melihat perkembangan zaman atau mungkin perubahan-perubahan yang ada, generasi muda di sekitar Desa Cemagi ini seperti apa perannya untuk membantu sustainability-nya lah, atau keberlanjutan tari baris gede ini agar tetap lestari seperti itu tanpa menghilangkan nilai sakral yang ada dalam proses dan juga dalam pemaknaan tari ini, Bli?
4: Kalau peran generasi muda di Desa Cemagi, tentunya saya sendiri sebagai generasi muda di Desa Cemagi, hal ini pun dibangkitkan dan mulai besar lagi gaungnya, akan sangat berbeda lagi nilainya dan juga menompang dari Desa Cemagi ini. Berkaca dari itu, karena Desa Cemagi ini diimpit oleh desa-desa yang besar. Desa Mungu sudah terkenal dengan mokoteknya, Nahlot di sebelah barat, Canggu di sebelah timur, besar-besar sekali. Cemagi berada di tengah-tengahnya yang jarang sekali orang tahui. Maka dari itu, saya sebagai generasi muda dan juga dengan Karang Taruna dulu, pada saat tahun 2015 ada Lomba Desa, itu ditampilkan dari baris klemat, baris pendegel ini. Itu masih saya sendiri di sanggar ini sebagai penggagas untuk mengiring tabuhnya, dan penarinya itu masih menggunakan nelayan-nelayan yang asli.
3: Harapannya Bli Made, untuk nantinya tari baris mendega ini yang tidak hanya dikenal sebagai bagian dari tradisi, tapi juga semakin mendapat pengakuan dan apresiasi, entah kita harapkan di tingkat nasional. Seperti apa Bli harapannya?
4: Saya berharap nanti kedepannya tradisi ini bisa gaung lebih gede, bisa diketahui oleh masyarakat luas bahwa setiap purnama ini, bulan ini, nanti akan ada pertunjukan baris nego di Desa Cemagi. Itu harapan saya sangat besar sekali, agar Desa Cemagi itu tahu, oh Desa Cemagi, personal brandingnya sudah ada. Desa Cemagi, oh di sana ada baris nego. Sudah, saya hanya ingin itu aja. Masalah nilai ekonomi dan lain sebagainya itu bukan untuk saya pribadi, tapi mungkin bisa nanti bermanfaat untuk masyarakat luas, karena ini berkait dengan pariwisata budayanya. Nah, itu yang saya harapkan, karena dari baru saya mencetuskan ingin mengorbitkan ini, sudah banyak bermunculan dari bendesa adat dan lain sebagainya bermunculan. Kita punya kok tradisi ini, kita punya kok tradisi ini. Nah, dari sinilah mulai meremet dia kesadaran masyarakat itu. Banyak masyarakat yang ketemu dengan saya, kita punya loh tradisi ini, gak bisa ini dibangkitkan. Nah, seperti itulah. Ini yang memang saya harapkan.
2: Pendengar, tarian ini menjadi bagian dari rangkaian upacara keagamaan yang hanya dipentaskan pada waktu-waktu tertentu sesuai dengan ketentuan adat. Kesakralan tersebut menjadikan proses regenerasi penari, pelatihan hingga pelaksanaan pementasan dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan tetap berpedoman pada nilai-nilai tradisi. Dengan demikian, pelestarian tari baris klemat tidak hanya menjaga sebuah tarian, melainkan juga mempertahankan nilai sejarah, spiritualitas dan jati diri masyarakat Desa Cemagi untuk generasi mendatang. Demikian Beranda Asta Cita terkait warisan budaya tak benda, tari baris bendeka di Desa Cemagi, Badung, Bali, produksi RRI Denpasar. Saya Natalia Meka, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
0: Beranda Asta Cita.
1: Dari RRI Denpasar kita beralih ke RRI Nunukan dengan tema Harmoni di Perbatasan, kisah NTT dan Tidung Nunukan berikut ini.
5: Dari RRI Nunukan, saat ini saya bersama dengan Pak Listran SAP MAP, sejarawan Nunukan, mengangkat topik tentang harmoni di perbatasan, kisah NTT dan Tidung di Nunukan. Saudara pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, hari ini ya sekali lagi kita mengangkat topik yang sangat menarik, harmoni di perbatasan, kisah NTT dan Tidung di Nunukan. Sebuah potret kebersamaan yang telah terjalin ya sejak dahulu dan juga menjadi kekuatan dalam keberagaman. Dan untuk membahasnya kali ini juga hadir bersama kita sosok yang sangat memahami jejak sejarah dan juga dinamika sosial budaya di daerah ini. Beliau adalah Bapak Listran SAP MAP, seorang sejarawan Nunukan yang selama ini aktif menggali, merawat dan juga menyuarakan nilai-nilai sejarah serta kearifan lokal masyarakat perbatasan. Halo, selamat sore Pak Listran.
6: Selamat sore.
5: Gimana kabar hari
6: baik
5: ini?
6: Baik aja, kebetulan hari cerah nih.
5: Iya, sangat cerah sekali Nunukan ya. Terima kasih sekali lagi sudah mau hadir berbincang langsung bersama di sore ini. Baik Pak Listran, sebagai sejarawan nih, bagaimana Bapak melihat awal mula masyarakat NTT datang dan juga menetap di Nunukan?
6: Baik, terima kasih. Memang Nunukan ini kalau dilihatkan kota persinggahan ya, dari lahirnya Nunukan ini memang sudah disebut transit ya. Nah, dan konsep transit ini ya tentunya kan beberapa suku yang memang mendiami pulau Nunukan ini itu memang suku Tidung ya asli. Jadi memang sudah ada sejak 1849 dan ini memang di bawah naungan Kerajaan Bulungan ya pulau ini. Kemudian suku yang memang juga datang di awal itu memang NTT ya, yaitu suku dari Lambata.
5: Memang dari Lambata.
6: Dari Lambata. Dari suku Larantuka. Jadi beliau ini sebenarnya kerja di perusahaan Malaysia. Nah, karena perbatasan ini tadi, maka masuk juga perusahaan Belanda ya di Nunukan 1928. Maka beliau itu diambil, ditarik sebagai pekerja. Nah, dari pekerja itu memang sudah menjadi budaya ya, suku Tidung ini kan suku yang ramah ya Mbak. Artinya siapapun yang datang, karena memang sudah dari sananya memang sikap beli itu sangat toleransi tinggi, ramah, tidak memandang suku, maka keterbukaan itu ada. Nah, tidak memandang lagi suku agama apapun. Nah, sehingga memang dari situlah sudah menetapnya suku Timur ini tadi. Nah, di daerah perbatasan ini memang awalnya suku Timur itu datang sekitar 1930-an ya.
5: 30-an.
6: Jadi itu memang namanya Anton Tarawayu. Beliau itu. Jadi beliau itu nanti juga akhirnya akan menikah dengan suku-suku Tidung yang juga cucu-cucunya nanti juga
5: beranak cucu ya.
6: Cucu
5: jadi
6: di sini ya.
5: Akhirnya campuran deh di
6: campuran,
5: sini ya.
6: Betul.
5: Nah, bagaimana peran masyarakat asli seperti suku Tidung ini dalam menerima para pendatang dari NTT pada masa itu? Apakah langsung aja diterima atau gimana?
6: Ya, memang mulanya ya, Mbak, suku Tidung ini kan ada yang namanya pembakal ya, kepala kampungnya. Siapapun yang datang di Nunukan pada waktu itu harus melapor dulu, karena ini kan daerah transit ya, daerah yang cukup rawan pada waktu itu Mbak. Jadi memang harus melapor dulu. Nah, tetapi bukan berarti mereka harus melapornya juga pun harus ditolak, tidak. mereka itu ingin tahu aja, ingin apa, ingin menetap. Nah, memang rata-rata suku Timur ini kan, Pak, menetap bekerja ya. Memang dari tahun ke tahun konsepnya kan mau ke Malaysia nih, tetapi karena sudah nyaman di Nukan bekerja, nah, jadi akhirnya suku Tidung ini ya menerima dengan baik. Ya, dengan sikap sopan santun mereka itu, jadi sampai hari ini, Mbak, itu kolaborasi perkawinan tuh ada. Bahkan saya hari ini salah satu dari yang terjadi ya, hubungan erat itu tadi gitu, Mbak. Jadi keramahan suku Tidung ini sangat luar biasa, Mbak.
5: Karena Pak Listran ini kan NTT, campuran NTT campur, dan juga Tidung ya.
6: Jadi Tidung Blungan gitu. Tidung Blungan, jadi memang ya? Bersatu gitu. Jadi itu yang bahkan sampai hari ini banyak, Mbak. Banyak nih. Jadi hampir rata-rata itu memang sudah berumah tangga ya. Jadi memang gambarannya toleransinya ini tinggi, Mbak. Gotong royongnya itu tinggi. Jadi yang tadi kalau ditanya bagaimana keperannya ya, memang NTT ini juga ya apa ya, menyesuaikan bagaimana adat budaya yang ada di sini, mereka bisa menyesuaikan gitu, Mbak.
5: Baik, Pak Listran, apa ini nilai-nilai budaya Tidung yang paling berperan dalam menciptakan harmoni di tengah keberagaman ini, Pak Listran?
6: Ya, dari suku Tidung ini pertama, Mbak, toleransinya tinggi ya. Jadi memberikan kesempatan juga kepada suku-suku Timur ya, kalau ada kegiatan acara misalnya ini acara budaya NTT. Tetapi tentu juga dari NTT ini minta izin. Nah, harus, ini salah satu ya. Ini salah satu keharusan. Maksudnya semacam ritual minta izin kepada suku Tidung bahwa memang pamit lah gitu, Mbak. Karena bagaimanapun juga ini kan bumi Nunuk ya, bumi Nunukan gitu yang dipenghuni oleh suku Tidung. Jadi diberikan kesempatan acara-acara budaya. Kadang-kadang kan acara Timurnya ada budaya perang gitu. Jadi kan minta izin, Mbak. Jadi itu sangat luar biasa ya, memberikan kesempatan. Bahkan hari ini, Mbak, bagi kolaborasinya ada. Akan seperti menciptakan tarian itu tadi. Iya, jadi memang sangat apa ya, dari awalnya itu sudah memang sudah menyatu, Mbak. Sudah menyatu. Jadi tinggi sekali budaya Tidung ini untuk menghormati suku-suku yang lain. Itu bukan hanya suku Timur aja, tetapi peran yang ada itu memang suku Timur ini selalu meminta izin kepada suku Tidung yang tetuanya ya, yang kepala adatnya, untuk minta ritual, minta izin, jangan sampai ada apa-apa. Karena kepercayaan dan keyakinan orang NTT itu di mana bumi dipijak, kita
5: tengok. Di situ langit dijunjung ya, harus menghargai.
6: Ya, harus menghargai. Ya.
5: Baik. Dan dalam catatan sejarah nih ya, selama ini ya warga NTT berada di sini nih, apakah pernah ada gesekan antar kelompok gitu?
6: Iya, itu nggak pernah ada, Mbak. Sampai hari ini gesekan ya? Bagaimana mau bergesek, Mbak? Ini kan berkeluarga nih.
5: Keluarga semua
6: sudah kayak keluarga, Mbak. Jadi ya konsepnya nih, Mbak, Timur ini kan hobi berkebun ini, Mbak. Jadi rata-rata memang suku Tidung ini hidup di pinggir sungai, Mbak. Jadi memang apa ya, saling berkolaborasi. Dia membuka hutan itu rata-rata awalnya itu suku Timur, Mbak. Jadi sudah menjadi seperti saudara, akhirnya, Mbak, itu sudah berkeluarga. Dan rata-rata itu, Mbak, itu sudah orang Timur yang lama. Ini sudah banyak anak-anaknya yang sudah jadi suku Tidung Timur itu tadi. Dan memang erat sekali, Mbak. Kalau gesekan tuh nggak pernah, Mbak. Nggak pernah. Bahkan bersatu, Mbak. Bahkan dia mengakui bahwa Tidung tuh dia bersatu dengan Timur gitu. Karena bagaimana mau bergesek, Mbak. Jadi mereka itu satu keluarga. Dan Timur juga, Mbak, saling menghargai, Mbak. Saling menghargai, tidak ada gesekan apapun. Kalaupun ada, dia tetap menghormati bahwa ini bumi suku Tidung. Jadi dia harus minta izin, minta pamit, apapun. Makanya, Mbak, kenapa tidak ada gesekan? Karena awal tadi sudah menghormati. Kecuali tidak ada tadi, Mbak, pasti ada kan gitu. Nah, ini memang supaya tidak ada apa ya, kegesekan, supaya tidak saling apa. Jadi mereka tetap minta izin apapun dalam kegiatan acara ritual NTT ataupun acara-acara budaya begitu. Jadi tidak ada pernah gesek sampai hari ini, Mbak. Enggak ada gesekan.
5: Sampai hari ini. Ya. Tetap aman semuanya. Tetap aman, Mbak, ya. Dan ini Pak Listran, bagaimana ini di tengah perkembangan zaman saat ini dan juga arus globalisasi, apakah nilai kebersamaan ini masih terjaga juga dengan baik?
6: Iya, Mbak. Jadi salah satu contoh gini, Mbak. Ketika ada adat perkawinan ya, dari suku Tidung ini kan sering mengarahkan adat Jepen ya.
5: Jepen,
6: itu budaya yang memang sudah dari sananya. NTT ini juga, Mbak. Kalau dia turunkan pengantinnya dari rumah, dia juga tetap mengadakan budaya NTT, Mbak. Jadi saling ini menghargai, dan di tengah-tengah globalisasi ini memang, Mbak, terpadu aja semua. Jadi saling menghargai itu tadi, Mbak. Konsepnya semua diberikan kesempatan, Mbak. Suku Tidung itu memberikan kesempatan sepanjang itu menghormati dengan budaya-budaya NTT dan tidak saling menyinggung itu nggak ada, Mbak. Sampai hari ini sangat luar biasa itu budayanya sejalan. Karena di tengah-tengah perbatasan kita ini, Mbak, yang pengaruhnya kuat nih, NTT tetap sinergi dengan suku Tidung itu, budaya masing-masing tetap mempertahankan. Hebatnya nih, Mbak, suku Tidung itu memberikan kesempatan, Mbak. Silahkan. Sepanjang itu memang budaya Anda dan tidak ada gesekan-gesekan yang menyinggung perasaan suku-suku Tidung. Ya tentunya kalau saya nih, Mbak, juga pun dari bagian dari NTT itu melihatnya nggak ada yang harus kita gesek begitu, karena itu kan tadinya itu tadi semua kegiatan NTT itu penghormatannya sangat tinggi, tetuanya itu yang harus dipanggil minta duduk, bahkan dihadirkan, Mbak, dihadirkan untuk menyaksikan itu, dan pernah diadakan acara itu, Mbak, itu berapa suku itu dihadirkan penghormatan waktu itu acara bakar lilin itu yang NTT itu dihadirkan suku-suku Tidung, dan itu sangat kuat, Mbak.
5: Luar biasa, saling menghargai,
6: saling
5: pastinya
6: menghargai.
5: Dan apa ini tantangan terbesar yang dihadapi oleh generasi muda dalam mempertahankan harmoni budaya di wilayah perbatasan seperti Nunukan ini?
6: Ya, ini kan zaman globalisasi, Mbak, ya, zaman HP ya. Ini tentunya informasi ini kan tidak mudah harus kita telan mentah-mentah anak muda ini, Mbak. Kadang gesekan-gesekan tadi itu, Mbak, maksudnya ketika ada hal-hal satu anak-anak muda misalnya berteman-berteman, berkelahi di video, lalu informasinya ini dari suku, nah itu yang, Mbak, harus kita jaga. Sebenarnya itu tadi, peran semua elemen itu penting, Mbak, bukan hanya suku Tidung dan Timur saja sebenarnya. Jadi semua peran ini dari aparat juga harus sinkron, bisa menjaga harmoni itu, karena, Mbak, ini zaman global ini zaman terbuka akses informasi yang cepat begitu, Mbak. Nah, entah informasi itu benar atau tidak, itu kan takutnya ditangkap mentah-mentah dari suku ini, suku ini. Tetapi alhamdulillah, Mbak, sampai hari ini sekalipun zaman ini, mudah-mudahan lah kami mendoakan Nunukan ini aman terus, ya, tidak ada hal-hal yang begitu zaman canggih gitu.
5: Semoga ya.
6: Semoga.
5: Dan terakhir nih, apa nih pesan Bapak kepada masyarakat Nunukan agar harmoni antara NTT dan juga Tidung ini tetap terjaga dan juga menjadi contoh bagi daerah lain, Pak Listan?
6: Ya, Mbak, jadi memang yang terpenting gini, Pak, saya ingin sampaikan bahwa suku NTT ini sebaiknya memang berkolaborasi, Mbak, dalam meningkatkan budaya, Mbak. Maksudnya antara suku Tidung dan NTT ini bagaimana tari-tariannya itu bisa berkolaborasi ya. Maksudnya bisa tampil di ajang tingkat provinsi misalnya, di ajang nasional, bahkan kita yang di perbatasan ini, Mbak.
5: Ya?
6: Jadi itu harapan saya melalui dua suku ini ya, menciptakan budaya yang satu, Mbak, bisa menciptakan hal yang baru, kan begitu, Mbak. Okay. Seperti itu.
5: Baik, terima kasih Pak Listran untuk obrolan singkat kita sore hari ini. Dan juga demikian perbincangan singkat saya dengan sejarawan Nunukan, Bapak Listran SAP MAP, sejarawan Nunukan, mengangkat topik tentang harmoni di perbatasan, kisah NTT dan Tidung di Nunukan.
0: Beranda Asta Cita.
1: Dari RRI Nunukan kita kembali ke RRI Merauke dengan tema melestarikan budaya dengan membaca berikut ini.

0: Selamat sore pendengar, jumpa lagi di program Beranda Asta Cita, produksi RRI Merauke di sore hari ini. Dan senang sekali saya Ari bisa kembali temani Anda sekalian dengan paket yang sudah kami siapkan untuk Anda semuanya, terkait juga dengan judul kita yaitu pelestarian budaya. Nah pendengar, bicara tentang budaya tentu banyak sekali ada adat istiadat dan juga kebiasaan-kebiasaan dari orang-orang yang ada di suatu tempat itu sendiri. Dan kali ini pendengar, ya, bicara tentang budaya, kita akan berbicara tentang budaya membaca pendengar. Saat ini saya sedang berada di perpustakaan daerah Merauke, dan saat ini pun saya sedang bersama Bapak Yeremias Minip. Ya, di mana beliau adalah Kepala Seksi Pembudayaan Gemar Membaca di Perpustakaan Daerah Merauke. Ya, selamat sore Pak Yeremias.
1: Ya, selamat sore.
0: Apa kabar hari ini, Pak?
1: Ya, baik, baik.
0: Ya, Pak Yeremias, ini bisa diinformasikan dulu terkait juga dengan Perpustakaan Daerah di Kabupaten Merauke ini sendiri. Ya. Apa saja yang ada di dalamnya nih, Pak?
1: Baik, selamat sore pendengar di mana saja berada. Dinas Perpustakaan Daerah Merauke, kita di bidang pembinaan perpustakaan. Jadi kita di Jalan Raya Mandala yang bangunan tingkat. Untuk perpustakaan daerah sendiri, kami di sini programnya kita pelayanan. Pelayanan pengunjung, baik itu anak sekolah, mahasiswa yang mau kerja tugas, mau membaca atau apapun, di sini kami sediakan di dalam dengan internet gratis, ada komputer, bisa kerja tugas. Di samping itu kami juga ada pelayanan buku digital. Nah, ini untuk diketahui oleh masyarakat di Kabupaten Merauke juga bahwa perpustakaan daerah kami punya cukup buku dari tingkat TK sampai perguruan tinggi. Jadi kalau masuk di perpustakaan daerah, kami di sini yang di lantai bawah khusus untuk anak sekolah. Kalau yang di atas itu terkhusus untuk umum sama mahasiswa.
0: Di perpustakaan daerah ini sendiri terkait juga dengan minat baca untuk para warga dan juga para murid ataupun juga para mahasiswa yang datang ini, apakah datang hanya untuk mencari tugas atau apa ini, Pak?
1: Baik, selama ini yang kami lihat yang sekarang ini kebanyakan tuh mereka datang untuk kerja tugas, terutama mahasiswa. Mahasiswa itu terkait dengan skripsi, mereka ada cari referensi untuk skripsi mereka. Terus terkait dengan tugas, kalau yang SMA, SMP, SD itu kebanyakan terkait dengan tugas. Tugas terus karena yang tidak punya paket data, mereka biasa datang numpang di takan seperti itu.
0: Ya, kalau untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perpustakaan daerah selain hanya di tempat saja, apakah ada kegiatan-kegiatan di luar seperti itu, Pak?
1: Baik, terima kasih. Kami perpustakaan daerah punya program. Programnya itu perpustakaan keliling. Jadi perpustakaan keliling itu kami fokusnya ke SD, SD, SMP dan SMA. Nah, itu yang kami program rutin setiap tahun yang kami lakukan, terutama ke SD karena kita menumbuhkan minat baca dari usia dini.
0: Ya, Pak Yeremias, terkait juga dengan pelestarian budaya ya, yang disampaikan tadi terkait juga dengan minat membaca, kenapa pelestarian budaya ini penting bagi generasi-generasi muda seperti saat ini?
1: Bagi generasi muda, khususnya di Papua Selatan ya, budaya adalah jangkar identitas sebenarnya, jangkar identitas yang di tengah derasnya modernisasi. Pemahaman terhadap nilai adat seperti filosofi hidup suku Marin khususnya memastikan pemuda kita tidak kehilangan jati diri dan tetap menghormati tanah leluhurnya seperti itu.
0: Kalau bisa diceritakan juga, ini bagaimana cara masyarakat untuk menjaga tradisi agar tidak punah? Karena ini juga kan termasuk dalam pelestarian daerah ini, Pak.
1: Masyarakat terutama para tua-tua adat ya, harus konsisten melakukan transfer pengetahuan kepada generasi penerus melalui penuturan lisan, mengaktifkan sanggar seni kampung, dan tetap mempraktikkan ritual adat dan momen-momen penting di kehidupan.
0: Pak Yernes, kita tahu bahwa sekarang di tengah era modernisasi dan juga globalisasi saat ini, minat baca untuk datang ke perpustakaan sedikit demi sedikit sudah mulai agak ditinggalkan, seperti itu Pak. Bisa diceritakan sebenarnya keunggulan dari membaca lewat buku dengan membaca lewat internet ini sebenarnya apa ini Pak?
1: Menurut kami, ini saya jelaskan dulu. Nah. Kalau dulu saya, sebelum ada HP, saya membaca satu buku, ketika saya membaca, saya masih bisa ingat, oh ya, saya membaca ini. Tapi kalau sekarang, anak muda sekarang tuh pakai HP, mereka lihat langsung ini. Tapi kalau kita membaca itu lebih untung daripada kita lihat di menggunakan teknologi yang sekarang, karena
0: beda-beda. Membaca sama scroll.
1: Iya. Dia cuma scroll ini. Tapi kalau membaca itu langsung dia sambil baca sambil ingat di dalam pemikirannya sampai kapanpun, seperti itu.
0: Seperti itu ya. Oke. Ya, ini yang saya lihat ataupun juga yang saya dengar saat ini, perpustakaan daerah juga sedang mengembangkan kamus bahasa Marin ini Pak. Ya, ini bisa diceritakan sampai saat ini sudah sejauh mana?
1: Oh ya, baik, terima kasih. Kami dari perpustakaan daerah, kami ada kerjasama dengan pihak dari toko adat. Mereka yang susun, sementara ini perkembangannya sudah selesai, cuman masih koordinasi dengan balai bahasa. Okay. Nah, untuk penerbitannya. Jadi sementara hak untuk penerbitannya harus dari balai bahasa yang usulkan ke Jakarta untuk proses itu. Jadi sementara masih di sebatas itu, belum untuk diterbitkan. Jadi sementara masih di yang membuatnya. Jadi kita gak ada kerjasama dengan toko adat yang bersangkutan, seperti itu.
0: Oke, jadi ini tinggal terkait juga masalah hak penerbitan, seperti ya. Itu ya. Dan kenapa ini dipandang perlu untuk membuat kamus bahasa Marin ini sendiri? Apakah ini terkait juga dengan masalah generasi muda yang untuk saat ini khususnya di Papua Selatan, ya, di wilayah Kota Merauke sendiri, ya, bahasa Marin ini apakah sudah ditinggalkan atau seperti apa?
1: Kalau kita lihat sekarang ya Pak, untuk bahasa ibu sendiri khususnya di Papua Selatan, Kabupaten Merauke, dia sudah bergeser jauh. Iya, kalau kita mau lihat ya, kita mau, mungkin karena pengaruh perkembangan teknologi yang ada, akhirnya bahasa ibu untuk pelestarian bahasa itu mulai hilang. Jadi khususnya untuk anak-anak muda sekarang, pergeseran bahasa ibu itu sangat jauh sekali.
0: Jauh sekali. Iya. Jadi ini memang dipandang perlu untuk membuat ini agar bahasa ini nanti akhirnya punah, seperti
1: tidak
0: itu.
1: Punah, ya.
0: Pak Yeri, akibat dari suatu budaya kalau tidak dilestarikan ini seperti apa ini Pak?
1: Kita akan kehilangan identitas kita. Khususnya di Merauke ya. Punahnya budaya lokal, hilangnya kearifan menjaga alam Papua, itu termasuk pudarnya rasa hormat terhadap tanah adat, dan masuknya krisis sosial akibat generasi muda yang kehilangan kompas moral budayanya.
0: Dan sebenarnya yang paling penting untuk menjaga budaya, ya khususnya terkait juga dengan bahasa, agar dilestarikan ini sebenarnya itu siapa Pak yang paling berhak?
1: Untuk melestarikan ini sebenarnya itu dari lingkungan keluarga. Keluarga. Iya, lingkungan keluarga. Nah, ini yang harus seperti di dalam rumah, kita berbahasa atau menyampaikan kepada anak kita, kalau bisa ada bahasa ibu yang disampaikan. Itu salah satu untuk melestarikan dari lingkungan keluarga dulu di awal. Misalnya jalan, oh ini ada sagu, dihinangkan di atas meja ini, dari budaya kita seperti ini, ya, mulai dari makan, apa semua. Seperti itu, awalnya dari situ. Nah, kemudian, kalau untuk menyangkut umum ya, itu sebenarnya juga ditanggung jawab pemerintah sih, yang harus betul-betul memperhatikan ini, biar semuanya tidak punah. Khususnya provinsi Papua Selatan, kabupaten, karena kalau untuk kita bicara ini orang bicara proyek paling besar, tapi kalau untuk barang kecil yang ini saja orang tidak perhatikan, padahal ini satu apa namanya, satu faktor yang bisa buat kita tuh mundur jauh dari kita punya kebiasaan adat istiadat yang ada.
0: Oke, jadi memang ini ya, budaya bisa dibilang juga menentukan suatu ya, daerah seperti apa ya. Baik, pesan apa yang ingin Bapak sampaikan untuk perbincangan kita di sore hari ini?
1: Baik, terima kasih. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada RRI Pro 1 yang sudah datang ke kami. Mungkin satu pesan saja untuk kita semua. Pertama, mari kita sama-sama jaga kelestarian budaya kita, khususnya di Provinsi Papua Selatan, di Kabupaten Merauke. Kita tidak bisa suruh orang lain yang melestarikan, kita sendiri yang harus mulai dari kita sendiri. Karena ini salah satu dasar untuk kita. Ketika kita sudah tidak mengenal budaya kita, bagaimana kita mau jaga kita punya tanah ini dan sebagainya di dalamnya.
0: Baik, terima kasih Pak Yeremia Senip ya, sudah berbagi informasi ya di sore hari ini program Beranda Asta Cita. Dan kami ucapkan terima kasih ya untuk para pendengar semuanya yang ada di seluruh Indonesia yang sudah mendengarkan paket siaran kami di program ini, dan kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Anda hasta kita.
1: Dari RRI Merauke kita beralih ke RRI Tanjung Pinang dengan tema Hasanah Melayu berikut ini.

kampus memiliki peran penting tidak hanya sebagai tempat menuntut ilmu, tetapi juga sebagai wadah untuk menjaga, mengembangkan, dan juga memperkenalkan kekayaan budaya daerah kepada generasi muda. Upaya penguatan khazanah budaya Melayu di lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam kian nyata. Hal ini dibuktikan dengan berdirinya Laboratorium Khazanah Melayu oleh Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Diresmikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia, Kamarudin Amin pada 25 April lalu, laboratorium ini diharapkan dapat menjadi pusat pengkajian, pelestarian, dan juga pengembangan budaya berbasis nilai-nilai keislaman. Dan seperti apa sebenarnya Laboratorium Khazanah Melayu ini? Bersama saya ada penanggung jawab Lab Khazanah Melayu Sekolah Tinggi Agama Islam Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Ada Bapak Romi Akmal MSI yang sudah bersama kita. Kita akan mendengarkan bagaimana sih cerita sebenarnya latar belakang berdirinya Laboratorium

0: salah satu upaya untuk kami, terutama di akademisi, itu mendukung visi kampus. Karena visi kampus itu adalah unggul, keislaman, dan kemelayuan. Jadi salah satu upaya untuk bagaimana visi ini tetap bisa berjalan dengan maksimal, ya, baik itu tidak hanya di kampus maupun penerapannya kepada mahasiswa, maka dibangunlah Labor Khazanah Melayu ini. Labor Khazanah Melayu ini dibangun dalam upaya untuk melestarikan budaya-budaya Melayu yang bisa diterapkan melalui materi kuliah, kemudian praktek-praktek tradisi, ya, kemudian juga dalam hal pengenalan simbol-simbol kemelayuan tadi.
1: Oke, berarti itu memang dipakai itu. Terus apakah ada jurusan ataupun prodi yang berhubungan dengan lab ini nih?
0: Oke, untuk jurusan itu tidak ada. Kita lebih kepada sejauh ini masih ke mata kuliah. Jadi untuk mendorong jalannya visi kemelayuan itu, kita dengan mata kuliah seperti Tamadun Melayu, kemudian Kajian Naskah Melayu, dan mata kuliah-mata kuliah yang berbau kemelayuan yang disesuaikan dengan prodi. Nah, seperti itu. Itu adalah salah satu upaya kita untuk kemudian mengembangkan khazanah Melayunya melalui pendidikan dari pembelajaran.
1: Oke, okay. Lalu bagaimana nih, apa aja yang ada di dalam lab ini, Pak?
0: Oke, okay. Awalnya kita terinspirasi dari lembaga adat Melayu Kepulauan Riau. Jadi kita berpikir bagaimana simbol-simbol kemelayuan yang ada di lembaga adat itu bisa diaplikasikan di kampus seperti itu. Sehingga terinspirasilah oleh kami untuk membangun peterakna awalnya. Jadi peterakna Melayu, dan alhamdulillah kita ketemu dengan orang yang tepat, ya, namanya Tok Januar, kami sebut saja. Beliau kemudian mengkonsepkan hal-hal yang dibutuhkan untuk membangun peterakna Melayu itu, dan alhamdulillah selesai. Kemudian kita menyediakan pakaian-pakaian tarian Melayu, dari tarian persembahan dan tarian-tarian lainnya. Kemudian kita menyediakan pakaian pernikahan tradisional Melayu seperti itu, pakaian-pakaian adanya. Dan di situ juga tentu ada banyak sekali buku-buku berbau kemelayuan, jurnal-jurnal yang hasil daripada penelitian-penelitian para dosen yang kemudian dikembangkan dalam bentuk buku maupun jurnal-jurnal seperti itu. Kemudian di situ juga kita menyediakan beberapa peralatan-peralatan makan berhidang berima. Ini kan salah satu bagian dari pelestarian WBTB, ya kan? Jadi kita upayakan hal-hal yang berbau WBTB itu hadir dipelajari oleh mahasiswa-mahasiswa kita seperti itu, kan?
1: Oke, berarti tadi kalau ceritakan tidak ada jurusan khusus untuk prodi yang berhubungan dengan ini, lalu bagaimana cara mahasiswa kita memanfaatkan lab ini, Pak?
0: Oke, untuk mahasiswa memanfaatkan lab ini, karena lab ini terbuka untuk bahkan bukan hanya mahasiswa, dosen dan orang-orang umum, orang-orang luar, kita sangat terbuka sekali. Tapi untuk mahasiswa, pertama melalui pembelajaran, yaitu tadi kan mata kuliah Tamadun Melayu, pokoknya yang berbau Melayu yang kita arahkan di lab ini, sehingga mereka tidak hanya mendapatkan materi pembelajaran, tapi kemudian kita bisa memperkenalkan, ini loh salah satu misalnya simbol warna dari Melayu itu, kemudian ini loh apa nama corobong itu, ini maknanya peterakna ini sebagainya seperti itu. Jadi kita bisa kemudian memperlihatkan mereka. Ya, misalnya kalau ada mata kuliah kemudian tentang tradisi makan berhidang berlima, ya, kita akan langsung tunjukkan dan kita praktekkan, sehingga memang penerapan ilmu itu lebih berdampak seperti itu, dan mereka lebih merasa nyaman, ya, belajarnya lebih nyaman karena dengan praktek sekali. Termasuk juga dengan mata kuliah pernikahan, tradisi adat-adat pernikahan Melayu seperti itu, ya, mereka akan benar-benar menikmati materi dan suasananya seperti itu, Kak. Jadi itu sistem penerapan kita.
1: Oke, okay. Berarti sejak berdiri pada April lalu hingga saat ini kegiatan yang sudah dilakukan di lab itu apa aja nih?
0: Alhamdulillah, mulai dari berdiri sampai hari ini cukup banyak kegiatan yang kami coba buat dalam upaya pelestarian budaya ini, budaya Melayu khususnya. Mulai dari pertama, saya ingat betul kegiatan tentang pelestarian tradisi lisan. Ya, seperti pantun, pelatihan gurindam, syair, talibun, dan sebagainya seperti itu. Kemudian kemarin alhamdulillah ketika Waka 2 Dato' Al-Mahfuz mendapat fasilitas pemajuan kebudayaan dari Balai Pelestarian Kebudayaan Pulau Riau, kemudian Dan kita juga buat kegiatan di situ tentang pelatihan berjanji untuk pemuda melalui entrepreneurial. Kemudian juga kemarin kita buat FGD tentang kondisi sosial masyarakat maritim, terutama masyarakat pesisir di Pulau Riau, seperti itu. Dan tentunya kegiatan-kegiatan praktek yang rutin lah kita lakukan di labor itu.
1: Berarti bisa jadi ini kita tidak hanya terbuka untuk mahasiswa, tapi juga orang-orang luar bisa untuk menikmati lab ini.
0: Betul. Jadi lab ini kami welcome sekali, Kak. Jadi siapapun masyarakat yang ingin tahu, yang ingin belajar, yang ingin mengenal, ya, maka kita tamu-tamu dari Malaysia, Singapura itu kita akan awal arahkan kepada labor, karena mereka sangat senang sekali berfoto-foto dan sebagainya seperti itu. Dan ketika pas momennya ada anak-anak sedang latihan, mereka akan ikut sering menikmati momen-momen latihan seperti itu.
1: Ini untuk teknologi digital sendiri nih, dari pihak kampus sendiri melalui web ini bagaimana memanfaatkannya untuk memperkenalkan kepada masyarakat kita?
0: Oke, alhamdulillah di kampus kita itu ada smart TV yang sudah layar sentuh, Kak, ya. Jadi memang itu sangat bermanfaat sekali untuk kita dalam pembelajaran dan praktik perkuliahan. Di situ juga banyak sekali kita sudah siapkan bahan-bahan materi dan sebagainya yang tinggal diakses saja, seperti itu, tinggal digunakan. Kemudian kita juga menggunakan media sosial kampus yang kita siapkan khusus untuk unit Seri Melayu namanya. Di situ bisa diakses. Dan memang kalau hari ini untuk kegiatan-kegiatannya memang masih lebih banyak kepada web saya pribadi. Maksudnya, jadi saya lebih, karena untuk pengelolaan web itu belum ada orangnya, masih apa? Masih kita carilah tim-timnya. Memang saya lagi berfokus juga sih mencari tim-tim yang bisa kemudian membangun lebih luas, mulai itu jaringan, pembelajaran, dan sebagainya dengan teknologi digital ini. Kemudian juga kita sudah kolaborasi dengan Andalas, terkait dengan mendigitalisasikan manuskrip-manuskrip seperti itu. Kita coba berkoordinasi tentang alat-alatnya dan sebagainya seperti itu. Jadi ya sejauh ini kita berupaya untuk memaksimalkan media sosial untuk mengenalkan tentang budaya Melayu di kampus kita.
1: Oke, harapan kedepannya untuk di lab kita sendiri ini, untuk lebih berkenalan kepada masyarakat supaya dapat menikmati juga tentang lab ini, apa nih bang kedepannya?
0: Oke, pertama tentu kami ingin mengoptimalkan peralatan-peralatan yang ada di dalam itu, yang masih belum lengkap, kita usahakan untuk melengkapinya. Karena kebetulan kemarin waktu datangnya asesor, mereka sangat senang dan mereka mengusulkan untuk lebih memaksimalkan peralatan-peralatan tradisi seperti makan, kuliner-kuliner, alat-alat masak sebagainya. Kemudian harapan yang kedua, tentu lab ini tidak hanya sebagai tempat indah saja, tapi betul-betul dimanfaatkan oleh pelajar mahasiswa, SMA, dan dari perguruan tinggi manapun. Kita sangat terbuka untuk sharing, berbagi pengetahuan tentang kebudayaan Melayu. Kemudian untuk harapan kita dengan masyarakat, kami ingin berharap sekali ke depannya ya, masyarakat kita yang ingin kemudian melihat lab kita, yang ingin kemudian sharing, yang ingin memberikan tunjuk ajarnya.

dari Stain Sultan Abdurrahman, Provinsi Kepulauan Riau. Pelestarian budaya Melayu merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan keterlibatan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi sebagai pusat pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melalui berbagai program dan kegiatan yang berorientasi pada penguatan nilai-nilai budaya lokal. Kampus telah menunjukkan komitmennya dalam menjaga eksistensi budaya Melayu agar tetap hidup dan relevan di tengah perkembangan zaman. Kedepan, sinergi antara Civitas Akademika, pemerintah, masyarakat, dan pelaku budaya diharapkan dapat terus diperkuat sehingga upaya pelestarian budaya Melayu tidak hanya menjadi kegiatan seremonial tetapi juga menjadi bagian dari kehidupan akademik dan sosial yang berkelanjutan. Demikian Beranda Asta Cita untuk edisi kali ini, produksi RRI Tanjung Pinang.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri. 91,2 FM, Jakarta sore ini.

0: Pro 1.
1: Ya, pendengar Pro 1 di Samarinda, demikian tadi telah kita ikuti program acara Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional bersama RRI Denpasar, Nunukan, Merauke, dan juga Tanjung Pinang dengan topik Ruang Warisan Budaya. Baik pendengar, kita akan jelang penyampaian berita dalam lintas Banjar Nusantara pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
2: Siaran Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda mengudara pada 97,6 FM. Selain itu, siaran kami juga dapat didengarkan di beberapa wilayah.

104,9 MHz. Sendawar Kutai Barat 103,3 MHz. Tenggarong 93,3 MHz. Sangatta frekuensi 93,5 MHz. Bontang 97,2 MHz. Tanah Grogot di 96,8 MHz. Berau 96,7 MHz. Studio produksi IKN di 98,3 MHz. Siaran Pro 1 RRI Samarinda juga mengudara pada AM 1215 kHz. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital untuk mendengarkan siaran kami melalui online streaming. RRI Samarinda, sekali di udara, tetap di udara.

Nusantaraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjaran Nusantaraya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin. Di edisi hari ini, Kamis 16 Juli 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan, dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya M. Padel, inilah Lintas Banjaran Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjaran Nusantaraya kita awali dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Dari Palangkaraya saat ini sudah ada rekan saya Adi Putra. Selamat sore rekan Adi Putra.
1: Halo, selamat sore Mas Fadel.
0: Apa kabar Palangkaraya sore ini?
1: Palangkaraya sore hari ini kabarnya baik dan cuaca sangat-sangat terik sekali nih. Bahkan orang-orang ini kayaknya mataharinya dua nih. Bagaimana sebaliknya di Samarinda, Mas?
0: Wow, kalau di Samarinda dan bahkan di Kalimantan Timur informasinya bahkan mataharinya tiga nih katanya Bang Adi.
1: Waduh, dapat promo ya, dapat iya.
0: Baik, rekan Adi Putra, ada informasi apa dari Palangkaraya?
1: Baik, ada informasi terkait gedung rehabilitasi narkoba Rumah Sakit Kalawaate diresmikan nih, Mas Fadel.
0: Baik, rekan Adi Putra, informasi yang menarik, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Mas Fadel dari Samarinda, pendengar dan pemirsa. Sebagai wujud nyata terhadap pemberantasan narkoba, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah meresmikan gedung rehabilitasi sebagai wadah penyembuhan terhadap masyarakat yang terpapar atau kecanduan narkoba. Selengkapnya, Edi Suroso melaporkan.
2: Bapak Gubernur punya komitmen yang tinggi ya untuk menghadirkan layanan ini.
3: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah meresmikan 3 gedung rehabilitas bagi penyalahgunaan narkoba, Boarding School Isan Mula Academy, Rumah Sakit Kalawaate. PLT Sekretaris Daerah Kalimantan Tengah Lina Victoria Aden menegaskan komitmen pemerintah daerah hadir dalam memperkuat layanan rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkoba melalui penyediaan fasilitas rehabilitas yang dapat diakses masyarakat karena penyalahgunaan narkoba memiliki hak untuk pulih dan kembali menjalani kehidupan yang sehat.
4: Pelayanan bagi masyarakat yang terpapar nafsa. Kita tahu bahwa nafsa ini kita tidak bisa katakan bahwa dia terpapar lalu menjadi korban lalu kita biarkan. Mereka juga memiliki hak yang sama dengan masyarakat lainnya untuk bisa kembali, bisa bangkit. Itu yang disebut rehabilitasi. Oleh karena itu ada rehabilitasi nafsa dan kembali kami sampaikan bahwa ini adalah bentuk komitmen dari Bapak Gubernur Kalimantan Tengah beserta seluruh jajaran untuk mensupport agar supaya fasilitas ini nantinya benar-benar bisa bermanfaat bagi masyarakat Kalimantan Tengah.
3: Sementara itu, Direktur RS Kalawaate Seni Riyati menjelaskan, saat ini rumah sakit menangani sekitar 50 pasien rehabilitasi narkoba. Kapasitas tempat tidur khusus rehabilitas yang tersedia baru sebanyak 10 unit. Seluruh pasien wajib menjalani proses detoksifikasi selama 14 hari hingga 1 bulan. Baik yang datang melalui IGD, rawat jalan, rujukan BNN maupun datang secara mandiri.
2: Bapak Gubernur punya komitmen yang tinggi ya untuk menghadirkan layanan ini. Apakah ini untuk tempat rehab. Sekali lagi, rehab bukan memenjara, bukan mengurung. Rehab adalah program. Program yang menyentuh bio, psiko, sosial, spiritual dan sebagainya harus ada di sini. Ini wujud dari negara hadir dan pemerintah provinsi hadir loh. Ya kan? Untuk menyediakan tempat ini.
5: Berarti sehingga saat ini ada 50 ya?
2: Yang kami rawat saat ini ada sekitar 50 Pak. Yang, baik yang reguler maupun dual diagnosis. Dirawat saat ini oleh kami itu 50. Di luar dari yang kami itu cuma punya 10 bed saja.
5: Oh iya.
2: Proses detox di sini berkisar antara 14 sampai 1 bulan tergantung. Ya proses detox dia harus jalanin semua. Mau masuk dari IGD, mau masuk dari rawat jalan, mau masuk dari BNN, mau masuk datang sendiri. Dia harus mengikuti detox.
3: Ia berharap fasilitas ini dapat dimanfaatkan secara optimal sehingga semakin banyak penyalahgunaan narkoba yang memperoleh kesempatan untuk pulih dan kembali berfungsi di tengah masyarakat. Sementara itu, Ketua Harian Gerakan Anti Narkoba GDAN Kalimantan Tengah Danan Ardi menyambut baik hadirnya pusat rehabilitasi tersebut. Menurutnya, fasilitas ini menjadi pertama di Kalimantan Tengah dan sangat dibutuhkan sebagai tempat bagi para penyalahgunaan narkoba yang ingin mengubah hidup menjadi lebih sehat.
6: Sangat setuju dan senang bahwa sudah ada rumah ya, sudah ada tempat rehabilitasi untuk pemakai narkoba yang mau mengubah hidup sehat. Kami sangat mendukung ini, mengingat di Kalimantan Tengah baru ada ini yang ada. Mudah-mudahan nanti banyak masyarakat dengan adanya pendiri ini, masyarakat yang sudah pecandu daripada narkoba bisa berobat ke sini.
3: Ia berharap keberadaan layanan rehabilitasi ini dapat mendorong lebih banyak masyarakat untuk berani menjalani pengobatan dan pemulihan. Edi Suroso melaporkan.
1: Sekian informasi dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kami kembalikan lagi ke Mas Fadel di Samarinda, Kalimantan Timur.
0: Baik, terima kasih rekan Adi Putra. Dan pendengar, Dari Palangkaraya, sekarang kami ajak Anda menuju Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa RRI, dari Tarakan sudah ada rekan saya RP Febrianti. Selamat sore rekan RP.
1: Sore ya Bang Kufadel, tertaman sepanjang masa. Bagaimana hari ini kabarnya Bang?
0: Alhamdulillah sehat luar biasa meskipun cuacanya begitu cetar hari ini ya rekan Febri. Apakah juga di Tarakan sama halnya cuacanya panas?
1: Panas banget Bang, kalau tadi di mana di tempat Abang berapa?
0: Palangkaraya 2, di Samarinda 3.
1: Nah, di sini beli 5 gratis 5 nih.
0: Baik. Luar biasa memang, dan ini memang kita sudah masuki musim kemarau. Lalu ada informasi apa tuh rekan Febri dari
1: ini Tarakan? Informasinya masih demam Piala Dunia nih Abangku.
0: Wow.
1: Terkait kemeriahan nobar.
0: Luar biasa yang dilaksanakan RRI Tarakan juga berarti ini ya, sama halnya di Samarinda.
1: Benar.
0: Baik rekan RRI Febrianti, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Terima kasih ya Bang Fadel. Pendengar dan pemirsa lintas Banjar Nusantara ya, kemenangan Argentina atas Inggris dalam semifinal Piala Dunia dini hari tadi membuat nama Lionel Messi bergelora usai nonton bareng pertandingan di halaman kantor wali kota Tarakan. Berikut laporannya.
2: Sangat senang, sangat bahagia karena awalnya itu sudah pesimis 1-0 ya. Di awal permainan juga kayaknya Inggris lebih menguasai bola, menguasai lapangan.
3: Nama Lionel Messi bergema usai nonton bareng pertandingan semifinal antara Argentina dan Inggris di halaman kantor wali kota Tarakan jam 3 waktu Indonesia Tengah hari ini. Salah satu pendukung Argentina di Tarakan bernama Virgo mengakui keunggulan Inggris dan tidak menyangka di menit-menit terakhir Argentina bisa mengejar skor.
2: Sangat senang, sangat bahagia karena awalnya itu sudah pesimis 1-0 ya. Di awal permainan juga kayaknya Inggris lebih menguasai bola, menguasai lapangan. Terus tiba-tiba di menit ke-80 Argentina bisa menyamai kedudukan, malah membalikkan keadaan menjadi 2-1. Jadi saya sangat bahagia Argentina akhirnya masuk final lagi. Prediksinya, maunya sih saya Argentina juara lagi, back to back. Tapi ya kita lihat aja lah kayak mana nanti ya, yang penting kita enjoy.
3: Pendukung timnas Inggris di kota Tarakan kecewa atas kekalahan Inggris. Salah satu pendukung bernama Bayu tadinya berharap Inggris menang dan jadi juara Piala Dunia 2026 kali ini.
4: Kecewa sih sebenarnya, cuman ya Inggris juga sudah bermain maksimal, tapi kita tahu bahwa permainan Argentina jauh lebih baik di menit-menit akhir hingga akhirnya kecolongan di menit 90 lebih ya, di tambahan waktu berubah skor menjadi 2-1.
5: Nah, nanti kan ketemu Spanyol nih dan Argentina di final nanti. Jagonya siapa?
4: Belum tahu sih, tapi kalau lihat kayaknya Spanyol.
5: Spanyol?
4: Ya, kayaknya lebih ke Spanyol sih.
3: Nonton bareng yang diadakan RRI Tarakan dan pemerintah kota Tarakan berjalan sangat meriah dan tertib. Albi Celeste menang dramatis 2-1 usai sempat tertinggal dari The Three Lions. Antusiasme luar biasa ditunjukkan oleh masyarakat Bumi Paguntaka saat menghadiri acara nonton bareng Pesta Bola Dunia Tarakan Hibot. Nonton bareng yang berlangsung di halaman parkir kantor wali kota Tarakan dipadati oleh warga yang ingin merasakan langsung sensasi kebersamaan mendukung tim kesayangan mereka. Gelaran nonton bareng ini terlaksana berkat inisiasi cepat dari pemerintah kota Tarakan yang menggandeng RRI Tarakan serta TVRI Kaltara dengan memasang fasilitas layar besar, dilengkapi dengan pengeras suara serta melibatkan usaha mikro kecil menengah atau UMKM dan daya tarik utama bagi para pecinta kulit bundar. Esti Murdiastuti, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian laporan dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan terkait kemeriahan nonton bareng Piala Dunia. Kembali bersama Bang Fadel. Bang Fadel.
0: Baik, terima kasih rekan Epri Febrianti dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Anda masih bersama Lintas Banjaran Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Sekarang kita menuju Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: pendengar dan pemirsa RRI. Dari Banjarmasin sudah ada rekan saya Mada. Selamat sore rekan Mada.
1: Selamat sore Bang Fadel, apa kabarnya?
0: Alhamdulillah, selalu sehat dan tetap semangat. Sebaliknya bagaimana kabar rekan Mada dan juga teman-teman di Banjarmasin?
1: Hari ini ya, alhamdulillah juga semangat sekali ya, seperti cuaca yang selalu menyala abangku ya.
0: Luar biasa.
1: Panas banget Bang Fadel.
0: Benar, ini sampai tadi dari Tarakan, dari Palangkaraya katanya seperti dua matahari, Samarinda tiga matahari. Mm-hmm. Bahkan di Tarakan tadi katanya lima ya, luar biasa.
1: Oke, okay. Oh, nambah-nambah terus ya. Nambah. Tapi kalau kata teman saya di sini, satu orang satu kalau di Banjarmasin gitu.
0: Okay. Artinya masih balance ya.
1: Iya. Oke.
0: Baik, rekan Mada, ada informasi apa dari Banjarmasin?
1: Ini terkait dengan Komisi 4 DPRD Kalsel yang menyoroti ada 49% bangunan SMA belum bersertifikasi atas nama sekolah, Bang Fadel.
0: Baik, rekan Mada, untuk informasi selengkapnya silakan.
1: Terima kasih pendengar dan juga pemirsa. Komisi 4 DPRD Kalimantan Selatan soroti 49% bangunan SMA belum bersertifikasi atas nama sekolah. Kondisi tersebut dinilai dapat menghambat penyaluran bantuan pemerintah. Berikut laporan selengkapnya Fitriana Rahma.
2: Komisi 4 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menyoroti masih banyaknya sekolah menengah atas atau SMA di Kalimantan Selatan yang belum memiliki sertifikat aset. Kondisi tersebut dinilai dapat menghambat pembangunan, revitalisasi fasilitas pendidikan hingga penyaluran bantuan pemerintah. Permasalahan tersebut mengemuka dalam rapat kerja Komisi 4 DPRD Kalsel bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan beserta jajaran unit pelaksana teknis. Rapat yang membahas rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara atau PPAS tahun anggaran 2027 digelar di ruang Komisi 4 DPRD Provinsi Kalsel Kota Banjarmasin. Ketua Komisi 4 DPRD Kalsel Jihan Hanifah mengungkapkan capaian sertifikasi aset sekolah masih jauh dari target yang diharapkan. Berdasarkan data yang dipaparkan dalam rapat, baru sekitar 51% SMA di Kalimantan Selatan yang telah memiliki sertifikat aset. Menurut Jihan, legalitas aset sekolah merupakan fondasi penting dalam mendukung berbagai program pembangunan dan peningkatan mutu sarana pendidikan. Kepastian hukum atas lahan sekolah juga menjadi syarat penting agar berbagai bantuan pemerintah dapat direalisasikan tanpa hambatan.
3: Nah, ini sebenarnya jadi kendala juga. Kenapa? Artinya kalau tidak bersertifikat, pasti ada kendala juga untuk membantu revitalisasi bangunan. Nah, takutnya nanti bermasalah. Tentunya hal ini juga tadi pas kita rapat terekspos, ternyata ada 51% yang tersertifikat dan ada 49%, berarti ada sekitar 118 sekolah yang belum bersertifikat. Nah, hal ini akan kita tindak lanjuti karena kita rapat tidak bisa hanya dengan Disdik, tapi juga kita harus melibatkan juga teman-teman dari BPKAD yang mengatur juga aset di sana.
2: Kepala Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalsel, Dedi Hidayat, menjelaskan sebagian sekolah sebenarnya telah memiliki sertifikat. Namun, dokumen tersebut masih tercatat atas nama pihak yang menghibahkan lahan sehingga belum dibalik nama menjadi milik pemerintah.
4: Memang untuk sertifikat sedang kita upayakan. Jadi memang ada beberapa sekolah yang belum bersertifikat atas nama sekolah. Jadi memang ada yang sudah ke tangan kita, cuma namanya masih mungkin nama orang yang menghibahkan dan sebagainya. Jadi ini kita coba untuk dibalik nama lah.
5: Targetnya kapan selesai, Pak?
4: Ini coba kita perubahan, cuma target kami sih 20-30% dulu untuk tahap ya. Kita melihat kondisi keuangan juga, kalau memungkinkan sertifikat tanah di sekolah ini kita selesaikan.
2: Melalui penyelesaian persoalan aset pendidikan, DPRD Kalsel berharap pembangunan sektor pendidikan di Kalimantan Selatan dapat berjalan lebih optimal. Kepastian status lahan sekolah juga diharapkan mampu mempercepat peningkatan kualitas sarana pendidikan dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi peserta didik. Fitriana Rahma, laporkan.
1: Demikian laporan dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kembali ke Bang Fadel di Samarinda.
0: Baik, terima kasih rekan Mada dan selamat bertugas kembali. Dan pendengar dari Banjarmasin, sekarang kami ajak Anda menuju Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Ya, pendengar dan pemirsa RRI, dari Nunukan ada rekan Wina. Selamat sore rekan Wina.
1: Selamat sore Bang Fadel.
0: Apa kabar Nunukan?
1: Alhamdulillah, kami dari Nunukan kabarnya baik. Kemudian untuk cuaca Nunukan sore ini cerah begitu Bang Fadel.
0: Cerah, berapa matahari di sana?
1: Kebagian satu saja.
0: Kebagian satu saja. Oke.
1: Iya, benar.
0: Mudah-mudahan semuanya tetap sehat ya, rekan Wina.
1: Amin, ya.
0: Baik, ada informasi apa rekan Wina dari Nunukan?
1: Baik, informasi yang telah disiapkan ini terkait akses perbatasan RI Malaysia rusak parah. Perjalanan yang biasanya ditempuh 2 jam jadi 6 hari.
0: Wah, oke, baik. Untuk informasi selengkapnya silakan rekan Wina.
1: Baik, terima kasih Bang Fadel. Pendengar dan pemirsa RRI, perjalanan dari Krayan Induk menuju Krayan Selatan yang normalnya hanya membutuhkan waktu 2 jam, kini membutuhkan waktu hingga 6 hari akibat kerusakan jalan yang tidak kunjung diperbaiki. Selengkapnya dilaporkan Salma Amin.
2: Kerusakan jalan penghubung antara Krayan Induk dan Krayan Selatan semakin memperburuk aktivitas masyarakat di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia. Selama 6 bulan terakhir, jalan tanah sepanjang 43 km sulit dilalui setelah diguyur hujan dengan intensitas tinggi. Menurut Camat Krayan Selatan Octavianus, kondisi jalan yang berubah menjadi kubangan lumpur mengakibatkan kendaraan pengangkut logistik kesulitan melintas. Akibatnya waktu tempuh yang biasanya hanya sekitar 2 jam, kini bisa mencapai 4 hingga 6 hari.
3: Kalau mobil aja ya antara 6 hari ke bawah, ada yang cepat, paling cepat lah 4 hari itu. Normal ya 2 jam paling lama.
2: Lebih lanjut, Octavianus menjelaskan kerusakan jalan tersebut telah berulang kali diusulkan untuk diperbaiki, baik melalui musyawarah rencana pembangunan maupun aspirasi anggota DPRD. Namun hingga saat ini akses utama yang menjadi urat nadi perekonomian masyarakat belum juga mendapat penanganan. Untuk mencari solusi, pemerintah kecamatan bersama masyarakat telah mengikuti rapat dengar pendapat dengan DPRD Provinsi Kalimantan Utara beberapa waktu lalu.
3: Jadi keputusan kemarin hasil RDP-nya yang pertama, ya dari pihak Dewan Provinsi menganggarkan dana sebesar 5M, itu kan nanti di perubahan 2026 ini mungkin bulan-bulan Oktober.
2: Kerusakan jalan juga berdampak langsung pada tingginya harga kebutuhan pokok di Krayan Selatan. Biaya angkut logistik yang meningkat membuat harga sembako ikut naik, termasuk gula pasir yang kini mencapai Rp30.000 per kilogram. Pemerintah Kecamatan Krayan Selatan berharap janji perbaikan jalan dapat segera direalisasikan untuk memulihkan aktivitas ekonomi masyarakat. Salma Amin melaporkan.
1: Demikian informasi dari Nunukan Kalimantan Utara. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda, Fadel, di Samarinda.
0: Baik, terima kasih rekan Wina dari Nunukan Kalimantan Utara. Dan pendengar, sekarang kita menuju Kalimantan Timur, Kota Samarinda.

0: Pendengar dan pemirsa RRI, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus memperkuat ekosistem ekonomi kreatif melalui penyediaan ruang kolaborasi bagi komunitas. Salah satunya diwujudkan dengan peluncuran rumah digital entertainment di Temindung Creative Hub, Samarinda. Laporan selengkapnya disampaikan Julfikar Ali.
1: Acara launching rumah digital entertainment di Temindung Creative Hub Samarinda pada Rabu 15 Juli 2026 menjadi wadah kolaborasi bagi pelaku ekonomi kreatif, khususnya komunitas film, video, fotografi, dan hiburan digital di Kalimantan Timur. Rangkaian peluncuran rumah digital entertainment turut diisi dengan pemutaran trailer film pendek atau short movie yang saat ini masih dalam proses produksi oleh tim rumah digital entertainment. Selain itu, acara juga dirangkaikan dengan penyerahan sertifikat keanggotaan dan kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan kepada seluruh anggota Rumah Digital Entertainment. Pemberian perlindungan jaminan sosial tersebut menjadi bentuk perhatian terhadap para anggota yang terlibat dalam proses produksi dan berbagai aktivitas kreatif di bawah naungan Rumah Digital Entertainment. Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Kalimantan Timur, Awang Khalik mengatakan, Temindung Creative Hub dapat dimanfaatkan komunitas kreatif secara gratis sebagai ruang berkegiatan dan berkarya.
2: Ya, rumah digital entertainment ini kan lebih kepada subsektor perfilman ya. Tentunya kita support karena semakin banyak teman-teman rumah digital atau PH-PH, production house, ya nanti upload-nya kami itu mereka bisa menghasilkan sebuah karya film. Harapannya yang produk lokal, ya kan, karya-karya lokal. Dan tadi Mas Saipulnya selaku saudaranya menyatakan ini akan dalam tahap industri. Mudah-mudahan kita aminkan, kita doakan. Memang jujur kita sudah sampai kepada industri, tapi kita masih di CGP aja. Ini kan mereka kan kolaborasi nih antara Jakarta, Makassar, ya kan, sama teman-teman di Kalimantan. Ya semoga lah, kita harapkan karya-karya film mereka kita tunggu.
1: Selain menyediakan tempat, pemerintah juga memberikan pendampingan pengurusan hak kekayaan intelektual atau HKI bagi para pelaku ekonomi kreatif termasuk menyiapkan 25 produk untuk proses sertifikasi. Melalui kehadiran Rumah Digital Entertainment ini, pemerintah berharap kolaborasi antar komunitas semakin kuat sehingga mampu melahirkan karya-karya kreatif yang memperkuat identitas ekonomi kreatif di Kalimantan Timur. RRI Samarinda, Julfikar Ali melaporkan.
0: Ya, pendengar dan pemirsa RRI, laporan reporter Julfikar Ali tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada Kamis 16 Juli 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya M. Padil mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.
3: Lintas Banjar Nusantara.

0: 1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dimanapun Anda berada, di acara Kilau Pancasila kali ini saya masih ingin berbicara tentang sungai. Saudara dan saudari yang pernah berkunjung ke negara seperti Jepang, seperti Swiss, pasti tahu di sana sungai-sungainya sangat jernih, sangat bersih. Tentu saja saya ketika menemukan fakta itu ya, merenung, kok ya ini orang-orang Swiss sama orang-orang Jepang ini lebih Pancasilais ketimbang kebanyakan dari kita yang membiarkan sungai-sungainya tetap dalam kondisi yang kotor, penuh sampah. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa mestinya ketika kita berPancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu bumi. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air. Nah, tentu para pemirsa yang saya kasihi, kita punya tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan. Nah, memang ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai setiap kesadaran kita, melandasi setiap kata dan tindakan kita. Pasti kita bisa kalau kita sungguh-sungguh berusaha menyelami, menghayati kembali sila-sila Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 1.
1: Program Kentongan RRI Radio Tanggap Bencana.
2: Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kami lanjutkan kebersamaan kita di rangkaian Samarinda sore. Di saat ini kita sudah masuk pada pukul 17:34 waktu Indonesia Tengah. Kami hadir untuk program Majalah Udara Kentongan. Informasi pertama, pendengar, BMKG Balikpapan mengingatkan potensi tsunami di pesisir timur Kalimantan tidak hanya berasal dari gempa megatrust, tetapi juga dapat dipicu longsoran bawah laut di Selat Makassar saat terjadi gempa di wilayah barat Sulawesi. Kepala Stasiun Geofisika BMKG Balikpapan, Rasmit, mengatakan ancaman tersebut perlu diwaspadai, terutama di Balikpapan, Samarinda, dan Bontang, karena kondisi dasar laut yang curam. Rasmit menjelaskan gelombang tsunami akibat longsoran bawah laut diperkirakan relatif kecil di laut lepas, namun dapat meningkat saat memasuki Teluk Balikpapan. Bentuk teluk yang sempit menyebabkan gelombang saling memantul dan bertumpu sehingga amplitudonya bertambah ketika mencapai daratan. BMKG menghimbau masyarakat tetap waspada dan tidak mudah terpancing informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Beralih ke informasi berikutnya, pendengar. Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional Kalimantan Timur mempercepat perbaikan ruas Muara Muntai, Nayan, Blusuh di Kabupaten Kutai Barat untuk menjaga konektivitas kelancaran arus logistik. Pejabat pembuat komitmen PPK 1.7 Balikpapan JN Kaltim Novi Ari Nugroho, saat ini kontraktor tengah menyelesaikan rekonstruksi jalan dengan pengecoran beton sepanjang 4,2 km disertai pemeliharaan rutin berupa penambalan lubang di ruas lainnya. BBPJN Kaltim juga mengingatkan pentingnya kepatuhan kendaraan terhadap batas muatan dan dimensi jalan guna mencegah kerusakan ini. Sementara itu, usulan penanganan permanen untuk sisa ruas jalan yang belum diperbaiki sedang diproses agar dapat masuk dalam alokasi anggaran tahun 2027.

0: Apakah Anda yakin kompor di rumah sudah aman? Setiap tahun, ribuan kecelakaan rumah tangga terjadi karena kelalaian saat menggunakan kompor. Kebakaran rumah, ledakan gas, dan luka bakar, semua bisa terjadi hanya dalam hitungan detik. Jangan biarkan dapur Anda menjadi sumber bahaya bagi keluarga. Pastikan selalu mematikan kompor setelah digunakan. Periksa selang gas secara berkala, dan jangan biarkan anak-anak bermain di sekitar kompor yang menyala. Jadilah pengguna kompor yang bijak untuk keselamatan keluarga Anda. Ingat, satu langkah pencegahan kecil bisa menyelamatkan nyawa.
1: Totalnya jadi 150.000 ya, Mbak. Mau pakai kantong plastik?
2: Boleh deh, Mas. Soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
1: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya, Mbak.
3: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik toh? Pakai kantong belanja aja, Mbak. Bisa dipakai berkali-kali, ngurangin limbah plastik juga loh.
2: Iya nih, Pak. Masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo, Pak, silakan.
1: Kantong belanjanya, Pak. Plastik aja, Mas. Lali aku.
2: Lah, Pak, gimana sih?
4: Yuk, bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.

0: program Kentongan RRI Radio Tanggap Bencana.
1: Ya, pendengar Pro 1 dari Samarinda, kita lanjutkan kebersamaan kita di sajian majalah Udara Kentongan. Informasi berikutnya, pendengar, Dinas Kesehatan Kalimantan Timur meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan untuk mempercepat penanganan dan eliminasi penyakit kusta. Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Jaya Mualimin mengatakan penguatan kapasitas petugas di puskesmas hingga rumah sakit dilakukan agar deteksi dini, diagnosis dan pengobatan pasien dapat berjalan lebih optimal serta mencegah penularan. Selain meningkatkan kemampuan tenaga medis, Dinas Kesehatan Kalimantan Timur juga memastikan ketersediaan obat dan sarana pendukung pelayanan. Edukasi bagi tenaga kesehatan turut diperkuat dengan pendekatan sosial untuk mengurangi stigma terhadap penyintas kusta, sehingga mereka dapat kembali beraktivitas dan berbaur di masyarakat. Informasi terakhir, pendengar, di sajian majalah Udara Kentongan, Dinas Lingkungan Hidup Kalimantan Timur terus menggencarkan program Adi Wiyata untuk membentuk karakter peduli lingkungan di kalangan pelajar. Kepala DLH Kalimantan Timur Joko Istanto mengatakan program ini mengintegrasikan pendidikan lingkungan hidup dalam pembelajaran agar siswa memiliki keterampilan menjaga kelestarian alam sekaligus menciptakan lingkungan sekolah yang bersih, hijau dan nyaman. Selain mendorong partisipasi aktif guru dan siswa, DLH Kaltim juga melakukan pendampingan kepada sekolah dalam penerapan program Adi Wiyata. Sekolah yang berhasil memenuhi kriteria berpeluang meraih penghargaan Adi Wiyata tingkat provinsi hingga nasional sebagai bentuk apresiasi terhadap upaya pelestarian lingkungan. Baik, pendengar Pro 1 di Samarinda, informasi tadi sekaligus mengakhiri rangkaian sajian majalah Udara Kentongan di edisi hari ini, Kamis 16 Juli 2026. Selanjutnya kita akan jelang juga untuk sesi zona petang pada pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Waktunya Kentongan. Indonesia terletak di garis khatulistiwa, sehingga wilayah Indonesia hanya memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Fenomena alam puting beliung berpotensi menjadi bencana. Di musim apakah potensi puting beliung meningkat intensitasnya? A. Musim hujan. B. Musim kemarau. C. Musim peralihan. Jawaban yang benar adalah C. Musim peralihan. Bencana puting beliung sebagai akibat dari peristiwa hidrometeorologis meningkat intensitas kejadiannya pada musim peralihan. Puting beliung menjadi bagian dari proses pertumbuhan awan hujan cumulus nimbus yang terbentuk akibat pemanasan intensitas.

0: kamu bisa enggak kalau muter lagu jangan kenceng-kenceng? Lagian lagu apa itu? Enggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
1: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
2: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga saling pengertian kan?

0: Kanal informasi dan inspirasi. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 18 waktu Indonesia Tengah, pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan lowongan kerja dari PT Bank Syariah Nasional tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, setelah dilakukan akses ke tautan yang beredar, hasilnya mengarah laman mencurigakan berisi formulir digital yang meminta pelamar untuk melakukan pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Melansir dari akun Instagram resmi milik Bank Syariah Nasional, tidak ada informasi resmi ataupun pembukaan lowongan kerja yang sedang dibuka oleh bank tersebut. Informasi resmi mengenai lowongan pekerjaan bisa diakses melalui laman resmi milik Bank Syariah Nasional pada situs jobs.talentix.id. Demikian cek fakta Pro 1 RRI Samarinda.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita menengok ke dunia luar, lewat berita-berita yang berseliweran di media massa ya, atau di sosial media, kita tahu di beberapa tempat sering sekali terjadi yang namanya konflik sektarian, konflik antar kelompok, dan kadang-kadang dia menjadi sebuah tragedi yang ekstrim, perang yang betul-betul meluluh lantakan kehidupan. Itu yang terjadi di Syria, itu yang pernah terjadi di Afghanistan, dan hingga detik ini Afghanistan belum kembali menjadi negeri yang sungguh-sungguh damai. Pertanyaannya, apakah kita tidak punya potensi untuk menjadi seperti itu, luluh lantak karena konflik sektarian? Tentu saja kita punya potensi. Karena apa? Karena kita terdiri dari warga yang sangat heterogen. Warga bangsa kita ini berbeda-beda dari segi agama, dari segi suku, dan segi ras. Kalau kita tidak punya kebijaksanaan, tidak punya sikap menghargai sesama, tidak punya rasa kasih universal yang menghindarkan kita dari sikap diskriminatif, tentu saja potensi untuk terjadi konflik sektarian itu menjadi sangat besar. Kita bersyukur di negeri kita, kita punya pengikat, sebuah nilai luhur yang telah ditetapkan sebagai dasar negara, yaitu Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang kemudian berlanjut dengan sila ketiga, persatuan Indonesia, tentu saja adalah koridor kita dalam bersikap bertindak yang harmoni, yang membawa damai, yang memastikan kita sebagai sebuah negara, sebuah bangsa ada di dalam keselamatan, terbebas dari tragedi akibat konflik sektarian. Ini pangkal keberhasilannya adalah sikap berketuhanan yang esensial, menyadari bahwa semua makhluk, semua keberadaan ini sebetulnya bersumber dari Tuhan yang sama, dihidupi oleh Tuhan yang sama. Seyogianya kita menghargai, menghormati apapun pilihan-pilihan mereka dalam beragama, dalam menjalani kehidupan sesuai dengan tingkat kesadaran mereka. Kita sama-sama hayati Pancasila.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
0: Pro 1 RRI Samarinda, 97,6 FM, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Bapak pendengar Pro 1 RRI Samarinda, saatnya kami hadir di sajian Zona Petang dengan menghadirkan lagu-lagu religi untuk Anda. Nanti akan dirangkai dengan pengajian Al-Quran serta seruan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Nanti jatuh pada pukul 18 lewat 24 menit waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami.

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya, malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran Surah At-Tahrim, ayat 6.

Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Quran Surah An-Nisa ayat 136.

Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, saatnya kami ajak Anda untuk menyimak pengajian Al-Quran kali ini bersama Sinta dari Quran Surah Al-An'am ayat 158 hingga 161.

呀，金呀棒布，哎呀，金黄布。

yang mereka nanti-nanti tidak lain hanyalah kedatangan malaikat kepada mereka untuk mencabut nyawa mereka, atau kedatangan siksa Tuhanmu, atau kedatangan beberapa ayat Tuhanmu. Pada hari datangnya beberapa ayat dari Tuhanmu, tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang bagi dirinya sendiri yang belum beriman sebelum itu, atau dia belum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya. Katakanlah, tunggulah olehmu, sesungguhnya kami pun menunggu pula.

Sesungguhnya, orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka menjadi bergolongan, tidak ada sedikit pun tanggung jawabmu terhadap mereka. Sesungguhnya, urusan mereka hanyalah terserah kepada Allah. Kemudian Allah akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka perbuat.

Barang siapa membawa amal yang baik, maka baginya pahala 10 kali lipat amalnya. Dan barang siapa yang membawa perbuatan yang jahat, maka dia tidak diberi pembalasan, melainkan seimbang dengan kejahatannya. Sedang mereka sedikit pun tidak dianiaya, dirugikan.

0: Katakanlah, sesungguhnya aku telah ditunjuki oleh Tuhanku kepada jalan yang lurus, yaitu agama yang benar, agama Ibrahim yang lurus, dan Ibrahim itu bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha suci Allah dengan segala firman-Nya.
2: Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berada di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya, saatnya kita dengarkan seruan kumandang azan maghrib pukul 18 lewat 24 menit waktu Indonesia Tengah.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berada di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah Anda diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda masih bersama kami di rangkaian Zona Petang Pro 1 RRI Samarinda.
2: Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Maka kebaikan akan menghapuskan keburukan itu. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Tirmizi.
3: Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aku tidak pernah melihat satu pemandangan pun yang lebih mengerikan daripada kuburan." Sohibul Jami'.

Barang siapa membiasakan diri untuk beristighfar, Allah akan memberikan jalan keluar baginya dari setiap kesulitan, akan memberikan kebahagiaan dari setiap kesusahan, dan akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah.

kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Hasyr ayat 18.

0: 97,6 FM.
1: Pro 1 RRI Samarinda.
0: Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kembali kami perbaharui ya untuk peringatan dini cuaca wilayah Kalimantan Timur yang berlaku untuk malam hari ini, khususnya di Benua Etam, Kalimantan Timur. Sebagaimana update dari perakirawan BMKG Kalimantan Timur, untuk malam hari ini masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang juga dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang. Ini meliputi wilayah Kabupaten Pasir ini di Batu Sopang dan Muara Komam, lalu di Kabupaten Kutai Kartanegara meliputi Kembang Janggut dan Tabang. Sementara di Kabupaten Berau, di Kelai, Sega, Gunung Tabur, Teluk Bayur, dan juga Biatan. Lalu di Kutai Timur, di Teluk Pandan dan Karangan, Kabupaten Mahakam Ulu, di Long Bagun dan Laham. Sementara di Kota Bontang, meliputi Bontang Utara dan sekitarnya. Namun ini juga masih dapat meluas ya pendengar ke wilayah Muara Samu, Sambaliung, Pulau Derawan, Tabalar, Muara Wahau, Bontang Selatan, Bontang Barat, dan sekitarnya. Dan diperkirakan masih akan berlangsung hingga pukul 21 waktu Indonesia Tengah nanti. Ya, mudah-mudahan informasi juga bisa menjadi himbauan untuk Anda yang tinggal di wilayah pesisir dan juga yang saat ini mungkin bekerja sebagai nelayan ya. Ya, mudah-mudahan cuaca tetap bersahabat. Sementara untuk informasi berikutnya pendengar, kami hadirkan satu untuk Anda. Ini dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang kini menerapkan kebijakan pembatasan penggunaan gawai selama kegiatan belajar di sekolah. Dan langkah ini pendengar diambil untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman, nyaman, dan juga mendukung tumbuh kembang peserta didik. Kemendikdasmen menilai penggunaan gawai di kalangan pelajar semakin masif dalam beberapa tahun terakhir, dan kondisi ini dinilai berpotensi mengganggu konsentrasi belajar, interaksi sosial, dan juga kesehatan fisik maupun mental siswa. Kepala Pusat Penguatan Karakter Kemendikdasmen, Rusprita Putri Utami, menegaskan bahwa kebijakan ini pendengar berdasarkan upaya perlindungan anak ya. Dan menurut Prita, penggunaan gawai yang kurang tepat selama pembelajaran dapat mengurangi fokus belajar siswa. Nah, selain itu, resiko paparan konten negatif dan juga gangguan kesehatan mental juga semakin meningkat. Nah, untuk informasi selengkapnya pendengar dapat Anda akses ya melalui laman rri.co.id. Di sajian zona petang masih kami akan hadirkan informasi lainnya untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: dengan dunia bisnis atau UMKM, saatnya berkembang bersama RRI. Dengarkan tips usaha, inspirasi, dan cerita sukses dari pelaku bisnis hanya di aplikasi RRI Digital. Saatnya jadi bagian dari komunitas UMKM. Download sekarang gratis di Play Store.
1: Adalah tempat teraman bagi anak.
2: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
3: Iya Mama, hati-hati ya Mama.
1: Sekarang banyak anak tenggelam dalam layar.
2: Udah dong Kak, gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
3: Apa sih Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, kakak Mama aku kalahkan.
1: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

0: lying alone. Don't be alone. Just fall in love.
1: Ya pendengar Pro 1 dari Samarinda, satu informasi terakhir kami hadirkan. Surutnya debit air Sungai Mahakam mulai terlihat ya di wilayah Kecamatan Longapari, Kabupaten Mahakam Ulu, wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan Timur. Dan kondisi ini pendengar ditandai dengan munculnya bebatuan besar ya di salah satu riam yang sebelumnya tertutup aliran sungai. Dan fenomena ini menjadi akibat berkurangnya debit air yang dipengaruhi musim kemarau. Bebatuan yang biasanya berada di bawah permukaan air kini tampak jelas di sepanjang alur sungai. Kondisi ini pendengar menjadi perhatian masyarakat ya, karena dapat mempengaruhi aktivitas transportasi sungai yang selama ini menjadi salah satu jalur utama penghubung antara wilayah di pedalaman Mahakam Ulu. Baik pendengar, untuk informasi lengkapnya dapat Anda akses dan baca melalui laman rri.co.id. Dan sekaligus juga informasi ini menjadi informasi akhir mengakhiri kebersamaan saya dengan Anda di rangkaian Samarinda sore. Nanti akan berganti bersama rekan Dita Rania yang akan temani Anda pendengar di rangkaian Samarinda malam. Sampai jumpa, selamat malam dan selamat menikmati bersama keluarga.

0: update skor terbaru? Atau mau dengar analisis pertandingan dari komentator terbaik?
1: Wow!
0: Kunjungi website rri.co.id untuk tahu semua berita olahraga. Sepak bola, basket, bulu tangkis, sampai MotoGP. Yeah! Pastikan Anda selalu update informasi bersama RRI.
2: Yang. Kamu ngantuk ya?
3: Enggak.
2: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
3: Enggak, udah biar aku aja lah.

0: 101 Lintas Informasi.
1: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Kementerian Perdagangan mendengar mengadakan webinar Coffee Beyond Borders untuk membantu UMKM kopi Indonesia menembus pasar Jepang dengan fokus pada penguatan mutu dan kapasitas. Kementerian Perdagangan terus memperkuat daya saing kopi Indonesia di pasar internasional khususnya Jepang. Melalui penguatan mutu dan kapasitas, upaya tersebut dilakukan melalui bincang-bincang mutu bertajuk Coffee Beyond Borders untuk mendukung UMKM kopi menembus pasar Jepang. Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Moga Sigap Matupang mengatakan, Jepang merupakan pasar yang sangat potensial bagi kopi Indonesia karena menurutnya produk kopi Indonesia harus memenuhi standar mutu, keamanan pangan, ketertelusuran, pelabelan, serta konsistensi kualitas. Moga mengatakan nilai ekspor kopi Indonesia terus meningkat sepanjang tahun 2023 hingga 2025 mencapai 2,51 miliar dolar Amerika Serikat. Namun ekspor kopi Indonesia ke Jepang pada 2025 baru mencapai 67,37 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 2,6%. Dan kondisi tersebut menunjukkan peluang peningkatan ekspor kopi Indonesia ke Jepang masih sangat besar. Ia juga mengatakan keberagaman kopi Indonesia seperti Gayo, Mandailing, Java Pringer menjadi keunggulan menghadapi tren specialty coffee Jepang. Ketua Departemen Specialty dan Industri BPP Aiki Mulyono Susilo mengatakan tiga kunci memasuki pasar Jepang yaitu menjaga kualitas konsisten pembeli. Menurutnya pelaku usaha perlu menjaga komitmen terhadap kualitas dan mempertahankan kepercayaan pembeli untuk membangun kemitraan jangka panjang. Pendengar, demikian lintas informasi.
0: Lintas Informasi.
2: Pro 1. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita mencermati dinamika sosial yang terekam di dalam media massa ataupun di sosial media, kita pasti mengerti bahwa ada satu isu yang hingga saat ini itu masih perlu menjadi perhatian, yaitu berkaitan dengan pelarangan pendirian rumah ibadah atau gangguan terhadap mereka yang sedang beribadah. Komnas HAM maupun beberapa NGO yang fokus kepada isu ini mencatat ada puluhan kasus tiap tahunnya yang terjadi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja ini cuma percikan kecil yang memang lumrah terjadi di sebuah masyarakat yang sangat multikultural dan multireligi. Tetapi percikan kecil ini kalau tidak disikapi dengan baik bisa menjadi api yang membakar. Tentu kita tidak berharap akan ada konflik antar umat beragama di tanah ini, di negeri yang kita cintai ini. Justru itulah Pancasila ada sebagai dasar negara, sebagai filosofi luhur untuk bangsa kita, untuk menjadi kekuatan pemersatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berlanjut dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, kesatuan Indonesia, itu sebetulnya menjadi landasan bagi kita, menjadi pengarah agar kita punya sikap toleran yang hakiki. Kita menjalankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangun. Kita boleh saja dan memang seyogianya punya keimanan yang kukuh sesuai dengan tingkat kesadaran kita. Tapi saat yang sama, seyogianya kita menghargai pilihan-pilihan yang berbeda yang diambil oleh warga bangsa Indonesia. Dan tentu dalam prakteknya seperti pendirian rumah ibadah, Kalau memang sudah memenuhi izin-izin yang terkait ya, yang memang ditetapkan oleh pemerintah, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak atau melarang. Karena orang menjalankan ibadah di tempatnya itu tidak akan mengganggu keimanan kita, karena kita tentu saja mestinya juga sibuk ataupun menghabiskan waktu untuk hidup dalam kesadaran yang luhur sesuai dengan nilai-nilai yang kita ada.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, selamat malam pendengar Ditarania, kembali hadir menjumpai Anda di rangkaian Samarinda malam hari ini ya, dengan informasi dan juga lagu-lagu terbaik yang tentunya sudah kami siapkan untuk Anda di malam hari ini. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: 97,6 FM Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
4: Berikutnya pendengar, informasi dari dunia olahraga Indonesia. Federasi Panjat Tebing Indonesia atau FPTI pendengar mengirimkan 2 atlet mudanya untuk berkompetisi di World Climbing Youth Championship Arco Italia, di mana turnamen ini nantinya akan digelar pada 18 sampai dengan 25 Juli 2026. Kedua atlet yang akan bertanding yakni Ardana Cikal Damarulan di lead dan juga di boulder U17 putra, serta Hadan Malik Bakmuhibar di speed U19 putra. FPTI berharap dengan dikirimnya atlet muda ke ajang internasional, pendengar, ini bisa menambah pengalaman berharga bagi para atlet, dan atlet-atlet muda ini perlu merasakan atmosfer kompetisi internasional yang membuat semakin percaya diri membawa nama Indonesia. Pelatih lead timnas panjat tebing Indonesia Amri mengungkapkan tidak ada target khusus untuk kedua atlet ini. Ia juga menjelaskan bahwa pengalaman bertanding di level dunia lebih penting daripada hasil akhirnya. Atlet muda perlu merasakan tekanan dan juga suasana kompetisi internasional untuk bisa berkembang di jangka panjang. FPTI juga akan berkomitmen terus membina atlet usia dini untuk melalui keikutsertaan di berbagai ajang dunia, di mana langkah ini akan menjadi bagian dari strategi regenerasi atlet panjat tebing Indonesia. Kita doakan ya pendengar, ada atlet-atlet muda internasional, atlet-atlet muda Indonesia lainnya yang bisa terus melaju ke ajang-ajang internasional untuk membawa nama Indonesia. Informasi ini pendengar kami kutip melalui laman rri.co.id. Tetap bersama kami, Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, tahukah Anda? Glim merupakan salah satu alat tani tradisional Aceh yang digunakan oleh masyarakat pada zaman dahulu. Alat tani yang terbuat dari sebilah besi pipih yang disepuh dan bergagangkan kayu serta berbentuk hampir menyerupai segitiga ini digunakan untuk memanen padi dengan cara memotong tangkai buah atau malai padi. Berbeda dengan sabit yang digunakan dengan cara memotong batang padi, glem digunakan hanya untuk memotong tangkai padinya saja.
1: Ma, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
2: Nggak bisa, Gio.
1: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh, nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
2: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody, kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
1: Gio gak mau jadi begitu.
2: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
1: Oke, Ma.
2: Pintar anak Mama.

Prosatu Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi memetakan sejumlah langkah strategis untuk bisa meningkatkan kapabilitas kecerdasan artificial atau AI di Indonesia. Tentu pemanfaatannya harapannya tidak hanya sebatas penggunaan dasar, tapi mampu mendorong transformasi maksud kami di berbagai sektor. Hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria yang mengatakan bahwa tantangan utama saat ini bagi Komdigi bukan lagi pada tingkat adopsi AI, melainkan pada kemampuan masyarakat dan juga pelaku usaha dalam memanfaatkannya secara optimal. Menurutnya, Indonesia termasuk salah satu negara dengan tingkat adopsi AI yang tinggi, namun memang pemanfaatan teknologi tersebut belum rata, baik di kalangan individu maupun di dunia usaha. Nezar Patria menjelaskan bahwa sebagian besar pelaku usaha masih memanfaatkan AI untuk kebutuhan operasional dasar, sementara pemanfaatan AI untuk mendukung transformasi bisnis masih terbatas. Dan kondisi serupa juga terjadi di pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM yang belum seluruhnya terintegrasi ke dalam ekosistem digital. Kemkomdigi juga mendorong pemanfaatan AI secara terstruktur, pendengar, di sektor pendidikan dan tetap memperhatikan aspek keamanan dan juga kesesuaian berdasarkan usia peserta didik. Selain itu, pemanfaatan AI ini juga terus didorong di sektor kesehatan, termasuk untuk membantu proses screening tuberkulosis dan juga mendukung layanan medis di daerah yang masih kekurangan tenaga dokter spesialis. Dalam sektor jasa keuangan, misalnya, pendengar, teknologi AI dinilai berpotensi untuk memperkuat deteksi penipuan, pengelolaan sumber daya manusia hingga proses rekrutmen termasuk di lembaga keuangan mikro. Sementara itu di lingkungan pemerintahan, Kemkomdigi mendorong pemanfaatan AI untuk meningkatkan produktivitas aparatur sipil negara dan kualitas pelayanan publik. Nezar menegaskan bahwa AI harus diposisikan sebagai alat pendukung yang melengkapi kemampuan manusia, bukan menggantikannya. Informasi ini pendengar kami kutip melalui laman rr.co.id.

Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, khususnya bagi Anda kaum muslimin dan muslimat, saatnya kewenangan azan Isya untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: RRI Samarinda dalam esensi buku. Buku The Power of Fun, How to Feel Alive Again, karya Catherine Price, mengeksplorasi pentingnya kesenangan atau fun dalam kehidupan kita dan bagaimana itu bisa menjadi kunci untuk kebahagiaan, kesehatan mental, serta kesejahteraan secara keseluruhan. Price mendefinisikan fun sebagai pengalaman yang mendalam. Bukan hanya sekedar hiburan, tetapi sesuatu yang bisa membangkitkan semangat, memupuk koneksi dengan orang lain, dan membuat kita merasa lebih hidup. Salah satu inti dari buku ini adalah membedakan antara kesenangan sejati atau genuine fun dan aktivitas yang hanya sekedar menghibur atau mengisi waktu, seperti scrolling media sosial atau menonton TV tanpa berpikir. Price menjelaskan bahwa banyak dari kita salah mengartikan kesenangan dengan hiburan pasif atau hal-hal yang memberi kita dopamin instan. Sebaliknya, kesenangan sejati melibatkan aktivitas yang penuh makna, mendorong kita untuk hadir sepenuhnya dalam momen dan membuat kita merasakan kebahagiaan serta koneksi yang lebih dalam. Menurut Price, kesenangan sejati terdiri dari 3 elemen utama: playfulness atau bermain tanpa tekanan atau tujuan tertentu, connection, hubungan sosial yang otentik, dan flow, keadaan ketika kita begitu tenggelam dalam sebuah aktivitas sehingga kehilangan rasa waktu. Saat ketiga elemen ini hadir dalam sebuah aktivitas, itulah yang menghasilkan kesenangan yang mendalam dan transformatif. Price mengungkapkan betapa pentingnya fun bagi kesehatan mental dan fisik kita. Dalam dunia yang serba sibuk, kita seringkali terjebak dalam rutinitas pekerjaan dan kewajiban, hingga melupakan kesenangan sejati yang dapat menghidupkan semangat kita. Fun bukan hanya soal bersenang-senang, tetapi tentang menciptakan momen yang memperkaya hidup dan membantu kita mengatasi stres, meningkatkan kreativitas, serta memperkuat hubungan sosial. Melalui penelitian ilmiah dan anekdot pribadi, Price menunjukkan bahwa orang yang lebih sering mengalami kesenangan sejati memiliki tingkat stres yang lebih rendah, kesehatan mental yang lebih baik, dan hubungan yang lebih harmonis. Fun juga dapat meningkatkan produktivitas dan membuat kita lebih resilient dalam menghadapi tantangan hidup. Ketika kita membiarkan diri untuk bersenang-senang secara otentik, kita membuka diri pada pengalaman-pengalaman yang membangun kesejahteraan jangka panjang. Dalam buku ini, Price tidak hanya menjelaskan pentingnya fun, tetapi juga memberikan panduan praktis untuk mengidentifikasinya dalam kehidupan kita. Dia mendorong kita untuk merefleksikan aktivitas apa yang membuat benar-benar merasa hidup, dan melibatkan 3 elemen utama fun. Setiap orang memiliki sumber kesenangan yang berbeda-beda. Jadi penting untuk mengenali apa yang membuat kita merasa paling terhubung dengan diri sendiri dan orang lain. Price juga memberikan strategi untuk secara aktif memasukkan lebih banyak fun ke dalam hidup kita. Ini bisa dimulai dari perubahan kecil seperti mematikan ponsel dan benar-benar hadir dalam percakapan, atau mencoba hobi baru yang menantang, di mana kita keluar dari zona nyaman. Yang penting, fun harus diupayakan secara sadar dan disengaja. Demikian esensi buku berjudul The Power of Fun, How to Feel Alive Again, karya Catherine Price.
1: RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495. WhatsApp 0811-554-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Sudah siap belum? Pesta sepak bola paling ditunggu akhirnya datang juga. Piala Dunia FIFA 2026 akan jadi edisi paling beda dan paling ramai sepanjang sejarah. Digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih banyak pertandingan, lebih banyak kejutan, dan pastinya lebih banyak momen deg-degannya. Nah, buat Anda yang gak mau ketinggalan cerita serunya, Pro 1 RRI Samarinda hadir dengan program spesial Piala Dunia setiap harinya. Mulai dari update terbaru, fakta-fakta unik, sampai obrolan santai yang bikin Anda makin paham dan makin cinta sama sepak bola. Jadi, jangan cuma jadi penonton, yuk jadi bagian euforianya. Semuanya ada di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Biasanya kita memilih tidur menggunakan kasur sebagai tempat ternyaman kita saat istirahat. Tapi pernah nggak membayangkan tidur beralaskan pasir? Ternyata, di Indonesia, tepatnya di ujung Pulau Garam, Desa Legung Timur, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, ada tradisi unik masyarakat setempat, yaitu mereka tidur di atas pasir. Kegiatan unik ini sudah menjadi tradisi turun-temurun. Jika masyarakat lain menganggap bahwa pasir adalah sesuatu yang kotor dan menyimpan banyak kuman serta penyakit, nyatanya anggapan tersebut tidak berlaku bagi masyarakat yang tinggal di sini. Kasur pasir dianggap memiliki banyak manfaat yang tidak mungkin dapat dirasakan masyarakat perkotaan. Kasur unik itu juga dapat memberikan kehangatan bagi tubuh ketika cuaca sedang dingin. Sebaliknya, jika cuaca panas, kasur pasir akan terasa lebih dingin. Bahkan, kasur ini juga baik bagi peregangan tubuh loh. Pasir yang digunakan sebagai alas tidur ini bukanlah sembarang pasir. Pasir yang digunakan berasal dari sekitar pantai Lombang dengan tekstur lembut, bersih, dan mengkilap. Sebelum digunakan, warga memastikan betul bahwa pasir tidak menyimpan batu atau benda tajam dan benda berbahaya lainnya.
1: Coba lihat deh orang itu.
2: Yang mana?
1: Yang itu tuh, yang duduk di halte.
2: Oh, itu. Iya, kirain aku aja yang perhatiin. Ternyata...
1: Ih, kok dia ngeliatin kita terus sih?
2: Kamu kayaknya yang diliatin.
1: Ih, gak lucu tahu.
2: Memang iya kan? Jangan-jangan.
1: Jangan kamu bilang kalau dia kenal aku atau naksir aku ya.
3: ada apa sih kalian berdua? Kok pada cekikan gitu?
2: Itu loh orang di sebelah ngeliatin dia terus nih dari tadi. Kayaknya naksir Dewi deh.
1: Ih, kamu ini gak lucu tahu.
4: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, saatnya kami ajak Anda untuk bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta dalam Warta Berita Sentral.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Proyek strategis nasional Abadi Masela ini merupakan suatu proyek yang sungguh sangat penting.
2: Berarti 1 juta beras langsung diterima di konsumen.

0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto mengatakan proyek gas alam cair Abadi Masela sangat penting dan strategis. Badan Pangan Nasional atau Bappanas mengatakan bantuan pangan beras yang akan digulirkan sekaligus di bulan Agustus dapat meredam laju inflasi di sektor pangan. Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini mengatakan Indonesia dan Peru Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IPCEPA diharapkan membuka akses yang lebih luas bagi produk unggulan Indonesia ke kawasan Amerika Latin. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 16 Juli 2026, saya Rudy Zee. Presiden Prabowo Subianto mengatakan proyek gas alam cair Abadi Masela sangat penting dan strategis karena investasinya dapat membantu bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan. Sugandi Afandi melaporkan.
1: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, saya nyatakan groundbreaking proyek strategis nasional liquefied natural gas Abadi Masela secara resmi dinyatakan dimulai.
2: Setelah 28 tahun menanti, bangsa Indonesia akhirnya Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek gas alam cair Abadi Masela atau Blok Masela. Peresmian dilakukan secara virtual dari Istana Merdeka di Jakarta. Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya menegaskan proyek strategis nasional LNG Blok Masela merupakan proyek yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Proyek Blok Masela memiliki nilai investasi 21 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 374 triliun rupiah. Blok Masela juga menghasilkan lebih dari 9 juta ton gas, sehingga keberadaan Blok Masela sangat penting untuk membiayai pembangunan nasional. Presiden Prabowo juga menyampaikan apresiasi dan bangga atas dimulainya proyek Blok Masela. Penjelasan Presiden Prabowo disampaikan saat memberikan arahan pada peresmian proyek cair virtual di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
1: Proyek strategis nasional Abadi Masela ini merupakan suatu proyek yang sungguh sangat penting. Proyek ini investasinya sangat besar, 20,9 miliar dolar, hampir 21 miliar dolar, akan menghasilkan lebih dari 9 juta ton gas, kondensat dan sebagainya, sehingga ini akan sangat membantu bangsa Indonesia melaksanakan pembangunan.
2: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menjelaskan proyek Blok Masela menjadi babak baru bagi bangsa Indonesia. Presiden Prabowo Subianto mewujudkan peresmian Blok Masela setelah menanti hampir 28 tahun. Menteri Bahlil mengatakan pengerjaan Blok Masela diprioritaskan bagi pengusaha lokal. Bahlil juga mengingatkan pemerintah daerah untuk tidak korupsi di Blok Masela.
3: Tadi saya bicara sama SKK, nanti pekerjaan-pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh pengusaha-pengusaha yang ada di wilayah ini prioritaskan untuk pengusaha-pengusaha lokal. Ini sejalan dengan apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden agar teman-teman daerah harus menjadi objek subjek pembangunan daripada investasi.
2: Menteri Bahlil mengatakan keberadaan Blok Masela akan menciptakan lapangan kerja dengan penyerapan sekitar 12 ribu tenaga kerja pada masa konstruksi dan sekitar 800 hingga 1000 tenaga kerja pada saat operasi. Lapangan Abadi di Blok Masela terletak sekitar 160 km lepas pantai Pulau Yamdena di Laut Arafuru. Pertamina memiliki 20% partisipasi dari proyek Blok Masela. Dari Kompleks Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pangan Nasional atau Bappanas mengatakan bantuan pangan beras yang akan digulirkan sekaligus di bulan Agustus dapat meredam laju inflasi di sektor pangan. Magdalena Krisnawati melaporkan.
4: Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, I Gusti Ketut Astawa mengatakan, Badan Pangan Nasional Bappanas sudah siap menyalurkan bantuan pangan berupa beras yang akan dilakukan one shot atau sekaligus. Bantuan beras itu akan diberikan bagi 33,24 juta keluarga sebanyak 10 kg untuk 3 bulan. Menurut Ketut Astawa, bantuan pangan beras ini dapat meredam laju inflasi pangan, ditopang oleh program gerakan pangan murah dan kebijakan stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP.
5: Kalau sudah turun di bulan Agustus, tentu bayangkan saja 33 kali 3 berarti 1 juta beras langsung diterima di konsumen. Tentu kebutuhan orang membeli beras di pasar-pasar akan berkurang kan? Nah, logikanya pasti akan sedikit mengerem inflasi. Nah, harapan kita dengan adanya bantuan pangan, kemudian SPHP, gerakan murah, ini pasti akan mengendalikan.
4: Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik BPS, komoditi beras menjadi salah satu penyumbang inflasi pangan di bulan Juni 2026. Inflasi beras tercatat 0,45% secara bulanan dengan andil inflasi 0,02% pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Inflasi beras disebabkan karena kecenderungan harga beras yang naik mulai dari tingkat penggilingan, grosir, dan eceran. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang juga anggota tim pengendalian inflasi pusat menyebutkan, beras menjadi salah satu komoditas yang kenaikan harganya menjadi perhatian tim pengendalian inflasi pusat dan daerah.
6: Beras ada beberapa jenis yang mengalami kenaikan juga harus dipertimbangkan. Jadi Kementerian Pertanian juga sudah menyampaikan dialog dari maupun perekam nasional.
4: Dari data Badan Pusat Statistik pada Juni 2026, harga beras di tingkat penggilingan secara bulanan mengalami kenaikan 0,97%. Di tingkat grosir, harga beras naik 0,82% dan di tingkat konsumen, harga beras naik 0,54%. Di satu sisi, kenaikan harga beras menguntungkan para petani, tetapi akan memberatkan di tingkat konsumen. Karena itu, pemerintah menggulirkan bantuan beras untuk 3 bulan sekaligus di bulan Agustus mendatang. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini mengatakan Indonesia-Peru Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IPSEPA diharapkan membuka akses yang lebih luas bagi produk unggulan Indonesia ke kawasan Amerika Latin. Eliana Zahra melaporkan.
7: Lebih lagi, IPSEPA diharapkan menjadi...
8: Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini mengatakan perluasan akses pasar melalui kerjasama perdagangan internasional merupakan instrumen strategis untuk memperkuat daya saing ekonomi nasional, meningkatkan nilai tambah ekspor, memperluas peluang investasi, serta menciptakan lapangan kerja. Menurut Anggia, di tengah ketidakpastian ekonomi global, diversifikasi pasar ekspor menjadi langkah penting agar Indonesia tidak bergantung pada pasar tradisional. Karena itu, Indonesia-Peru SEPA diharapkan membuka akses yang lebih luas bagi produk Indonesia ke kawasan Amerika Latin.
7: Lebih lagi, IPSEPA diharapkan menjadi pintu masuk bagi peningkatan hubungan ekonomi Indonesia dengan negara-negara anggota Pacific Alliance dan kawasan Amerika Latin secara lebih luas.
8: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan, Peru merupakan pintu masuk strategis bagi produk Indonesia ke pasar Amerika Latin, sekaligus akses ke Pacific Alliance dan CPTPP. Selama beberapa tahun terakhir, perdagangan Indonesia dan Peru menunjukkan tren positif dengan surplus perdagangan bagi Indonesia. Melalui IPSEPA, Indonesia akan memperoleh tarif preferensi untuk sebagian besar pos tarif di Peru, sehingga diharapkan meningkatkan daya saing berbagai produk ekspor nasional.
9: Produk unggulan RI yang diuntungkan yaitu kendaraan dan suku cadang, minyak dan lemak nabati, produk kulit, tekstil dan pakaian jadi membuat ekspor Indonesia ke Peru diproyeksikan mencapai 745 juta US dollar pada tahun 2045.
8: Pemerintah juga menyiapkan berbagai langkah untuk mendukung implementasi IPSEPA mulai dari penyusunan peraturan teknis, penyesuaian sistem Indonesia National Single Window, hingga sosialisasi dan penguatan daya saing pelaku usaha. Pemerintah menilai pengesahan IPSEPA penting agar manfaat perjanjian segera dirasakan melalui peningkatan ekspor investasi, serta penguatan perekonomian nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah meningkatkan kesejahteraan dosen sebagai langkah memperkuat kualitas pendidikan tinggi nasional. Zahrotin Aljana melaporkan.
10: Jadi kalau kita melihat pada laporan keuangan 2025,
11: Komisi 10 DPR RI meminta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi untuk terus meningkatkan kesejahteraan dosen di seluruh Indonesia. Upaya tersebut dinilai penting agar dosen dapat lebih optimal menjalankan tugas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Anggota Komisi 10 DPR RI, Reni Astuti, mengapresiasi berbagai kebijakan pemerintah yang telah berpihak kepada dosen. Namun menurutnya, berbagai persoalan yang masih berkembang, termasuk gugatan sejumlah dosen terkait kesejahteraan, perlu menjadi bahan evaluasi pemerintah.
10: Jadi kalau kita melihat pada laporan keuangan 2025, secara program dan anggaran ada beberapa yang sudah menjadi bukti bahwa kementerian memberikan keberpihakan kepada dosen, terantaranya terkait dengan beasiswa, ya, dan juga beberapa hal tunjangan kinerja yang itu juga sudah dilakukan. Namun kita tidak bisa menutup mata terkait dengan beberapa dinamika yang saat ini muncul, baik itu di sosial media maupun juga di pemberitaan media, termasuk yang saat ini tengah dilakukan gugatan di Mahkamah Konstitusi dari Serikat Pekerja.
11: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Brian Yuliarto, mengatakan pemerintah telah memetakan pendapatan dosen di seluruh perguruan tinggi negeri. Data tersebut menjadi dasar penyusunan kebijakan agar peningkatan kesejahteraan dosen dapat dilakukan secara lebih terukur.
12: Kami sebenarnya sudah mendata, Ibu, setiap tahun kami sekarang meminta dari setiap PTN, berapa take home pay dosen di setiap jenjang, lektor, lektor kepala, guru besar. Kami ada datanya, ini kami bisa secara khusus kami sampaikan. Untuk yang tahun 2025, barangkali yang mengisi 80% PTN menyampaikan ke kami. Tapi memang take home pay, Ibu Bapak, karena kalau gaji pokok, memang rezim gaji di Indonesia ini kan distrik banyak ya. Kalau di negara lain kan di bulk satu, langsung kirim gitu. Nah, di Indonesia ini disprek banyak.
11: Pemerintah juga mendorong setiap perguruan tinggi untuk meningkatkan pendapatan dosen melalui indikator kerja pimpinan kampus. Komisi 10 DPR RI berharap berbagai langkah tersebut mampu memperkuat kesejahteraan dosen sekaligus meningkatkan mutu pendidikan tinggi nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saksi dari Ombudsman, Patmuji Agus Indarto, menyebutkan bahwa terdakwa Heri Susanto telah melakukan intervensi terhadap laporan Ombudsman. Keterangan itu disampaikan dalam persidangan dugaan suap di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Muhammad Isnen Suhana melaporkan.
13: Sepanjang yang saudara saksi ketahui, apakah saya pernah melakukan satu tindakan pemaksaan kehendak?
14: Pernah nggak terdakwa melakukan pemaksaan kehendak?
15: Mohon izin, pernah.
14: Pernah.
16: Sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap tata kelola tambang nikel di Sulawesi Tenggara kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistiyowati menghadirkan saksi dari Ombudsman, diantaranya saksi Panuaji Agus Indarto. Dalam kesaksiannya, saksi Panuaji mengaku mendapatkan intervensi dari terdakwa Heru Susanto terkait laporan Ombudsman terhadap PT Toshida Indonesia.
17: Jika saksi merasa saat itu keberatan adanya intervensi, apakah ketika itu ada konflik internal atau penyelesaian internal, atau saksi mengadukan terdakwa ke majelis etik internal atau sejenisnya, ada nggak waktu itu?
15: Tidak ada.
17: Tidak ada.
15: Yang kami dulu ya.
14: Ya, kalau yang saya tangkap dari saksi tadi, kenapa dia bilang intervensi? Karena sudah saksi di luar, ya. Di luar intervensi, karena di luar kewenangan dari terdakwa tadi.
15: Baik, Yang Mulia.
14: Seperti itulah.
16: Sementara itu, terdakwa Heri Susanto mengatakan kecewa terhadap keterangan saksi. Menurutnya keterangan saksi banyak yang tidak benar.
18: Ya, ada yang benar, ada yang saya kira banyak yang tidak lah. Banyak yang tidak benar lah. Artinya yang ya banyak yang benar, banyak yang tidak benarnya. Tapi kan sudah diklarifikasi saksi silang.
16: Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto, telah menerima suap senilai 4,8 miliar rupiah berupa uang tunai dan rumah mewah dari Jakarta. Muhammad Isten Suwanda, 23 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau pembangunan relokasi SMK Negeri 1 Gido di wilayah terpencil di Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara, guna meningkatkan kualitas pendidikan di daerah 3T. Laporan selengkapnya disampaikan Muniali Harefa dari RRI Gunung Sitoli.
19: Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau pembangunan relokasi SMK Negeri 1 Gide di Desa Sumi, Kabupaten Nias. Sekolah yang selama ini kerap terendam banjir dan minim fasilitas itu akan dipindahkan ke lokasi baru yang lebih aman dan representatif. Bobby menjelaskan alasan utama relokasi karena lokasi sekolah lama berada di lahan pertanian basah yang rawan banjir. Pembangunan tahap pertama ditargetkan selesai November 2026 dengan anggaran sebesar 4 miliar lebih. Fasilitas tahap pertama meliputi ruang kepala sekolah, ruang praktik, 2 ruang kelas, toilet, menara air, dan sumur bor. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga menghibahkan sebesar 5 miliar rupiah untuk pembangunan jalan akses ke sekolah.
20: Memberikan hibah, terima kasih Pak. Dari pemerintah provinsi memberikan hibah sebesar 2 hektar lahan untuk dibangun SMK di kanan yang sebelumnya SMK yang itu tergenang dan status lahannya juga pertanian ya, lahan panen basah dan setiap hujan sedikit genangan lahan di sungai itu tetap timbun dan jadi kita pindahkan di sini lahannya. Terima kasih dikasih free buat pemerintah untuk pembangunan sekolah, jadi ini sudah mulai pembangunan. Target bulan November bisa selesai, bisa digunakan tahap pertama. Tahap keduanya akan penambahan ruang kelas lagi.
19: Sementara itu, salah seorang siswa SMK Negeri 1 Gide, Fani Putri Zelita Gule, menyambut gembira pembangunan sekolah baru tersebut.
21: Kami sangat berterima kasih karena sekolah kami dibangun lagi. Karena sekolah kami di bawah itu sangat banjir, fasilitasnya tidak terpenuhi semua kan. Terus sudah bocor. Kalau udah dibangun lagi yang baru, kami berterima kasih banyak lagi. Supaya kami juga dapat tempat yang nyaman atau yang layak untuk belajar.
19: Hal senada juga disampaikan Kepala SMK Negeri 1 Gide, Julius Lahagu. Ia berharap seluruh pihak mendukung agar pembangunan selesai tepat waktu.
22: Ini khususnya di SMK Negeri 1 Gide dan secara umum di Kepulauan Nias ini, utama soal pembangunan dan dalam bidang pendidikan, itu yang pertama.
23: Yeah.
22: Lalu yang kedua, bagi kami, ini merupakan satu anugerah yang luar biasa karena selama ini kami belajar di tempat yang seharusnya tidak layak untuk tempat belajar. Dan sekarang dengan ada pembangunan ini, kami sangat berharap bahwa kegiatan belajar-mengajar akan lebih baik untuk masa depan anak-anak kita di SMK Negeri 1 Gide.
19: Dalam peninjauan tersebut, Gubernur Sumatera Utara didampingi oleh Bupati Nias Yatullah Gule dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Alexander Sinulinga. Dari Gunung Sitoli, reporter Muniali Harefa, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Pati resmi menggandeng sejumlah tokoh agama melalui program Pintas Agama guna mempercepat penurunan angka stunting di daerah. Kabupaten Pati kini menempati peringkat 2 se-Jawa Tengah dalam capaian penurunan stunting yang terus konsisten setiap tahunnya. Agus Pambudi dari RRI Semarang melaporkan.
24: Pemerintah Kabupaten Pati menggandeng tokoh agama sebagai ujung tombak sosialisasi program penurunan angka stunting di daerah. Langkah strategis ini diambil menyusul capaian penurunan stunting Kabupaten Pati yang kini menempati peringkat 2 se-Jawa Tengah. PLT Bupati Pati Risma Ardi Chandra menyampaikan pelibatan tokoh agama bertujuan mensosialisasikan program stunting agar lebih didengar masyarakat luas.
25: Kenapa kok kami ajak Lintas Agama untuk hadir ke sini adalah untuk mensosialisasikan program-program stunting ini supaya lebih didengar oleh masyarakat, membantu masyarakat yang sekarang ini masih stunting supaya diinformasikan terkait pertama sosialisasi tentang ASI yang berkelanjutan, supaya karena kembali lagi Pak, di masyarakat kita ini masih peran serta tokoh agama ini sangat penting.
24: Penekanan angka stunting turut dikaitkan dengan penguatan sektor ekonomi melalui pembukaan lapangan pekerjaan baru bagi warga Kabupaten Pati. Pemerintah daerah juga menyiapkan program pendidikan gratis mulai jenjang TK sampai SMA bagi keluarga kelompok desil 1-4. Kepala Dinas Sosial P3AKB Pati Indrianto menjelaskan strategis penjagaan stunting melibatkan tokoh masyarakat sebagai kunci penyampaian pesan kepada warga. Intervensi kesehatan melalui integrasi layanan primer di tingkat desa turut dikejarkan bersama dengan sosialisasi keagamaan yang melibatkan pos pelayanan terpadu.
1: Strategi pencegahan stunting dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat sebagai tokoh kunci agar bisa menyampaikan pesan-pesan terkait dengan stunting sehingga lebih mengena. Karena stunting ini kan juga kewajiban bersama bahwa 1000 hari pertama kehidupan ini sangat penting. Sehingga kalau info-info tentang stunting ini bisa disampaikan lewat tokoh-tokoh agama dengan event-event mereka juga nanti ikut membantu pencegahan stunting.
24: Sinergi berbagai program tersebut diharapkan mampu mempercepat penurunan stunting demi mewujudkan generasi muda Kabupaten Pati yang berdaya saing. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi mancanegara, lebih dari 500 orang yang sebagian besar diantaranya dari komunitas Rohingya diduga tewas dalam tragedi tenggelamnya dua kapal di Myanmar beberapa pekan lalu. Pernyataan bersama dari Badan Pengungsi PBB dan Organisasi Migrasi Internasional atau IOM pada Kamis hari ini mengkonfirmasi keberangkatan dua kapal yang sebagian besar penumpangnya merupakan etnis Rohingya dari wilayah Rakhine di Myanmar pada akhir Juni lalu. Kami kutip dari kantor berita Antara, beberapa dari penumpang dua kapal nahas itu disebut berasal dari pusat-pusat pengungsian di Cox Bazar, Bangladesh. Dan selanjutnya kita ikuti informasi dari dunia olahraga. Ratusan pecinta sepak bola mengikuti kegiatan nonton dan dengar bareng semifinal Piala Dunia 2026 di halaman RRI Banjarmasin Kamis dini hari. Selain sebagai sarana hiburan, kegiatan ini juga membawa keberkahan bagi pelaku UMKM. Robi Angga dari RRI Banjarmasin melaporkan.
2: Animo masyarakat pada agenda nonton bareng nobar semifinal Piala Dunia 2026 di RRI Banjarmasin berlangsung sangat tinggi pada Kamis 16 Juli 2026 dini hari tadi. Ratusan pecinta sepak bola memadati halaman RRI Banjarmasin sejak sebelum pertandingan dimulai. Pada laga semifinal Piala Dunia yang mempertandingkan Inggris melawan Argentina berlangsung sangat sengit. Inggris sempat unggul lebih dulu, namun Argentina berhasil bangkit dan mengembalikan keadaan hingga menang 2-1. Salah seorang pendukung Argentina, Restu, mengaku senang atas kemenangan yang sekaligus mengantarkan Argentina ke babak final Piala Dunia 2026.
3: Sangat luar biasa karena memang mental juara kan, dan pengalaman sebelumnya waktu awal musim ketinggalan 2-0 tapi balik menjadi 3-2. Jadi memang sudah ada pengalaman Argentina untuk comeback.
5: Di laga final besok lawan Spanyol. Apa nih dari pian-piannya besok?
3: Sebenarnya sih final impian saya dari awal Piala Dunia sebenarnya Spanyol sama Argentina. Itu saya
2: bagi para pencinta sepak bola, agenda nobar ini juga membawa berkah bagi para pelaku UMKM. Salah satunya Naufal, penjual kopi yang berjualan di lokasi nobar, yang mengaku bahwa omset jualannya meningkat signifikan selama kegiatan nobar berlangsung.
6: Luar biasa, ramai sekali mas ya.
23: Ini tapi pas rame-rame gini juga banyak aja kak yang beli kopi gitu.
6: Luar biasa, kami bawa stok lebih dari 200 cup ya, dan habis hari ini juga.
23: Habis malam ini.
6: Luar biasa, malam ini habis. Dari segi penjualan meningkat lebih dari 100% mas. Yang biasanya kami bisa menjual 80-70 cup, dengan adanya acara ini kami bisa menjual lebih dari 150-200 cup.
2: Keseruan nonton bareng semakin lengkap dengan adanya pembagian berbagai door prize kepada penonton yang beruntung. Hadiah yang telah disiapkan panitia juga menambah antusiasme masyarakat hingga acara berakhir, menjadikan nobar Piala Dunia di RRI Banjarmasin sebagai ajang hiburan sekaligus penggerak ekonomi bagi para pelaku UMKM setempat. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprogram3. Saya Rudi Zain. Selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja, jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila harus betul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari lubuk hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia. Padahal mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka

0: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, khususnya bagi Anda kaum muslimin dan muslimat, saatnya kami ajak Anda untuk mendengarkan mimbar agama Islam di hari ini oleh Bapak Ustadz Hadi Sulaiman dengan judul Perbanyak Amal Agar berat timbangan di akhirat. Bersama dengan Bapak Ustadz Hadi Sulaiman di malam hari ini, selamat mendengarkan.
1: Mimbar Agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqoo rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Shadaqallahul 'adzim. Para pendengar RRI Samarinda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini judul penyampaian kita adalah Perbanyak Amal Agar Berat Timbanganmu di Akhirat. Sebagai seorang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, dengan segala macam peristiwa yang pasti akan terjadi pada hari kiamat itu, seharusnya kita berperilaku seperti pedagang yang ingin meraih keuntungan yang banyak. Artinya, dia harus memperlakukan usia dan kesempatan yang Allah anugerahkan kepadanya sebagai modal untuk meraih kebaikan sebanyak-banyaknya dan berusaha sekuat tenaga untuk menihilkan keburukan. Ini semua agar bisa meraih kebahagiaan sejati yang dijanjikan Allah lewat Rasul-Nya dan tidak sebaliknya. Mengalami penderitaan yang tiada tara dan menyesal. Namun saat itu penyesalan sudah tidak berguna sama sekali. Di antara peristiwa yang pasti akan dialami oleh umat manusia di hari kiamat nanti adalah pembagian catatan amalannya selama hidup di dunia ini. Sekecil pun amalan itu dan kapanpun dia melakukannya, yang baik maupun yang buruk. Inilah yang diberitahukan oleh Allah dalam kitabnya Al-Quranul Karim dan lewat lisan Rasulnya Muhammad Rasulullah SAW, bukan perkataan paranormal sebagaimana tuduhan orang-orang yang tidak jelas identitas agamanya. Kaum muslimin, pendengar RRI Samarinda yang dirahmati Allah, orang-orang yang menerima catatan amalannya melalui tangan kanannya akan mendapat kebahagiaan yang luar biasa. Sebagaimana disampaikan Allah Azza wa Jalla dalam surat Insyiqaq ayat 7, 8, dan 9. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminih. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Wayanqalibu ila ahlihi masrura. Artinya, Adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. Dan dia akan kembali kepada kaumnya yang sama-sama beriman dengan gembira. Sedangkan orang-orang yang menerima mulai tangan kirinya atau belakang punggungnya, maka penyesalan dan derita akan menjadi bagiannya. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla sampaikan dalam jalutan firman-Nya tadi, wa amma man utiya kitabahu wa ra'a zuhri fasawfa yud'u subura wa yasla sa'ira. Adapun orang-orang yang diberikan kitabnya dari belakang, maka dia akan berteriak, celakalah aku, dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, yaitu neraka. Begitu juga yang Allah Azza wa Jalla firmankan dalam surat Al-Haqqah ayat 25, 26, 27, 28. Allah berfirman, wa amma utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam utiya kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah ya laitaha kanatil qadiyah ma agna anni maliyah malaku anni sultaniyah. Wahai alangkah baiknya kiranya tidak diberikan kepadanya kitabku ini, dan aku tidak mengetahui apa hisab terhadap diriku. Wahai kiranya kematian itulah yang menyelesaikan segala sesuatu. Hartaku tidak sekali-kali memberi manfaat kepadaku. Telah hilang kekuasaanku daripadaku. Al-Haqqah 25, 26, 27, 28, 29. Kaum muslimin, pendengar RRI, yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga adalah terangkan oleh Allah dalam surat Al-Kahfi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wadi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadiran wa la yazlimu rabbuka ahada. Dan diletakkanlah kitab, lalu kamu akan melihat orang-orang bersalah ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Dan mereka berkata, aduhai celaka kami, kitab apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak pula yang besar, melainkan ia mencatatnya semuanya. Dan mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan atau tertulis. Dan Rabbku tidak menganiaya seorang jua pun. Al-Kahfi 49. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang menerima catatan amal lewat tangan kita. Oleh sebab itu, kami sampaikan melalui siaran ini bahwa dalam rangka untuk memberatkan daripada amalan kita, karena amalan yang kita lakukan itu adalah untuk kita diri sendiri, bukan untuk orang lain, sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fussilat ayat 46. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila sholihan fali nafsihi wa man asaa fa 'alaiha wa ma rabbuka bidzallamil 'abid. Barang siapa yang beramal dengan amal soleh, maka amal solehan itu adalah untuk dirinya sendiri. Barang siapa yang berbuat keburukan, membuat adalah kemaksiatan, fa'alaiha, keburukan, kemaksiatan adalah akan menimpa dirinya. Wa ma rabbuka bidzallamil 'abid. Dan tiada Tuhan kau menzalimi daripada hambanya. Dari itu adalah apa yang kita lakukan ini adalah untuk kita sendiri. Jika kita ingin berat timbangan kita, maka kita sudah barang tentu akan melakukan perbanyak amal saleh. Selanjutnya, saudara-saudaraku, kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara fitnah yang juga pasti kita akan lalui oleh umat manusia pada kiamat nanti adalah penimbangan amal. Semua amalan yang dilakukan kaum muslimin akan ditimbang dengan timbangan yang terjujur. Tidak akan mengandung kezaliman sekalipun. Karena Allah telah berfirman, وَنَضَعُلْ مَوَازِينُ بِالْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُزْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ Al-Kahfi ayat 47. Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tidak ada seorang pun dirugikan sedikit pun. Dan jika amalan itu hanya seberat biji sawi pun, pasti kami mendatangkan pahalanya. Dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Kaum muslimin, pendengar RI yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum mukminin yang catatan kebaikannya lebih unggul daripada catatan keburukannya. Merekalah orang-orang yang beruntung. Dan akan meraih kebahagiaan yang sejati. Sebagaimana dikatakan Allah dalam firman-Nya, wal waznu yawma idilil haqq faman saqulat mawadinuhu faulaika humul muflihun waman haqqat mawadinuhu faulaika alladhina khasiruna anfusahum bima kanu biayatina yuzlimun. Timbangan pada hari itu ialah kebenaran, keadilan. Barang siapa berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan barang siapa yang timbangan kebaikannya ringan, maka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Disebabkan mereka selalu mengingkari ayat-ayat kami. Al-A'raf 89. Tidak ada kata lain bagi setiap manusia yang beriman kepada Allah dan hari akhir selain mempersiapkan diri, menyongsong hari yang sangat menegangkan itu, memperbanyak kebaikan untuk menambah beratnya timbangan kebaikannya demi meraih kebahagiaan yang sejati yang menjadi idaman seluruh manusia di dunia ini. Untuk itulah, saudara-saudaraku kaum muslimin, pendengar RI Samarinda, sewajarnya karena masih kita ini hidup, diberikan kesempatan kesehatan, berikan harta, diberikan jabatan, marilah semua fasilitas-fasilitas itu kita gunakan dengan sebaik-baiknya dalam rangka untuk taat kepada Allah, sehingga timbangan nanti pada akhirnya kita mendapat kebaikan lebih banyak beratnya kepada kebaikan daripada keburukan. Sebab kita akan yakin dan tahu jika kebaikan lebih berat, maka sorgalah yang akan kita raih. Jika timbangan keburukan lebih berat, maka nerakalah yang kita akan dapati. Sebagai seorang yang sadar, sebagai seorang yang waras, pasti ingin kebaikan. Karena surga tempat kebaikan. Surga yang diberikan Allah itu adalah tidak bisa diceritakan oleh manusia. Tidak bisa diceritakan bagaimana indahnya dalam surga. Mata yang memandang pemandangan yang indah, mulut tidak sanggup untuk menceritakan bagaimana keindahannya. Begitu juga ada nikmatnya makanan yang dinikmati oleh mulut kita, tidak sanggup untuk diceritakan oleh mulut kita sendiri bagaimana rasanya kenikmatan itu sendiri. Begitulah Allah terangkan kepada kita nikmat-nikmat surga. Sebaliknya adalah luar keburukan neraka, tidak dapat kita bayangkan sekali buruknya. Yang paling ringan kata Rasulullah SAW adalah jika adalah kita masuk neraka itu, telapak kaki disentuh dengan satu neraka yang paling ringan sampai ubun-ubun kita menjadi hancur. Itu yang paling ringan. Apalagi neraka jahanam bagi orang-orang yang banyak maksiatnya. Untuk itulah, marilah kita sadar. Mumpung kesempatan ada diberikan Allah, kita perbanyak berbuat kebaikan agar kita timbangan kita nanti adalah yang lebih baik, lebih berat. Mudah-mudahan Allah memberikan kita taufik hidayah sehingga selalu senang kepada kebaikan. Demikian yang kita sampaikan pada saat ini. Moga-moga Allah memberikan kita kebaikan yang banyak dalam rangka untuk taat kepadanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mimbar Agama.

0: Kompas Informasi.
1: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi terkait benturan kepentingan ex Bupati Pekalongan Fadia Rafiq. Pelimpahan dilakukan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang pada Kamis 16 Juli 2026. Dengan pelimpahan tersebut, perkara kini memasuki tahap persidangan. Selanjutnya, JPU KPK menunggu penetapan majelis hakim terkait jadwal sidang perdana dengan

0: agenda pembacaan surat dakwaan. Dan untuk mendukung kelancaran proses persidangan, JPU KPK juga memindahkan penahanan FHR yang dimana dari sebelumnya di rumah tahanan cabang KPK ke Lembaga Pemasyarakat Perempuan kelas 2A Semarang. Dan pendengar, jubir KPK Budi Prasetyo menambahkan KPK berharap seluruh rangkaian persidangan dapat berlangsung secara independen, objektif, serta transparan sehingga mampu mengungkap fakta-fakta hukum secara utuh dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terkait. Pendengar, demikian Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi.
2: Row 1. Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah, apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik, yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bohir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan, bukan sekedar dibeli suaranya kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang genius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pro 1 Radio Republik Indonesia, Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, saatnya kami hadirkan untuk Anda drama radio di hari ini, mendengar ya, 16 Juli 2026 dengan judul Luka Yang Dianggap Cinta, produksi dari RRI Surabaya. Untuk Anda, selamat mendengarkan.

0: Bayu, aku capek.
1: Capek apa? Baru juga sore, kamu itu selalu lebay.
0: Bukan capek fisik, capek jelasin ke kamu kenapa aku telat balas chat 5 menit.
1: 5 menit itu lama, Sandra. Aku ini pacar kamu. Harusnya aku ini prioritas.
0: Aku lagi bantu mama di dapur. HP-ku ketinggalan di kamar.
1: Alasan. Selalu alasan kamu tuh. Atau jangan-jangan kamu sama orang lainnya.
0: Bayu, kamu kok bisa sih ngomong kayak gitu?
1: Ya karena kamu berubah. Sekarang dingin. Dulu kamu gak pernah kayak gini.
0: Aku cuma minta kamu percaya.
1: Aku percaya. Tapi dunia kan gak sesimpel itu. Kalau kamu gak bisa ngertiin aku, berarti kamu gak cukup cinta buat aku.
0: Aku cinta kamu, Bayu. Tapi aku juga manusia. Aku butuh ruang.
1: Hah? Ruang? Ruang itu awal dari kamu mau menjauh dari aku, ya kan?
0: Kenapa setiap aku bicara, kamu selalu bikin aku merasa bersalah?
1: Ya karena kamu memang salah.
0: Aku cuma mau hubungan yang tenang, Bayu.
1: Tenang itu membosankan. Aku marah karena sayang. Kalau aku gak peduli, aku gak akan cemburu.
0: Ya, mungkin aku yang terlalu sensitif.

0: Sandra, sini sebentar.
1: Iya, Ma.
0: Mama lihat kamu akhir-akhir ini sering murung, tidurnya gak nyenyak. Kenapa, Nak?
1: Biasa, Ma. Capek kerja.
0: Mama melahirkan kamu. Mama tahu bedanya capek kerja dan capek hati. Ini soal Bayu, kan?
1: Bayu baik, Ma. Cuma dia protektif.
0: Protektif itu menjaga, menekan itu beda.
1: Dia cuma takut kehilangan aku, Ma.
0: Takut kehilangan? Tidak memberi hak untuk mengatur hidup orang lain. Sandra, dengar Mama ya. Kalau kamu harus menjelaskan setiap nafasmu ke dia, itu bukan cinta, Nak.
1: Mama gak ngerti. Bayu itu cuma cemburu karena sayang, Ma.
0: Cemburu yang sehat tidak membuatmu merasa kecil.
1: Aku bahagia sama dia, Ma.
0: Bahagia itu tidak membuatmu sering menangis diam-diam, Nak.
1: Mama selalu berpikir yang buruk.
0: Mama berpikir dari luka yang pernah Mama lihat. Dan Mama takut luka itu sekarang ada di kamu.
1: Aku sudah dewasa, Ma. Ini pilihanku.
0: Iya, dan Mama menghormati pilihanmu. Tapi Mama mohon sangat, jangan abaikan tanda-tanda itu, Nak.
1: Aku ke kamar.
2: Kamu di mana?
1: Di rumah sama Mama.
2: Kenapa lama bales, eh?
1: Aku lagi ngobrol sama Mama.
2: Jam segini, kamu tahu aku gak suka kamu deket sama orang yang menjelekkan aku.
1: Mama itu cuma khawatir, Bayu.
2: Khawatir atau ngadu domba?
1: Bayu cukup.
2: Kamu harus pilih, aku atau Mama kamu.
1: Kamu sadar gak sih apa yang kamu omongin?
2: Aku cuma mau kamu fokus ke aku.
1: Fokus bukan berarti menghapus hidupku, kan?
2: Aku berkorban banyak buat kamu, tahu?
1: Aku juga berkorban. Aku berhenti ketemu teman. Aku takut ketawa karena kamu nanti curiga. Aku bahkan takut jujur karena kamu marah.
2: Berarti kamu gak sanggup jadi pacar aku.
1: Kenapa ya? Kenapa cinta rasanya sesakit ini?
2: Kamu tuh terlalu lemah, tahu gak?
1: Aku lemah. Aku lemah karena aku bertahan sama kamu.
0: Sarah.
1: Ma, Mama benar.
0: Iya, Nak.
1: Aku selalu bilang ini cinta. Padahal aku cuma takut sendirian, Ma.
0: Kesepian lebih baik daripada bersama, tapi terluka.

0: aku putuskan semuanya, Ma.
1: Kamu yakin?
0: Aku yakin. Cinta tidak seharusnya membuatku membenci diriku sendiri.
1: Mama bangga sama kamu, Nak. Bukan hanya karena kamu berani pergi dari Bayu, tapi karena kamu memilih dirimu.
0: Aku pernah mengira cinta adalah bertahan. Padahal cinta juga tentang berani pergi. Pergi dari toxic relationship.
2: Jika kamu atau orang di sekitarmu berada dalam hubungan yang tidak sehat, berbicaralah. Cari bantuan. Cinta seharusnya tidak melukai. Demikian tadi mini drama dengan judul Luka yang Dianggap Cinta, persembahan Teater Angkasa RRI Surabaya dengan para pemain. Mama diperankan Leoni Samudra, Sandra diperankan Ernisyah, dan Bejo Pramana sebagai Bayu. Naskah ditulis Arif Pribadi. Teknik montase Bambang Pramono. Sutradara Leni Maulana. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dengan kisah lainnya.

0: Di zaman yang serba cepat ini, informasi adalah segalanya. RRI Digital hadir untuk memastikan Anda tidak ketinggalan informasi penting dan acara favorit. Dengarkan berita terkini, hiburan, dan acara menarik lainnya langsung di ponsel Anda. Untuk itu, jangan lupa download aplikasi RRI Digital sekarang juga agar tetap terhubung dengan dunia.
1: Hari ini capek banget, kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
2: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
1: Loh, kok manggilnya sayang?
2: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
1: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah.
3: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
4: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: obrolan komunitas.
1: FM pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. 16 Juli pendengar di Amerika Serikat diperingati juga sebagai Hari Apresiasi Kecerdasan Buatan atau AI. Nah, pendengar, saat ini di Indonesia penggunaan AI juga semakin dicanangkan lagi ya pendengar, untuk bisa membantu dan mempermudah tentunya proses dari kegiatan belajar mengajar, sehingga sekolah-sekolah juga dimulai diperkenalkan AI. Dan pendengar, Hari Peringatan Apresiasi Kecerdasan Buatan atau AI ini tentunya dilakukan untuk pengakuan atas kekuatan transformatif kecerdasan buatan AI di berbagai industri dan kehidupan sehari-hari. Terbukti ya pendengar, karena saat ini setiap sektor pekerjaan ataupun sektor-sektor lain, mendengar industri pendidikan, ini juga menggunakan AI untuk bisa membantu prosesnya. Tidak untuk menggantikan kemampuan berpikir kritis manusia, mendengar tentunya, tapi AI memang dipakai untuk brainstorming, tukar pikiran gitu ya, untuk mencari ide-ide segar. Dan di saat yang sama, peringatan ini juga menyoroti pentingnya etika dalam pengembangan AI dan juga mendorong percakapan nasional mengenai hubungan antara kecerdasan buatan dan juga etika. Nah, pendengar, kecerdasan buatan ini berbeda dengan kecerdasan alami yang dimiliki oleh manusia dan hewan, karena ini adalah kemampuan yang ditunjukkan oleh mesin untuk melakukan tugas-tugas yang membutuhkan kecerdasan. Nah, penelitian AI didefinisikan juga sebagai kajian ilmiah tentang agen cerdas, yaitu sistem ataupun mesin yang mampu memahami lingkungannya dan juga mengambil tindakan untuk meningkatkan peluang mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi tidak untuk menggantikan ya pendengar. Oleh karenanya, ada asosiasi AI di Indonesia. Ini adalah organisasi profesi AI yang didedikasikan untuk memajukan teknologi kecerdasan buatan atau AI di Indonesia. Nah, selengkapnya kami akan bahas mengenai asosiasi AI Indonesia, pendengar, di obrolan komunitas malam hari ini. Jadi pastikan Anda untuk tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi, untuk membahas lebih lengkap dan mungkin lebih dalam ya mengenai asosiasi AI di Indonesia. Tetap bersama kami.

bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

adalah akronim dari pasukan pengibar bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.

90.6 FM, pendengar Pro Satu Radio Republik Indonesia Samarinda. Masih bersama di obrolan komunitas malam hari ini membahas Asosiasi AI Indonesia. Asosiasi AI Indonesia ini adalah organisasi profesi AI, pendengar, yang berdedikasi untuk memajukan teknologi kecerdasan buatan atau AI yang ada di Indonesia. Dengan komitmen untuk mendorong inovasi, riset, dan juga kolaborasi di bidang AI, tentunya untuk memperkuat ekosistem AI juga di Indonesia melalui berbagai inisiatif strategis. Nah, berbicara mengenai inisiatif strategis, pendengar, ada 5 pilar dari peran asosiasi AI di Indonesia. Sebagai organisasi profesi AI nasional, Asosiasi AI Indonesia membangun ekosistem AI yang kompeten, terpercaya, dan juga berdampak dari literasi hingga tata kelola kebijakan. Jadi ada 5, pendengar, yaitu sertifikasi dan standarisasi, edukasi dan literasi AI, kolaborasi industri dan juga akademik, lalu ada pengembangan talenta digital dan advokasi atau etika AI. Nah, kita bahas satu-satu ya, pendengar, dimulai dari sertifikasi dan standarisasi AI. Nah, dengan dukungan resmi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika di tahun 2024, pendengar, Asosiasi AI Indonesia mendirikan lembaga sertifikasi profesi AI dengan skema sertifikasi yang dijalankan disusun berdasarkan SKKNI terbaru di bidang kecerdasan buatan. Jadi ada sertifikasinya, pendengar ya, ada pelatihan, ada sertifikasinya untuk banyak industri juga, bisa untuk pemerintahan, bisa untuk kampus. Jadi memang ini adalah lembaga pelaksana kegiatan sertifikasi yang kompetensi di bidang artificial intelligence atau AI. Sudah mendapat lisensi dari BNSP, pendengar, dan didirikan oleh Asosiasi Profesi Pengguna Artificial Intelligence Indonesia, itu tadi Asosiasi AI Indonesia. Selanjutnya ada edukasi dan literasi AI. Ini adalah program edukasi, seminar, lokakarya gitu ya, pendengar, yang strategis untuk meningkatkan kompetensi AI di lintas sektor dari eksekutif hingga tenaga profesional. Untuk membangun pemahaman AI jadi lebih komprehensif di seluruh lapisan masyarakat, pendengar, dari eksekutif, pemerintahan hingga tenaga profesional industri dengan program-program edukasi yang terstruktur dan relevan. Sudah banyak, pendengar, berupa pelatihan AI untuk eksekutif, workshop literasi AI, seminar dan webinar AI, dan juga punya modul e-learning atau materi terstrukturnya. Nah, dari 5 pilar tadi, pendengar, kita sudah membahas 2 ya, berarti masih ada 3 pilar lagi. Yang dimana ini adalah pilar-pilar peran dari Asosiasi AI di Indonesia. Selanjutnya kami akan bahas, mendengar, setelah jeda berikut ini. Di obrolan komunitas malam hari ini, tetap bersama kami.

0: biar bisa makan. Ah, salah pilih.
1: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang utang, Pak. Sadar. Tidak kuat kah saya kalau begini terus?
0: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Takut,
0: Kak. Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
3: Keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya. Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di

0: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pendengar masih bersama Anda ya di obrolan komunitas malam hari ini di Tarania, membahas mengenai Asosiasi AI Indonesia. Ini adalah organisasi profesi AI atau kecerdasan buatan ya. Tadi ada 5 pilar pendengar yang kami bahas mengenai peran dari Asosiasi AI di Indonesia. Dua yang sudah kami sebutkan tadi ada sertifikasi dan standarisasi dan juga edukasi dan literasi AI. Selanjutnya ada kolaborasi industri dan juga akademik. Ini adalah fungsi dari Asosiasi AI Indonesia untuk bisa memfasilitasi kerjasama akademisi, perusahaan, startup, dan pemerintah dalam riset dan juga implementasi solusi AI gitu ya, pendengar. Dan ini juga masih berhubungan ya pendengar dengan peran Asosiasi AI sebagai edukasi dan juga literasi tadi, karena memang saling berkolaborasi untuk bisa kerjasama ya, memfasilitasi kerjasama dari berbagai sektor gitu. Selanjutnya ada pengembangan talenta digital. Nah, ini juga salah satu peran pendengar dari Asosiasi AI Indonesia untuk bisa mendukung lahirnya talenta-talenta AI yang kompeten dan juga siap menghadapi tantangan transformasi ya, tantangan transformasi digital di Indonesia. Dan yang terakhir adalah advokasi dan juga etika AI. Ini untuk mendorong penerapan AI yang etis, yang bertanggung jawab dan juga berkelanjutan di tingkat nasional dan kebijakan publik. Nah, ini berbeda pendengar, advokasi dan juga etika AI ini punya 4, di mana ini adalah kerangka etika AI nasional, rekomendasi kebijakan AI, lalu responsible AI dan risk awareness, dan juga representasi Indonesia di forum global. Ini adalah advokasi yang dilakukan ya pendengar oleh Asosiasi AI Indonesia pendengar untuk bisa menjaga atau membentengi asosiasi ini untuk memiliki kerangka etika AI-nya gitu ya. Itu tadi pendengar ada pembahasan mengenai Asosiasi AI Indonesia. Nah, ketua dari Asosiasi AI Indonesia ini adalah Dian Martin pendengar. Lalu juga di bawahnya banyak jajaran-jajaran pengurus juga pendengar. Jadi memang sudah sangat besar ya asosiasi ini atau organisasi AI Indonesia ini sudah besar. Dan pendengar, tentunya Asosiasi AI Indonesia punya banyak kegiatan ya, tadi ada workshop juga, ada training dan lain sebagainya. Itu tadi pendengar yang kami bahas mengenai Asosiasi AI Indonesia dalam obrolan komunitas malam hari ini. Semoga kedepannya pendengar penggunaan AI ini juga semakin banyak dan semakin mudah digunakan oleh siapapun, tapi dengan batasan-batasan supaya penggunaan AI ini juga tidak bablas gitu ya, tidak terlalu jauh dan menggantikan peran-peran atau fungsi-fungsi profesional dari manusia. Jadi memang hanya untuk sekedar gagasan ataupun brainstorming gitu ya pendengar, untuk pertukaran pikiran, ide-ide baru gitu, rekomendasi-rekomendasi lah ya, supaya kita juga membantu menajamkan pemikiran-pemikiran kritis kita yang dibantu juga oleh AI. Dan pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan sajian obrolan komunitas malam hari ini ya, bersama dengan Dita Rania. Selanjutnya nanti kami akan kembali lagi bersama dengan Anda, menyapa Anda dalam ruang rindu pukul 10 waktu Indonesia Tengah hingga merapat di pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Jadi pastikan Anda gak kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.
1: Di zaman yang serba cepat ini, informasi adalah segalanya. RRI Digital hadir untuk memastikan Anda tidak ketinggalan informasi penting dan acara favorit. Dengarkan berita terkini, hiburan, dan acara menarik lainnya langsung di ponsel Anda. Untuk itu, jangan lupa download aplikasi RRI Digital sekarang juga, agar tetap terhubung dengan dunia.
2: Ayo, aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
3: Ngomong mah gampang, gedein dikit volume TV-nya.
2: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Yuk, lu ya apa sih kok sampai kepreset? tinggal satu lap lagi loh, aduh, cemane.
3: Belum rezeki menang kali. Eh, tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
4: Eh, benar juga ya. Ngeri-ngeri.
5: Obrolan Komunitas.

0: Prosatu Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat malam di malam Jumat ini ya pendengar. Tarannya kembali menyapa Anda di sajen ruang rindu seperti biasa, bersama dengan lagu-lagu Indonesia dan juga mancanegara tentunya pendengar, yang bisa Anda pilih dan Anda dengarkan di malam hari ini pendengar. Wah, ini malam Jumat ya pendengar, kita sedikit ngomongin yang serem-serem. Tapi bukan makhluk-makhluk astral pendengar, tapi kita akan ngomongin ular ya. Indonesia ini juga salah satu negara dengan kekayaan flora dan juga fauna. Fauna berarti termasuk juga dengan ular-ularnya pendengar ya. Banyak ular-ular khas Indonesia yang memang bukan khas Indonesia, tapi ular-ular yang ada di Indonesia ini termasuk ular-ular yang berbisa gitu ya. Kalau berbicara mengenai ular, saya takut sejujurnya. Saya takut karena kadang-kadang gak tahu ya pendengar apakah ular itu berbisa atau jenis ular yang tidak berbisa. Cuma dari lihatnya aja sih sudah serem gitu ya. Nah, bagaimana dengan Anda pendengar, apakah Anda takut ular, menghindari ular, atau justru Anda penasaran gitu ya pendengar dengan jenis-jenis ular gitu, atau Anda berani memegang ular gitu. Ya, berbicara mengenai ular lah kita ya di malam hari ini. Boleh di 0736567434495 ataupun di WhatsApp di 08115544976 ya pendengar. Di Kalimantan sendiri pendengar ada ular-ular endemik gitu ya, spesies endemik, yaitu Borneo pit viper atau ular pohon dan ular sanca piton ya. Hutan-hutan tropis di Kalimantan ini jadi habitat untuk berbagai jenis ular, mulai dari yang tidak berbisa hingga ular berbisa tinggi yang sangat diwaspadai juga oleh warga-warga lokal di Kalimantan gitu ya. Ular piton pendengar ini seperti yang mungkin sering didengar, sering ya cukup-cukup ini ya, cukup terkenal gitu ya. Seperti ular sanca kembang, ini adalah ular terpanjang di dunia. Nah, di Kalimantan ini pendengar, ular ini sering kali ditemukan di hutan hingga area permukiman untuk memangsa hewan-hewan mamalia gitu ya. Jadi sebenarnya kalau berbicara mengenai ular, banyak kok jenis-jenis ular-ular di Indonesia, termasuk di Kalimantan. Ada Borneo pit viper juga tadi ya, ini adalah ular endemik, hidupnya di rawa-rawa ataupun semak-semak hutan dataran rendah. Tapi ular Borneo pit viper ini ternyata punya bisa yang kuat dan sangat cepat saat menyerang. Jadi memang berbahaya ya pendengar. Ada juga ular tambang pendengar, ini juga masih ular khas Kalimantan. Nah, kalau ular tambang ini dia ularnya tipis pendengar, panjang gitu ya, tipis, hidupnya di pepohonan dan biasanya memakan kadal serta katak ya, jadi ular pohon gitu. Masih banyak ular-ular mendengar. Nah, kalau Anda berbicara mengenai ular, apakah Anda takut ular, menghindari ular, atau justru Anda punya peliharaan-peliharaan reptil seperti ular gitu ya, boleh diceritakan di 0736567434495 dan juga di WhatsApp di 0811554976. Kenapa hari ini membahas mengenai ular mendengar? Ternyata hari ini adalah Hari Ular Sedunia, World Snake Day, diperingati setiap tanggal 16 Juli secara global. Jadi se-Indonesia, sedunia bahkan mendengar, ini sedang membahas atau memperingati Hari Ular Sedunia. Tujuannya apa sebenarnya? Nah, tujuan dari peringatan Hari Ular Sedunia ini untuk meningkatkan kesadaran tentang luar biasanya keanekaragaman dan juga pentingnya peran ekologis untuk lebih dari 3.500 spesies ular di dunia ya. Jadi tadi sudah benar kalau kita membahas keanekaragaman di Indonesia sendiri, banyak jenis-jenis hewan, banyak jenis-jenis tumbuhan, flora dan fauna, dan tentunya ular termasuk di dalamnya ya pendengar. Jadi kalau membahas keanekaragaman ular, ternyata Indonesia juga tidak kalah gitu, karena kaya juga ya. Ada Vina Panduniata juga pendengar, Christine Panjaitan, Queen, Ebit GAD, Andi Mere Matalta, Scorpion, Hetikus Endang, Raffi Kaduri, ada Andre Hehanusa, Lobo, Maya Rumantir, Dikta Ucibing Slamet, Fatur Nadila, Backstreet Boys, Judika, Endang Estaurina, Dian Pramana Putra, dan Iwan Fals ya, yang bisa Anda pilih lagu-lagunya untuk Anda dengarkan. Kita sapa satu-satu dulu kali dari yang di telepon ya pendengar. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Coba buka video itu sebentar. Sudah terbuka.
0: Iya. Oke. Ular.
1: Ular sawah dapat.
0: Ini dapat nih bang.
1: Iya, di depan rumah.
0: Oh, oke.
1: Itu anaknya kan, mamanya kan ada. Nah, jadi tempoh hari bagi saya kan subuh kan olahraga. Timpas enggak. Kenapa nih ada sini sama anaknya timpas. Orang seberang itu kan. Sekali luar sawah. Sepertinya tuh 3 meter, sebenarnya kenapa ditimpas? Kalau mau tuh tangkap aja.
0: Iya.
1: Nah, kan kalau ditangkap, Mbak Dita ini kan gak mati, dia kan kesian ya. Nah, akhirnya ditimpas itu ya dibawa kemana gak tahu waktu itu. Itu kalau ularnya itu lebih besar itu harus orang dua, Mbak Dita, gak bisa.
0: Iya.
1: Karena buntutnya itu yang berbahaya. Nah, terus itu di depan rumahnya juga mau keluarkan ada ular panjang. Terus itu masuk ke selokan kan, dibakar, bukannya bisa bilang jangan dibakar. Nah, jadi caranya itu digelitiki, dia pasti mundur.
0: Digelitiki,
1: kita mundur dia.
0: Oke.
1: Nah, tangkap kepalanya, tak bilang ambil gambar, ingin apa, saya tip, ya kan. Tutup mulanya matanya, jadi dia nggak bergerak lagi. Bisa digaungin lah, kan. Ya harus berdua, kalau nggak bisa, saya bilang kan. Kalau dia melihat, habis kita.
0: Iya.
1: Nah, waktu itu di tengah hulu lagi ya, di tsunami itu. Oh, itu lebih besar tuh, kayak batang pinang, Mbak Dita.
0: Waduh.
1: 6 orang, kan, bilang.
0: Iya.
1: Itu kejadian itu 84, dan 84, kan. Begitu dapat, Mbak Dita, ya. Saya bilang, wah, ini harus 6, kita ini.
0: Ya, saking besarnya ya, Bang, ya?
1: Saya kan yang merokok, kan? Ya, kami merokok. Nah, kami basahin. Dia masih gumpal, kan? Mau makan hewan, kan, mereka? Kepala yang kami berdua nangkap. Kami buka mulutnya, kami masukkan tembakau. Ya, pingsan dia. Nggak bisa apa-apa, kan?
0: Iya.
1: Yeah. Nah, kegaman-gaman luar sawah, tuh. Tapi kalau kobra nggak berani, saya terus terang aja.
0: Iya, yeah, betul.
1: Kecuali ada alat, Mbak Dita. Kalau okay. Ular apa kayak kobra kan dia menghantam memang, dan lagi semburannya itu yang bahaya kena mata.
0: Iya.
1: Jadi ada temannya orang Tionghoa, berani dia itu di mata si teman kita. Dia pintar nangkapnya tuh.
0: Oh.
1: Nah, kalau sudah dapatnya kobra itu ya langsung dibukanya giginya. Nah, celananya itu kan keras kan, celana jin tuh.
0: Iya.
1: Di ujung celana itu digigitkannya, baru ditariknya, giginya tuh lepas, Mbak Dita.
0: Gigi ular tuh, Bang, ya?
1: Iya, jadi begitu dia gigit itu, ya nggak apa-apa. Bisanya tuh keluar, cuman kan nggak ada taringnya sudah. Tapi kan kita kan ngeri-ngeri lejat juga, Mbak Dita.
0: Iya.
1: Oh, jadi, nah ular itu, Mbak Dita, ya, ada teman ahli nangkap juga dia. Nah, mungkin dia dengar lagi ya, biasanya senang ngeri itu namanya imam. Jadi, kalau di hutan itu kita injak ular kobra itu sakitnya tuh 3 bulan, Mbak Dita.
0: Sakitnya?
1: Sakit, ya bilangnya. Nah, habis itu dia kan punya kobra. Itu diantamnya kobra, Mbak Dita, tangannya tuh. Tapi oknama hari itu sampai seminggu karena darahnya mengental. Ya, untung bisanya tuh cepat dibawa ke rumah sakit di kampung jauh sini juga.
0: Iya.
1: Jadi dengan ular itu jangan dianggap main-main, Mbak Dita. Itu yang ular saya tangkap tuh mantan juga tuh. Saya berikan dong ya, buka, Mbak Dita.
0: Iya.
1: Jadi saya pernah dulu abah saya tuh kan, bah mau roti kah? Mau saya. Jadi ular sawah itu sekecil itu tak gumpal. Eh, roti. Begitu mau ngupas roti itu, Mbak Dita, bah ini ular nanya. Ada aja satu ini, itu kejadian itu tahun 80-an juga, Mbak Dita. Paling, saya tuh paling senang ular, cuman kalau kobra gak berani sama Mbak Dita.
0: Iya, berbahaya.
1: Ya, berbahaya, Mbak Dita. Kalau Gesta, berani dia. Lagunya Andi Maria Matalata apa?
0: Andi Maria Matalatanya ini Cinta Yang Hitam.
1: Aduh, bisa-bisanya Mbak Dita tuh lagu yang saya senang, Mbak Dita. Ya, ada ular itu sahabat, Mbak Dita. Kalau bisa jangan dibunuh atau apa caranya lah.
0: Iya, betul.
1: Jadi pernah Mbak Dita ya, pikirin saya jadi waktu itu di hutan, Mbak Dita. luar sawah. Kadang kasihan dia, emang disumpit, disumpit pemerintah. Mm-hmm. Dia kan melingkar kan.
0: Iya, iya, iya.
1: Begitu kena tuh pemerintah, sampai 5 menit jatuh dia. Kita bilang kasihan ya. Jadi kalau saya tuh gak mau bunuh, cuman katanya apa namanya itu, kalau bisa diserahkan ke ini, balai, balai apa, ini nah apa namanya itu, yang bisa memelihara ular sawah pemerintah. Kan
0: juga, diamankan ya.
1: Ular kembang itu nah. Kalau kembang itu kan bagus tuh Mbak Rita. Terima kasih Mbak Rita.
0: Siap-siap Bang.
1: Siap dengan ular, ular luar bisa. Kadang masuk dalam rumah Mbak Rita.
0: Iya, makanya harus waspada itu.
1: Ya, jadi kadang-kadang itu ular tuh memang betul ada di atas plafon kadang-kadang. Ada di bawah, kadang-kadang kan kita buka rumah itu nah. Rumah kayu kan, tau-tau ada ular sawahnya. Nah, kenapa? Ada tikus di bawah itu, banyak.
0: Oh, iya, betul.
1: Sawah itu, dia tentang dengan tikus. Dan lagi, sawah ini, Mbak Dita, dia kalau dingin, dia gak mau makanan itu. Dia harus panas, kayak tikus kan panas badannya kan. Dihantarnya kita, kayak ayam gitu.
0: Iya, iya, betul.
1: Jadi, Pundawa itu kalau bagi saya itu teman lah mereka.
0: Teman.
1: Saya berani menangkap Pundawa sebesar kayak pokok pinang lah. Masih berani asal di tiga. Kalau sendiri nggak berani mereka, soalnya yang belit dia.
0: Iya, betul. Dia lebih besar kekuatannya.
1: Ya.
0: Oke Bang, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Mat sudah menyapa ya. Kita sapa yang sudah bergabung di jalur WhatsApp, pendengar, halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Berbagi cerita, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, gimana kabarnya Bunda?
2: Kabarnya baik. Panas.
0: Iya.
2: Kapan hujan Mbak ya?
0: Enggak tahu Bunda. Soalnya panas juga. Sempat mendung tapi kalau di Samarinda. Sempat mendung di Samarinda. Kalau Balikpapan enggak ya, Bunda?
2: Iya, sini kalau sini sempat angin, Mbak.
0: Oh, sempat ada angin.
2: Orang Balikpapan, wah jangan-jangan ini di Pawang ada proyek besar ini nek ngomong gitu. Tapi ya kalau dilihat bulannya Juli memang kemarau, Mbak ya, di Jawa itu.
0: Iya.
2: Itu kalau di sini ya itulah nggak bisa diramal ya Mbak ya.
0: Iya betul, namanya Kalimantan ya Bunda ya.
2: Maka itu ya tadi apa tema nih, masalah ular Mbak.
0: Ular Bunda.
2: Bu itu gimana ya, ngelihat ular itu jarang ya, kalau lihat di video dulu kan ada kaset gitu.
0: Iya.
2: Itu anak-anak suka ngelihat gitu. Tapi kalau ya apa ya, tahu yang sebenarnya gitu ya takut ya, namanya ular ini kan kebiasaannya kan berbisa gitu Mbak ya.
0: Iya.
2: Pernah Mbak di rumah waktu aku nyewa itu ada ular kecil-kecil dua tuh Mbak. Ular apa ya, di pohon mangga gitu. Nah sama temen itu dimatiin Mbak. Akhirnya orangnya kesurupan Mbak.
0: Oh iya iya iya.
2: Ular kecil dua gitu lah, pada ular picis atau ular apa. Kali ya jelmaan gitu Mbak ya, mau marip itu dimatiin di pohon mangga gitu. Nggak tahu yang matiin itu langsung kesurupan Mbak. Lidahnya itu dikeluarkan gitu. Ya untung aja ya, zaman dulu itu masih tahun berapa ya di Balikpapan, sekitar 90-an kali. Untung ada kayak orang paranormal yang bisa nyembuhin itu loh, orang guru silat itu loh Mbak. Akhirnya memang dipanggil. Ya itu terus ditabur-taburi garam-garam gitu kan, sama dia sembuh Mbak.
0: Iya.
2: Dia perasaannya itu di apa ya, dikelilingi sama ular kuwetil kecil gitu, jadi gak bisa jalan gitu.
0: Iya, karena bunuh tadi gitu ya Bunda ya.
2: Iya. Ya matiin itu.
0: Matiin ularnya.
2: Terus, ya. Ya itu sudah tahun segitu kan Balikpapan kan masih rawan ya Mbak ya.
0: Iya.
2: Banyak pohon-pohon itu. Terus Ibu pernah itu malah megang ular itu di BC, ada taman itu loh yang melihara ular, terus ada apa ya namanya, ada mai, pokoknya semuanya ada binatang-binatang ya loh mbak.
0: Oh iya iya.
2: Ularnya kuning mbak, jinak gitu disuruh
0: pegang.
2: Mangku gitu, ih, dingin mbak ular itu.
0: Iya.
2: Aku sampai sini sama pawangnya gini, nggak apa-apa ini nanti nggak gigit, nggak sudah bu, sudah duduk sini. Mm-mm. Terus dipangkukan gitu, sudah baru ku kasih makan nak, dia ngomong. Ularnya warnanya kuning panjang gitu mbak. Yo diem loh mbak, dingin banget seperti karpet itu loh mbak. Ya itu bahasanya kita ya setengah apa ya deg-degan.
0: Iya, geli-geli juga tapi karena ularnya nurut gitu ya bunda, jadi tenang.
2: Iya itu. Jadi kan kita bayar nanti masuk nih kotak, terus kita disuruh mangku gitu ya kan.
0: Mm-mm.
2: Ya itu di taman apa tuh namanya, di BC itu taman safari, pokoknya banyak binatang ya, ada biawak, ada macam-macam kelinci, pokoknya yeah. Untuk anak-anak kecil kalau kita ke situ itu.
0: Iya.
2: Yeah. Ya itu ya rasanya mangkular itu, aduh sudah nggak mau aku dua kali lagi aku.
0: Sudah cukup ngerasain sekali gitu ya bunda ya.
2: Iya, ularnya besar loh mbak, tak mau mbak ya kan. Ya itu, jadi kalau kita ngelihat ada ular gitu rasanya ya takut mbak lah. Ya itu ya, lagunya apa, Iwan Fals aja mbak.
0: Iwan Fals ini
2: ada agak belakang,
0: ada tadi. Kereta tiba pukul berapa judulnya.
2: Itu aja sudah, salami okay. Buat semuanya yang lagi dengarkan Pro Erotis di Samarinda, tadi Bang Mamat yang udah masuk
0: ya.
2: Selamat malam, sehat selalu, selalu jaga kesehatannya, mau istirahat. Buat Mbak Dita juga metugas, sukses selalu, selalu sehat sekeluarga.
0: Ya, amin.
2: Nanti pulang hati-hati mbak. Ya. Makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Asih sudah ikutan gabungan ya. Kita sapa satu lagi ya pendengar di jalur telepon. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu. Mbak
0: Ita. Selamat malam, ada Mbak Ayu ya ini ya.
3: Iya.
0: Iya, gimana kabarnya malam hari ini?
3: Kabarnya sehat. Gimana Mbak Dita kabarnya?
0: Sehat, insya Allah. Walaupun panas kalau di Samarinda, kalau di sana gimana nih Mbak Ayu?
3: Ya sama, tapi di sini anginnya kencang nih Mbak Dita.
0: Oh, jadi lumayan berangin gitu ya.
3: Ya lumayan berang setiap hari kayak gitu, nanti beradanya di sore hari nanti malam lanjut lagi gitu. Jadi kalau untuk pergian juga harus khawatir kapal laut ya, karena kan kita harus menyeberang kalau ke kota Ambon gitu ya.
0: Oh iya iya
3: ya. Lagi musim ombak.
0: Lagi musim ombak, hati-hati ya, berhati-hati ya.
3: Nah kita ini topiknya apa ya?
0: Topiknya tentang ular Mbak Yu.
3: Ular, ya itu maksudnya fobia ular dah, saya gak bisa kalau sama ular.
0: Ya takut ya, ngeri juga ya Bayu ya.
3: Karena saya ada pengalaman pertama itu waktu ngekos, kita pindah ngekos pertama kedua. Itu sebenarnya bagus sih kos-kosannya, tapi ularnya anehnya itu cuma ke tempat kita, saya padahal di bagian tengah loh.
0: Oh.
3: Saya itu paling bersih gitu, terus yeah. Apa gak ada juga rumput di situ kan, bersih gitu kosnya.
0: Berarti masuk ke dalam kosnya berarti ya ularnya ya?
3: Iya, terus masuknya itu dipukul. Yang satu itu masuknya sudah menjalar ke dalam kain gitu.
0: Aduh, serem
3: lewat
0: sih.
3: Lewat kaki saya.
0: Takut.
3: Jadi saya pikir itu kucing saya kan ada. Saya pikir kucingku kan biasanya kan dia suka tidur di bawah kaki, ternyata ular itu langsung saya nggak tidur. Semalaman saya nggak mau lagi di kos-kosan, jadi kita kayak di warkop gitu aja nunggu suami saya.
0: Selamat
3: pagi. Jadi kalau tidur itu saya selalu waspada, selalu buka kasur gitu ya. Saya pernah orangnya sangat bersih loh. Terus gak lama lagi di mungkin selang sebulan itu, kayak di teras itu kan ada tempat motor. Untung ada kucing di situ yang halau itu si apa ular itu.
0: Betul.
3: Biasanya karena kucing. Saya kan punya kucing domestik, waktu itu saya masih punya kucing domestik, belum ada kucing ras. Nah, terus yang kucing matinya kan dia emang pinter ya, pas nama Lilo. Lilo itu, kalau aku gak ada suami saya, dia selalu yang nemenin saya di rumah, di kos-kosan.
0: Iya, iya.
3: Terus yang, pokoknya inilah ular itu kadang, tapi yang kalau malam itu dia masuknya itu di pukul 2 malam.
0: Aduh, ya. Tengah malam lagi gitu ya, datangnya.
3: Iya, terus yang ke kita pindah lagi dari itu yang di... kos yang kontrakan yang terakhir ya, kalau sekarang kan saya sudah di perumahan, sudah punya tempat sendiri ya. Itu suami saya nggak ada tuh, beliau dalam perjalanan dari Ambon mau ke Masohi. Mulai pas lagi tidur-tiduran nih karyawan nyuruh saya gitu tuh, lihat ke sana gitu, sambil lemari itu ada ular, ular kepalanya naik ke atas gitu.
0: Aduh, kayak kobra ya, mirip ya.
3: Iya,
0: serem-serem.
3: Serem banget tuh saya sama Dede Fatimah itu sudah hampir jam 10 lah, karena emang kita harus nunggu KMP ferry kan bisa sampai di Kota Masih jam 11 ya. Terus sampai suami saya datang baru ini baru masuk dalam kamar, sampai dicari tuh ularnya. Saya nggak bisa kalau ini dicari sampai ketemu ular yang baru bisa.
0: Tenang tidurnya jadinya ya kalau udah ketemu ularnya.
3: Iya, maunya ular ini kemana ya? Padahal kalau untuk di kontrakan terakhir itu kan memang rumahnya ada halaman-halaman, tapi di samping halaman itu kata ibu sama bapak itu harus nanam serai gitu kan. Ular kan takut sama serai.
0: Iya, karena wanginya itu.
3: Iya, karena kan itu kan panas ya, Mbak Dita.
0: Betul-betul.
3: Jadi saya nanam itu tapi sama aja. Terus waktu suami saya itu pulang istirahat, sholat, mau sholat zuhur, ada kejatuhan ular lagi itu loh di depan kita, paham.
0: Banyak berarti kejadiannya Mbak Ayu dengan ular-ular ini ya.
3: Iya, jadi saya kalau namanya ular ya Allah jangan dah. Saya benar-benar saya berharap di perumahan ini karena saya sudah punya rumah sendiri nggak ada ular lagi karena.
0: Amin.
3: Iya,
0: ternyata traumatis ceritanya tentang ular ya Mbak Ayu ya.
3: Saya sangat trauma dengan ular dan memang saya sangat takut sama ular, Mbak Dita. Saya nggak bisa kalau ular itu walaupun dia kecil, walaupun kayak seupil jari itu ya bentuknya, saya nggak bisa gitu ya, karena sudah pengalaman ular itu masuk sampai harus merayap di kaki saya itu udah pengalaman, dan itu saya sampai kayak orang penari India gitu.
0: Anu jinjit-jinjit gitu ya.
3: Iya, saking sampai ularnya juga ikut kaget gitu dia waktu itu. Dia ngeliat saya gitu kan. Itu posisinya malam loh Mbak Dita. Tapi kita kan kalau malam itu antara dua ya gitu. Itu gak tahyul sih sebenarnya. Tapi dibunuh sama suami saya. Karena emang dia masuk ya. Karena kan takutnya bahagia membahayakan.
0: Betul.
3: Iya, dan kita kan memang ada dua, kalau masyarakat masuk dalam rumah mungkin ada sesuatu atau emang dia cari sesuatu kan gitu, tapi kita nggak susun juga. Yang penting bukan kita membunuhnya pada saat dia di luar. Ya, gitulah kita. Begitu. Namanya ular saya nggak bisa merita. Jadi saya tuh kalau kasur saya kalau berberes ya itu saya harus angkat kasurnya. Kalau nggak digunakan siang malam baru kasurnya direbahkan.
0: Oh, supaya nggak ada di bawah kasur gitu ya Mbak Yu ya.
3: Iya, dan alhamdulillah saya selalu sekarang memang kucing itu adalah penolong juga ya.
0: Setuju. Oh,
3: jadi sekarang saya udah punya kucing ras Persia Himalaya dan juga udah punya anak juga gitu, dan udah punya yang adopsi juga gitu. Itu sangat membantu juga tuh punya kucing-kucing gitu. Tapi lebih gesit kucing domestik sih ya, dia lebih lihai kalau untuk ini kan ulas. Tapi
0: karena berburu ya, insting berburunya mungkin lebih tinggi.
3: Ya, kucing-kucing ras ini dia kayak pelongo-pelongo gitu ya, dia nggak bersuara.
0: Betul.
3: Dia terlalu manja gitu ya, kalau domestik kan
0: kucing
3: dia kuat.
0: Kucing rumahan, iya.
3: Nah, itulah ceritanya Mbak Dita. Terus lagunya apa nih?
0: Lagunya ada Vina Panduwinata, Christine Panjaitan, ada Hetiko Sendang, Rafika Duri.
3: Hetiko Sendang judulnya apa nih Mbak Dita?
0: Hetiko Sendangnya Rindu judulnya.
3: Rindu aja deh Mbak Dita ya.
0: Oh, boleh.
3: Soalnya buat semua yang sudah bergabung deh, saya selalu tetap semangat juga. Tetap ada balas merawat ta'ala juga ya. Terus buat suami saya ini yang lagi ngebucuin si anaknya yang belum tidur. Sudah pukul 2.32 loh anak ini, walaupun udah malam kayak gini dia Udah susah juga tidurnya, pokoknya terus semangat buat ayahnya Fatimah. Dan buat Fatimah juga sekali berikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, Mbak Dita, selamat terus kembali, selamat sehat ya.
0: Oke, kalau gitu.
3: Ya, Pak Yati. Assalamualaikum dan selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ayu yang sudah menyapa di malam hari ini ya pendengar. Nanti kami akan kembali lagi pendengar setelah jeda berikut ini, karena sudah ada lagu-lagu yang mengantri untuk diputar ya. Masih akan membahas tentang ular pendengar, jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Prosa TRRI, kanal informasi dan inspirasi.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama

negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broadfoot di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta

0: Kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat gak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau enggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Vin, ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

0: 97,6 FM pendengar Pura Satu Radio Republik Indonesia. Rindu dari hatiku sendang mendengar bersedia hadir kembali dengan Anda. Rindu juga saya untuk menyapa Anda kembali ya, seperti biasa di 7365667434495. Mengenai ular ya pendengar, banyak yang memang menghindari membunuh ular. Nah, ini seringkali memicu kepanikan dan juga respon yang harus cepat ketika sudah terlanjur membunuh ular gitu ya. Nanti setelah ini kami akan bahas apa yang harus Anda lakukan gitu ya jika terlanjur membunuh ular di dalam rumah. Kita sapa dulu yang sudah bergabung di jalur telepon pendengar. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo. Oke, ini rasanya terputus ya. Halo. Oke, untuk terputus ya sepertinya pendengar, karena teleponnya masuk tapi suaranya nggak ada nih. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo.
1: Ruang Rindu, selamat malam Mbak Dita.
0: Iya, selamat malam Pak.
1: Sumur sini Mbak Dita.
0: Sama dengan Samarinda berarti ya Pak ya.
1: Aku rekos lagunya Vina Panduwinata tadi Mbak Dita.
0: Vina Panduwinata boleh.
1: Iya. Salam buat semuanya Mbak Dita ya.
0: Oke,
1: salam sehat dari aku Mbak Dita. Terima kasih Mbak Dita ya.
0: Iya, siap-siap Pak, terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arfan di Balikpapan sudah menyapa juga ya pendengar. Masih membahas mengenai ular pendengar ya. Nah, jika Anda sudah terlanjur membunuh ular di dalam rumah ya, Anda harus memahami situasi dulu setelah membunuh ular. Seringkali menghabisi ular di rumah ini dilakukan secara spontan sebagai respon yang cepat gitu ya, supaya karena terancam gitu. Tapi sebenarnya ada pemahaman umum yang menyatakan bahwa Anda perlu memberikan peringatan kepada ular sebelum bertindak drastis, seperti yaitu tadi menggelitiki ular ataupun menggeser-geser ular gitu ya, supaya ular tahu bahwa dia pun sebenarnya dalam kondisi yang terancam gitu ya. Kita sapa dulu deh yang sudah bergabung di jalur WhatsApp ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu dengan Mbak Dita kan ya.
0: Betul.
2: Mantap. Sehat Mbak Dita?
0: Sehat, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, siapa siap? Julak di luar puluh, siap dua apa Mbak Dita?
0: Alhamdulillah, julak.
2: Apa Mbak Dita nih, temanya nih?
0: Ular, tentang ular. Membahas tentang ular.
2: Emang yang ngerinya, Bang? Ular lah.
0: Iya, nah ini mungkin julak pernah ular, ketemu ular secara langsung atau gimana?
2: Julak nih kalau masalah ular pernah ketemu benar juta injak.
0: Mbak, itu dia.
2: Ular nih sebetulnya kalau julak lah, pengalaman julak lah sedikit lah ya Mbak Dita ya. Ular nih sebetulnya enggak bisa dikasari. Ular nih kan sebetulnya tuli, dia enggak melihat.
0: Iya.
2: Ya aslinya tuh tuli aslinya tuh. Dia tuh cuma mendengar getaran-getaran aja. Kalau terinjak dia menggigit, tapi kalau kita ketemu, kita anu aja dengan lemah lembut, dia tidak akan menggigit. Ya kadang-kadang yang menggigit itu kan dia kaget dengan kita ketemu dengan atau berhadapan kah kita tidak menghindar, ini ada anu juga.
0: Ya betul.
2: Insyaallah tuh ada apa jurang tuh tidak menggigit lah. Nah, contohnya yang membahayakan tuh kan ular kuda, ular terjung tuh tahu Mbak anu Mbak Dita sampean. Ular terjung tuh sama aja juga dengan ular kuda tuh, gerak ganas juga itu.
0: Iya, iya.
2: Tapi kalau ular kuda kalau dia anu kepalanya ke atas tuh tidak akan membahayakan. Tapi kalau dia sudah nunduk itu cepat-cepat aja kita kabur. Itu gigit itu. Tapi kalau dia ke atas kepalanya tuh kan apa terbuka apa jurang kayak sindok ya.
0: Iya.
2: Itu enggak anu dia endang dikit ya, tunggu aja enggak apa-apa tuh. Caranya tuh kan bisa kita menghindar pelan-pelan. Tapi kalau sudah dia nunduk itu jangan ditunggu itu. Itu mantam itu. Itu pengalaman julak, tapi kan waktu julak pernah anu apa namanya bertanam padi kan. Jadi pas asik-asik membersih galang-galangan padi itu ketemu ular kuba Mbak Dita.
0: Oke.
2: Okay. Ya, hatiku ini membahayakan. Ya saklanya kita tahu kan. Dia yang gigit dua kita ya biarkan aja. Oh, itu aja Mbak Dita, pengalaman julak sedikit kan.
0: Oke, julak tentang ini ular
2: lagunya,
0: ya.
2: Lagunya nih diformat kan sudah?
0: Iya, diformat.
2: Lagunya lah, lagunya apa-apa Mbak Dita?
0: Ada Ebit G. Ade, Christine Panjaitan, Rafika Duri, Andre Hahanusa, Maya Romantir, Ucibing Slamet, Endang Estaurina, Dian Pramana Putra, Judika. Itu Indonesianya.
2: Kan Christine Panjaitan itu apa lagunya?
0: Christine Panjaitannya sudah kubilang.
2: Oh, itu aja sudah aku.
0: Oke. Okay.
2: Sudah kubilang tadi kan. Sudah kubilang jangan dekat-dekat dengan ular.
0: Iya.
2: Ya berarti saya. Nah, salamnya tadi yang sudah masuk lah. Salaman aja semuanya aja Mbak Dita ya.
0: Ya.
2: Mudah-mudahan sehat selalu semuanya. Untuk Mbak Dita, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan Mbak Dita sehat keluarga Mbak Dita ya.
0: Amin.
2: Ya, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Jelak di Lokulu sudah ikutan gabungan ya. Kita sampai sudah bergabung di jalur telepon, pendengar. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Malam, Ruang Rindu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bunda, selamat malam. Gimana nih kabarnya Bunda hari ini?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
3: Gimana? Ganteng, sehat kah?
0: Sehat Bunda.
3: Alhamdulillah. Soalnya musimnya penyakit sekarang sayang.
0: Iya, apalagi panas sekali ini Bunda. Jadi jarang main di luar supaya gak sakit.
3: Mama-mama ini di sini pada batuk pilek.
0: Iya betul, huh? Lagi musim batuk pilek.
3: Iya, bagaimana ular?
0: Ular Bunda, Bunda ini pernah ketemu ular secara langsung?
3: Ya, saya jangan lagi ketemu.
0: Kenapa?
3: Saya lihat gambarnya aku takut.
0: Lihat gambar aja udah takut ya Bunda ya?
3: Iya, apalagi kalau ketemu.
0: Ya jangan sampai lalu ketemu lah Bunda ya, supaya
3: YouTube
0: aman.
3: Iya di YouTube ular itu. Saya mungkin bisa pingsan sendiri.
0: Saking takutnya.
3: Binatang yang kutakuti ular itu sama ulat. Paling saya takut. Jangan sampai saya diketemuin ulat. Saya nanam lombok itu sore kuliah gemuk-gemuk. Pagi itu nggak ada sama sekali.
0: Iya.
3: Daunnya. Kulihat ada ulatnya, teriak pokoknya.
0: Ulat dan ular.
3: Iya, belum rumah ada apa, ada ulat. Di mana? Itu nempel di pohon lombok. Pokoknya bunuh aja sudah lomboknya, sudah bisa nanam-nanam.
0: Takut ada ulatnya, iya.
3: Saya nggak tahu paling penakut ulat itu sama ular itu. Sama

0: dia. Isinya apa perutnya?
1: Apa itu bunda?
0: Tikus.
1: Aduh.
0: Yang masih merah itu, jadi sekarang sampai sekarang nggak ada di rumahku seorang makan itu, makan haruan.
1: Ikan haruan, makan tikus ternyata ikannya.
0: Makan tikus, haruan itu kan predator.
1: Mm-mm.
0: Apa jadi makan?
1: Iya iya.
0: Ya kapoknya, soalnya namanya dulu ya pernah aku itu. Kak, orang pada kebelisan belut, saya itu nggak tahu masaknya.
1: Iya.
0: Ya dari pasar dipotong-potong, ya sudah aku cuci bersihin, bumbuin. Mm-hmm. Kenapa kemasukan wajan itu kadal-kadal itu tinggal wajannya.
1: Karena gerak-gerak ya bunda ya.
0: Iya, sama kompornya aku tinggal, aku teriak panggil tetangga. Aku ambil sama wajan-wajannya, sudah mau pergi. Gak pulang, aku gak mau. Di situ kapok sampai sekarang, aku gak pernah mau masak belut. Dan takut juga.
1: Lebih baik dihindari gitu bunda ya.
0: Iya, aku terus itu kan ada lomba gitu, sering dirembus gitu ya. Makan belut dipindahkan loh. Enggak, aku ikut nah Oma bilang, enggak aku biar enggak dapat hadiah, biar kamu hadiahin berapa puluhan, aku enggak. Orang lihat aja takut suruh ke lomba. Enggak tahu ya. Kembangnya itu lagunya. Dapat tadi.
1: Ya mana bunda, ada Ebi, Trafika Duri, Andre Hehanusa, ada Endang Estaurina, dia.
0: Ya, Endang apa lagunya Endang?
1: Endangnya mengapa tiada maaf?
0: Itu aja.
1: Boleh.
0: Salam-salam ya.
1: Iya bunda.
0: Tadi ada julek berundang ya, selamat malam, salam kenal. Nelakulu lah, saya juga orang luakulu. Terus Sleman, aku nih maaf man, akhir mau nyalamin kamu tuh lupa. Selamat malam dan kalian sehat sekeluarga.
1: Amin.
0: Terus bunda AC, ini kangen aku bunda. Selamat malam, sehat selalu bunda ya. Terus Mbak Yanti, aku kangen suaranya. Suara Mbak Yanti, ketawalah, aku kangen ketawamu. Terus bunda, siapa yang di seberang itu?
1: Bunda Wira.
0: Bunda Wira, bunda. Siapa satunya?
1: Iya, sama.
0: Itu yang ketawa itu, nah.
1: Bunda Wati.
0: Bunda Wati, selamat malam. Bunda Wira, selamat malam. Terus terlihat jalan tetanggaku di jalanku, selamat malam. Dan saya selalu sudah bubuk kali. Sampai di mesin, ya buat siapa lagi ya, buat semuanya aja deh saya.
1: Oke.
0: Semoga selalu sehat teman-teman saya di Persatu dan selalu dimurahkan rezeki, dipanjangkan umurnya.
1: Amin.
0: Salam sama si ganteng ya.
1: Iya bunda.
0: Hati-hati yang ganteng ini, jangan sampai sakit, musimnya sakit. Di sini anak-anak pada batuk bilang, aduh.
1: Iya.
0: Jadi yang tua juga ketularan ini pilotnya.
1: Iya.
0: Ya bagaimana dia ikut gendong kita juga.
1: Jadi ya, ketularan.
0: Ketularan kalau pagi dia cium aku. Ketularan lah. Lucu ini, saya masih umur 10 bulan. Kalau pintu kamarku saya tutup, ketok. Dia terima tamu. Ini baru tidur nih.
1: Lucu.
0: Iya, lucu-lucunya lah, umur 10 bulan. Tapi belum bisa ngomong, giginya sudah banyak.
1: Belum.
0: Kalau pun cium itu digigit lah hidung saya, aku malas cium kamu. Jadi aku gak mau dicium mana kepalanya diserutukan saya. Ada yang 10 bulan, ada yang setahun. Kalau udah ngumpul resek, tapi lucu. Kalau nggak ada, aku tinggalkan satu jam aja, aku kangen.
1: Kangen ya bunda.
0: Kangen ya, bangun tidur aja itu dia. Kalau nggak kulihat, aku jatangin di kamarnya.
1: Iya.
0: Udah mandi

0: bilangnya, bangunin saya kalau nanti kan berdua sama dia. Akhirnya dia kan anget, jadi aku coba ikut.
1: Sekalian.
0: Iya, gantian. Itu betul. Terima kasih sayangnya, salam sama di rumah.
1: Oke, siap kalo bunda. Kalau
0: pulang hati-hati. Assalamualaikum.
1: Salam. Terima kasih banyak bunda Eka yang sudah ikutan gabungan di malam hari ini ya. Pendengar, nanti kami akan kembali lagi bersama dengan Anda setelah jeda berikut ini. Pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami di Prasata RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasih, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi. Karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik. Di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI

beragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau

0: juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan kini melambangkan kebajikan, gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya, serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.
1: Lagu himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.

0: 101. Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu, pendengar ya. Kembali lagi bersama dengan Anda di malam hari ini bersama di Tarania masih tentunya 7434957365666 dan juga di WhatsApp di 0811554976. Ular ya. Ya, hari ini kan malam Jumat ya, pendengar, kita bahas yang seram-seram. Ular kan seram ya. Jadi kita bahas ular ya. Saudara yang bergabung mendengar di jalur telepon, mungkin kita sapa. Halo, selamat malam. Halo. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Oke, terputus ya. Baiklah, boleh dihubungi lagi pendengar di 7364656 ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Suaranya masih belum terdengar nih. Oke deh. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam Ruang Rindu. Ada Ibu Ati di sini. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam. Apa kabarnya dirimu?
0: Sehat. Alhamdulillah Bu Ati, gimana nih kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Soal ular.
0: Nah,
1: itu dia Dit.
0: Nah, Anda cerita apa nih dari Bu Ati tentang ular?
1: Jalankan ular, melihat kepalanya aja sudah minggat Dit.
0: Melihat kepalanya aja sudah minggat, takut gitu ya.
1: Sekali Dit. Nah, itu dia Dit. Segala ular takut Dit.
0: Ya, memang mengerikan sih, ngelihatnya juga udah serem ya Bu Ati ya.
1: Itu sudah ditai. Kayaknya kita jalan muncul kepalanya dan sudah jadi dekatin.
0: Iya, jangan lewat situ. Putar balik gitu, muter jauh enggak apa-apa asal ngelewat ular ya.
1: Lewat takat dulu dia, baru kita lewat. Jangan diganggu dia, Bet.
0: Jangan diganggu. Betul, sebenarnya kalau enggak diganggu ya enggak akan mengganggu kita juga kan.
1: Kita yang ngalah, Dit. Dia perlu ketenangan juga, Dit, yang mau lewat.
0: Iya, benar.
1: Dia perlu itu,
0: Dit. Oke. Okay. Lagunya nih, Bu Ati.
1: Itu lagunya Maya Romantir itu apa, Dit?
0: Kenapa?
1: Anu Maya Romantir itu apa sih judulnya?
0: Maya Romantir lagunya judulnya Daun-Daun Kering.
1: Oh, itu aja sudah, Dit.
0: Boleh.
1: Salamnya
0: buat Bu Eka ya, salam Rindu Dit. Tadi ada Bu Eka masuk suaranya.
1: Iya. Salam sama Ibu Ira Dit ya.
0: Iya.
1: Karena jelak parun deng Dit.
0: Oke.
1: Sama Nodianca, salam semuanya Dit ya, salam sehat, salam Rindu Dit, salam kompak Dit ya.
0: Salam, oke, siap.
1: Salam buat jagoan tadi.
0: Oh iya benar. Oke, itu nanti disalamkan.
1: Iya. Kalau pulang hati-hati Dit.
0: Iya, insya Allah.
1: Jangan ngebut Dit ya.
0: Iya.
1: Kenapa? Jangan nyapet sih, cari yang rame Dit. Itu dia.
0: Kalau malam soalnya ya sudah bahaya.
1: Terima kasih Dit ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Ati sudah ikutan gabungan ya. Kita sapping sudah bergabung melalui jalur WhatsApp kali ini ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Salam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada Ibu Lia. Ibu Lia ya?
3: Farida.
0: Oh, Ibu Farida. Soal namanya Ulia. Kalau di ya, sini. Iya, gimana Bu? Kabarnya Bu, Bu Farida?
3: Kabarnya baik.
0: Alhamdulillah.
3: Samarinda,
0: kami baik-baik saja, tapi untuk cuacanya di Samarinda panas luar biasa.
3: Dingin
0: ya?
3: Dingin, malam dingin.
0: Oh, ini ya masih ada sisa-sisa gerahnya.
2: Siapa ya di studio?
0: Di studio sama Dita, Bu Farida.
2: Oh, sama Kak Dita.
0: Iya.
2: Kalau di sini,
0: Bu,
2: dingin.
0: Dingin ya?
2: Ya, dingin.
0: Kalau di sini panas. Tapi kalau siang, tadi ada hujan kah atau gimana?
2: Enggak ada hujan.
0: Oh, enggak ada hujan memang?
2: Cuaca agak cerah berawan.
0: Cerah berawan, tapi tetap dingin ya kalau malam ternyata ya?
2: Ya, tetap dingin.
0: Oke deh kalau gitu. Ini membahas tentang ular, Bu Farida.
2: Oh, ular ya?
0: Mm-mm.
2: Bu Farida, kalau nonton-nonton film itu ya, suka sekali lihat ular.
0: Oh, justru tapi, senang ya?
2: Iya, tapi pas kalau mau tidur, takut. Membayang-bayang itu ular, gimana kalau jalan di rumah, di dalam ini, muncul itu ular, gimana ya? Tapi kalau film-film, takut.
0: Terus
2: lihat. Ini kadang buka-buka di ini ya, di Instagram,
0: yeah,
2: di TikTok, apa kan ada film-film ini ya, ada ular-ular nih. Tapi pas kalau sudah lewat, aku seakan-akan ular itu ada di samping ya.
0: Kalau lihat langsung takut, tapi kalau ngelihat dari video seneng gitu ya.
2: Iya, takut, heran ya, heran. Bunda ya, kenapa begitu? Kalau tidur itu selalu membayangkan. Gini ya. Kalau jalan itu berbeda, harus hati-hati. Takut ketemu ular ini bagaimana kalau ketemu ya, kalau ketemu ini.
0: Karena ngebayanginnya sih ya, Bu Farida ya.
2: Iya. Hanya terbawa ini alusinasi mungkin ya. Kira ke situ. Iya. Padahal kalau lihat di film-film senang ya lihatnya. Itu kemarin kan ada yang ini di Samarinda itu dapatnya ular di mana, selokan kalau nggak salah. Iya. Ada kemarin. Lihatnya di mana kemarin di Facebook kalau nggak salah.
0: Iya, iya.
2: Lihatnya itu. Dapatnya diselokan di Samarinda itu.
0: Ini lumayan sering sih di Samarinda, Bu Farida, karena kan kalau banjir sering ini ada ular-ular yang tadinya diselokan pada naik gitu, jadinya pasti ketemu ular ditangkap kalau lagi musim.
2: Iya, moga-moga ya. Kalau ularnya bagus ya, apa? Ya, alhamdulillah ya. Kalau nggak baik, pergi kau jauh-jauh, jangan kesini. Bu Farida, kalau ini ya, ya Allah, kalau yang baik dekatkan, kalau yang nggak baik ya jauhkan ya.
0: Betul. Ya,
2: kalau kata-kata orang tua kita dulu itu, terkadang ular itu membawa rezeki, terkadang juga nggak kan, bawa musibah.
0: Iya.
2: Kayak kan, kayak seperti di film-film itu kan ada siluman ular, ya. Ada sih. Itu ada film apa ini ya? Kita film apa ini, film Korea kalau nggak salah ya. Itu ular putih, judulnya ular putih. Susah sekali Bu Farida nonton itu, judulnya ular putih. Aja versi apa terjemahan Indonesia. Itu ternyata si peran utama ini ternyata seorang gadis cantik ya, ternyata boleh itu siluman ular.
0: Ya.
2: Itu masih ingat ya, Bu Farida masih ingat.
0: Film dulu ya, Bu Farida ya.
2: Iya. Jadi-jadian suka lihat itu, masih ingat itu. Kalau Bu Farida itu kayak nonton horor-horor itu suka sekali nonton. Tapi pas kalau mau tidur Mbak Dita nggak bisa tidur, bayangin.
0: Kepikiran nah, soalnya takut.
2: Iya, kepikiran. Gak ada biasa anak bilang, Mama jangan nonton itu, nanti sebentar nggak bisa tidur lagi. Siapa ya? Lihatnya.
0: Sampai di ini ya, di nggak boleh nonton lagi gitu sama anaknya ya.
2: Iya, sekarang gila. Sudah nggak ada kan, kita cuma lihat saja. Sekarang kan zaman digital, jadi semuanya kan kita bisa lihat di melalui Instagram, TikTok, Facebook dan lain-lain ya. Kita lihat ini. Kemarin kita belum ada pakai Android, kita kan tunjuk televisi ya. Sekarang sudah nggak pakai lagi televisi, sekali saja kita sudah zaman modern, zaman digital sekarang.
0: Iya.
2: Jadi, Iya, apa saja ya?
0: Semuanya ada, bisa dilihat.
2: Semuanya ada. Iya, jadi kalau di rumah itu kita juga kontrol anak-anak jangan sampai ya yang bukan-bukan, karena anak-anak zaman sekarang ini lebih pintar ya.
0: Ya, setuju.
2: Iya, pintar sekali menyembunyikan apa itu ya yang kita nggak tahu, tapi anak-anak lebih tahu, lebih pintar.
0: Iya, benar.
2: Iya. Masih kecil-kecil kan anak udah pintar. Kalau Bu Farida di rumah nggak berani anak-anak berani.
0: Dihindarin aja gitu ya Bu Farida ya.
2: Iya. Ya Mbak Dita, lagunya lagu apa ini?
0: Ya Indonesia atau manca nih Bu Farida?
2: Oh yang Indonesia.
0: Indonesia ada.
2: Suka lagu Mbak Dita, suka lagu manca, tapi yang ini ya ada duet siapa ini, Aras Aras sama siapa, Helena kalau nggak salah. Sekali dengar lagu itu, ini apa, Broken apa namanya judulnya itu, Broken Angel atau apa itu kalau nggak salah. Iya dari Aras sama Helena. Broken Angel ada ya Mbak Dita?
0: Broken Angel ini nggak ada sih Bu Farida. Nggak ada.
2: Kalau lagu mancanya tahun berapa?
0: Ini mancanya ada Queen, terus
2: ada My Love judulnya.
0: Queennya Love of My Life ini. Kalau manca.
2: Oh coba, iya pilih yang itu.
0: Oke, boleh.
2: Kayaknya Mbak Dita ini apa ya? Durasi sudah ini ya. Oh, waktunya tinggal berapa menit, 20 lebih lagi ya. Jadi salamnya dirangkul aja untuk semua-semua aja ya, dari A sampai Z, dari Sabang sampai Merauke. Salam sehat, salam bahagia, selamat beristirahat, semoga mimpi yang indah. Mbak Dita, nanti kalau pulang hati-hati di jalan.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Farida sudah menyapa juga ya. Pendengar, masih ada sedikit waktu. Ya kurang lebih 7 menit ya pendengar, untuk kita saling berbagi cerita. Kita sapa yang sudah bergabung di jalur telepon ya pendengar. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Iya, ini ada Bang Ari ya.
4: Ya.
0: Oke, siap Bang Ari, ini lagunya tersisa di Ebit Gade, Scorpion, Rafika Duri, Andre Hehanusa, Lobo, Dikta, Uci Bing Slamet, Fatur Nadila, Backstreet Boys, Judika, sama Dian Pramana Putra.
4: Ya, Judika.
0: Judika, boleh. Mungkin ada salam-salamnya, Bang Ri.
4: Salam.
0: Oke deh, kalau gitu. Terima kasih banyak, Bang Ri ya. Iya, selamat malam. Baiklah pendengar, sepertinya sudah habis ya perjumpaan, karena kita masih ada lagu-lagu yang belum diputar ya pendengar. Jadi saatnya ditarannya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Jadi pendengar, untuk masalah ular ini ya, Anda perlu membersihkan area rumah dan lingkungan sekitar Anda dengan sangat hati-hati. Dan lebih baik dibersihkan, diperhatikan, dan jangan melakukan respon-respon cepat yang mungkin bisa berbahaya gitu ya. Kalau sudah terlanjur membunuh ular di dalam rumah, pendengar, bersihkan area bekas kejadian, hati-hati, karena Anda harus memastikan tidak ada lagi bagian tubuh ular yang tertinggal. Karena ternyata pendengar, ada informasi ya yang mengatakan bahwa potongan atau bagian tubuh ular yang tertinggal ini bisa menarik hewan-hewan pengerat ataupun serangga, yang mana ini juga bisa membuat lokasi terbunuhnya ular itu jadi kotor dan juga mendatangkan hewan-hewan lain gitu ya. Dan Anda perlu memeriksa identitas ular jika memungkinkan dan juga aman. Coba identifikasi jenis ular yang terbunuh, karena mengetahui apakah ular tersebut berbisa atau tidak, ini bisa membantu Anda memahami resiko yang mungkin bisa terjadi gitu ya. Informasi ini juga relevan dengan anjuran agama mengenai peringatan. Ada juga anjuran agama tentang ular ya pendengar. Dan tentunya Anda harus tetap tenang dan juga fokus, hindari kepanikan yang tidak perlu, prioritaskan tindakan pencegahan dan pembersihan untuk memulihkan kenyamanan dan juga keamanan rumah Anda. Jaga kebersihan lingkungan, tutup semua celah dan lubang, manfaatkan aroma pengusir ular ya. Sereh juga salah satunya pendengar, ini bisa digunakan Dan ini dia, pelihara hewan pengusir ular, kucing domestik atau kucing kampung. Pendengar Tarta benar, secara alami punya insting berburu yang seringkali efektif dalam mengusir ular. Karena kehadiran kucing di rumah ini bisa menjadi pencegahan alami Anda terhadap masuknya reptil ini, apalagi memang jika Anda tinggalnya di daerah-daerah yang rawan ular gitu ya, masih di dekat-dekat hutan atau masih banyak rumput-rumput tinggi gitu ya. Jadi selalu berhati-hati dan waspada. Begitu juga untuk Anda pendengar yang ingin beristirahat di malam hari ini, hati-hati dan waspada, pastikan lagi sudah tidak ada lagi kompor yang menyala, api di kompor juga sudah mati, dan pintu pagar jendela rumah Anda juga sudah tertutup dan terkunci dengan rapat ya, mendengar, supaya semua terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Di Tarania pamit turut diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung membagikan cerita, dan juga untuk Anda yang mendengarkan dengan setia seluruh rangkaian Samarinda malam hari ini. Di Tarania pamit turut diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.
5: Mau kemana bro?
6: Cari makan siang dulu. Ikut gak?
5: Udah, saya ikut ya.
6: Boleh, ayo sudah, naik sudah.
5: Sebentar, saya ambil helm dulu.
6: Alah, sudah gak usah pakai helm. Orang dekat aja ini.
5: Wah, nanti kalau ada polisi, kita ditilang gimana?
6: Aman aja itu, ayo sudah naik.
5: Oke deh kalau gitu. Makan, saya bilang apa, polisi sedikit kita.
6: Alah, udah tenang aja, kita kaget ya.
7: Helm merupakan peralatan penting yang mesti digunakan ketika berkendara. Selain sebagai alat pelindung kepala, penggunaan helm sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gunakan selalu helm saat

Berita terkini bisa Anda akses dengan mudah di rri.co.id. Dengan rri.co.id, Anda tidak hanya mendapatkan informasi terbaru, tetapi juga menikmati siaran langsung RRI, dari musik hingga program-program menarik lainnya. Dari foto berita hingga siaran streaming, semua ada di satu tempat. Segera kunjungi rri.co.id dan nikmati kemudahan mengakses informasi kapan saja.

Pendengar, banyak orang merasa seolah-olah mereka bekerja keras, tetapi tampaknya tidak mendapatkan apapun yang berharga. Alasan utama mengapa mereka merasa seperti ini adalah karena mereka tidak menghabiskan cukup waktu untuk memikirkan apa yang benar-benar mereka inginkan dari kehidupan dan belum menetapkan tujuan untuk diri mereka sendiri. Lagi pula, tidak mungkin untuk melakukan perjalanan panjang tanpa tahu tujuan sebenarnya. Pendengar, tujuan membantu kita untuk fokus pada apa yang kita inginkan dan ke arah mana kita ingin pergi. Dengan menetapkan tujuan yang jelas, kita dapat mengukur pencapaian kita dan memantau kemajuan kita. Jika kita gagal mencapai suatu hal, kita dapat mengevaluasi kembali situasi kita dan mencoba cara yang baru. Pendengar, jika Anda tidak merancang rencana hidup Anda sendiri, kemungkinan besar Anda akan jatuh ke dalam rencana hidup orang lain.

Pendengar Pro Soto RRI Samarinda dimanapun Anda berada. Dengan terdengarnya irama musik ini, berakhir pula seluruh rangkaian acara yang kami hadirkan pada hari ini, edisi Kamis 16 Juli 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pada malam hari ini, rekan siar Tita Rania mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda sepanjang hari ini. Dan kami akan kembali hadir mengudara besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

seluruh tanah

0: 97,6 FM.
1: Pro 1 RRI Samarinda.
0: Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Dari Studio Integrasi RRI Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda bersama Vira Amalia, Pro 1 RRI Samarinda, pendengar kembali hadir di ruang dengar Anda, edisi hari ini Jumat 17 Juli 2026. Tentunya kami akan awali pagi Anda dengan sajian lagu-lagu religi, lalu kami juga hadirkan kepada Anda program Mutiara Pagi bersama Ustadz Kyai Haji Muhammad Hosin, yang hari ini akan membahas seputar berbuat baik dan beramal soleh, investasi abadi menuju kebahagiaan sejati. Nantikan juga berita pagi dengan informasi-informasi pilihan untuk Anda yang telah dipersiapkan oleh tim pemberitaan RRI Samarinda pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah, dan juga informasi dari seluruh Indonesia dalam Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI Jakarta pada pukul 8. Sajian Halo RRI pendengar tentunya akan temani pagi Anda pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah, di mana nanti Anda dapat berpartisipasi bersama kami untuk memberi tanggapan serta laporan mengenai pelayanan publik di daerah Anda. Tetap bersama kami pendengar dalam rangkaian Samarinda pagi hari ini hanya di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada

0: yang boleh tidak terayomi. Tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila.

0: Dari Abu Dzar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengumpulkan keluarga dan para sahabatnya. Lalu beliau bersabda, siapa yang sholat bersama imam sampai ia selesai, maka ditulis untuknya pahala qiyam satu malam penuh. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah.
1: Orang yang mengikuti godaan-godaan setan itu, was-was setan itu, maka nanti jiwanya akan mengikuti perintah setan, mengajak pada keburukan. Itu yang disebut dengan amarah bisu namanya.
2: Mau dapat ilmu agama dengan mudah? Dengarkan kajian Islami, tausiah dan murotal kapan saja, di mana saja dengan aplikasi RRI Digital. Banyak materi agama yang bisa Anda dengarkan untuk menambah ilmu dan inspirasi hidup. Download RRI Digital sekarang gratis di Play Store.

Barang siapa bekerja keras mencari nafkah untuk keluarganya, itu sama dengan berjuang di jalan Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Ahmad.

0: Orang munafik ada tiga, yaitu jika berkata ia dusta, jika berjanji ia ingkar, dan jika dipercaya ia berkhianat. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
1: 97,6 FM Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1 FM.
1: Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda. Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Saatnya sajian Mutiara Pagi kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dengan narasumber hari ini adalah Ustadz Kyai Haji Muhammad Hozin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Fira.
1: Kabar baik, Ustadz?
2: Alhamdulillah, sehat.
1: Alhamdulillah, dan pendengar, Anda nanti dapat berpartisipasi dan juga berinteraksi dengan Ustadz Hozin pada sesi tanya-jawab dalam dua jalur telepon kami 0541-7365-6674-3495. Di jalur WhatsApp kami, pendengar, melalui pesan singkat di 0811-5544-976. Dan untuk Anda, pendengar yang mendengarkan sajian Mutiara Pagi hari ini melalui aplikasi RRI Digital, Anda juga dapat meninggalkan pertanyaan Anda di kolom live chat kami Pro 1 RRI Samarinda atau di kanal YouTube kami RRI Samarinda, di mana saat ini sajian Mutiara Pagi juga dapat Anda saksikan secara live. Dan pendengar, tema kita hari ini adalah berbuat baik dan beramal soleh, investasi abadi menuju kebahagiaan sejati. Mari kita pahami lebih dalam lagi melalui tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Hozin. Silakan Ustadz untuk penyampaian tausiahnya.
2: Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana subulal salam wa fahamana bi syari'atin nabiyil karim syadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram wa subhana sayyidina wa nabiyyana muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimuna rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'Azim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti' rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala aizan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun shadaqallahu wa antum muslimun shadaqallahu alazim. Ma'asyarul muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah SWT. Salam dan salam selalu kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, karena sampai hari ini, hari Jumat tanggal 2 Safar 1448 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 17 Juli 2026 Miladiah, kita semuanya masih dikaruniai kenikmatan olehnya. Nikmat yang terbesar dalam hidup kita yaitu nikmat iman dalam Islam, kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa bertemu melalui jalur udara ini. Ma'asyarul muslimin, Allah SWT memerintahkan kepada kita hambanya untuk senantiasa berbuat baik hari demi hari, waktu demi waktu, dan masa demi masa, hingga Allah dan Rasulnya juga memerintahkan kita semua agar menjadikan dunia ini sebagai ladang amal ibadah yang akan kita siapkan untuk kehidupan kita selanjutnya, yaitu di kehidupan di akhirat nanti. Sejatinya kita hanyalah singgah di dunia untuk bersiap-siap menjalankan kehidupan akhirat. Oleh karena itu, marilah kita sibukkan diri kita dengan melakukan kebaikan-kebaikan. Tidak ada kata terlambat untuk beramal baik. Usia tak bisa membatasi kita untuk mengerjakan aneka kebaikan. Muda atau tua, sekalipun sama-sama memiliki kesempatan menghias diri dengan amal soleh. Bukankah Allah mengkaruniakan kepada kita 24 jam, baik itu untuk orang tua maupun orang muda? muda, semuanya sama. Satu kalimat yang seringkali kita dengar terkait dengan hal ini, kalau dalam bahasa Jawa itu, ojo leren dadi wong apik. Maksudnya dalam bahasa Indonesia, jangan berhenti jadi orang baik. Masalah muslimin, sepanjang napas kita masih belum berhenti, maka berkesempatan ini pula kita masih mempunyai kesempatan berbuat kebaikan-kebaikan. Kebaikan untuk diri sendiri, kepada sesama, kepada lingkungan, dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai zat yang telah menciptakan alam dan seisinya, termasuk ya termasuk kita di dalamnya adalah manusia. Syariat telah menuntun dan menunjukkan kita sejumlah kebaikan, tinggal kita mau menjemput atau tidak. Jadi semuanya berpulang kepada diri kita masing-masing, mau atau tidak. Orang Inggris mengatakan, when there is a will, there is a way. Man jadda wa jadda. Kalau ada kemauan, pasti ada jalan. Maka Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, Surah Al-Ahzab, ayat 7 dan 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang artinya barang siapa berbuat kebaikan, meski sebesar darah pun, niscaya dia akan melihat hasilnya. Dan barang siapa yang mengerjakan keburukan, ya sebesar darah pun, niscaya ia juga akan melihat hasilnya pula. Masyarakat muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati Allah, garoh kalau dalam dunia fisika atau kimia itu adalah bagian terkecil dari sesuatu. Kalau yang dalam ilmu fisika ya disebut dengan atom. Allah SWT menegaskan bahwa tak satu pun perbuatan manusia, meski sekecil atom neuron ya, lepas dari perhatian dan pengawasan Allah SWT. Perbuatan baik, betapapun kecilnya, pasti akan mendapat balasan. Demikian pula perbuatan jelek atau buruk, pasti akan mendapat balasan. Balasan bisa diterima di dunia ini, dan bisa pula di akhirat kelak. Bahkan, tidak menutup kemungkinan ada alasan yang tidak hanya di dunia, ada balasan yang tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Masalah muslimin, ayat di atas, ya, satu sisi sebenarnya memberikan motivasi untuk kita agar senantiasa berbuat baik, betapapun kebaikan itu adalah hal yang kecil. Karena sekecil apapun kebaikan itu tidak luput dari catatan Allah SWT. Di mana Allah SWT menempatkan, kalau dalam bahasa sekarang ini, chip komputer yang sangat canggih, sophisticated di kanan dan kiri kita, yaitu malaikat, atid, dan rokib. Maka jejak digitalnya tidak akan bisa dihapus. Untuk itu, jangan pernah menyia-nyiakan kebaikan sepanjang kita berada di dunia. Dan jangan menganggap remeh terhadap kebaikan. Hidup kendati pun itu kecil. Masyarakat muslimin, seorang ahli tafsir yang sering muncul di televisi ya, maksudnya kalau bulan-bulan suci Ramadan, itu memaknai surat Al-Zalzalah ayat 7 dan 8 itu menyebutkan dalam tanda petik detik kemudian siapapun berbuat suatu kebaikan ataupun meskipun ya atau walaupun hanya sebesar butir debu akan melihatnya dalam lembaran catatan amal perbuatan atau sohifah dan mendapatkan balasan. Dan siapapun yang berbuat suatu perbuatan walaupun sebesar butir debu, ia akan melihatnya juga dan mendapatkan balasannya. Allah tidak akan berbuat zalim kepada siapapun. Terus dengan demikian, ma'asyiral muslimin, ya, tempulu hayat masih dikandung badan, ya, mumpung ya, kita masih hidup, ya, kita gunakan waktu dan sebaiknya untuk berbuat baik. Karena kita tidak tahu, ya, kemarin, ya, beberapa hari yang lalu, teman saya, seorang dosen di Politeknik, ya, itu masih sehat walafiat, ya, siang dan sore harinya, ya. Tengah malam kemudian menjelang qiyamul lail ya, malaikat Izrail datang menghampiri. Karena itu sebelum malaikat Izrail datang menghampiri kita, menjemput kita, persiapkan segala sesuatunya dengan sebaik-baiknya agar kita tidak menyesal di kemudian hari. Masyarakat muslimin Ibnu Mas'ud pernah menceritakan suatu hari Rasulullah SAW tidur di atas tikar. Ketika bangun, tikar itu memberikan bekas pada rusuk Nabi. Lalu kami berkata, wahai Rasulullah, bolehkah kami membuatkan untukmu kasur? Beliau pun menjawab, apa kepentinganku terhadap dunia ini? Aku di dunia ini hanyalah seperti orang yang menaiki kendaraan yang sedang berteduh sebentar di bawah pohon. Kemudian akan pergi meninggalkannya. Ma'asyiral muslimin, di samping kita harus berikhtiar atau berusaha untuk menyibukkan diri dengan kebaikan, kita juga perlu melatih diri untuk menghargai kebaikan yang datang kepada kita dari orang lain. Meskipun laki-laki itu hal yang kecil. Dengan menghargai dan menghormati, berarti pada saat yang bersamaan, kita sedang melakukan kebaikan. Menghargai adalah perangai terpuji, akhlakul karimah, akhlakul mahmudah yang layak untuk didawamkan atau dibiasakan. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar Anhu, yang maknanya dari Abu Dzar Anhu, berkata Nabi Muhammad SAW bersabda, sungguh janganlah kamu memandang rendah suatu kebaikan. Ya, meskipun itu ya, hanya sekedar bertemu suaramu dengan wajah yang berseri-seri. Ya, hadis riwayat Imam Muslim. Jadi kalau kita bertemu dengan sahabat kita, teman kita, atau siapapun, ya tunjukkan ya dengan ucapan salam dan wajah yang berseri, itu juga sudah merupakan bagian dari kebaikan. Sementara dalam riwayat yang lain disebutkan, yang artinya sungguh, ya jangan kamu hina sedikitpun kebaikan, meskipun engkau hanya diberi seutas tali, meskipun engkau hanya diberi sandal yang ya seutas talinya, meskipun sekedar menuangkan air dari embermu ke dalam bejana orang yang sedang mencari air. Meskipun hanya sekadar wajah yang berseri dari ketika berbicara dengan suara dengan saudaramu, meskipun hanya menjinakkan hewan yang buas. Ma'asyiral muslimin, dari hadis-hadis di atas terdapat suatu pelajaran dan hikmah bahwa tidak sayogianya kita menghina dan menganggap remeh suatu kebaikan, baik itu banyak maupun sedikit, baik itu besar maupun kecil. Ma'asyiral muslimin, para pendengar Mutiara Pagi, kita semuanya berharap, berdoa, mudah-mudahan kita dijadikan sebagai seorang hamba yang mampu berbuat baik kepada siapapun dan mampu untuk mengapresiasi suatu kebaikan apapun bentuknya, baik besar maupun kecil yang kita terima. Jangan pernah merendahkan suatu kebaikan atau menganggapnya remeh. Sebaliknya, kita jadikan itu pelecut untuk kita dapat berbuat baik kepada sesama, ya, dengan istiqomah. Ma'asyiral muslimin, hidup di dunia ini hanyalah sebentar, temporer, sementara. Maka hendaknya hidup yang sangat singkat ini kita manfaatkan sebesar-besarnya untuk menyiapkan bekal yang sebanyak-banyaknya untuk hidup abadi di akhirat nanti. Barang siapa yang bekal akhiratnya sangat banyak, pasti akan hidup bahagia di surga bersama orang-orang soleh yang diridhoi oleh Allah SWT. Barang siapa yang bekal akhiratnya sedikit atau bahkan kurang, pasti akan sengsara di akhirat. Mereka akan menjadi gelandangan dan mondar-mandir kesana kemari meminta pertolongan. Maka semasa hidup ini, marilah kita hiasi diri kita masing-masing dengan amal-amal yang soleh, ya, sekecil apapun kesolehan itu, agar kita selamat di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah, kita sering sekali kadang-kadang ya meremehkan amal yang dianggap ya sepele. Padahal pepatah mengatakan ya, a high mountain start from the dirt. Gunung yang tinggi, bukit yang mendulang itu berasal atau bermula dari seretas atau sekecil debu. Ma'asyiral muslimin, dunia yang kita jalani ini hanyalah ladang tempat kita menanam benih. Sebagaimana ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah ladang menuju akhirat. Dalam falsafah hidup ini, dua konsep fundamental yang menjadi inti keberhasilan sejati seorang muslim adalah berbuat baik atau ihsan dan beramal soleh. Keduanya merupakan pondasi kokoh yang mengintegrasikan keimanan dengan tindakan nyata, mengubah kehidupan fana menjadi investasi abadi yang bernilai tinggi di hadapan Allah SWT, Sang Maha Pencipta. Lalu bagaimana kita memahami esensi amal soleh? Ma'asyiral muslimin, amal soleh secara harfiah berarti perbuatan atau pekerjaan yang baik dan benar yang dilakukan sesuai dengan tuntunan syariat agama Islam. Lebih dari sekedar menjalankan kewajiban ritual, ya, seperti sholat, puasa, zakat, ya, haji dan sebagainya. Ya, amal soleh mencakup setiap tindakan, ucapan, bahkan niat baik yang dilakukan dengan fokus karena Allah atau lillahi ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala telah menegaskan pentingnya iman yang disertai dengan amal soleh. Di dalam surah Al-Asr, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri, innal insana lafi khusrin illa illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi atau kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran. Quran Surah Al-Asr ayat 1-3. Ayat ini secara jelas menyatakan bahwa keselamatan dan kerugian hanya akan dicapai oleh mereka yang memenuhi syarat, ya, kriteria di mana beriman dan beramal soleh menjadi syarat utama. Amal soleh adalah bukti nyata dari keimanan. Ya, keduanya adalah satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan. Masrum Sumin, lalu apa pilar-pilar amal soleh? Ya? Amal soleh tidak sebatas hanya satu aspek saja, melainkan mencakup, ya, tiga pilar utama dalam kehidupan seorang muslim. Yang pertama adalah amal soleh terhadap Allah SWT. Ini adalah, ya, ibadah murni atau ibadah mahdhah, seperti sholat lima waktu, puasa Ramadan, ya, kemudian membaca tadarus Al-Quran dan mengamalkan isinya, berzikir, ya, yang pelaksanaannya harus didasari dengan sifat ikhlas hanya untuk mencari ridhonya dan dilakukan, ya, sesuai dengan petunjuk daripada sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, amal soleh terhadap sesama manusia. Ini adalah segala bentuk kebaikan sosial atau interaksi yang positif. Ya, bisa kalau di sekolah guru dengan murid, ya, di pesantren, ya, kiai, ya, ustadz dengan santrinya. Contohnya sangat, ya, luas, ya. Menolong kaum duafa, bersedekah, menjaga silaturahmi, berbuat baik kepada tangga, ya, berkata-kata yang santun, ya, hingga sekadar memberikan senyuman. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberi manfaat bagi manusia lainnya. Hadis riwayat Ahmad. Yang ketiga, amal soleh terhadap lingkungan alam. Kita semua tahu, alam lingkungan kita ini banyak dirusak oleh cukong-cukong, oleh konglomerat yang serakah, yang menyengsarakan masyarakat, sebagaimana terjadi di Sumatera, ya, beberapa bulan yang lalu, di Sumatera Barat, di Aceh, ya, dan di berbagai tempat lainnya. Amal soleh terhadap lingkungan meliputi, ya, kepedulian dan upaya menjaga kelestarian alam semesta. Mulai dari membuang sampah pada tempatnya, melakukan penghijauan, hingga tidak merusak lingkungan. Semua adalah bentuk daripada amal soleh terhadap lingkungan yang merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa manfaat abadi berbuat baik dan beramal soleh? Berbuat baik, ya, dan beramal soleh memberikan gambaran, ya, yang luar biasa, ya, memberikan ganjaran yang luar biasa, tidak hanya di akhirat, tetapi juga memberikan dampak positif yang langsung terasa dalam kehidupan dunia. Misalnya, ketenangan dan kehidupan yang baik, ya, itu hayatan thayyiban. Allah menjanjikan kehidupan yang baik, ya, di dunia bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Sebagaimana di dalam Al-Quran Surah An-Nahl ayat 97, kebaikan yang ditanam akan mendatangkan ketenangan batin, keberkahan, dan optimisme di dalam menghadapi hidup. Kemudian juga pengampunan dosa, perbuatan baik memiliki, ya, memiliki dampak atau kekuatan untuk menghapus dosa-dosa kecil. Sebagaimana dalam Al-Quran Surat Hud ayat 14. Ini adalah, ya, nikmat Allah yang memotivasi kita untuk memperbaiki diri. Selanjutnya adalah investasi abadi atau amal jariah. Beberapa bentuk amal soleh seperti sedekah jariah, ya, menyebarkan ilmu yang bermanfaat, ya, kemudian memiliki anak yang soleh dan yang mendoakan akan terus mengalirkan pahala bahkan setelah pelakunya meninggal dunia. Ini adalah warisan untuk, ya, kita semua yang tidak ternilai kalau kita punya anak soleh. Kemudian pelindung di hari kiamat. Sedekah yang tulus akan menjadi naungan bagi pelakunya nanti di hari kiamat kelak, di mana pada hari itu, ya, kita semuanya nafsi-nafsi, ya, sesuai dengan keberadaan kita ketika di dunia, ya, kita mementingkan diri sendiri masing-masing. Karena memang yaumula yang faumalun wala banun, hari yang sangat dahsyat. Masuk muslimin selanjutnya menjaga keikhlasan dan konsistensi. Kita sering mendengar ikhlas-ikhlas, tapi seperti apa? Ya, tantangan terbesar, ya, di dalam beramal soleh bukanlah memulai, melainkan menjaga keikhlasan dan konsistensi. Ikhlas, ya, niat adalah kunci nilai suatu amal. Ya, tidak diukur dari besar atau kecilnya, melainkan dari seberapa tulus perbuatan itu diniatkan hanya karena Allah. Lillahi ta'ala, innamal amalu binniyat. Tidak sah amal itu kalau tidak ada niatnya. Bukan karena ingin dipuji atau mendapatkan atau dilihat oleh manusia. Itu namanya riya. Kemudian konsistensi atau istiqomah. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang dilakukan secara terus-menerus, istiqomah, meskipun sedikit. Ya. Jadi mulailah dengan, ya, kebaikan-kebaikan kecil setiap hari, seperti menyapa tetangga, dengan ramah, ya, termasuk menyapa anak kita juga harus dengan ramah. Membantu, meringankan beban orang lain, khususnya kaum yang memerlukan uluran tangan kita, atau meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran, kemudian memahaminya, dan kemudian mengamalkannya dalam kehidupan yang nyata. Masalah muslimin, ya, sebagai konklusi, berbuat baik dan beramal soleh adalah panggilan suci bagi setiap jiwa yang beriman. Ia adalah jalan untuk meraih ridho ampunan Allah serta cinta kasih dari Allah Subhanahu wa taala. Mari jadikan

0: atas pengantar tauziahnya mengenai tema kita hari ini, berbuat baik dan beramal soleh, investasi ABT menuju kebahagiaan sejati. Dan pendengar, saatnya kami buka sesi tagi jawab di dua jalur telepon 0541-7366-6743-495 dan juga di jalur WhatsApp melalui pesan singkat di 0811-5544-976. Baik, kita akan sapa penelpon pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mita.
0: Iya, silakan Pak untuk pertanyaannya.
1: Dari Pak Susongko. Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Susongko. Monggo Bapak.
1: Pertama, saya mengucapkan selamat Bapak sudah punya mantu, punya
2: Alhamdulillah, inggilah, syukran.
1: Selasa kemarin saya masuk surah susah betul.
2: Inggil.
1: Saya mudah-mudahan segera dapat cucu Pak. Jadi saya ini mantunya sudah 4, cucunya 12. Alhamdulillah.
2: Banyak betul kenikmatan yang sudah panjenengan nikmati Pak Songo.
1: Alhamdulillah. Begini Pak Ustaz, ada yang saya mau tanyakan sesama orang Islam, tapi kalau sholat itu tidak pakai niat, bagaimana kalau kita biasanya niatnya itu tidak diucapkan, gimana itu menurut Pak Ustaz? Jadi usoli fardol apa itu tidak dibaca, tapi niatnya sholat aja. Apa niatnya bagaimana kalau yang tidak punya, yang tidak pakai niat? Kemudian yang kedua, sholat Jumat itu khutbahnya kan ganti-ganti. Saya pernah ikut Jumatan, tapi setelah salam imamnya tuh tidak memimpin wirid gitu, gimana? Di wirid sendiri-sendiri, dan itu pun tidak diucapkan. Bagaimana menurut penjelasan Bapak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Susongko atas pertanyaannya. Dan kita akan beralih ke penelpon selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Halo, Assalamualaikum Mbak Nita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa ini?
3: Dengan Daud Mbak
0: Nita. Oh, silakan Pak Daud untuk pertanyaannya.
3: Sehat ya Mbak Nita dengan Pak Ustaz.
0: Ya, Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Ini Ustaz pecandu bola yang di konsert Piala Dunia 2006 ya. Di Al-Quran dan Allah sudah menegakkan itu judi, undi-undian, tebak-tebakan itu haram Ustaz ya. Ini memasuki grand final dan final ini sudah masyarakat umumnya muslim ini. Yang taruhan ini apa mereka enggak tahu bahwa yang taruhan itu haram sifatnya, itu yang berunsur judi ya. Apa mereka belum memahami ini? Dalam Al-Quran Allah sudah menjelaskan judi itu yang tebak-tebakan dengan skor itu bola-bola ini mungkin kosong bisa menjelaskannya, mungkin banyak masyarakat kita ini belum banyak memahami ini, yang taruhan-taruhan kan. Dan pertanyaan kedua aku jadi kosong, apakah sudah sebagai muslim juga ucapan kita ini seperti Dewi Fortuna ini kosong? Karena Dewi Fortuna ini sebagai Dewi keberuntungan yang di orang bangsa Yunani ini kosong ya? Apakah kita sebagai umat muslim juga, oh Dewi Fortuna ini berpihak kepada umat negara ini? Kemarin itu di Grand Final Inggris dan Argentina udah menang 1-0 ini bisa menang babak-babak terakhir itu udah impastura belum berpihak kepada negara Indonesia. Apakah kita juga harus ikut dengan ucapan-ucapan Dewi Fortuna yang orang-orang Yunani itu sebagai ini keberuntungan mereka ya, bukannya Insya Allah? Ini mohon penjelasan Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Daud atas pertanyaannya. Dan mungkin kita akan terima lagi satu penelpon sebelum dijawab ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam. Sintira.
0: Ya, silakan Pak Nano.
4: Ustaz, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, monggo Pak Nano.
4: Ya Ustaz, ada ya semacam pepatah apa-apa gitu loh. Buatlah orang lain itu senang,

0: kalau belum bisa membuat senang orang lain, setidak-tidaknya jangan membuat susah orang. Nah, kadang ini kan kita ini dengan ucapan aja kan orang itu bikin senang Ustaz itu. Cuma kita kadang susah juga menjaga itu. Kalau bahasa Pak Ustaz saya tahu lah, Ustaz saya tahu.
1: Iya.
0: Kalau di Jawa itu kan ada yang bahasa misuh-misuh itu loh. Itu kan nggak terkendali kadang-kadang kalau udah marah gitu ya. Jadi gimana Ustaz? Penjelasannya gimana ya? Itu dulu cengkira ya. Ustaz, makasih.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita telah menampung 3 pertanyaan ya. Yang pertama ada dari Pak Susongko yang bertanya mengenai niat sebelum sholat. Kalau misalnya kita niatnya tidak diucapkan, maksudnya niat dalam hati saja ya, nah itu hukumnya bagaimana? Dan untuk sholat Jumat itu bagaimana jika khotibnya ganti-ganti seperti itu ya. Lalu yang kedua ada dari Pak Daud yang membahas mengenai musim Piala Dunia 2026. Kan di Al-Quran ini ada mengenai judi dan juga tebak-tebakan prediksi seperti itu, hukumnya haram. Nah ini bagaimana penjelasannya agar masyarakat lebih memahami. Lalu yang terakhir ada dari Pak Nano yang mengucapkan pepatah, kalau belum bisa membuat orang lain senang, setidaknya jangan buat susah orang. Nah ini bagaimana juga kalau misalnya kita terkadang misuh-misuh seperti itu. Silakan Pak Ustadz untuk tanggapannya.
3: Iya, terima kasih kepada para penanya yang telah menyampaikan pertanyaan-pertanyaannya. Kita mulai dari Pak Susongko. Memang saya tadi menyampaikan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam Islam, niat adalah inti dari setiap amal. Ia menentukan sah atau tidaknya ibadah, serta kualitas pahala yang diperoleh. Niat dilakukan di dalam hati, bukan sekadar ucapan. Jadi kalau misalnya niat itu tempatnya dalam hati, tetapi lafaz niatnya itu yang berupa ucapan tadi, seperti contohnya sholat subuh tadi kan, niatnya dalam hati, kemudian lafaz niatnya itu berbunyi usolli fardhu subuhi raka'ataini takbir qiblati makmum li ta'ala atau imam li ta'ala kalau jadi imam. Dan itu menjadi pembeda para pendengar sekalian ya, antara ya, ibadah yang tulus karena Allah dengan perbuatan yang hanya mengejar dunia. Terus kan demikian kita kupas ya pengertian niat. Secara bahasa niat berarti al-qasdu, kehendak atau tujuan. Secara istilah, niat adalah maksud dalam hati untuk melakukan suatu amal yang ditujukan kepada Allah SWT. Nah, dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya amal itu bergantung kepada niatnya, innamal a'malu binniyat. Dan setiap orang yang akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Ya. Ini hadis ya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Lalu apa fungsi niat di dalam Islam? Yang pertama adalah syarat sah ibadah. Salat, puasa, zakat, haji semuanya tidak sah tanpa niat. Contoh ya, menahan lapar ya tanpa niat. Ya, karena apa? Hanya diet ya. Kalau dengan niat puasa, maka menjadi ibadah. Yang kedua, pembeda antara ibadah dan kebiasaan. Ya, mandi biasa untuk segar dan mandi wajib untuk bersuci. Aktivitasnya sama, sama-sama mandi, tetapi niat mengubah statusnya. Yang ketiga, menentukan tujuan amal. Apakah karena Allah atau ikhlas, atau karena mau dapat pujian dari manusia atau mendapatkan keuntungan dunia atau riya dalam bahasa Islam. Allah melihat hati dan amal, bukan rupa atau harta. Nah, waktu dan cara berniat ya. Maka dilakukan di awal ibadah misalnya sholat ya, saat takbiratul ihram ya, itu kita niat ya, sholli fardhu subuhi rakaataini astaghfirullahi mamlakala Allahu akbar, itu lafadznya ya. Kemudian kalau puasa sebelum sahur, nawaitu sama ghadin an ada'i farsari ila akhirih ya. Kemudian kalau kita berhaji atau umroh ya, maka saat ihram ya kita niat. Kemudian niat itu letaknya di hati. Mayoritas ulama, jumhur ulama sepakat niat ya itu lafadznya bisa diucapkan atau tidak diucapkan. Nabi Muhammad dan para sahabat ya itu juga pernah ya melafalkan dan juga pernah tidak melafalkan niat itu. Jadi masyarakat muslimin, para pendengar Mutiara Pagi, berangkat dari pertanyaan Pak Susongko tadi, maka tingkatan ikhlas dalam niat ya. Ikhlas awam yaitu beramal karena takut siksa atau berharap pahala. Yang kedua tingkatannya adalah ikhlas khawas, beramal demi ridho Allah semata. Dan yang ketiga tingkatannya adalah ikhlas khawasul khawas, beramal karena cinta murni kepada Allah SWT tanpa memikirkan pahala atau siksa. Jadi masuk muslimin ya, risiko amal tanpa niat yang benar. Yang pertama adalah riya, beramal untuk dipuji orang. Yang kedua tidak bernilai ibadah, amal bisa gugur meski ya tampaknya banyak ya, tampaknya kayaknya benar padahal enggak. Rusaknya amal, amal yang salah niat tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus dengan demikian ya, niat sama dengan tujuan hati untuk beribadah kepada Allah ya. Niat ya tidak harus dilafalkan ya, cukup di dalam hati, dilafalkan juga tidak menjadi masalah. Wajib ada di dalam ibadah agar sah ya, maka wajib ada niat tadi itu. Ikhlas adalah kuncinya. Niat harus murni karena Allah semata, bukan yang lain-lainnya. Nah, kemudian kalau sholat Jumat ya, memang kalau sholat Jumat itu khotibnya ya tidak satu orang saja, tapi berganti. Jumat ini misalnya Muhammad Khodjin, Jumat besoknya misalnya Suparman, Jumat berikutnya misalnya siapa yang lainnya lagi, memang selalu berganti-ganti ya, dan itu tidak menjadi masalah supaya juga ilmu dan para pendengarnya ya, dalam bahasa yang sederhana ya, mendapatkan banyak pencerahan dari berbagai sudut ilmu pengetahuan ya, karena di dalam khutbah itu ya sedang didakwahkan agama kita itu. Nah kalau materinya cuma itu saja kan tidak berkembang, tapi dengan banyak khotib yang mumpuni, insya Allah ya pencerahan-pencerahan akan didapatkan. Dan ya yang paling penting lagi ya, itu tidak hanya kita berkhutbah saja, tapi bagaimana yang kita sampaikan itu bisa diamalkan oleh kita yang khutbah dan para jamaahnya. Ya, kemudian bagaimana kalau setelah sholat ya imamnya kok tidak iritan gitu ya? Nah ini tebel-tebel itu ya. Kalau dalam al-sunnah wal jamaah kami ini ya, habis sholat assalamualaikum, bahkan di dalam assalamualaikum menoleh ke kanan itu Pak Songo dan para pendengar, itu ada doa kita. Ke kanan kita menoleh, inni as'alukal fauza bil jannah. Assalamualaikum ke kiri, inni as'alukan najata minan nar. Habis itu baru kita wiridan kalau dalam bahasa saya, yaitu kita mulai dari astaghfirullahaladzim, Kemudian ya nanti kita baca subhanallah alhamdulillah Allah akbar ya masing-masing 33 kali baru diakhiri dengan doa. Nah, seandainya tidak seperti itu, nah itu tergantung persepsi dan ilmunya masing-masing. Karena apa? Khotib dan imam itu berangkat dari ketika menuntut ilmu mereka masing-masing di pesantrennya. Kalau kami ya menuntut ilmunya modelnya seperti itu. Tapi kalau kita mengamalkan suatu amalia agama tanpa ilmu itu sesat dan menyesatkan. Itu yang perlu diingat ya. Kemudian Pak Daud ya. Nah, ini beliau rupanya penggemar ya sepak bola ya. Kemudian di dalam sepak bola itu siapa yang menang ya itu dijudikan ya. Di siapa yang menang nanti kalau dipilih ya itu maka dapat hadiah dan itu dan ini itulah. Nah di dalam Islam bagaimana mengundi nasib itu ya? Tentu kita semua sudah tahu bahwa di dalam Islam itu mengundi nasib itu hukumnya adalah haram. Mengundi nasib di dalam Islam ya hukumnya adalah haram karena perbuatan tersebut ya disamakan dengan perbuatan syirik dan praktik sihir yang dilarang dalam Islam ya. Jadi masuk muslimin aktivitas ya nonton bola kemudian berjudi ya misalnya ya untuk perempat final ini ya semifinal ini Spanyol melawan Prancis kemarin ya menang Spanyol. Kemudian Inggris nanti akan berhadapan dengan Argentina di dalam semifinal atau final ya. Oh ya semifinal. Kemudian kalau dijudikan maka itu sama sekali ya adalah haram. Ya, tidak diperkenankan. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat 90 yang artinya wahai orang-orang yang beriman sungguhnya minuman keras berjudi ya berkorban untuk berhala dan mengundi nasib dengan anak panah nah sama mengundi bola itu ya adalah perbuatan keji dan terpasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Baliknya, ya, Islam menganjurkan umatnya untuk bertawakal atau berusaha atau berikhtiar dan memohon petunjuk Allah SWT melalui sholat istikharah ketika dihadapkan pada keraguan atau pilihan hidup. Jadi kalau kita mendapatkan ketimbangan, ya kita sholat istikharah, mohon petunjuk dari Allah SWT, bukan dari siapa-siapa. Ya. Jadi masyarakat muslimin, ya undian atau kocokan, ya secara umum tidak di haramkan apabila digunakan untuk hal-hal yang sifatnya teknis ya atau keadilan seperti menentukan giliran pembagian hak yang adil atau undian beribadah yang murni selama tidak dikaitkan dengan keyakinan untuk meramal nasib atau meminta apa ini wangsit ya bahasa Jawa itu ya. Ya demikian ya untuk Pak Daud kan. Haram jelas kalau Daud ya, hukumnya tidak boleh kita mengundi atau ikut berjudi siapa yang menang dalam piala dunia ini. Kemudian Pak Nano, ya. Jadi pepatah peribahasa ini ya, kalau belum bisa ya menyenangkan atau membuat orang lain bahagia, maka jangan buat orang lain susah, gitu ya. Sangat indah itu ya. Kalau belum bisa ya membuat orang lain gembira atau senang, ya, maka jangan buat orang lain susah. Ya, sangat indah. Lahir kolaborasinya adalah ya itu kalimat tadi itu sangat indah dan betul Pak Nano ya. Dalam Islam kita dianjurkan untuk memudahkan urusan orang lain dan membuat mereka senang, bukan menyulitkan. Prinsip ini sejalan dengan banyak sekali hadis-hadis Rasulullah SAW ya, juga di dalam apa ini Al-Quran ya, dalil nakli ya. Kalau hadis Nabi itu berbunyi, barang siapa yang memudahkan kesulitan seorang mukmin di dunia, Allah akan memudahkan kesulitannya di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Muslim. Kalau dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman di dalam surah Al-Baqarah 185 yang artinya, Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda yang artinya ya, kita kenal beliau adalah sosok yang penuh kasih, selalu memilih jalan yang paling ringan dan tidak memberatkan umatnya. Karena itu kan kita ibadah itu tadi saya sampaikan ya, bukan kuantitasnya tapi kualitasnya. Sedikit kalau itu diistiqomahkan, ditawarkan, maka itu lebih dicintai oleh Allah SWT. Jadi secara praktikal ya, membantu orang lain tanpa pamrih. Nah ini Pak Nano ya. Kemudian tidak mempersulit ya aturan atau syarat ibadah yang sudah jelas. Kemudian menyampaikan agama dengan cara yang lembut dan penuh hikmah. Ya seperti yang kita sampaikan pada saat ini ya. Mengutamakan akhlakul karimah. Ya, kemudian wajah kita juga jangan merengut ya. Senyum baru kita ketemu orang lain, ucapkan salam. Bahkan kita mengucapkan salam lebih dulu itu lebih aktual. Ya. Jadi hikmahnya masyarakat muslimin membuat orang lain merasa nyaman dan damai. Kemudian menumbuhkan persaudaraan dan kasih sayang. Kemudian mendapat balasan kemudahan dari Allah di dunia dan di akhirat. Demikian ya untuk Pak Songko, Pak Daud, dan juga Pak Rano. Kembali kepada Pak Bila.
2: Baik, terima kasih banyak Ustadz atas tanggapannya dan juga jawabannya untuk pertanyaan dari para pendengar kita. Dan tidak terasa Ustadz, kita sudah sampai di sesi akhir dari Sajian Mutiara pagi hari ini. Silakan untuk penutupnya dan juga doanya mengenai tema kita hari ini, berbuat baik dan beramal soleh, investasi abadi menuju kebahagiaan sejati. Silakan Pak Ustadz.
3: Iya, Mas Muslimin, para pendengar Mutiara pagi RRI Samarinda yang dirahmati Allah. Kalimat ya, berbuat baiklah ya, itu memang mudah diucapkan tetapi tidak mudah mempraktekannya kalau tidak dilatih ya sejak kecil, sejak masih muda belia. Karena itu kalau kita punya anak ketika mau berangkat sekolah ya, itu anak-anak kita kan mencium tangan kita. Nah, itu kita doakan ya, agar dia menjadi anak yang soleh dan soleha, menuntut ilmu. Ketika mereka nanti sudah lulus, mereka akan menjadi anak yang soleh yang mampu mendoakan baik kepada kedua orang tuanya, dan itu merupakan investasi yang luar biasa. Jadi karena itu, masuk muslimin, sekolahkan anak-anak kita di sekolah-sekolah yang di dalamnya itu mengajarkan agama Islam secara holistik, komprehensif, ya, dalam bisa di pesantren ya, atau di sekolah-sekolah yang memang fokus untuk mendidik anak soleh dan soleha. Karena perbuatan baik harus dilatih sejak kecil, ya, dididik sejak kecil. Ya, kalau sudah jadi orang tua itu sudah sulit sekali. Ya. Mas muslimin, para pendengar, mutiara pagi hari sore dan petang di nama Allah, mari kita berdoa mudah-mudahan kita suka berbuat baik yang dilandasi dengan keikhlasan hanya karena Allah semata. Ala hadinya wa la kulli niyatin shalihah ila hadin nabi Mustofa Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walihi wa jilatihi wa duriyati wa alibaitihi sayhu lillahi lahumul fatiha. A'udhillahi minasyaitan al-rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Al-Fatihah. Iyakana ahmidu wa iyakana sta'inu dina surata mustaqim. Surata al-lantina anam ca'alaihim. Wairul mahmur lima randa'alil amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa suatu wassalam ala aturabil anjai wa mursalin. Sayyidina mulana Muhammad wa al-wasabi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil malil ahla ila yaumiddin wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wahin wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin hatta tarithal ardu wa man 'alayha wa anta khairul waridin. Allahumma qubbis salamata wa sifata wal afiyata lana wa lil muslimin wal muslimat min al hadirin wal ghaibin ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa ahlina wa auladina wa amwalina wa afiyatan fi ajsadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa tawbatan qabla al maut wa rahatan inda al maut wa mawratan ba'da al maut. Allahumma aftah lana bal khair wa bal rahmah wa bal barakah wa bal quwa wa bal sifata wa bal salamata wa bal afiyata. Allahumma afina min kulli bali dunya wa bali akhirah. Wa astari dunya wa asal akhirah. Rabbana taqabbal minna ina samul alim. Wa tub alayna ina kabur rahim. Rabbana atina fi dunya hasanah wa bil akhirah diatana tawakina ala adhanar. Wa sallallahu ala khairul khalifi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung dari sajian tausiah pagi hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Hozin tadi dapat menjadi pengingat dan juga motivasi bagi kita semua untuk senantiasa memperbanyak kebaikan dan juga amal soleh dalam setiap perjalanan kehidupan. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Fira.
2: Dan pendengar Pro 1 RRI Samarinda, tetap bersama kami dalam rangkaian Samarinda pagi hari ini hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda.
4: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Masih bersama Fira Amalia temani ruang dengar Anda pada rangkaian Samarinda pagi hari ini Jumat 17 Juli 2026 jelang akhir pekan ya. Dimana pendengar kondisi lalu lintas pagi ini di sekitar M. Yamin Studio RRI Samarinda sudah cukup banyak kendaraan yang berlalu lalang ya, dari arah M. Yamin menuju Lombeswana ataupun sebaliknya pendengar dari arah Lombeswana menuju M. Yamin dengan kondisi lalu lintas yang ramai lancar. Dan juga cuaca pagi ini yang lumayan mendung dan juga berawan, dan kami himbau untuk tetap berhati-hati bagi Anda pengendara roda 2 maupun roda 4. Semoga cuaca dan juga lalu lintas pagi ini tidak menghambat aktivitas hari Jumat Anda. Selamat beraktivitas pendengar dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baru-baru ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.

1 Radio Republik Indonesia Samarinda, Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik memperkuat perannya dengan menghadirkan informasi yang membangun optimisme masyarakat. Hal tersebut di tengah maraknya hoax dan dominasi berita negatif di ruang digital. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnunia Khalim mengatakan tantangan penyiaran publik semakin besar dan hal ini seiring berkembangnya media sosial yang dipenuhi informasi negatif. Salah satunya adalah penguatan Radio Republik Indonesia untuk memenuhi cara pandang masyarakat khususnya generasi muda terhadap Indonesia. Ia menilai algoritma media sosial membuat masyarakat terus menerima informasi yang bernada negatif sehingga berbagai kabar baik mengenai Indonesia kerap tenggelam. Padahal berdasarkan pengalamannya saat bertemu masyarakat di berbagai daerah masih banyak optimisme dan juga semangat positif yang berkembang. Karena itu Husnunia berharap RRI mampu menjadi penyeimbang dengan menghadirkan pemberitaan yang akurat dan juga berimbang. Dan pendengar, untuk informasi selengkapnya dapat Anda akses di laman kami www.rri.co.id. Nantikan juga setelah ini, tepat pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan kepada Anda informasi daerah dari Kalimantan Timur dalam penyampaian berita pagi. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita pagi.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita pagi edisi Jumat 17 Juli 2026.
2: Setelah kita lakukan penggerebekan, salah satu anak buah daripada DN itu kabur lewat belakang dan kemudian masuk ke arah hutan. Nah, di situ kita kejar.
3: Pemberian dana gratis ke anak-anak sekolah kannya itu dana bos itu masih menjadi prioritas karena terus seperti seragam sekolah prioritas infrastruktur jalan.
0: Inilah berita pagi selengkapnya bersama saya Fira Amalia. Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Timur berhasil menggulung jaringan bandar narkoba jenis sabu di wilayah Kutai Kartanegara dalam operasi Bersandi Antik Mahakam 2026. Kita simak laporannya.
4: Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Timur berhasil menggulung jaringan bandar narkoba jenis sabu di wilayah Kutai

0: tersebut, kita sudah tahu bahwa memang rumah itu memang atau tempat itu punya bandar TNI itu memang bersenjata, ya. Kemudian setelah kita lakukan penggerebekan, salah satu anak buah daripada DN itu kabur lewat belakang dan kemudian masuk ke arah hutan. Nah, di situ kita kejar, kita lari, kejar masuk ke dalam hutan juga. Namun setelah sudah beberapa ratus meter, kita tidak berhasil menemukan si anak buahnya itu, dia sudah kehilangan jejak. Tapi kita sudah berhasil mendapatkan identitasnya, ya. Dan kita segera akan terbitkan DPO dan kemudian kita akan lakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan, ya. Oke.
1: Kini kedua tersangka asal Samarinda tersebut telah diamankan di markas Polda Kaltim. Mereka dijerat pasal berlapis Undang-Undang Narkotika serta Undang-Undang tentang Penyesuaian Pidana dengan ancaman hukuman berat. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
2: Penurunan dana transfer ke daerah atau TKD dari pemerintah pusat berdampak pada penyesuaian sejumlah program unggulan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Meski demikian, program yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat dipastikan tetap menjadi prioritas. Berikut laporan selengkapnya.
3: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melakukan penyesuaian anggaran terhadap sejumlah program unggulannya, termasuk Gratispol dan Jospol, menyusul turunnya dana transfer ke daerah dari pemerintah pusat pada penyusunan APBD 2026. Kepala Bidang Anggaran dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Asri Pradikta, kepada RRI mengatakan, penurunan dana transfer memaksa pemerintah menyesuaikan target pendapatan dan belanja daerahnya agar tetap seimbang sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan. Meski kondisi fiskal terbatas, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berkomitmen menjaga kualitas pelayanan publik. Menurut Asri, Gubernur Kaltim Rudi Mas'ud telah menginstruksikan agar keterbatasan anggaran tidak mengurangi pelayanan kepada masyarakat. Asri Pradikta menjelaskan, penyesuaian anggaran berdampak pada pelaksanaan program Gratispol dan Jospol yang memiliki puluhan kegiatan. Sejumlah target penerima manfaat disusun kembali berdasarkan skala prioritas, termasuk bantuan perjalanan ibadah dan jumlah penerimanya dikurangi dibandingkan rencana awal.
4: Jangan sampai mengurangi pelayanan, itu yang utama gitu ya. Karena ini sangat-sangat hal yang baru terjadi gitu, dengan turunnya sangat-sangat signifikan transfer ke daerah ini, sehingga memang pelajaran besar dan pengalaman baru bagi kami, apa yang harus kami lakukan dan sifatnya juga dadakan gitu kan ya. Kalau karena gratis pol Pak Jospolnya Pak Gubernur ini sangat-sangat besar gitu kan ya, macam dan berapa puluh ya kalau nggak salah macam kegiatannya gitu ya. Tapi yang kami ketahui pun seperti yang sangat-sangat terasa itu mungkin yang ini, perjalanan ibadah gitu ya, yang tadinya berapa ratus ribu, berapa puluh ribu orang, jadinya hanya 14
5: orang.
4: Pemberian dana gratis ke anak-anak sekolah gitu kan ya, gitu. Dana bos itu masih menjadi prioritas karena terus seperti seragam sekolah juga masih prioritas, hal-hal seperti itu sih, infrastruktur jalan.
3: Sementara itu, program yang berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat seperti bantuan pendidikan, pembiayaan sekolah, bantuan seragam, dan pembangunan infrastruktur jalan tetap dipertahankan sebagai prioritas pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. RRI Rizky Multinata melaporkan.
2: Pemerintah Kota Samarinda melalui Dinas Sosial dan Pemberdayaan terus memperkuat upaya pengentasan kemiskinan melalui pemanfaatan data tunggal sosial ekonomi nasional. Berikut laporannya.
6: Pemerintah Kota Samarinda melalui Dinas Sosial dan Pemberdayaan menegaskan penanganan kemiskinan harus dilakukan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Hal itu disampaikan Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda, Sofyan Agus, dalam webinar Sapa ASN episode 13 yang diselenggarakan Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda. Menurut Sofyan, keberhasilan penanganan kemiskinan sangat bergantung pada ketersediaan data yang akurat. Karena itu, seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah didorong menggunakan data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN sebagai acuan dalam menjalankan program perlindungan sosial.
7: Jadi, DTSN ini manfaatnya adalah pertama, ini untuk mendukung pengentasan kemiskinan. Oke, di sini disclaimer saya adalah DTSN mendukung pengentasan kemiskinan. Kenapa nggak saya tulis DTSN untuk mengentaskan kemiskinan? Karena dalam pengentasan kemiskinan, bahwa itu tidak hanya berbicara masalah data, tetapi ada juga berbicara masalah mental, kemudian berbicara

0: masalah lingkungan. Jadi ini bukan hanya berbicara masalah data. Jadi di sini saya tulis bahwa DTC mendukung pengentasan kemiskinan. Ini untuk memastikan bahwa pengentasan kemiskinan itu tidak hanya diselesaikan dengan DTSN.
1: Sofian menjelaskan tanpa data yang sama, berbagai program bantuan berpotensi tidak saling melengkapi. Akibatnya, data masyarakat yang menerima bantuan ganda, sementara warga yang benar-benar membutuhkan justru belum mendapatkan bantuan. Sofian menambahkan, penggunaan DTSN diharapkan mampu menyatukan sasaran berbagai program pemerintah, sehingga penanganan kemiskinan dapat berjalan lebih efektif. Selain bantuan sosial, upaya pemberdayaan dan pendampingan masyarakat juga perlu dilakukan secara berkelanjutan agar keluarga miskin mampu meningkatkan kesejahteraannya. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
2: Keberadaan jembatan Nibung di Kabupaten Kutai Timur tak hanya mempercepat konektivitas antara Kecamatan Kaubun dan Sangkulirang, tetapi juga menghidupkan aktivitas ekonomi di sepanjang jalur yang dilalui para pengguna jalan. Berikut laporan selengkapnya.
3: Keberadaan jembatan Nibung di Kabupaten Kutai Timur mulai membawa dampak nyata bagi masyarakat sekitar. Infrastruktur yang diresmikan pada 24 Februari 2026 itu tak hanya mempercepat konektivitas antara Kecamatan Kaubun dan Sangkulirang, tetapi juga menghidupkan aktivitas ekonomi di sepanjang jalur yang dilalui para pengguna jalan. Jembatan sepanjang 390 meter yang menghubungkan Desa Kadungan Jaya Kecamatan Kaubun dengan Desa Palawan Kecamatan Sangkulirang memangkas jarak tempuh menuju Kabupaten Berau hingga sekitar 140 km. Muhammad Fatahilal Azam, wisatawan asal Samarinda, mengatakan waktu perjalanan yang sebelumnya memakan waktu berjam-jam kini dapat dihemat sekitar 4 jam, sehingga arus kendaraan di kawasan tersebut semakin ramai.
4: Dari Samarinda?
5: Mau kemana?
4: Mau ke Birkwidut.
5: Gimana perjalanannya lewat jembatan?
4: Untuk perjalanannya sih seru banget ya. Kalau lewat jembatan Nibung tuh kayak sebentar banget ya, terasa. Tapi kalau misalnya lewat jembatan GM tuh kemakan sekitar 1-4 jam lah. Jadi kalau kita lewat jembatan Nibung tuh hemat sekitar 4 jam.
5: Hemat sekitar 4 jam. Jalanannya bagus aja ya?
4: Bagus banget.
3: Meningkatnya mobilitas kendaraan dimanfaatkan warga untuk membuka usaha. Salah satunya warung 24 jam di Desa Sempayau, Kecamatan Kaubun. Lokasinya yang berada di jalur menuju jembatan Nibung menjadikan warung ini sebagai tempat singgah favorit bagi sopir travel, pengemudi angkutan barang, hingga masyarakat yang melakukan perjalanan antar kabupaten dan wisatawan.
6: Adanya akses jembatan jadi bisa orang-orang lewat kan, jadi rame kayak orang-orang travel ya kan. Jadi bisa kami membuka 24 jam jadi orang bisa datang ke warung makan kami. Dan saya sebagai pegawai dari warung makan 24 jam, saya berterima kasih kepada pemerintahan atas akses jalan yang sudah semakin bagus dan jembatan yang ada kan. Biasanya kan kita melalui dari naik kapal ya, sekarang karena ada akses jembatan jadi bisa orang melalui naik mobil, jadi biasanya rame ya sekarang. Jadi terima kasih lagi, sekali lagi terima kasih kepada pemerintahan.
3: Dampak positif pembangunan infrastruktur ini menunjukkan bahwa manfaat jembatan tidak hanya dirasakan dalam bentuk efisiensi waktu dan biaya perjalanan. Lebih dari itu, meningkatnya arus mobilitas juga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat lokal. Kehadiran usaha kecil di sepanjang jalur penghubung Kutai Timur dan Berau dihadapkan terus tumbuh seiring semakin padatnya aktivitas transportasi di kawasan tersebut. Dari Desa Sempayau, Kecamatan Kaubun, Kabupaten Kutai Timur, RRI Samarinda, Yovanda melaporkan.
2: Anda masih mendengarkan program Masatu Radio Republik Indonesia Samarinda. Pemerintah Kota Balikpapan tengah mematangkan operasional Koperasi Merah Putih atau KDMP sebagai agregator ekonomi untuk menampung produk unggulan UMKM di tingkat kelurahan. Kita simak laporannya.
7: Pemerintah Kota Balikpapan tengah mematangkan operasional Koperasi Merah Putih atau KDMP sebagai agregator ekonomi untuk menampung produk unggulan UMKM di tingkat kelurahan. Meskipun fasilitas masih dilengkapi secara bertahap, koperasi ini diharapkan mampu memangkas rantai distribusi dan meningkatkan kesejahteraan para pelaku usaha lokal. Pemerintah Kota Balikpapan terus mendorong pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan melalui kehadiran koperasi desa atau kelurahan Merah Putih. Kehadiran koperasi ini digadang-gadang menjadi motor penggerak utama utama sekaligus sebagai distributor dan akselerator bagi produk-produk unggulan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian Balikpapan Heru Resandi Setiakusuma kepada RRI.
8: Perkembangan koperasi Kelurahan Merah Putih di Kota Balikpapan itu diawali sejak tahun 2025. Kami dari Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Kota Balikpapan memfasilitasi mulai dari pembentukan di bulan Mei 2025, mulai dari penerbitan akta pendirian, penerbitan SK AHU dari Kemenkum. Nah, jadi usahanya di tahun 2025 itu oleh 34 KKMP itu bisa merekrut sebanyak anggota 549 orang sebalikpapan. Dan selanjutnya juga ada transaksi terjadi sebanyak 89 kali dengan nominal omset sebanyak Rp569.264.500. Apa saja komoditas yang mereka usahakan di dalam Koperasi Merah Putih, walaupun pada saat itu belum ada gerai dan sarana lainnya, mereka bisa menjual beras SPHP, beras subsidi, itu sebanyak 37,43 ton.
7: Pembangunan fisik di gedung Koperasi Merah Putih terus diselesaikan. Salah satu lokasi di Kelurahan Graha Indah, Koperasi Merah Putih ini terus berkembang dan melebarkan sayapnya di wilayah tersebut untuk kesejahteraan masyarakat sekitar. Hal ini disampaikan oleh Ketua Koperasi Merah Putih Graha Indah Nurul Hahdania.
9: Saat ini kerjasamanya kita sudah dengan Bulog, kemudian Perumda Manuntung, Petra Niaga, ID Food, kemudian ada beberapa teman-teman UMKM juga yang mensuplai seperti telur lokal, kemudian beras lokal dari PPU.
7: Pengurus Koperasi Merah Putih menegaskan bahwa meski fasilitas pendukung masih dalam tahap penyempurnaan, langkah operasional tetap harus berjalan. Dengan jumlah anggota 236 orang, koperasi ini diproyeksikan sebagai pusat untuk menyuplai kebutuhan pokok masyarakat dengan harga yang terjangkau, sekaligus menyerap dan memasarkan produk-produk hasil olahan UMKM lokal dari tingkat RT hingga kelurahan.
3: Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara mengingatkan peserta job fair bahwa proses rekrutmen belum selesai meski kegiatan telah ditutup. Berikut laporan selengkapnya.
10: Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara resmi menutup pelaksanaan job fair yang telah mempertemukan pencari kerja dengan berbagai perusahaan. Pada penutupan kegiatan, peserta yang telah lolos seleksi administrasi maupun wawancara kerja diminta tetap mengikuti seluruh tahapan rekrutmen hingga dinyatakan resmi diterima bekerja. Pesan tersebut disampaikan Asisten 2 Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, Muhammad Irianto, saat menutup kegiatan job fair. Ia mengucapkan selamat kepada para peserta yang berhasil melewati tahapan awal seleksi, namun mengingatkan bahwa proses rekrutmen belum berakhir.
11: Bagi saudara yang telah dinyatakan lolos administrasi maupun lolos walk-in interview, saya ucapkan selamat. Namun perlu saya ingatkan bahwa keberhasilan saudara belum selesai sampai di situ. Ikutilah seluruh tahapan berikutnya yang ditentukan oleh perusahaan.
10: Irianto juga berpesan agar para peserta yang nantinya telah resmi bekerja dapat menjaga nama baik diri sendiri, keluarga, serta Kabupaten Kutai Kartanegara. Menurutnya, sikap profesional dan etos kerja yang baik menjadi cerminan kualitas sumber daya manusia daerah. Ia berharap tenaga kerja asal Kutai Kartanegara mampu menunjukkan kompetensi, produktivitas, serta disiplin dalam menjalankan tugas di dunia kerja, sehingga dapat memberikan citra positif bagi daerah. Era. Penutupan job fair menandai berakhirnya rangkaian kegiatan bursa kerja yang menjadi salah satu upaya pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam memperluas akses kesempatan kerja dan mempertemukan pencari kerja dengan kebutuhan tenaga kerja dari berbagai perusahaan. RRI Samarinda, Deni Kartikasari melaporkan.
2: Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur mendorong para sineas muda menghasilkan film yang mengangkat budaya dan kearifan lokal daerah. Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Kaltim, Awang Holik mengatakan, identitas lokal menjadi kekuatan utama dalam membangun karakter sebuah film. Ia berharap rumah digital mampu melahirkan karya-karya yang menampilkan kekhasan Kalimantan Timur. Menurut Awang, Dinas Pariwisata telah memproduksi sedikitnya 7 karya bertema lokal, diantaranya Hantu Banyu, Silamak, dan Lakatan, serta mendorong pengembangan cerita sejarah seperti Suster Maria yang berlatar Balikpapan pada masa penjajahan. Melalui Rumah Digital Entertainment, pemerintah berharap semakin banyak sineas muda memanfaatkan teknologi sederhana, termasuk telepon pintar untuk menghasilkan film pendek berkualitas. Karya-karya tersebut diharapkan mampu memperkenalkan budaya Kalimantan Timur hingga tingkat nasional maupun internasional. Selanjutnya kami sampaikan berita olahraga. KONI Kalimantan Timur menyiapkan sistem digital untuk memperkuat pengawasan pengelolaan anggaran cabang olahraga. Langkah ini diharapkan mampu mencegah penyimpangan sekaligus meningkatkan transparansi pembinaan olahraga. Berikut laporan selengkapnya.
12: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kalimantan Timur mulai mengembangkan sistem digital sebagai instrumen pengawasan pengelolaan anggaran cabang olahraga. Sistem ini disiapkan agar proses penggunaan anggaran dan pembinaan dapat dipantau secara lebih terbuka, tertib, dan akuntabel. Melalui aplikasi tersebut, setiap cabang olahraga nantinya dapat mengelola sekaligus memantau penggunaan anggarannya sesuai dengan kewenangan masing-masing. Kehadiran sistem digital juga diharapkan mampu mendeteksi lebih dini apabila terdapat indikasi penyimpangan sehingga langkah evaluasi dapat segera dilakukan. Ketua Harian KONI Kalimantan Timur Nidia Listiono mengatakan, sistem digital ini menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola organisasi, sekaligus memastikan setiap anggaran pembinaan benar-benar dimanfaatkan untuk peningkatan prestasi atlet.
13: Ini sedang lagi di-create dengan tim ya Ketum, lagi di-create, nanti kalaupun sudah launching ya nanti kita akan sampaikan. Ya tentu ini akan butuh waktu ya, karena ini dalam rangka kita pembenahan semua lah supaya penggunaan anggaran juga tepat sasaran. Dan kemudian masing-masing cabur tuh bisa memonitor, tadi yang disampaikan, memonitor mengelola anggaran sendiri. Sehingga nanti kalau ada penyimpangan-penyimpangan tuh dari awal sudah terdeteksi harusnya ya. Kita berharap sudah terdeteksi, ya tentu KONI Kalimantan Timur akan bisa memberikan ya reward punishment-nya lah ya, kira-kira begitu.
12: Selain menjadi alat pengawasan, sistem tersebut juga akan menjadi dasar evaluasi kinerja setiap cabang olahraga. Hasil pengelolaan anggaran nantinya akan menjadi salah satu indikator dalam penerapan mekanisme penghargaan maupun sanksi yang disiapkan KONI Kalimantan Timur. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
2: Sebelum mengakhiri berita pagi hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama.

Kutai Kartanegara dalam operasi Bersandi Antik Mahakam 2026. Penurunan dana transfer ke daerah atau TKD dari pemerintah pusat berdampak pada penyesuaian sejumlah program unggulan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Meski demikian, program yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat dipastikan tetap menjadi prioritas. Demikian berita pagi hari ini, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Saya Fira Amalia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: 101. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa, orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila,

Masih bersama Anda, Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda dalam rangkaian Samarinda pagi hari ini, Jumat 17 Juli 2026. Kembali bagi wawasan untuk Anda, pendengar, di mana Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama proyek strategis nasional Liquefied Natural Gas Abadi Mela atau Blok Masela. Menteri SDM Bahlil menegaskan proyek Masela akan diprioritaskan untuk pengusaha lokal. Menteri Bahlil mengingatkan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksanaan Kegiatan Usaha Ulu Minyak dan Gas Bumi Joko Siswanto agar mematuhi atau arahan dari Kepala Negara di mana rakyat harus diperhatikan dengan adanya proyek Blok Masela. Ia menjelaskan keberadaan proyek Blok Masela akan menghasilkan 9,5 juta ton LNG per tahun. Selanjutnya 35 ribu baler kondensat per hari. Ia mengatakan gas akan diperuntukkan untuk hilirisasi PT Pupuk, PT PLN, PGN dan perusahaan swasta. Dan keberadaan Blok Masela juga akan meningkatkan nilai tambah ekonomi bagi pemerintah daerah. Untuk informasi terkini dari seluruh Indonesia, pendengar juga dapat Anda akses dan baca di laman kami www.rri.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, pola makan beragam, bergizi, seimbang dan aman yang dikenal dengan istilah B2SA sangatlah penting bagi kita untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif. Di satu sisi, Kalimantan Timur kaya akan pangan lokal yang sehat dan bergizi seperti umbi-umbian, jagung, sagu, sukun dan lainnya, hingga aneka buah, sayur dan sumber protein seperti ikan, daging, telur dan kacang-kacangan. Mengkonsumsi pangan lokal bukan hanya sehat, tetapi juga mendukung kesejahteraan petani dan perekonomian daerah. Karena itu, mari kita tetapkan prinsip B2SA dengan mengoptimalkan sumber daya pangan lokal dalam kehidupan sehari-hari. Namun, di balik melimpahnya pangan, banyak makanan yang terbuang sia-sia. Padahal masih banyak saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan pangan yang cukup. Marilah kita lebih bijak dalam mengelola makanan. Jangan biarkan makanan terbuang sia-sia. Belanjalah secukupnya dan biasakan untuk menghabiskan makanan di piring Anda. Menghargai makanan berarti menghargai kerja keras para petani dan sumber daya alam yang kita miliki. Saya Rudi Mas'ud, Gubernur Kalimantan Timur, menghimbau kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur, mulai sekarang, ayo konsumsi pangan lokal dan stop boros pangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur.
2: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
5: RRI Samarinda. Pro 1.

Sama Rinda, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan pemerintah tidak akan mentoleransi praktik yang merugikan petani sawit. Perusahaan yang sengaja memainkan atau menekan harga tandan buah segar sawit dipastikan akan ditindak tegas demi melindungi kesejahteraan jutaan petani di Indonesia. Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar pemerintah mengawal harga komoditas strategis sehingga petani dapat menikmati manfaat kenaikan harga di pasar dunia. Amran menjelaskan harga sawit dunia saat ini berada di kisaran Rp27.000 per kilogram, namun harga di tingkat petani Indonesia sebelumnya sempat bertahan di kisaran Rp41.000 hingga Rp15.000 per kilogram, meski nilai tukar dolar menguat. Menurut Amran, kondisi tersebut langsung dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto, dan ia mengatakan langkah cepat pemerintah mulai membuahkan hasil setelah pemerintah mengumumkan penguatan pengawasan terhadap tata niaga sawit, harga TBS di tingkat petani mulai mengalami kenaikan. Ia menegaskan pemerintah tidak akan membiarkan praktik tata niaga yang merugikan petani terus terjadi, dan menurutnya keberhasilan pembangunan sektor pertanian dan perkebunan harus diukur dari meningkatnya kesejahteraan petani sebagai pelaku utama produksi.

Sudah siap belum? Pesta sepak bola paling ditunggu akhirnya datang juga. Piala Dunia FIFA 2026 akan jadi edisi paling beda dan paling ramai sepanjang sejarah. Digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih banyak pertandingan, lebih banyak kejutan, dan pastinya lebih banyak momen deg-degannya. Nah, buat Anda yang gak mau ketinggalan cerita serunya, Pro 1 RRI Samarinda hadir dengan program spesial Piala Dunia setiap harinya. Mulai dari update terbaru, fakta-fakta unik, sampai obrolan santai yang bikin Anda makin paham dan makin cinta sama sepak bola. Jadi, jangan cuma jadi penonton, yuk jadi bagian euforianya. Semuanya ada di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Di zaman yang serba cepat ini, informasi adalah segalanya. RRI Digital hadir untuk memastikan Anda tidak ketinggalan informasi penting dan acara favorit. Dengarkan berita terkini, hiburan, dan acara menarik lainnya langsung di ponsel Anda. Untuk itu, jangan lupa download aplikasi RRI Digital sekarang juga.

pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 3 RRI untuk dengarkan berita dari seluruh Indonesia dalam Warta Berita Sentral.

0: Perjalanan air dimulai dari turunnya hujan.
1: Wih, akhirnya turun ke bumi. Pasti asik nih. Sampai juga ke sungai. Hah, kok bau? Terus kotor banget lagi. Lah, manusia kok buang sampah di sungai? Lantas aja bau dan kotor. Wah, harus cepat pergi ke laut nih. Sudah terbayang indahnya pemandangan lautan.
2: A few moments later.
1: Akhirnya sampai juga di laut. Tapi kok sama aja kayak sungai? Justru warna air lautnya gak sejernih biasanya. Banyak limbah, sampah bertebaran. Ikan-ikan, kok malah makan sampah plastik? Ih, serem.
3: Ayo, Neng, ikut abang. Teman-teman yang lain udah pada tercemar loh.

0: menjadi sumber kehidupan yang tak ternilai. Kita memiliki tanggung jawab untuk menjaganya dengan baik. Mau update skor terbaru? Atau mau dengar analisis pertandingan dari komentator terbaik?
1: Wow!
0: Kunjungi website rri.co.id untuk tahu semua berita olahraga. Sepak bola, basket, bulu tangkis, sampai MotoGP. Yeah! Pastikan Anda selalu update informasi bersama RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita dihadapkan dengan situasi berbatasan anggaran, tetapi kita harus tetap kinerja tinggi, maka kita tetap melakukan action plan secara lebih presisi.
2: Pemeriksaan tersebut dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait audit laporan keuangan oleh BPK di Kabupaten Muara Enim.
0: Komisi 7 DPR RI dan LPPR RI membahas penguatan kinerja lembaga penyiaran publik di tengah keterbatasan anggaran. Diperiksa KPK hampir 9 jam, anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI, Bobby Adityo Rizaldi, mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK. Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP akan menggelar Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 yang akan menampilkan berbagai riset dan inovasi kelapa sawit Indonesia. Inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 17 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia. Komisi 7 DPR RI dan LPPR RI membahas penguatan kinerja lembaga penyiaran publik di tengah keterbatasan anggaran. Selain evaluasi keuangan, rapat juga menyoroti pentingnya menghadirkan informasi yang kredibel untuk menangkal hoax. Berikut laporan Rian Suryadi.
3: Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat RDP dengan LPPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Rapat tersebut dilakukan untuk membahas laporan keuangan. Direktur Utama